0: optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud.
1: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimis di seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.

0: Kita ke informasi soal hewan kurban. Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri. Tak terkecuali sapi-sapi yang akan dikurbankan Presiden Prabowo tahun ini. Ada seekor sapi menarik perhatian karena namanya unik, yaitu Blacky, gemar dimandikan. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, sapi persilangan jenis Simmental dan PO yang dibeli Presiden Prabowo Subianto memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Parikesit, sapi jantan berbobot 1 ton 13 kg yang terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi jumbo berwarna coklat ini berusia 4 tahun dan merupakan hasil budidaya Kuncoro, pemilik Mulyani Rezeki Farm di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto. Sapi peliharaan Kuncoro menjadi langganan pilihan kepala negara sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Kuncoro, tidak ada rahasia khusus dalam memelihara sapi miliknya. Kuncinya terletak pada pemberian pakan teratur dengan komposisi protein tinggi serta menjaga kebersihan kandang secara telaten.
1: Itu peranakan sini, Pak. Ya, ini peranakan sini dari hasil inseminasi buatan para mantri-mantri terbaik di Kabupaten Sukoharjo.
2: Pak, kalau dibeli Pak Prabowo sendiri, mungkin baru kali pertama atau udah berapa kali atau gimana,
1: Pak? Kalau untuk Pak Presiden Prabowo, 2 kali ini.
2: Iya.
0: Sapi kurban pesanan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan dikirim ke Masjid Darussalam di kawasan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Berwarna hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton, inilah Blacky. Satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, seharga Rp118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
3: Tanya nih,
4: senang lah.
3: Saya bagaimana?
4: Pokoknya apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
3: Ada
4: kebanggaan sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan, sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 10 tim basket putra dan putri dari 8 sekolah akan saling bersaing di turnamen bola basket antar sekolah High School Basketball Championship 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Anak-anak usia dini di Indonesia kini memiliki kesempatan untuk berlatih sepak bola dengan standar internasional di kota Barcelona, Spanyol. Tak hanya sekedar berlatih, talenta muda Indonesia ini nantinya juga bisa merasakan berkompetisi di Liga Lokal Barcelona. Berbeda dengan akademi sepak bola yang selama ini ada di Indonesia, program dari World Sport Academy, representatif Indonesia ini juga tidak merupakan faktor pendidikan. Ditargetkan per tahun setidaknya 30 anak Indonesia berusia 13 dan 14 tahun yang memenuhi standar kemampuan bermain sesuai kelompok umurnya dapat terbang berlatih ke Spanyol. Idealnya anak-anak ini bisa mengikuti kurikulum pelatihan sepak bola dan pendidikan Spanyol selama 1 tahun, namun peserta dapat juga memilih short course selama 3 bulan.
1: Mereka akan tinggal di sana, disiapkan oleh Buspek Barcelona, kemudian di momennya nanti diases untuk bisa dititip di klub-klub untuk kompetisi resmi. Nah tadi kalau berbicara angka, memang nggak murah ini. Ini angka yang sangat besar. Nah makanya ada beberapa simulasi yang disiapkan representatif Indonesia agar proyek ini bisa berjalan. Jadi bukan dari orang tua yang menyiapkan itu. Karena bakat kan tidak semua orang tua yang punya uang. Banyak juga anak-anak yang punya bakat tapi tidak punya uang. Nah ini kita fasilitasi dengan tentunya bantuan-bantuan dan juga mitra dari potensi-potensi partner ke depannya.
0: 10 tim basket putra dan putri dari 8 sekolah akan saling bersaing di turnamen bola basket antara SMA High School Basketball Championship 2026. Juara dari turnamen ini akan dikirim mewakili Indonesia ke ajang turnamen antara SMA se-Asia Pasifik di Singapura Juni mendatang.
2: Lebih dari 100 student atlet putra dan putri dari 10 tim SMA dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Cirebon akan saling bersaing di turnamen bola basket antar SMA High School Basketball Championships 2026 yang digelar di MS Arena BSD 13 hingga 17 Mei 2026. Persaingan dipastikan akan berlangsung sengit karena juara di turnamen ini berhak mewakili Indonesia di turnamen basket antar SMA se-Asia Pasifik yang juga menjadi bagian dari event NBA Rising Star Invitational di Singapura Juni mendatang. Di High School Basketball Championships edisi tahun lalu, tim SMA Jubilee Jakarta menjadi juara di kategori putra, sementara tim SMA BPK Penabur Cirebon keluar sebagai yang terbaik di kategori putri.
3: Buat persiapannya ya pasti nyiapin skill, mental juga, karena yang pasti di luar negeri lawannya bukan kaleng-kaleng juga kan, jadi ya harus dipersiapin matang-matang lah.
4: Motivasinya lebih semangat lagi, kerja keras, terus juga fighting, terus mentalnya jangan mau kalah juga.
2: Sama seperti turnamen edisi sebelumnya, tim-tim peserta dalam turnamen tahun ini adalah tim undangan yang memiliki rekam jejak prestasi mumpuni di kompetisi basket antar sekolah di Indonesia.
5: The best sekolah kita udah coba undang semua, dan seperti biasanya tentunya mereka kalaupun tidak bisa hadir itu ya mungkin karena ada kompetisi lainnya. Jadi artinya semua tim yang kita undang itu pasti kita ada profiling, mereka sudah juara di mana di mana di mana.
2: Harapannya tiap tahun turnamen ini bisa semakin kompetitif. Event ini juga sekaligus memberikan wadah bagi para pelajar untuk unjuk gigi tak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Kejuaraan tarung combat bertajuk Hammer Fight Series 3 berhasil mencetak 2 rekor muri dengan menggelar 130 pertandingan dan memberikan 12 sabuk juara. Sebanyak 260 petarung putra dan putri dari berbagai sasana lintas daerah ambil bagian dalam ajang Combat Hammer Series 3 yang mempertandingkan cabang olahraga tinju dan Muay Thai di kawasan Jakarta. Dengan mempertandingkan sebanyak 130 partai, mulai dari debutan amatir hingga profesional, Combat Hammer Fight Series 3 memecahkan rekor jumlah pertandingan olahraga combat terbanyak dalam satu hari dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain itu, sebanyak 12 sabuk juara yang disediakan promotor juga tercatat sebagai rekor MURI terbaru.
6: Hari ini tuh kita memberikan kesempatan untuk para pemula atau debut, amatir dan profesional. Kenapa? Karena untuk pemula dan amatir ini kita kasih kesempatan untuk yang selama ini hanya latihan di camp atau panggil-panggil di rumah, itu bisa ngerasain vibes-nya sebenarnya di atas ring seperti apa. Terus amatir ini bisa memberikan wadah untuk mereka untuk jenjang karir berikutnya untuk menuju ke profesional.
0: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabiteh, Lebanon dan menewaskan 3 orang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabati, ke Lebanon dan menewaskan 3 orang. Sebelumnya militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza.
1: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabati, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga

0: landakan pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
1: Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azariya, sebelah timur Yerusalem, terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas
2: وكل مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا انا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
3: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب الناس أنا والمستأجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا إما إحنا بنضل هون يا إما يهدون فقوسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظل له يعني ها شو بده يظل من الحياة عمري 65 سنة يظل من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
4: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
1: Festival bunga tahunan kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones dan disulap menjadi instalasi bunga raksasa.
0: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Tempest the Floors. Tak hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah hingga sudut-sudut kota tua Girona.
5: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that the stairs are part of the Game of Thrones, so it's iconic I think. We wanted to see it.
0: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
6: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
0: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400 ribu wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.
1: Pesona Melbourne tak hanya muncul lewat satu ikon besar, mulai dari tram yang khas, gang-gang kecil yang hidup, dan budaya kopi yang terus dijaga. Semuanya membentuk identitas Melbourne yang memperkuat karakter salah satu kota di negeri kanguru itu.
7: Orang lokal ngomong, kopi mana aja secara random kalau dipilih, pasti enak. Kita buktiin kalau gitu ya.
8: Bila ada satu hal yang mengingatkan orang akan kota Melbourne, itu adalah tram. Bukan sekadar nostalgia, moda transportasi ini bertahan sebagai bagian yang mempercantik wajah kota. Tram di Melbourne pertama kali beroperasi pada 1885. Jaringannya tumbuh menjadi yang terbesar di dunia dengan lebih dari 250 km rel ganda dan lebih dari 490 tram yang mengangkut ratusan juta perjalanan setiap tahun. Dari jalur tram, wajah Melbourne berlanjut ke Laneway. Gang-gang kecil yang sepintas terlihat seperti jalan biasa itu justru menjadi ikon kota. Di tempat seperti Hosier Lane dan AC/DC Lane, tembok-temboknya menjelma menjadi kanvas.

0: Lebih dari sekadar dekorasi, seni jalanan mural menjadi simbol kebebasan berekspresi yang syarat akan makna dan pesan moral. Ada yang bernada provokatif, ada pula yang puitis. Kalau ngomong soal kopi, orang langsung ingatnya Italia. Nah, di Melbourne, coffee culture ini juga memang sudah akrab di tengah masyarakat. Dan memang juga dibawa oleh orang Italia dulunya tahun 1950-an dengan adanya Caffè Pellegrini ini. Tapi sayangnya pas saya lagi kesini, tutup dong. Pellegrini's menjadi nama yang kerap disebut sebagai akar coffee culture di Melbourne. Dari generasi para migran, dari kebiasaan duduk dan menyesap kopi perlahan, cerita itu kemudian tumbuh ke kafe-kafe kecil, ke sudut-sudut gang yang teduh, dan ke meja-meja sempit yang membuat orang singgah lebih lama dari yang mereka rencanakan. Kopi di Melbourne lebih dari sekadar apa yang ada di dalam cangkir, namun menyuguhkan atmosfer yang menyertainya.
1: Karena kopi yang mau saya datangin pertama tadi tutup, katanya di sini orang lokal ngomong, kopi mana aja secara random kalau dipilih, pasti enak. Kita buktiin kalau gitu ya.
0: Di Melbourne, kopi telah menjelma menjadi gaya hidup urban yang lebih berkarakter, lebih santai, dan lebih kreatif. Kota ini membangun reputasi kopinya dari tradisi dan inovasi. Para roaster di sini dikenal serius mencari biji single origin, meracik house blend, dan memperlakukan kopi sebagai kerajinan yang terus disempurnakan.
2: Dan emang enak.
0: Di titik ini, Melbourne terasa menemukan jati dirinya sendiri. Bukan lagi hanya meniru warisan kafe Eropa, melainkan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih khas, lebih presisi, sekaligus lebih percaya diri. Roni Satria, Melbourne, Australia.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia yang New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.

Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

0: Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
1: Apa namanya, jangan dibiarkan lagi soal menonton-nonton yang berbahaya-berbahaya ini, dan mesti harus di apa namanya, diawasi ketat anak-anak kita yang berusia kayak adik ini gitu, untuk tidak melakukan gaya atraksi seperti itu, karena itu memang dia kan bukan apa namanya, bukan atlet gitu Pak ya, dia nggak tahu gimana konsekuensi dari dia bermain kayak gitu, itu harus selalu diingetin gitu.
2: Setelah kami konfirmasi, tidak mengetahui dia melakukan hal tersebut karena di luar jangkauan dari penglihatan dari pihak sekolah.
3: Berarti di luar jam sekolah ya?
2: Siap, di luar jam sekolah. Dia melakukan adegan itu sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri, dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
3: Artinya tidak bersama temannya?
2: Tidak bersama temannya.
0: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak. Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Mei. 11 bayi ini dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari dari pasangan tak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
4: Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga kita perjalanan. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
0: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S beserta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Selain informasi tadi, tentunya kami masih banyak sekali informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Selanjutnya kami punya informasi soal aksi tak terpuji seorang pengendara motor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok yang menjadi viral di media sosial. Pelaku menendang ambulans hanya karena tidak terima dengan suara sirene saat petugas ambulans hendak menjemput pasien.
1: Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga korban terperosok ke selokan.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadang mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa ambulans kosong tersebut sedang menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan.
3: Dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu.
2: Usai viral di media sosial, polisi kemudian meringkus pelaku pengadangan di kediamannya pada Minggu malam. Polisi menetapkan satu orang tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas.
4: Ya saat ini masih

0: kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirene dari ambulan.
1: Video lain yang juga viral di media sosial menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara itu polisi mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter.
3: Untuk seluruh aktivitas, mulai dari tidur, makan, hingga cuci baju, dilakukan di dalam ruangan sempit tersebut.
1: Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam kubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Sutinah mengaku tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya Sutinah sempat bekerja di pabrik, namun ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
4: Ini asalnya kan apa tempat kayu, kayu bakar. Dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa disuruh bersihkan, terus dipanggoni, boleh.
5: Di bedeng ini. Ini ukuran berapa Bu bedeng ini?
4: 1 meter terus sana nih 6.
5: Oh, 1x6 meter.
6: Iya. Bu, kalau mandi di mana, Bu?
4: Di sini.
6: Di sini.
4: Di tempatnya Bu Nur situ. Kamar mandi.
6: Kalau nyucinya juga di
4: sini. Nyucinya di sini.
6: Oh, di sini. Jadi satu.
4: Jadi enggak ngerewol.
6: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana, Bu?
4: Bocor sih.
6: Bocor. Ya.
5: Bu, tetap disyukuri.
4: Iya, syukur ada yang nolong.
6: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan.
4: Ya bapak kan kaki sakit ta enggak iso kerja kan ditulis napa niku disabilitas teng kelurahan. Niku dapat jarine 10.000.
6: Dapat bantuan niku.
4: Kan sebulan 300.
6: Ya saya nek jenengan kerjane teng ngendi Bu?
4: Kerja napa to? Teng cateringan enten pesenan-pesenan ngoten.
1: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutinah dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
7: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Nah, yang jelas Pak Sutiadi itu niatnya membantu Bu Sutinah. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih. Tapi Bu Sutinah hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya. Kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH, RSLH Kabupaten lewat Jarum tadi. Syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
1: Sutinah dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
2: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat viral di media sosial.
3: Informasi seputar haji akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dulu saya bicara. Masa waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
5: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
4: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
6: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
4: Wali Kota Bogor Dedi Rahim kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah yang ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah harian.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Produsen kerupuk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan, bahkan hingga merumahkan sejumlah pekerjanya. Semakin melonjaknya harga minyak goreng dan plastik, ini menjadi alasannya.
1: Sementara itu, di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur di tingkat peternak turun dari Rp26.000 hingga Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Hal ini membuat peternak kelimpungan lantaran harga pakan ayam yang terus naik.
2: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini, mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
3: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini, dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
4: Dari berapa itu mas biasanya omsetnya?
3: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
2: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok juga diakui para pedagang di Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Awal pekan ini harga telur ayam naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000. Sementara itu minyak kita dibanderol Rp22.000 per liter.
5: Apa? Minyak kita persediaannya sedikit atau banyak?
6: Sedikit.
5: Sedikit.
6: Nggak ada.
5: Nggak ada ya? Nggak ada barang. Ini ada juga bantal ya, Teh?
6: Iya.
5: Harganya berapa per liternya bantal?
6: Rp22.215.
5: Gitu. Teh sebagai pedagang malah repot dengan kantong plastik yang mahal juga ya?
6: Iya.
5: Satu kantong plastik?
6: Ini mahal.
5: Mahal juga.
2: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
7: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor dan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, MPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu, jagung juga naik, katul juga naik. Yang jadi permasalahan, telurnya malah turun.
2: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci ini terus bertambah. Dan hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat di Tanah Suci.
1: Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia.

Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warga net dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara

0: yang sigap dalam mendampingi jemaah haji terutama lansia yang membutuhkan bantuan. Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan meninggal. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah.
1: Jadi itu sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan alusan.
0: PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi suhu di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskuler.
2: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi, atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
0: Risiko kesehatan yang tinggi bagi jemaah haji dengan penyakit kardiovaskuler perlu mendapat perhatian khusus, sehingga para jemaah haji tidak hanya mempersiapkan mental, tapi juga harus selalu mempersiapkan kondisi fisik agar ibadah berjalan dengan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di sela-sela pelaksanaan ibadah di tengah cuaca terik kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius, nah ini, menikmati es krim menjadi salah satu hiburan yang tentunya menyenangkan bagi para jemaah haji yang ada di sana.
4: Betul, karena panas, yep. Terus minum es krim yang dingin. Tapi ini es krimnya spesial, Bal. Yep. Ini di Madinah ada es krim mawar yang menjadi viral dan diburu para jemaah haji. Tidak hanya rasanya yang unik, pembeli juga akan mendapatkan taburan bunga mawar jika membeli es krim ini.
5: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
6: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
7: And unique.
6: It's a unique taste.
5: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi.

0: seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Usai jeda, kami ajak Anda untuk kulineran. Kita akan makan cumi ukuran jumbo dengan sambal yang pedas.
2: Aduh, lapar banget. Tapi sabar ya, sebentar lagi. Nanti kita akan santap cumi jumbo ini usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjualan.

0: Σπύρου Νευρή. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jagat maya kembali dihebohkan dengan keberanian atau justru kenekatan pengendara motor. Seperti di Kota Makassar, ini ada seorang wanita yang berboncengan motor memangku satu unit sepeda motor listrik.
1: Ini luar biasa kali ya. Luar biasa. Tetapi ini memang jangan sampai ditiru. Betul. Karena ada juga ini ya, ada aksi seorang pria yang nyeleneh dengan membawa banyak tumpukan kantong es kristal di atas motornya. Anda harus lihat gambarnya seperti ini.
2: Aksi emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan yang membonceng motor sembari membawa motor listrik ini menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @blestia ini pun mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Terlihat motor listrik diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada aja ya emak-emak ini. Kalau yang ini ada momen seorang pria yang mengangkut tumpukan karung es kristal di atas motornya yang bikin para pengendara lain deg-degan. Pria di dalam video itu mengendarai motor tanpa duduk karena muatan yang dibawa terlalu tinggi dan memenuhi hingga bagian belakang motor. Aksi itu pun langsung menarik perhatian. Netizen menilai itu cukup berbahaya lantaran motor tetap berjalan di jalan raya meski posisi pengendara terlihat tak stabil akibat beban muatan berlebihan. So, jangan pernah sekali-sekali meniru kedua video viral ini ya. Tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Termasuk harus patuhi peraturan berlalu lintas ya.
1: Tuh ya, jangan ditiru. Lebih baik kita makan-makan aja lah yang enak-enak. Okay. Nah ini hidangan laut cumi selalu memikat karena tampilan dan juga rasanya. Kuliner di Bandung ada cumi yang diracik dengan sambal yang pedas. Itu sambalnya ya. Itu sampai numpuk-numpuk menggunung begitu.
0: Menggunung ya. Kenapa menggunung? Karena ukuran cuminya ini mencapai 1 kg dan dimasak dengan cara diasap.

0: Siapa yang tahan dengan godaan cumi jumbo yang diracik dengan sambal pedas seperti ini? Selain dipadukan dengan sambal, proses pembuatan cumi berukuran 1 kg per ekor ini dibuat dengan cara diasap. Cara membuatnya, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah Tanjung, kunyit, dan kemiri dihaluskan. Lalu tumis bumbu dengan cumi jumbo, beri garam, gula, dan kaldu bubuk. Masak hingga bumbu menyerap. Setelah bumbu menyerap, lalu asap cumi hingga 3-4 jam. Setelah matang, cumi kemudian dibakar kembali dan disajikan dengan selada goreng dan disiram dengan sambal.
1: Jadi, kenapa kita memilih untuk diasap itu ya, ada beberapa faktor. Pertama, itu bisa mengempukkan daging. Apalagi cumi yang terkenal alot ya, jadi di asap itu bisa lebih empuk. Terus itu juga salah satu metode masak tradisional dari NTT yang which itu harus kita jaga juga. Dan untuk di asap sendiri itu nanti akan menimbulkan rasa atau aroma yang lebih khas lagi.
0: Cumi asap jumbo pun siap disantap.
2: Ini benar-benar nikmat banget. Nah, biasanya kan cumi itu ada sedikit alot apalagi ukuran besar gini. Tapi ini benar-benar empuk, bumbunya juga meresap.

0: dalam, gurih, apalagi ditambah dengan sambal yang benar-benar pedes banget ini, menggugah selera. Nah, ada juga aroma smokinya di dalam cuminya ini. Nah, kita tambahin nasi biar makin nikmat.
1: Cumi asap jumbo yang berada di restoran di Jalan Sumbawa, Kota Bandung ini dibanderol Rp98.000 dan bisa dinikmati hingga 4 orang. Nah, kalau Anda mau merasakan sensasi makan yang berbeda di Klaten, Jawa Tengah, ada nih, menikmati makan di atas kapal sembari berkeliling rawa menggunakan kapal. Wisatawan akan diajak berkeliling area rawa dalam kurun waktu 1 jam. Wisatawan mengaku sengaja datang bersama keluarga karena penasaran mencoba sensasi makan di atas kapal.
2: Sensasinya sangat luar biasa sekali bagi saya orang Jawa Timur. Jujur saya asalnya dari Probolinggo dan ini suatu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama kali coba makan di atas perahu, kapal. Kebersamaannya tuh dapat. Kemudian bisa melihat view pemandangan yang sangat luar biasa dari kota Klaten ini.
1: Pengunjung cukup membayar Rp40.000 per orang dan sudah termasuk satu paket menu makan lengkap serta biaya sewa kapal untuk berkeliling rawa.
3: Sensasinya kan unik. Belum ada kan rumah makan yang sekalian naik kapal terus muter rawon jombor di sini. Dan sambil karaoke, di situ disiapkan untuk berkaraoke sepuasnya.
1: Dalam sehari, pengunjung yang datang mencapai 200 orang dan jumlah ini akan meningkat apabila di akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua kendaraan nyaris bertabrakan lantaran salah satunya melawan arah dengan panduan pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah.
5: Selengkapnya saat Good Morning kembali, sesaat lagi.

0: Respect, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Rande City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik.
5: Iya, benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
6: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
5: Pakai ini.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menjaring pengatur lalu lintas liar atau Pak Ogah karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu oleh Pak Ogah.
3: Sementara di Penjaringan Jakarta Utara, viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas terkena 4 kali pungli saat melintas. Para terduga pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi.
4: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu, beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan Jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Ogah. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Ogah seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
5: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Ogahnya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kuncing-kuncingan.
4: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan mobil pickup terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dekatnya jarak antara mobil pickup yang hendak berbelok ke SPBU dengan motor yang datang dari arah berlawanan membuat tabrakan tak terhindarkan. 6 orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.
2: Di lokasi berbeda, diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut alat berat berjalan mundur hingga menabrak warung makan dan 5 unit motor yang sedang parkir. Malfungsi pada bagian rem truk diduga menjadi penyebab kecelakaan.
6: Beginilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV saat sebuah sepeda motor menabrak pickup yang hendak berbelok ke SPBU yang terjadi di Jalan Alternatif Klaten Sukoharjo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Bermula saat pickup hendak berbelok ke SPBU, namun dari arah berlawanan datang sepeda motor dengan kecepatan yang cukup kencang dan jarak yang sudah dekat. Tabrakan pun tak terhindarkan antar kedua kendaraan. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan ringsek di bagian depan hingga pemotor beserta penumpang di belakangnya terpental. Akibat kejadian ini, 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dengan rata-rata korban mengalami patah tulang.
7: Terkait dugaan masih proses penyelidikan. Untuk korban ada berapa dan kondisinya seperti apa?
8: Untuk korban tadi kita dapati ada 6, jumlah korban jiwa ada 6 dan semuanya sudah masuk ke rumah sakit. Untuk kondisi ada yang mengalami cedera kepala dan patah tulang.
4: Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Di lokasi berbeda, peristiwa naas menimpa sebuah truk pengangkut eskavator yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Segara Makmur Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin. Saksi mata menyebut peristiwa bermula saat mobil truk pengangkut eskavator melaju dari Tarumajaya menuju Marunda. Saat mobil melaju menanjak di jembatan Marunda Tarumajaya, truk tiba-tiba mundur dan lepas kendali hingga menabrak warung makan dan sejumlah motor yang terparkir di depannya. Akibat kejadian ini, truk mengalami kerusakan cukup parah serta menyebabkan warung dan 5 motor yang ditabraknya rusak parah hingga masuk ke kolong bagian kendaraan. Diduga mobil tersebut mengalami malfungsi rem atau rem blong.
9: Lagi macet tapi dia supir nunggu lagi pas lagi kosong, baru kosong naik.
10: Itu pas jatuh, pas blok ke belakang gimana Pak? Belinya kenceng atau gimana?
9: Pelan. Juga namanya kanan berat begitu Pak, nggak bisa ini kan. Mungkin supirnya main porsinelle, mungkin nggak nusurin juga.
10: Itu ada berapa motor sih tadi Pak?
9: Yang itu yang dibawa 5.
4: Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat tersendat imbas kecelakaan yang terjadi. Sementara itu, inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik evakuasi penumpang dari angkutan umum Jaklingko yang terguling di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu. Diduga mobil terbalik setelah mengalami pecah ban hingga menyebabkan kendaraan terguling. Akibat kejadian ini, sang sopir beserta 2 orang penumpang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guna memastikan penyebab kecelakaan, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aktivis flotila kemanusiaan untuk Gaza tiba di Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel.
3: Good Morning akan kembali dengan informasinya usai jeda.

0: medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru.

0: resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
4: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
3: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
5: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
3: Wali Kota Bogor Dedi Rahim kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga
6: dalam CNN Indonesia Today. Setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
7: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Sebuah garis api yang disebut warganet menyerupai garis neraka muncul di kawasan Everglades.
8: Badai salju melumpuhkan sejumlah wilayah di Siberia Barat saat timbunan salju dan angin kencang menutup akses jalan.
9: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabrsk menjadi 2 daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.
8: Puluhan pemilik toko di Al-Azharia, Yerusalem Timur terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima perintah dari pasukan Israel. Sementara itu, setelah 10 hari ditahan Israel, aktivis Flotilla untuk Gaza, Saif Abu Keshek, akhirnya tiba di Barcelona.
10: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan.

0: di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
2: Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azharia sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
3: إنه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياة الشارع فإحنا بالنسبة لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض إنه قانونيا يعني
4: أقول لك مش خايف أنا بقول لك يعني طبيعة الإنسان صاحب المال بخاف عليه يعني أنا مش راح خليه يهد بكل سهولة راح أنا أهرب وأدشر له.
2: Media lokal melaporkan sekitar 50 warga mendapatkan pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mashtal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Aktivis Flotilla Kemanusiaan untuk Gaza, Saif Abu Keshek, tiba di Barcelona, Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel selama 10 hari. Abu Keshek sebelumnya ditahan bersama sejumlah aktivis lain setelah kapal bantuan menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Yunani. Setibanya di Bandara El Prat, ia disambut para pendukung yang memberikan pelukan dan menyanyikan lagu solidaritas untuk Palestina. Dalam pernyataannya, aktivis keturunan Palestina itu mengaku mendengar jeritan tahanan selama berada di pusat interogasi Israel. Abu Keshek juga menyebut Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut Palestina terus diingkari keberadaannya selama proses interogasi.
5: Primero lo que dije al llegar a Atenas, la mayor preocupación que tenemos los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados de una manera continua. Estando en este centro de investigación podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes.
2: Meski gagal menembus blokade Gaza, ia menegaskan akan kembali bergabung dengan aktivis lain untuk melanjutkan aksi solidaritas internasional bagi Palestina.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Jagat maya kembali dihebohkan dengan keberanian atau justru kenekatan pengendara motor. Seperti di Kota Makassar, seorang wanita yang berboncengan motor memangku satu unit motor listrik berukuran besar.
0: Ya, sementara itu ada juga aksi seorang pria yang nyeleneh dengan membawa banyak tumpukan kantong es kristal di atas motornya.
2: Aksi emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan yang membonceng motor sembari membawa motor listrik ini menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @blestia ini pun mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Terlihat motor listrik diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada aja ya emak-emak ini, namun perlu dicatat jika aksi ini tidak untuk ditiru karena dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Kalau yang ini ada momen seorang pria yang mengangkut tumpukan karung es kristal di atas motornya yang bikin para pengendara lain deg-degan. Pria di dalam video itu mengendarai motor tanpa duduk karena muatan yang dibawa terlalu tinggi dan memenuhi hingga bagian belakang motor. Aksi itu pun langsung menarik perhatian. Netizen menilai itu cukup berbahaya lantaran motor tetap berjalan di jalan raya meski posisi pengendara terlihat tak stabil akibat beban muatan berlebihan. So, jangan pernah sekali-sekali meniru kedua video viral ini ya. Tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, termasuk harus patuhi peraturan berlalu lintas ya.
1: Yang juga jadi viral di media sosial, aksi pemotor mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok, akhirnya berujung dibekuk polisi.
0: Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga korban terperosok ke selokan.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menjaring pengatur lalu lintas liar atau paoga karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu oleh paoga.
1: Di penjaringan Jakarta Utara, viral di media sosial, seorang sopir truk terkena 4 kali pungli saat melintas. Para terduga pelaku ditangkap polisi.
2: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
4: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
2: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Oga. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Oga. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Oga seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
5: Lalu lintas di jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Ogahnya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kuncing-kuncingan. Dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
2: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar rumah seorang warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Lima kios usaha di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar.
3: Sementara itu, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di tempat Ciluk ya. Tuh warung, tempat Ciluk kebakaran. Tolong ya, bantuannya ya.
5: Lima kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
6: Dari tukang bakso, berapa gede udah gede, terus bertahap, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel. Terus saya kabur aja kalau nyelamatin motor orang.
7: Sama tadi lagi apa? Lagi ada lagi kerjaan? Lagi nyerpi.
6: Iya.
7: Sempat ada ledakan atau enggak?
6: Belum itu. Gak gede sih, langsung udah. Baru berledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel.
5: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar 1 minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
8: Bagian belakang berarti?
9: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa

0: memeriksa itu TST penyebab dari pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil positif itu dapat dari kemudian jalur ke salah satu.
1: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Komplotan pelaku bahkan sempat meletuskan 3 kali tembakan.
3: Sementara aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar sebuah rumah warga di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

0: Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di depan sebuah ruko penjual bakso di Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV ini terdengar sejumlah letusan tembakan saat pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini menakuti korbannya yang akan berusaha menggagalkan aksinya. Meski tak terkena letusan tembakan dari senjata api pelaku, namun korban dikabarkan terluka di bagian kaki dan tangan akibat terjatuh saat mencoba mengejar para pelaku. Warga menyebut aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun, aksi pada siang hari dengan menggunakan senjata api dinilai sangat nekat dan membuat resah masyarakat.
1: Motor apa? Trail.
2: Satu hilang.
1: Satu.
2: Untuk pelaku itu ada berapa?
1: Pelaku tiga orang. Ya, jadi dia beraksi motor, dia ngambil motor. Itu ya yang temen yang satu menghalang-halangi yang pemilik. Nah, di tempat itu keluarkan pistol. Di tempat itu dia buang ke atas dua kali. Dia ke arah itu sekali, tapi nggak kena.
0: Sementara itu, Kepolisian Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat bersama Polrestro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Minggu siang kemarin. Bahkan polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi.
3: Kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP, dan juga korban juga sudah kami tangani, kita membuat laporan di polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
0: Ketenangan warga Desa Alas Sumur, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendadak pecah usai terdengar suara ledakan pada Senin dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengendarai motor berhenti di depan rumah Mujib, seorang warga yang berprofesi sebagai penagih utang. Pelaku melemparkan bahan peledak ke arah teras rumah sebelum akhirnya melarikan diri. Ledakan menghancurkan plafon, pagar, serta kaca jendela rumah korban. Mobil yang terparkir di teras juga mengalami kerusakan.
4: Suaranya keras atau gimana?
5: Keras.
4: Terus ya. Warga sini takut atau gimana?
5: Ya takut.
4: Mungkin ada harapannya Bu, ya. Apa Bu? Apa harapannya warga sini Bu? Dengan dia kan takut dengan apa?
5: Enggak. Semoga ketangkep. Orangnya selamat.
4: Orangnya selamat.
5: Iya, seperti ya. Saya orangnya selamat. Mungkin masalah mobil ada harganya.
0: Tugas Satreskrim Polres Probolinggo kini masih mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi pelemparan bom. Tim liputan CNN Indonesia.
6: Tiga orang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran terlibat jaringan narkoba.
7: Sementara itu, pamit pergi nonton pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta, seorang siswa SMK ditemukan tak bernyawa di bantaran Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Anak perempuan ini menangis histeris saat tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menggeledah dan menangkap ibunya yang terjaring kasus dugaan peredaran narkoba di Mataram.

0: Nusa Tenggara Barat. Petugas menangkap tiga orang ibu rumah tangga terduga pelaku peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kota Mataram. Miris, satu di antaranya bahkan membawa anaknya yang masih balita saat melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah indekos. Dari pengakuan dua terduga pelaku, sabu yang diedarkan berasal dari seorang ibu rumah tangga di Jangkuk Selagalas. Dan dari penangkapan itu, polisi menyita 6 paket sabu seberat 6 gram, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti. Hingga Senin, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini. Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ARF 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya itu diduga menjadi korban pembunuhan. Lantaran di layar korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk menonton pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Ponsel dan sepeda motor yang dibawa korban pun hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan autopsi. Kasus ini hingga Senin masih dalam penanganan unit reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Rekaman CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Selain itu, para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Hingga Senin, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Aparat telah menangkap satu orang pelaku dan masih memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seperti apa lika-liku proses pembuatan ketempling, cemilan singkong gurih khas Kuningan, Jawa Barat?
2: Simak informasinya dalam segmen Demi Cuan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sopir dan dua penumpang angkutan umum Jaklingko dirawat di rumah sakit akibat mobil angkot menabrak trotoar dan terguling di Cilincing, Jakarta Utara.
2: Di Kabupaten Bekasi, diduga rem gagal berfungsi saat melintas di tanjakan, truk pengangkut ekskavator mundur tanpa kendali dan menabrak warung makan. Berikut informasinya dalam Metropolitan.
0: Kecelakaan truk pengangkut ekskavator ini terjadi di Jalan Raya Segara Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin siang. Saksi menyebut truk awalnya melaju dari Tarumajaya menuju Marunda. Saat ditanjakan jembatan Marunda-Tarumajaya, truk tiba-tiba mundur tanpa kendali. Truk lantas menabrak warung makan dan 5 sepeda motor yang diparkir di depan warung. Untungnya tidak ada korban. Sejumlah pembeli warung bisa menyelamatkan diri. Warga menduga rem truk gagal berfungsi. Peristiwa ini sempat membuat macet lalu lintas. Dua penumpang dan sopir angkutan umum Jaklingko terluka dan dirawat di Rumah Sakit Koja akibat kendaraan mereka terguling di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Kanit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara, KPE Edi Wibowo menyebut, dari keterangan saksi, angkot sempat keluar jalur ke kiri lalu menabrak trotoar sebelum terguling. Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan.
6: Kronologi kejadiannya itu di jalan Jambe arah timur dekat PT Pertamina. oleng ke kiri, kemudian menabrak trotoar dan terguling ke kanan. Nah, adapun untuk korban itu ada 3 orang dirawat di rumah sakit Loja. Ada 1 pengemudi dan 2 penumpang, ya, termasuk si luka ringan ya. Kemudian untuk
7: penyebabnya, Pak?
6: Penyebabnya masih sampai saat ini masih penyelidikan karena pengemudi masih di rumah sakit.
0: Tumpukan sampah meluber hingga memakan setengah badan jalan di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi tersendat karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah juga membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan.
8: Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Itu doang sih masalahnya, iya.
9: Jalannya juga jadi sempit dong,
8: Kak. Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
9: Tadinya bisa gitu?
8: Bisa dua.
9: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu, Kak.
8: Iya, betul.
10: Motor-motor suka jatuh nggak, Pak?
8: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada 3 yang jatuh. Ya, karena licin. Iya.
11: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak, yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak.
0: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, sejumlah jemaah haji di Embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kasus kehilangan kartu nusuk didominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu.
1: Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.

0: Kartu Nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
1: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
0: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih

0: Haji Dono Hudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti karat tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
1: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
0: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya. Apakah Anda tahu ketempling? Dia tahu ketempling?
3: Belum tahu.
2: Soalnya kita belum pernah dapat oleh-olehnya begitu.
3: Betul.
2: Nah, ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, cemilan bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong.
3: Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkok bakso. Dan dalam segmen Demi Cuan kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita untuk melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka apa namanya tuh kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggali.

0: Ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
1: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur dan tidak lagi lengket di tangan.
0: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
1: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna. Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
0: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Mediasi adat terkait persoalan keluarga di Lembang Bau, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berujung ricuh.
3: Sementara itu warga Dusun Kampung Negeri Antara, Kabupaten Benar Meriah Aceh dilanda panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Video amatir ini merekam detik-detik terjadinya kericuhan saat mediasi adat persoalan keluarga yang digelar pemerintah bersama tokoh adat. Saat mediasi berlangsung, tiba-tiba seorang pria berinisial RS muncul dan menyerang MB, sehingga korban lari untuk menghindar. Saat dikejar, korban MB terjatuh sehingga membuat pelaku yang sudah emosi langsung menusuk korban dengan badik ke bagian punggung. Walau dalam kondisi terluka parah, korban berusaha melarikan diri. Pelaku RS pun terus mengejar korban namun berhasil dihalau warga. Korban MB hingga Senin masih menjalani perawatan intensif akibat luka tusuk. Sementara pelaku sudah diamankan polisi beserta barang bukti serta terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Warga Dusun Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah Aceh panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman warga. Dalam video yang viral di media sosial ini, tampak seekor gajah berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut dengan kehadiran gajah, warga berteriak histeris hingga membuat gajah berlari dan masuk ke area semak-semak di sekitar permukiman. Hingga Senin, pihak berwenang menyebutkan jika kemunculan gajah liar di permukiman masih menjadi peringatan penting bagi habitat gajah yang sudah terganggu. Ribuan warga di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang tumpah ruah di jalan untuk menyaksikan tradisi perkawinan. Namun perkawinan ini berbeda dengan biasanya, melainkan yang dikawinkan adalah dua batang pohon tebu lengkap mengenakan pakaian pengantin sungguhan. Tradisi ini adalah tradisi kawin tebu yang digelar setiap tahun menjelang musim panen tebu dan produksi giling tebu di pabrik gula Sindang Laut. Tradisi kawin tebu sudah turun-temurun digelar setiap tahun. Tradisi ini

0: memiliki makna harmonisasi antara para petani tebu dengan pihak pabrik gula Sindang Laut dengan harapan akan melahirkan atau menghasilkan produksi gula yang cukup melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia. Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Anda masih di redaksi pagi. Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter.
4: Untuk seluruh aktivitas, mulai dari tidur, makan, hingga cuci baju, dilakukan di dalam ruangan sempit tersebut.
5: Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam gubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Karena tidak ada ruangan yang lain, seluruh aktivitas keluarga dilakukan di satu tempat yang sama. Mulai dari tidur, makan, minum, hingga mencuci piring dan pakaian. Semuanya bercampur di dalam ruangan selebar 1 meter ini. Sutinah mengaku, tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya, Sutinah sempat bekerja di pabrik. Namun ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
6: Ini asalnya kan apa tempat kayu. Kayu bakar, dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa disuruh bersihkan, terus dipanggoni, boleh.
7: Di bedeng ini.
6: Yeah.
7: Bu, ini ukuran berapa bu bedeng
6: satu
7: ini?
6: 1 meter, terus sana nih 6.
7: Oh, 1x6 meter.
8: Yeah. Bu, kalau mandi di mana bu?
6: Di sini.
8: Di sini.
6: Di tempatnya Bu Nur itu, kamar mandi.
8: Kalau nyucinya juga di sini?
6: Nyucinya di sini.
8: Oh, di sini, jadi satu.
6: Jadi gak ngerewoy.
8: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana bu?
6: Ya, bocor sih.
8: Bocor ya?
6: Syukur aja yang nolong.
8: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan?
6: Ya bapak kan kaki sakit, nggak bisa kerja kan ditulis apa nih disabilitas tentang kelurahan. Niku dapat sehari ini 10.000.
8: Dapat bantuan itu.
6: Kan sebulan ini 300.
8: Dan saya nak jenengan kerjanya itu nggak bu?
6: Kerjaan apa? Tengkai teringan dan pesenan-pesenan.
5: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutinah dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
9: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Nah, yang jelas Pak Sutiyadi itu niatnya membantu Bu Sutinah. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih. Tapi Bu Sutinah hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya, kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH, RSLH Kabupaten lewat Jarum tadi. Syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
5: Sutinah dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
4: Diduga karena jalan sempit dan sopir kurang konsentrasi, sebuah mobil di Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang, Banten oleng dan menabrak pejalan kaki. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 4 orang penumpang bus meninggal dunia di lokasi.
3: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: Sampai jumpa.
2: Bro, Pajero, baru 20 bulan.
10: Rekaman video amatir warga menunjukkan suasana usai kecelakaan mobil yang terbalik di tengah Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Diduga karena jalan yang sempit dan sopir kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga hilang kendali. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta 2 anak Nadifa dan Neisha. Korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pikap bermuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 1 wanita dan 3 pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya mengalami perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Polisi telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di Manggaran Situbondo, Jawa Timur, Jumat sore. Puluhan orang yang ada di lokasi judi ayam kocar kacir ke area persawahan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menyebut penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga Minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.
1: Melaksanakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi ketiga pelaku saat menyatroni sebuah rumah di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring, Kanayang, Makassar. Sebelum beraksi, para pelaku yang mengendarai mobil sempat memantau situasi dan memutus sambungan listrik CCTV untuk menghilangkan jejak. Tim Jatan

0: Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus ketiga pelaku pada Jumat malam. Para pelaku diketahui masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan obeng saat penghuni tidak di tempat. Dari dalam rumah, keamanan maling ini menggasak televisi, laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp12.500.000. Selain menyita barang hasil curian, polisi mengamankan satu unit mobil minibus yang digunakan untuk beraksi. Petugas juga menemukan senjata tajam berupa busur panah dan parang dari tangan pelaku.
1: Perambut yang diamankan satu unit mobil Avanza yang digunakan, kemudian ada obeng yang dipakai untuk mencungkil, kemudian beberapa barang curian sebagai barang bukti itu televisi, laptop, dan jam tangan.
2: Ada beberapa harus senjata tajam juga, Bunan?
1: Ya.
2: Senjata tajam pun yang diamankan?
1: Ada senjata tajam berupa busur panah, panah busur.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku beserta barang bukti kini diserahkan ke Polsek Biringkanaya, Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya dari aksi lain, puluhan remaja di Kota Pasuruan, Jawa Timur disanksi berjalan kaki sembari menuntun sepeda motornya menuju ke arah markas polisi. Mereka ditangkap saat hendak mengikuti balap liar. Adapun di Kota Blitar, ada seorang polisi tertabrak sepeda motor saat akan membubarkan balap liar. Dan setelah ditangkap, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk arak.
1: Sejumlah remaja pelaku balap liar berusaha kabur dan menerjang blokade personel Polres Blitar Kota pada Sabtu malam. Salah satu pelaku balap liar bahkan menabrak sepeda motor polisi yang berusaha menghadangnya. Kerasnya benturan membuat polisi tersebut terpental dan pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Dalam razia ini, belasan remaja pelaku balap liar ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga akan membina para remaja ini agar tidak mengulangi aksi balap liar. Balap liar di Kota Blitar setiap akhir pekan marak terjadi meski kerap dirazia polisi.
2: Nabrak polisi juga nggak sadar tadi.
3: Nggak tahu pak, polisi mabuk pak. Mabuk. Botol.
1: Tidak hanya di Kota Blitar, razia balap liar juga digelar personel Polres Pasuruan Kota. Puluhan remaja yang diduga hendak mengikuti balap liar disanksi berjalan kaki dari sejumlah lokasi rawan gangguan Kamtibmas di Kota Pasuruan menuju Mapolres Pasuruan Kota pada Minggu dini hari. Sebelumnya, puluhan remaja ini terjaring razia polisi saat sedang berkumpul di Jalan Wahidin, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, dan area Pelabuhan Pasuruan. Mereka berencana menggelar balap liar di kawasan tersebut. Dalam razia ini, polisi juga menemukan beberapa botol minuman keras jenis arak.
4: Ya, patroli Pluton Siaga Polres Pasuruan Kota digelar untuk mengantisipasi tindak pidana tiga cepu, curah-curah dan curanmor, dan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan di wilayah hukum kita.
1: Razia digelar polisi setelah mendapat aduan masyarakat terkait adanya aksi balap liar hingga peredaran minuman keras. Remaja yang terjaring razia disanksi tilang. Selain itu, 14 unit sepeda motor tanpa dokumen sah turut disita polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dari aksi pencurian, belasan kali mencuri sepeda motor wilayah Kabupaten Tarang, Banten, seorang maling yang berpura-pura menjadi pengamen ditangkap polisi. Di lokasi lain di Jawa Timur, buron kasus pencurian sepeda motor ditangkap polisi saat akan bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang. Tersangka merupakan anggota komplotan maling yang kerap menyasar sepeda motor di Kabupaten Lumajang.
5: Pelarian pria berinisial JW warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berakhir setelah tim Resmob Polres Lumajang menemukan lokasi

0: persembunyiannya. JW, buron kasus pencurian sepeda motor ini ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang, Minggu siang. JW diburu polisi karena ia dan komplotannya telah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Lumajang. Sebelumnya, 2 rekan JW ditangkap polisi. Polisi saat ini masih memburu penadah sepeda motor hasil kejahatan komplotan JW.
1: Menurut hasil penyelidikan, itu terkait dengan perkara pencurian kendaraan sepeda motor, itu ada 3 pelaku. 3 pelaku, yang 2 sudah berhasil kita amankan. Untuk yang pertama diamankan di dalam kota, untuk yang kedua diamankan oleh rekan-rekan kita Resmob di wilayah Bali. Nah, terakhir ini yang berhasil diamankan adalah di tempat atau di rumah istrinya yang berada di Kabupaten Jombang.
0: Di lokasi terpisah, personel Polsek Sepatan menangkap seorang maling sepeda motor. Polisi menyita sebuah sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. Pria berinisial B ini diburu polisi usai mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Paku Haji. Saat beraksi, tersangka berpura-pura sebagai pengamen untuk memantau situasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke Pandeglang dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah per unit.
2: Ini sepertinya modus, ya. Modus karena di samping dia sebagai pengamen, dia juga ada kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor, dia lakukan. Ya, untuk seorang diri yang terakhir di Paku Haji itu dia seorang diri, lanjut di kemarin yang di Sepatan juga seorang diri, udah 4 kali dia seorang diri, sisanya berdua dengan temannya.
0: Saat menjalankan aksi kriminalnya, tersangka dibantu seorang rekan. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus narkoba, petugas menangkap 3 orang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terlibat jaringan narkoba. Polisi berhasil menyita 6 gram sabu-sabu siap edar dan sejumlah alat hisap sabu sebagai barang bukti. Di lokasi lain, Polres Mandailing Natal menangkap 2 orang kurir narkoba yang membawa puluhan kilogram ganja kering siap edar ke Kota Padang, Sumatera Barat.
4: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram, Sabtu malam hingga Minggu dini hari, melakukan penangkapan terhadap 3 orang ibu rumah tangga terduga pelaku pengedar sabu di wilayah Kota Mataram. Penangkapan pertama dilakukan petugas di sebuah gang di Jalan Narmada Karangkecicang, Kota Mataram. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu yang diselipkan di pakaian dalam pelaku. Dari pengakuan pelaku pertama, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Turide Timur, Kota Mataram. Polisi kembali menangkap seorang ibu rumah tangga yang tengah live di media sosial dan mengamankan 1 paket sabu yang disembunyikan di dalam celananya. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, sabu yang diedarkan keduanya berasal dari seorang ibu rumah tangga yang ada di lingkungan Jangkuk, Selagalas. Perburuan terhadap jaringan ini kembali menemukan hasil seorang ibu rumah tangga yang tengah melakukan live penjualan narkoba melalui media sosial kembali diamankan berikut 4 paket sabu. Dari 3 orang ibu rumah tangga ini, polisi berhasil mengamankan 6 paket sabu seberat 6 gram, alat hisap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti.
5: Ya, kita berusaha mengamankan 3 orang, semuanya ibu rumah tangga. Dan 2 di antara 3 masuk residivis. Dan 3 orang ditemukan masing-masing ada barang.
6: Inisial yang?
5: Untuk inisial, inisial E, NE, dan NY.
4: Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini guna mengungkap bandar besar narkotika tersebut. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggeledah sebuah minibus yang disinyalir membawa puluhan bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kendaraan tersebut. Kepada penyidik, 2 orang

0: Pelaku berinisial N dan A mengaku telah terlebih dahulu membuang 33 bal ganja kering siap edar tersebut di Desa Padang Laru, Kecamatan Penyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak lama setelah pemilik ganja tersebut mengonfirmasi bahwa aksi mereka telah diketahui pihak kepolisian. Kedua pelaku rencananya akan membawa ganja tersebut ke Kota Padang, Sumatera Barat dengan upah senilai 2 juta rupiah. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 33 bal ganja kering seberat 33 kg, 1 unit minibus, tas yang digunakan para pelaku, dan beberapa barang bukti lainnya.
1: Dua orang pelaku, inisial N dan inisial A, berhasil kami amankan. Dari fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan kami, rencana barang bukti yang 33 bal ini mau diboyong atau dibawa ke Kota Padang.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga di Mesuji Lampung bakar bangunan pondok pesantren karena kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan usila lingkungan pondok pesantren tersebut. Informasinya hadir sejeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia, Laca Kriminal.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi setelah videonya mencuri viral di media sosial. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia, Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
7: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Tampak pelaku berinisial AH mengamati situasi sekitar sebelum mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyadari aksinya terekam CCTV hingga viral di media sosial. Namun demikian, pihak keluarga yang merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Pada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar hutang usai memperbaiki sepeda motornya.
8: Jadi yang tadi ini berasnya kau jual berapa?
9: Jual yang beras 1.000, Pak.
8: 400 ribu kau pakai apa?
9: Beras 450, ya beras 50 buat bayar hutang.
8: Hutang apa itu?
9: Hutang yang pinjam itu, Mang.
8: Hah?
9: Hutang yang pinjam hutang itu, teman.
8: Apa? Buat apa di temanmu?
9: Buatnya kemarin pinjam.
8: Buat?
9: Ongkos motor itu, Pak.
8: Ongkos motor. Ya. Sisanya buat apa?
9: Iya.
8: Sisanya buat apa?
9: Buat beli terima makanan, Pak. Apa?
7: Sementara itu, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan aksi pencurian lain di daerah yang sama. Lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Terlihat dua remaja yang berboncengan sedang melintas tiba-tiba dikepung oleh empat orang pelaku yang datang dengan dua sepeda motor. Para pelaku tergolong nekat lantaran tega menendang sepeda motor yang tengah dikendarai dua remaja hingga tersungkur. Pelaku pun langsung menggasak sepeda motor korban di bawah ancaman senjata tajam.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Ruhyat. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Direktur utama PT Terra Drone Indonesia dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang di gedung Terra Drone Indonesia Kemayoran. Aksi viral di media sosial, seorang pramugara menggendong jamaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet. Aktivis flotila kemanusiaan untuk Gaza tiba di Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel. Direktur utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnuwardana Siagian dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang di gedung Terra Drone Indonesia Kemayoran, Jakarta Pusat.
1: Sidang lanjutan kasus kebakaran maut gedung Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 karyawannya kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, dituntut 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa terbukti bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan 22 karyawan meninggal dunia.
2: Saat menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang lain, Wisnuwardana Siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun.
1: Tragedi kebakaran maut itu terjadi Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 12:30 siang. Terjebak dalam gedung yang terbakar, sejumlah karyawan bertahan di atap gedung yang digunakan untuk kantor perusahaan jasa pesawat nirawak bernama Terra Drone di Kompleks Ruko Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tragedi ini mengakibatkan 22 orang tewas akibat kepulan asap yang pekat yang menutupi jalur evakuasi, termasuk satu tenaga magang asal Kabupaten Bekasi yang ditemukan meninggal di lantai 5 gedung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah juga terluka hingga harus jalani operasi akibat terkena pecahan kaca yang melayang dari atas gedung saat membantu proses evakuasi korban kebakaran. Dalam olah TKP, petugas mengamankan sejumlah benda diantaranya baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus. Baterai drone yang terbuat dari bahan litium inilah yang diduga meledak saat dilakukan pengecasan hingga menimbulkan kebakaran. Satu hari berselang 10 Desember 2025, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dijemput paksa oleh polisi di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan Jaksa Penuntut Umum.
3: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut Jaksa Penuntut Umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
4: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh.
5: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel. gitu, dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan.
6: Mohon maaf, Pak Jaksa.
3: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
7: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut persepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
3: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
0: Untuk mencegah masuknya virus hanta ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan peningkatan surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada para pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner dan juga pengamatan visual serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai virus hanta.
8: Saya akan sampaikan jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan. Ya, kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut, ya, sebagai sumber.

0: sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu, sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu. Kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu. Jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
2: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
4: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum, yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
5: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
6: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu, aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, selebihnya aku minum vitamin juga. Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
2: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
7: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
2: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega.

0: Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Demi memajukan pendidikan anak usia dini dan pemberdayaan masyarakat, CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia membangun gedung rumah inspirasi di lereng Gunung Wilis, Trenggalek, Jawa Timur. Proses peletakan batu pertama dilaksanakan Senin pagi dan ditargetkan akan selesai dalam 2 bulan ke depan.
5: Inilah lokasi pembangunan gedung rumah inspirasi PAUD Al-Huda di Desa Semurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Proses peletakan batu pertama Senin pagi dilakukan pertama kali oleh General Manager CT Arsa Foundation, Hairani Akbar, diikuti perwakilan Airnav Indonesia dan pejabat setempat. Pembangunan rumah inspirasi akan berlangsung selama 2 bulan ke depan dan rencananya diresmikan oleh Ketua Yayasan Anita Ratnasari Tanjung. Manajer CT Arsa Foundation Hairani Akbar mengatakan pembangunan rumah inspirasi di Trenggalek merupakan yang ke-11 di Indonesia. Hairani Akbar berharap rumah inspirasi menjadi wadah untuk memajukan pendidikan anak serta wadah kegiatan positif masyarakat sekitar.
6: Harapannya kita bisa memberikan kontribusi, juga memberikan harapan-harapan kepada anak-anak masyarakat sekitar sini untuk dari segi pendidikannya juga anak-anak bisa lebih baik sesuai dengan visi dan misi CT Arsa Foundation. Jadi kepedulian kami CT Arsa Foundation untuk memberikan bantuan dari sisi pembangunan rumah inspirasi.
5: Sementara itu Ketua PAUD Al-Huda Seno mengaku pihaknya telah berjuang untuk mendapatkan bantuan pembangunan sejak 2013 lalu. Setelah menunggu 13 tahun, keinginan untuk membangun gedung yang awalnya hanya rumah panggung sempit akhirnya terwujud bersama CT Arsa Foundation.
7: Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dan sangat senang pada kesempatan ini dapat bantuan dari CT Arsa dan Arsa. Yang intinya nanti akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana mengembangkan pendidikan dan kegiatan sosial yang ada di sini. Kami sangat bersyukur sekali lagi karena mendidik anak yang fasilitas bagi mengukur di atas batu yang akan terkesan lama-lamanya.
5: Peletakan batu pertama diawali kegiatan selamatan dan doa bersama agar manfaat rumah inspirasi dirasakan nyata untuk anak-anak usia dini dan masyarakat sekitar yang ada di lereng Wilis, Desa Sumurup, Trenggalek. Yosibio Novianto, Trenggalek, Jawa Timur.

0: Jumlah jamaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah dan hingga saat ini total ada 6 jamaah haji yang dilaporkan wafat di Tanah Suci. Guna menekan angka kematian, PPIH berharap jamaah haji memperbanyak istirahat agar tidak kelelahan. Sementara itu dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jamaah haji Indonesia.
1: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warga net dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Sejumlah warga net memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji terutama lansia yang membutuhkan bantuan. Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan meninggal. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah.
2: Jadi itu sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan al-musah.
1: PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi suhu di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskuler.
3: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama, dalam hal ini jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi, atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
1: Risiko kesehatan yang tinggi bagi jemaah haji dengan penyakit kardiovaskuler perlu mendapat perhatian khusus, sehingga para jemaah haji tidak hanya mempersiapkan mental, tapi juga harus selalu mempersiapkan kondisi fisik agar ibadah berjalan dengan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah 10 hari ditahan Israel, aktivis Flotilla untuk Gaza, Saif Abu Keshek akhirnya tiba di Barcelona. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Mereka hadir

0: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Sebuah garis api yang disebut warganet menyerupai garis neraka muncul di kawasan Everglades.
1: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabers menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.
0: Puluhan pemilik toko di Al-Azharia, Yerusalem Timur terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima perintah dari pasukan Israel. Sementara itu setelah 10 hari ditahan Israel, aktivis flotila untuk Gaza, Syaif Abu Keshek akhirnya tiba di Barcelona. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azharia sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
3: Jatuhum inno syari' syari'an al-hayya hada, sedang memasu. إنه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياة الشارع فإحنا بالنسبة لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض إنه قانونيا يعني
4: أقول لك مش خايف أنا بقول لك يعني طبيعة الإنسان صاحب المال بخاف عليه يعني أنا مش راح أخليه يهد بكل سهولة راح أنا أهرب وأدشر له.
2: Media lokal melaporkan sekitar 50 warga mendapatkan pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mashtal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Aktivis flotila kemanusiaan untuk Gaza, Syaif Abu Keshek, tiba di Barcelona, Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel selama 10 hari. Abu Keshek sebelumnya ditahan bersama sejumlah aktivis lain setelah kapal bantuan menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Yunani. Setibanya di Bandara El Prat, ia disambut para pendukung yang memberikan pelukan dan menyanyikan lagu solidaritas untuk Palestina. Dalam pernyataannya, aktivis keturunan Palestina itu mengaku mendengar cerita tahanan selama berada di pusat interogasi Israel. Abu Keshek juga menyebut Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut Palestina terus diingkari keberadaannya selama proses interogasi.
5: Primero lo que dije al llegar a Atenas, la mayor preocupación que tenemos los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados de una manera continua. Estando en este centro de investigación podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes.
2: Meski gagal menembus blokade Gaza, ia menegaskan akan kembali bergabung dengan aktivis lain untuk melanjutkan aksi solidaritas internasional bagi Palestina.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ini nilai tukar rupiah sudah menembus level 17.500 per dolar Amerika. Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. OJK menyebut efek rebalancing MSCI hari ini akan terasa dalam jangka pendek, namun berdampak positif bagi jangka panjang. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia beda suara terkait royalti tambang. Purabaya mengklaim aturan ini akan segera berlaku, namun Bahlil memutuskan untuk menunda kebijakan ini usai menerima masukan dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% di kuartal pertama 2026 belum cukup dijadikan pijakan kebijakan pajak baru. Pemerintah mempertimbangkan syarat pertumbuhan yang stabil di angka 6% selama 2 hingga 3 kuartal berturut-turut sebelum memberlakukan pungutan pajak tambahan apapun. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan kebijakan pajak baru meski ekonomi tumbuh positif. Menurut Purabaya, data PDB kuartal kedua baru akan keluar sekitar 5 hingga 10 Agustus 2026 mendatang dan itulah momen pemerintah mengevaluasi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Purabaya juga membantah anggapan pertumbuhan 5,61% hanya dipicu efek perbandingan rendah tahun lalu. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52% disebut sebagai bukti nyata membaiknya daya beli masyarakat Indonesia.
1: POS itu kan sebagian dari dana KPBS-nya belum kepake. Kita mau masukin itu dulu, jadi nggak ada tambahan baru ke dana baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ, tinggal dikurangin sedikit.
2: Pembiayaan Himbara.
1: Pembiayaan Himbara atau mereka kalau bilang itu kan kalau belum cicilannya kan cicilannya 40 triliun, berarti kan belum dipakai semua kan akan turun sedikit.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selama dirinya menjabat tidak akan ada lagi program tax amnesty selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan secara tegas menutup peluang kebijakan tersebut, ia justru memberikan ultimatum kepada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin pagi. Menkyu Purabaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan intervensi hukum. Sebagai gantinya, pemerintah memberi batas waktu 6 bulan kepada pemilik modal di luar negeri untuk memindahkan asetnya ke dalam negeri. Lewat dari batas waktu itu, pemerintah akan melakukan pemeriksaan penuh tanpa kompromi.
1: Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang-orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betul intinya itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita enggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita enggak akan ada amnesty lagi.
0: Langsung saja kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menembus level 17.500 rupiah per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terparah sepanjang sejarah. Tak hanya terhadap dolar, nilai tukar rupiah juga anjlok terhadap dolar Singapura. Di mana hari ini mata uang Garuda sudah menyentuh lebih dari 13.700 rupiah per dolar Singapura. Grafik yang Anda lihat saat ini adalah nilai tukar rupiah pada pagi hari ini di 17.505 per dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat tadi bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang, kita bergeser ke mata uang rupiah terhadap ringgit Malaysia. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini juga melemah. Rupiah tercatat hingga hari ini Garuda sudah menembus level 4.400 rupiah per ringgit Malaysia. Dan ini di layar kaca Anda saksikan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang Singapura di pasar pada hari ini 13.773. Lalu kita akan melihat bagaimana nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia di perdagangan Selasa pagi ini. Nilai tukar rupiah per satu ringgit Malaysia dijual dengan harga 4.452 rupiah per ringgit Malaysia pada perdagangan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widyasari mengatakan tidak terdapat penambahan saham baru asal Indonesia dalam peninjauan atau evaluasi indeks oleh Morgan Stanley Capital International MSCI. Frederika menyebut kemungkinan beberapa saham Indonesia justru berpotensi dikeluarkan dari penyusun indeks tersebut. Di sisi lain akan ada konsekuensi pelemahan terhadap indeks harga saham gabungan ISK. Namun menurutnya dampak rebalancing atau penyesuaian MSCI terhadap indeks saham gabungan tidak akan berkepanjangan. Frederika mengatakan perbaikan dan reformasi integritas yang telah dilakukan bursa dipastikan memiliki dampak dalam jangka pendek sebagai short term pain dan bakal menjadi perbaikan demi keuntungan dalam jangka panjang atau long term gain. Reformasi transparansi yang dilakukan otoritas bertujuan memperbaiki fundamental pasar modal sehingga pihaknya optimistis pasar modal Indonesia akan tumbuh lebih baik ke depannya. Sebagai informasi, MSCI menjadwalkan pengumuman indeks review pada perdagangan Selasa hari ini. Hasil rebalancing ini berpotensi mengubah bobot saham Indonesia di MSCI Emerging Market Index.
3: Pengumumannya kita tunggu, kan mereka udah bilang freeze kan, jadi nggak ada yang baru yang masuk, tapi yang lama mungkin akan keluar. Tapi yang kita lihat, semoga ini bisa kita antisipasi dengan baik lah gitu ya. Karena kan saya udah beberapa kali bilang bahwa dengan perbaikan reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Dan kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain lah. Tapi insya Allah long term gain gitu ya.
0: Setelah sempat dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini, ISK kembali bergerak ke zona merah di sesi intraday. Dan untuk melihat bagaimana pergerakan ISK saat ini, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Desi, Katlo, Anda saksikan bagaimana pergerakan ISK hari ini, apakah sentimen MSCI yang akan diumumkan pada hari ini menjadi katalis bagi investor?
4: Ya Yuda, selamat pagi. Nampaknya pergerakan IHSG pada perdagangan Selasa 12 Mei 2026 tidak sehijau baju yang saya kenakan pada hari ini. Kalau kemarin pada perdagangan Senin 11 Mei 2026 itu IHSG berusaha sekali bisa bertengger di level 7.000 Yuda. Namun pada kenyataannya ditutup pada sore hari di level 6.905 atau turun sekitar 1% di level 6.905. Dan untuk perdagangan Selasa pada pagi hari ini, saya mau kasih lihat kepada Anda, perdagangannya itu mengalami koreksi yang cukup dalam ya, meninggalkan level 6.900. Saat ini turun 0,86% atau sekitar hampir 60 poin besarnya, itu di level 6.842. Sementara untuk trading volume, Yuda itu sudah mencapai 11 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan sekitar 4,1 triliun rupiah dan trading frekuensinya sebanyak 910 ribu kali. Cukup ramai untuk 1 jam perdagangan pembukaan. IHSG mencermati sekali, investor mencermati sekali pada perdagangan hari ini. Ya Yuda, betul sekali kalau tadi ada sebutkan bahwa 2 hari ini akan menjadi momentum penting bagi pasar modal Indonesia, di mana penyedia indeks global MSCI akan mengumumkan hasil rebalancing saham Indonesia yang sedianya sebenarnya diumumkan untuk 13 Mei waktu Indonesia, namun 12 Mei waktu Amerika. Namun hasilnya akan efektif pada penutupan market pada 29 Mei 2026. Rebalancing ini kenapa menjadi catatan Yuda? Karena ini pertama kalinya MSCI menggunakan acuan yang dibuka oleh otoritas bursa, yaitu otoritas pasar modal, maksud kami dalam hal ini otoritas jasa keuangan bersama Bursa Efek Indonesia dan KSEI, di mana mereka mengumumkan deretan saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding.

0: concentration, di mana deretan saham yang disebut pada April lalu itu oleh Bursa Efek Indonesia kriterianya mencolok dari struktur pemegang saham, kemudian pergerakan harga yang kurang wajar, di mana harga saham di publik akan menjadi tipis, dan kemudian valuasinya juga melambung tinggi, dan jumlah saham yang beredar itu cukup mengalami, ya, kemudian dari saham-saham yang masuk dalam deretan HSC ini, Yuda, itu kalau kita ketahui sudah ada saham dari grup konglomerat Prayogo Pangestu, diantaranya ada saham Brand, di mana ini adalah Barito Renewable Energy, dan juga DSSA atau Dian Swastatika Sentosa. Dan juga di luar itu ada saham-saham juga yang masuk dalam catatan bursa seperti itu, ya, yang mengalami free float belum memenuhi persyaratan, yaitu 15%. Di antaranya ada saham CPIN atau Carun Pokpan, kemudian ada saham Cuan yang juga bagian dari grup Prayogo Pangestu, yaitu Petrindo Jaya Kreasi, kemudian ada saham AMMN, Aman Mineral, kemudian saham Gojek Tokopedia atau Goto, dan juga sumber Alfaria Trijaya atau AMRT. Di mana saham-saham ini dicermati oleh para investor akan keluar dari penyedia indeks global, yaitu MSCI. Di mana jika saham-saham tersebut keluar dari MSCI, artinya itu akan membuat potensi capital outflow yang cukup besar. Karena manajer investasi juga harus mengeluarkan atau menjual saham-saham tersebut dari bursanya. Terus kemudian potensi capital outflow yang mungkin terjadi adalah sekitar 1,6 miliar sampai 2,4 miliar dolar Amerika proyeksinya, Yuda. Hal ini cukup membuat investor global atau investor domestik akan memperhatikan dan akan menyebabkan volatilitas yang tinggi setidaknya pada pergerakan saham pada hari ini dan juga pada hari esok. Mengingat IHSG akan atau bursa saham kita akan libur pada 14 sampai 15 Mei mendatang, akhirnya nantinya baru akan dicermati atau ditindaklanjuti oleh para investor pada perdagangan Senin 18 Mei mendatang. Dari pengumuman-pengumuman ini nantinya dari MSCI yang mengeluarkan mengeluarkan saham-saham mana yang menjadi konstituen dari indeks MSCI tersebut, nantinya itu banyak syarat yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham, struktur pemegang saham untuk bisa kembali memperbaiki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka untuk memenuhi kriteria keluar dari high shareholding concentration itu sendiri. Di antaranya harus memenuhi free float 15% dari total saham tercatat, kemudian memiliki minimal 300 pemegang saham yang memiliki SID, dan juga syarat-syaratnya di mana emiten dengan free float 12,5% sampai 15% itu wajib memenuhi ketentuan free float 15% sampai 31 Maret 2027. Namun untuk emiten free float yang berada di bawah 12,5% itu wajib memenuhi free float sebesar 12,5% pada Maret 2027 dan free float 15% pada 31 Maret 2028. Dan Yuda, tidak hanya rebalancing dari MSCI ini yang akan menjadi perhatian dari investor global maupun domestik, beberapa aksi korporasi juga diperkirakan akan dinantikan oleh para pemegang saham dari para struktur pemegang saham emiten tersebut. Dan juga berbagai informasi ataupun agenda penting di dunia pasar modal itu diantaranya adanya pemilihan ketua The Fed baru, Yuda, di mana pemungutan suara Senat AS, Senat Amerika Serikat, yang akan dilakukan pada 11 Mei atau 12 Mei pada hari ini 2026, nah, waktu Indonesia, itu akan menentukan pengganti dari Gubernur Bank Sentral Jerome Powell yang sekiranya akan habis masa jabatannya pada 15 Mei mendatang, dan akan digantikan oleh Kevin Marsh yang disebut akan memiliki kebijakan yang lebih hawkish terhadap kebijakan suku bunga, di mana dengan situasi inflasi tinggi yang saat ini terjadi di Amerika Serikat, nampaknya Gubernur Bank Sentral yang baru Amerika Serikat akan mendukung suku bunga tinggi untuk meredam inflasi yang tinggi untuk tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Namun tekanan politik dari Presiden Trump tentu akan menjadi tantangan bagi Gubernur Bank Sentral yang baru tersebut, Kevin Marsh. Dan juga agenda yang lainnya juga dari dalam negeri, adanya pengumuman dari indeks keyakinan konsumen yang masih naik tipis 122,9 sampai 123, ini masih mengekspektasikan bahwa konsumen masih memiliki optimistis dari pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi. Namun terjadi ekspektasi yang menurun, Yuda, atas pendapatan dan pekerjaan serta kegiatan bisnis. Masih banyak yang masih bisa kami akan pantau dari pergerakan pada hari ini. Kita akan memantau seperti apa informasi dari rebalancing MSCI yang akan dicermati oleh para investor pada 12 Mei sampai 13 Mei 2026 ini. Yuda.
1: Baik, Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. MSCI akan melakukan pengumuman lanjutan terkait rebalancing indeks MSCI pada hari ini. Sementara investor tengah bersikap waspada terhadap volatilitas di tengah kekhawatiran terkait penyesuaian indeks MSCI. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Hingga 10 Mei 2026, 125.243 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dalam 323 kloter. Tim pengawas haji DPR RI akan fokus terhadap sejumlah aspek pelayanan pada jemaah haji selama berada di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel hingga pelayanan catering untuk mewujudkan pelayanan haji yang prima dan berkualitas. Meski sudah ada perbaikan pelayanan saat di embarkasi, Wakil Ketua DPR RI yang mengetuai tim was haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengimbau, jangan sampai ada keterlambatan keberangkatan para jemaah haji Indonesia karena akan berdampak pada kondisi jemaah haji lansia. Saat di Arab Saudi, penempatan jemaah haji Indonesia di hotel-hotel harus sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah, yaitu maksimal 4 orang. Jika ada kamar diisi lebih dari 4 orang, Kementerian Haji dan Umroh dihimbau segera melakukan tindakan cepat. Cucun juga meminta menu makanan untuk jemaah haji Indonesia harus dibuat lebih variatif dan bergizi guna mendukung kegiatan ibadah dan kesehatan jemaah haji Indonesia.
4: Kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlah hanya 1-2 kamar kan tidak masalah. Ya, tetapi kalau misalkan ini karena dipaksakan, kamarnya sempit, kemudian juga ditumpuk orang lebih dari 4, catering. Apa yang dijanjikan bahwa catering akan dilakukan perbaikan daripada tahun-tahun kemarin, masih ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat, kejenuhan menu hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif.
3: Cucun Syamsur Rizal menambahkan keluhan-keluhan jemaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi akan ditindaklanjuti tim was haji DPR RI dengan PPIH di Arab Saudi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Sesuai jadwal, MSCI akan mengumumkan hasil tinjauan indeks global termasuk MSCI Indonesia Index pada hari ini. OJK bahkan sudah menyebut efek rebalancing MSCI ini akan terasa dalam jangka pendek. namun berdampak positif bagi jangka panjang. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah, di mana hari ini nilai tukar rupiah hampir menembus $17.500 per rupiahnya terhadap dolar Amerika. Lalu siapkah market dengan keputusan yang boleh jadi akan

0: pengaruhi perdagangan kita dan bagaimana investor harus bersikap. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Alfred. Pak Alfred, sebelum membedah tentang rencana keputusan MSCI, kita melihat dulu nilai tukar rupiah. 17.500 hari ini, Pak. Ada yang mengatakan memang bulan ini banyak pembagian dividen. Falas juga meningkat karena memang banyak digunakan untuk membeli energi yang di mana harganya meningkat. Isu geopolitik, kemudian juga banyak faktor-faktor lain. Kompleksitasnya ini seperti apa, Pak, hingga membuat rupiah itu sangat terdepresi begitu besar?
1: Ya, memang kalau kita lihat memang sentimennya kombinasi ya, baik dari sisi eksternal dan juga dari sisi domestik. Kalau dari sisi eksternal kita tahu bahwa memang tekanan terhadap mata uang emerging market relatif masih cukup konsisten dari faktor-faktor konflik di Timur Tengah ya. Dan kita juga melihat bahwa saat ini juga tingkat suku bunga The Fed juga relatif masih cukup tinggi, dan ini juga yang membuat tadi bahwa tekanan terhadap aset-aset emerging market termasuk tadi berpengaruh terhadap rupiah kita juga jadi menjadi sentimen negatif. Dan kalau kita lihat juga foreign outflow juga relatif cukup besar ya, khususnya di kita ya. Kita lihat kemarin pasar saham aja sudah tembus angka di 50 triliun kalau kita keluarkan tadi beberapa transaksi tutup sendiri untuk beberapa saham yang cukup besar. Dan dari sisi sentimen domestik juga relatif cukup banyak juga ya, kita lihat tahu bicara masalah persepsi pasar yang relatif kurang baik terhadap fiskal kita, independensi Bank Indonesia, dan juga beberapa isu-isu yang baru-baru saja muncul ya, seperti misalnya tadi bicara masalah di aturan di tambang, apa windfall dan sebagainya. Dan yang terakhir juga dari sisi domestik kita tahu bahwa memang di bulan-bulan ini relatif memang ada faktor musiman ya, seperti misalnya musim pembagian dividen yang juga biasanya juga menjadi faktor untuk pelemahan nilai tukar, dan juga musim haji yang juga tadi yang membuat tadi kebutuhan terhadap mata uang asing juga menjadi meningkat pada momen-momen tersebut. Jadi kita lihat kompetensinya cukup kuat yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kita. Tapi memang ini juga perlu, meskipun ini kita sudah tahu ya untuk faktor-faktornya, namun kalau melihat dari besar koreksinya relatif ini juga harus menjadi perhatian juga bagi Bank Indonesia dan juga pemerintah ya. Karena kalau kita lihat di angka 17.500 artinya pelemahannya sudah di atas 4%. Sementara kita tahu tahun lalu rupiah di sepanjang tahun terkoreksi ada sekitar 3,8%. Jadi sampai di bulan ke-5 ini koreksinya juga relatif cukup besar. Ini juga mungkin menjadi concern juga, harusnya menjadi perhatian bahwa faktor rupiah memang jadi faktor besar ya untuk dilihat oleh pasar. Meskipun penguatan apa pelemahan rupiah memang ada sisi positifnya, tapi kembali lagi bahwa ketika pelemahannya terjadi secara cukup besar dan signifikan secara psikologis, ini akan bisa menjadi resiko sistemik yang berdampak negatif terhadap kita.
0: Iya Pak, kalau kita lihat kebijakan BI untuk mempertahankan mata uang Garuda ini cukup mulai didengungkan ya, seperti misalkan intervensi di pasar spot dengan NDF dan juga di NDF sejauh ini seperti apa Pak? Memang masih terlalu dini ya untuk melihat implikasi daripada kebijakan Bank Indonesia untuk intervensi di pasar spot terkait dengan rupiah ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak?
1: Ya, sekali lagi bahwa memang dampak dari beberapa kebijakan nggak bisa kita lihat ya dalam jangka pendek, walaupun tadi memang dari sisi faktor pengaruh psikologis yang bisa kita lihat artinya respon pasar, tapi sampai sejauh ini kita lihat respon pasar juga masih terbebani oleh beberapa faktor-faktor tadi ya yang dilihat memang secara konsisten sampai saat ini masih ada. Dan itu yang membuat tadi kenapa bahwa secara psikologis beberapa langkah-langkah Bank Indonesia ya tadi bicara masalah intervensi di pasar falas, pengetatan aturan pembelian US dollar, stabilisasi di obligasi pemerintah, relatif dampak psikologisnya yang tidak terlalu cukup besar karena faktor tadi bahwa pasar sedang diperhadapkan pada isu-isu yang sifatnya memang menekan rupiah kita baik secara domestik maupun tadi bahwa secara global posisi kita sebagai emerging market.
0: Tapi kalau kita lihat Pak, pelemahan nilai tukar rupiah ini sepertinya berbanding terbalik ya dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama. Nah apa yang menarik Pak, kalau Anda katakan tadi capital outflow cukup lumayan besar 50 triliun lebih pada kemarin. Ini menunjukkan apa mungkin market masih tidak terlalu trust terhadap kondisi ekonomi Indonesia, kebijakan politik dan juga bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum mungkin ya dengan beberapa regulasi-regulasinya. Sehingga kepastian ini membuat investor sedikit ragu selain variabel-variabel tadi yang kita sempat bahas di awal Pak.
1: Ya memang tadi bahwa memang sedikit unik ketika memang data ekonomi kita yang relatif cukup bagus artinya berkebalikan ya terhadap respon pasar terhadap nilai tukar rupiah kita. Jadi memang kalau melihat gap ini memang seolah-olah kita melihat bahwa pelemahan rupiah

0: ya sekarang menjadi posisi yang relatif cukup murah ketika fundamental kita yang ditunjukkan oleh PDB kita mempunyai angka yang cukup bagus. Tapi memang kita nggak bisa melihat itu menjadi sebuah kondisi sisi positif untuk melihat momentum bahwa rupiah akan menguat dengan kondisi fundamental kita yang masih cukup baik ya, atau masih cukup solid. Tapi yang perlu menjadi concern kita bahwa tadi pertanyaan ini cukup serius bagi pemerintah, bahwa ternyata realitas di pasar, bahwa pasar baik itu domestik dan juga global tetap menilai bahwa kondisi rupiah kita memang mengkhawatirkan. Artinya memang masih banyak faktor-faktor negatif yang dilihat oleh investor tadi, sekali lagi baik itu domestik dan juga global. Dan ini tentu akan bisa dijelaskan dengan beberapa hal yang isu-isu besar tadi ya, bicara masalah tadi dari sisi domestik yang sempat kita singgung tadi, dan memang respon pasar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini, khususnya tadi di pemerintahan baru ini, relatif cukup mulai mengkerucut ya. Artinya bahwa memang banyak sentimen-sentimen yang relatif istilahnya, ambil contoh isu utama bicara masalah independensi pasar atau intervensi pemerintah yang relatif cukup besar, yang sifatnya juga tidak positif. Ambil contoh tadi yang seperti disebutkan, yaitu bicara masalah tadi kebijakan-kebijakan yang memang berubah, yang banyak artinya memberikan ketidakpastian. Jadi dalam kondisi ini memang sebenarnya kita tidak bisa melihat lagi pada fase bahwa oh, rupiah kita melemah tapi ekonomi kita menguat, sehingga nilai secara valuasinya semakin murah. Karena sekali lagi bahwa ini menjadi PR besar pemerintah, bagaimana meyakinkan pasar baik itu domestik dan juga global terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi kita yang relatif sebenarnya sudah sangat baik sekali ya growth-nya, bahkan terus tumbuh dari beberapa kuartal sebelumnya. Jadi memang PR ini yang memang belum terselesaikan oleh pemerintah terkait dengan memastikan atau menjelaskan atau memberikan kepercayaan terhadap angka fundamental yang sudah dirilis oleh pemerintah melalui BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita.
1: Pak, kita bergeser ke rencana pengumuman dari MSCI pada hari ini ya Pak. Sejumlah pihak mengatakan pengumuman ini sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan dampak ya, bahkan OJK bisa memastikan dalam jangka pendek justru akan memberikan hal positif bagi market di Indonesia, karena memang MSCI sebelumnya sudah melakukan pembukuan freeze process rebalancing sampai Indonesia sejak awal tahun. Bagaimana ekspektasi market terhadap rencana pengumuman MSCI pada hari ini Pak?
0: Ya, kalau yang saya rangkum ya, saya memang melihat bahwa pasar melihat bahwa dalam pengumuman ini yang sudah pasti tidak akan ada apa rebalancing, yaitu seperti penambahan atau pemindahan dari kategori. Yang paling dikhawatirkan dari pengumuman ini adalah kemungkinan tadi keluarnya beberapa saham dalam konstituen Morgan Stanley Capital International ini ya, atau MSCI ini. Jadi itu kekhawatirannya. Tapi kalau kita melihat bahwa proses ketika sejak mulainya isu ini di akhir Januari sampai sekarang, kita melihat bahwa sudah ada proses realisasi dari investor baik itu domestik dan juga asing terkait dengan isu ini ya. Kita melihat bahwa sudah mulai banyak atau tingginya net sell foreign ya, yang menunjukkan bahwa ini respon sesungguhnya. Sehingga kalau kita melihat akumulasi net sell yang cukup besar yang terjadi, penurunan harga saham beberapa saham-saham yang ada di indeks MSCI dan juga IHSG secara keseluruhan, menunjukkan bahwa responnya sudah terjadi sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa dengan pengumuman hari ini seharusnya tidak akan banyak kejutan lagi dari pasar. Cuma yang perlu menjadi concern dalam jangka pendek untuk tetap bahwa ini akan memberikan psikologis ketika terjadi ada kemungkinan terburuk tadi, seperti misalnya adanya pengurangan saham-saham atau pengurangan bobot di indeks MSCI terhadap saham-saham kita yang berpengaruh terhadap tindakan sell off dari investor. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini koreksinya masih bersifat antisipasi ya. Memang secara keseluruhan kalau kita lihat tentu ada ketika ada proses reformasi yang dilakukan oleh bursa terhadap respon MSCI, tentu ini ada perbaikan dalam jangka menengah dan panjang terhadap indeks kita. Cuma sekali lagi bahwa dalam secara jangka pendek tetap bahwa pasar melihat pada kondisi saat ini. Dan sekali lagi bahwa ini mungkin menjadi kerja keras juga bagi regulator bagaimana tadi mengawal proses reformasi ini untuk memberikan tadi trust yang lebih besar lagi dari investor terhadap pasar kita. Karena kita memang melihat bahwa arah reformasi atau langkah reformasi yang sudah dilakukan ini tentu pastinya akan memberikan perbaikan terhadap penguatan pasar modal kita.
1: Pak, tapi kalau kita juga bicara mengenai MNCI, sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kemungkinan kategori peringkat emerging market berpotensi mengalami penurunan klasifikasi. Nah, bagaimana Anda melihat khawatiran ini, dan memang pengumumannya boleh jadi tidak dalam hari ini, tapi mungkin akhir Juni. Tapi apakah ini juga memberikan sentimen terhadap bursa dalam beberapa pekan ini, Pak?
0: Ya, kalau untuk sentimen yang disebutkan tadi, mungkin itu terjadi ketika di awal mulai bahwa MSCI mencapai keberatan, ya, ketika kita lihat bahwa di akhir Januari kita lihat net sell-nya juga cukup signifikan. Tapi kalau sampai pada saat ini kekhawatiran itu sepertinya sudah mulai mereda, ya, terkait dengan penurunan peringkat atau kategori bursa kita. Jadi sampai sejauh ini kita lihat bahwa kemungkinan terburuk yang dilihat pasar atau yang diukur pasar lebih kepada tadi bahwa kemungkinan tadi dikeluarkannya beberapa saham dalam indeks MSCI. Ya, saham-saham Indonesia yang saat ini ada di indeks MSCI. Mungkin itu kekhawatiran terburuknya, karena kita melihat bahwa porsi bursa kita relatif masih bisa dibilang terbesar di regional Asia Serikat, sehingga untuk penurunan potensi itu relatif masih sudah tidak terlihat menjadi sebuah kemungkinan yang akan terrealisasi oleh pasar. Jadi sampai sejauh ini kita melihat bahwa risiko terbesar yang dilihat pasar terhadap pengumuman MSCI lebih kepada tadi, ya, potensi adanya saham-saham yang sebelumnya masuk di indeks MSCI akan dikeluarkan, sehingga ini akan berpotensi terhadap aksi sell off yang ini yang membuat tadi supply akan meningkat, sehingga akan berpotensi penurunan harga, sehingga beberapa investor banyak melakukan mitigasinya seperti melakukan aksi jual terlebih dahulu sebelum resiko itu terjadi. Walaupun sekali lagi bahwa kemungkinan untuk resiko itu tidak terjadi juga masih cukup besar, artinya kemungkinan bisa saja bahwa pengumuman MSCI lebih kepada tadi tetap tidak melakukan perubahan. Dan kalau sampai sejauh ini secara personal kita juga masih optimis bahwa kemungkinan bahwa untuk proses rebalancing atau secara normal akan berjalan kembali ke depannya, karena sekali lagi bahwa proses yang dilakukan oleh regulator kita adalah salah satu proses yang sifatnya memberikan penguatan bursa yang tentunya akan dinilai positif oleh MSCI.
1: Pak Alfred, terakhir bagaimana dengan pelaku pasar menyikapi hal ini, mengingat memang kalau kita lihat fund global ini masih menjadikan MSCI sebagai acuan, dan ketakutan adanya arus dana asing yang keluar dan pergerakan IHSG masih sangat dipengaruhi oleh data-data MSCI. Bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar pada hari ini, Pak?
0: Ya, kalau ini memang kalau kita lihat secara pandangan saya secara pribadi bahwa memang tadi kebanyakan sentimen indeks MSCI terhadap saham-saham yang tadi bicara masalah berpotensi masuk atau berpotensi dikeluarkan memang lebih kepada momentum, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa investor atau para trader lebih memanfaatkan momentum untuk memanfaatkan peluang tadi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika itu menjadi dasarnya, tentu ini bisa dibilang lebih kepada pemanfaatan momentum secara short term. Jadi memang itu yang menjadi resiko ketika memang trader atau investor memanfaatkan momentum ini ketika dia masuk menjadi satu sentimen positif, ketika dikeluarkan atas kebutuhan MSCI itu juga menjadi kebalikannya, yang menjadi sentimen negatif yang menjadi resiko juga tentunya. Sehingga kalau melihat kondisi ini, tentu sekali lagi bahwa sebenarnya untuk masuk keluarnya sebuah saham ke dalam MSCI sebenarnya lebih kepada sentimen terhadap demand sahamnya atau nanti supply sahamnya. Sekali lagi bahwa untuk investor tentu lebih concern sebenarnya kepada faktor-faktor fundamental. Saya ambil contoh untuk saham-saham perbankan saat ini. Kita lihat saat ini saham-saham perbankan yang memang menjadi empat bank besar kita yang menjadi anggota konstituen MSCI memang tertekan cukup dalam, yang membuat tadi bahwa secara fundamental mereka relatif cukup solid, tapi ketika harga saham turun signifikan sehingga valuasinya terlihat seperti terlihat semakin murah. Saya ambil contoh teknis dengan menyebutkan emiten seperti misalnya BBCA yang dulu sempat diperdagangkan di atas price to book value 4 kali, sekarang ada di level di bawah 3 kali. Artinya memang valuasinya juga semakin murah. Jadi ketika menjadi concern, ini harusnya menjadi concern bagi investor kita tetap melihat bahwa saham-saham yang memang punya fundamental cukup baik dan solid, tentu ini menjadi tetap perhatian ketika tadi bahwa harga sahamnya turun bukan karena faktor fundamentalnya, tapi lebih kepada faktor-faktor yang sifatnya non-fundamental, termasuk tadi bicara masalah momentum MSCI, ya. Karena sekali lagi bahwa karakteristik di saham ini adalah bicara masalah jangka panjang. Jadi instrumen investasi jangka panjang, sehingga faktor fundamental tetap menjadi kekuatan bagi investor. Mungkin ini yang saya sebut bahwa ini bisa menjadi momentum sebenarnya cukup bagus terhadap beberapa saham-saham yang tadi turun, valuasinya semakin murah karena faktor tadi bahwa faktor-faktor non-fundamental. Jadi manfaatnya apa? Jadi ketika terjadi penurunan valuasi seperti misalnya di perbankan ya, ketika harga turun tapi fundamentalnya cukup solid, maka potensi untuk dividen yield yang semakin tinggi akan besar ke depannya. Jadi ini juga mungkin yang perlu menjadi perhatian juga, artinya bahwa ini bisa menjadikan momentum juga.

0: sebenarnya bagi pasar untuk melihat mana saham-saham yang terdampak secara non-fundamental berpengaruh terhadap harganya, tapi dari sisi fundamentalnya masih cukup solid.
1: Baik, Pak Alfred, terima kasih sekali untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ketegangan geopolitik global membuat pasar keuangan bergerak semakin agresif. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat mendorong lonjakan volatilitas di pasar forex dan emas dunia. Bagi sebagian trader, situasi ini menjadi peluang untuk meraih keuntungan besar. Namun hal ini dibarengi dengan risiko, kerugian, dan tekanan psikologis yang tinggi.
2: Konflik geopolitik global membuat investor dunia ramai-ramai memburu aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan emas. Data Bank for International Settlements mencatat, volume transaksi forex dunia kini mencapai sekitar 9,6 triliun dolar Amerika Serikat per hari. Sementara data World Gold Council menunjukkan, volume perdagangan emas global kini menyentuh rekor sekitar 361 miliar dolar Amerika Serikat per hari. Harga emas dunia atau SAW USD saat ini berada di kisaran 4.500 hingga 4.700 dolar per troy ounce. Sebelumnya, emas bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi di level lebih dari 5.500 dolar per troy ounce pada Januari 2026 saat konflik memanas. Volatilitas tinggi inilah yang dimanfaatkan sebagian trader untuk berburu keuntungan cepat. Sayangnya, keuntungan yang cepat juga diikuti risiko yang tinggi. Imelda misalnya, meskipun sudah menggeluti dunia trading selama 10 tahun, saat masa perang ini dirinya sempat mengalami kerugian hingga 2.000 dolar atau sekitar 34 juta rupiah. Tak hanya kerugian finansial, tekanan mental juga menjadi tantangan tersendiri. Imelda bahkan memilih berhenti trading sementara agar tidak terbawa emosi dan overtrading. Hal ini juga membuat dia bisa mengembalikan posisi rugi menjadi untung.
3: Kemarin sempat kena cut loss yang lumayan besar, tapi karena kembali lagi manajemen risk ya. Jadi kita harus kembali lagi mengontrol jumlah lot, sama kita harus tahu kapan harus entry masuk. Nah, itu sih kemarin syukurnya sih bisa ter-recovery.
4: Oke. Kalau boleh tahu berapa tuh kerugiannya kemarin pas?
3: Kemarin itu sempat kena cut loss sekitar 2.000.
4: Berarti sekitar berapa tuh?
3: Itu kalau dengan kurs yang sekarang sih kurang lebih ya. Kan sekarang 17.000 itu ya sekitar 36-40 juta.
2: Pengalaman serupa juga dirasakan oleh trader lainnya, Yudit. Saat konflik global memanas, ia mengaku sempat takut masuk market setelah mengalami stop loss hanya dalam hitungan menit.
5: Saya tuh pernah masuk posisi di XAU saat ada news keluar dan langsung kena stop loss di 2 menit pertama.
2: Untuk menyiasati, Yudit pun mulai belajar beradaptasi dengan market yang bergerak liar. Salah satunya dengan memperkecil ukuran transaksi dan menunggu arah market lebih jelas sebelum mengambil posisi trading. Financial Market Analyst EBC Financial Group Sanaur Rahman menjelaskan, konflik geopolitik membuat investor global cenderung keluar dari negara berkembang dan memindahkan dana ke aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan emas.
6: Market is moving a lot on the base of the political statements from the Trump or some other countries. So because of these political statements, the market is moving so fast.
2: Volatilitas tinggi memang membuka peluang keuntungan lebih besar. Namun, tanpa strategi dan manajemen risiko yang tepat, trader juga bisa kehilangan modal dalam waktu singkat.
6: The first thing is to save your capital. If you will be successfully able to save your capital, so reducing the position size is very good strategy because with the lower volume, you are able to still get the same potential as in the normal days, because market is moving, making big movements these days. So the second most important thing is to having very tight stop losses.
2: Di tengah ketidakpastian global, trading memang menghadirkan peluang cuan besar. Namun bagi para trader, tantangan sesungguhnya bukan hanya membaca arah market, melainkan juga mengendalikan rasa takut dan emosi, serta memiliki perencanaan trading yang jelas. Gita Miningrum, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: BPI Danantara berencana membawa entitas bisnis baru di bidang energi bersih PT Daya Energi Bersih Nusantara atau DENERA melantai di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering DENERA. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir mengatakan aksi korporasi tersebut ditargetkan berlangsung pada tahun 2028 mendatang. Langkah ini akan menjadi salah satu waste to energy company terbesar yang akan ada di dunia. Pandu menambahkan IPO ini diharapkan bisa menjadi

0: katalis bagi Bursa Indonesia karena pada 2028 Denera seharusnya sudah mulai memiliki arus kas atau cash flow. Rencana tersebut sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan karena nilai investasinya cukup besar mencapai 5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 85 hingga 90 triliun rupiah. Pandu menjabarkan rencana tersebut dapat realisasi saat memiliki dana yang cukup melalui puluhan proyek waste to energy yang masih berlangsung sepanjang tahun ini.
1: Nanti kan kita keinginannya tentu, karena ini kan cukup besar investasi yang kita lakukan, kalau dilihat totalnya bisa mencapai 5 miliar dolar, itu berapa sih 90T ya, 85T ya. Ya keinginan kita nantinya setelah ada cash flow, kita kan mengharapkan 2028 selesai ada cash flow, kita mau bawa ke menjadi perusahaan TBK di sini. Keinginan kami salah satunya itu.
2: Itu Denara ya Pak?
1: Denara, ya.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sektor pertambangan mulai Juni mendatang. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut aturan ini sudah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Namun sebaliknya, Menteri SDM memutuskan untuk menunda kebijakan ini usai menerima masukan dari berbagai pihak.
9: Pemerintah menargetkan penyesuaian tarif royalti pertambangan mulai berlaku awal Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, draft peraturan pemerintah sudah naik ke tahap final dan telah didiskusikan bersama Presiden. Kebijakan ini disebut berlaku across the board atau menyasar hampir seluruh komoditas tambang, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, emas, hingga timah. Dalam usulan revisi terbaru, tarif royalti emas diusulkan naik hingga 20%. Royalti timah berpeluang naik dari 10% menjadi maksimal 20%. Sedangkan konsentrat tembaga diusulkan naik dari 10% menjadi 13%. Pemerintah menilai kenaikan royalti diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah masih tingginya harga komoditas global.
10: Itu PP-nya sudah diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni, kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh, tergantung berapa cepat PP-nya diproses, tapi diskusi sudah selesai.
11: Bea keluar gimana Pak, apa sama?
10: Dua-duanya kelihatannya.
9: Namun di sisi lain, rencana ini memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha pertambangan, sebab kenaikan

0: beban royalti dinilai dapat menekan laba perusahaan dan mempengaruhi iklim investasi sektor tambang. Di tengah rencana tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut pemerintah masih mengevaluasi formula kenaikan tarif setelah menerima masukan dari pelaku industri dan hasil uji publik.
1: Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru, ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa gitu. Nah begitu masukannya baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan, karena itu kan nanti di PP, PP-nya belum ada. Jadi tolong diberitakan yang baik bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah baru uji sosialisasi. Dan saya setelah mendengar masukan dari publik, dari teman-teman pengusaha juga saya dapat masukan, maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan.
0: Pemerintah menegaskan formula final harus tetap menjaga keseimbangan agar penerimaan negara meningkat tanpa memberatkan dunia usaha secara berlebihan.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial berkomitmen untuk merenovasi 10.000 rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
3: Dalam pertemuan di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat Senin siang, dua menteri yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru'arar Sirait sepakat untuk menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Gus Ipul menerangkan program sekolah rakyat merupakan salah satu instrumen dari pengentasan kemiskinan melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
4: Untuk keluarga ya, keluarga dari siswa sekolah rakyat, bisa orang tua, bisa mungkin wali dari siswa sekolah rakyat.
5: Artinya secara bertahap 10.000 dulu baru?
4: Ya 10.000, alhamdulillah ini sudah luar biasa. Pak Alain ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami. Ya, jadi saya terima kasih betul. Dan ini baru disampaikan sekarang. Tadi masih dihitung-hitung. Ternyata setelah di depan teman-teman, alhamdulillah ini bisa disampaikan secara langsung.
5: Tetap PKP atau?
4: Tetap, ya.
3: Sementara itu, Menteri PKP Maru'arar Sirait menyatakan pihaknya siap bergerak cepat untuk memberikan bantuan. Namun, Ara menegaskan validasi data dan verifikasi lapangan harus segera dirampungkan oleh pihak Kementerian Sosial.
6: Kalau tanya mulai kapan, tentu Gus kapanpun kami siap, bahkan kalau boleh lebih cepat supaya penyerapannya lebih cepat. Ada perlu waktu, jadi saya mohon kalau boleh data-datanya segera masuk. Karena itu waktu kan bisa diverifikasi, ya, bisa dicek lapangan, kemudian mesti juga nanti pembelian barang, ya, kemudian pekerjaan teknis lapangan dan sebagainya. Kalau boleh ini bulan Mei, data-data paling lama masuk, kalau boleh tanggal 1 Juni baru.
7: 1 Juni?
6: 1 Juni ya, ya.
7: Nanti mulai.
6: 1 Juni masih bisa diterus.
7: Nanti mulai.
6: Ya, datanya masuk. Oke, data sudah masuk 5.000, dan 5.000 sudah clear, oke. Nah, 5.000 kita sudah bisa jalan. Ya, kita sudah bisa jalan 5.000, kalau boleh 5.000 lagi, dan satu dunia itu sih, kita tahu.
3: Program bedah rumah ini sendiri akan difokuskan pada keluarga yang sudah memiliki tanah sendiri, namun kondisi hunian tidak layak. Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan memberikan pendampingan sosial lainnya guna memastikan keluarga siswa sekolah rakyat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan ekstrim. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Upaya pemerataan pembangunan di wilayah pelosok terus digenjot melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Kulon Progo. Asisten Teritorial Kasat Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain turun langsung memastikan sasaran fisik mulai dari jalan hingga sanitasi berjalan tepat sasaran. Tim Pengawasan dan Evaluasi TMMD reguler ke-128 tahun anggaran 2026 yang dipimpin oleh Aster Kasat Mejen TNI Rahmat Zulkarnain meninjau langsung kelurahan

0: Kan Sidorejo, Kapenawon, Lenda, Kulon Progo. Kedatangan tim disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah. Setelahnya tim langsung meninjau lokasi sasaran. Fokus utama TMMD kali ini adalah pembangunan jalan cor blok sepanjang 1,2 km. Tanya sejalan, Satgas bersama warga juga membangun talut sepanjang 260 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan sumur bor, hingga perbaikan tempat ibadah.
1: Saya lebih berharapnya ke depan semoga semua pemerintah daerah lebih menitikberatkan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar perlu untuk kita sentuh, perlu untuk kita beri perhatian lebih. Ada program dari Bapak Presiden tentang jembatan dan air. Monggo silakan kalau memang butuh dan itu cukup strategis artinya yang tadinya masyarakat harus memutar, masyarakat harus kesulitan untuk mobilisasi, ya silakan ajukan. Kita tetap akan dukung itu.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu kita. Saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara
0: menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 siang, live di CNN Indonesia.
5: Di saat tensi dunia memanas akibat ancaman perang di Timur Tengah, mesin ekonomi China justru menderu kencang. Pelabuhan raksasa Yangshan di Shanghai menjadi saksi bisu betapa dunia sedang bergantung akan pasokan dari negeri tirai bambu.
6: Fantastis, ekspor China pada April 2026 melesat tajam 14,1%. Angka ini melampaui prediksi para ekonom dan jauh melampaui capaian bulan Maret yang sempat lesu. Faktor ketakutan akan lonjakan biaya produksi akibat perang di Timur Tengah membuat pembeli global berebut menimbun stok komponen dan barang dari pabrik-pabrik China sebelum harga energi meledak. Namun kontras dengan ekspor yang meledak, sektor properti dalam negeri China masih dihantui ketidakpastian. Beberapa apartemen yang belum merampung menjadi peringat bahwa konsumen domestik China belum sepenuhnya pulih. Menariknya, di tengah memanasnya suhu politik, perdagangan tetap jalan terus. Di pasar grosir Yiwu, atribut politik Amerika Serikat tetap diproduksi masif jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke China pekan depan. Dominasi China semakin terlihat dari industri kendaraan listrik

seperti BYD hingga tren budaya pop Labubu yang mendunia. Surplus perdagangan pun membengkak fantastis hingga 84,8 miliar dolar.

Toyota justru meramal masa depan yang suram untuk setahun ke depan. Laba operasional Toyota diprediksi bakal anjlok hingga 20% menjadi 3 triliun yen atau setara 313 triliun rupiah lebih. Angka ini jauh di bawah ekspektasi para analis pasar. Perang di Iran dituding menjadi penyebab utamanya. Ketidakpastian pasokan dan pembengkakan biaya produksi akibat konflik Timur Tengah mulai mencekik keuangan produsen mobil nomor satu dunia ini. Tantangan berat kini ada di pundak CEO baru, Ken Takon. Tak hanya urusan perang, ia juga harus menghadapi badai tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah memangkas laba Toyota hingga 146 triliun rupiah tahun lalu. Drama perebutan kekuasaan di jantung finansial Eropa kian memanas. Bank kebanggaan Jerman, Commerzbank, kini menempuh langkah ekstrim untuk menyelamatkan diri dari kejaran investor asing. Demi membentengi diri, Commerzbank resmi mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3.000 karyawannya. Langkah pahit ini diambil demi menggenjot laba setinggi mungkin agar terlihat terlalu mahal untuk dibeli. Di sisi lain, UniCredit, raksasa perbankan asal Italia, pimpinan Andrea Orcel, terus meluncurkan serangan fajar. Mereka siap menggelontorkan dana fantastis 37 miliar euro atau lebih dari 640 triliun rupiah untuk mencaplok Commerzbank. Para pengamat menilai posisi manajemen Commerzbank sedang mengalami dilema. Semakin mereka efisien dan menguntungkan, justru akan semakin membuat UniCredit bernafsu untuk memilikinya. Ini adalah gelombang PHK ketiga bagi Commerzbank dalam beberapa tahun terakhir. Masa kemasan PlayStation 5 mulai memudar. Raksasa teknologi Sony baru saja mengeluarkan ramalan yang bikin gigit jari. Sementara itu Nintendo resmi merilis target penjualan konsol penerus Switch dengan angka fantastis meski dihantui isu kenaikan harga. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.

Sony memprediksi penjualan divisi gaming mereka bakal anjlok 6% tahun ini. Angkanya diperkirakan turun ke level 4,42 triliun yen atau sekitar 462,7 triliun rupiah. Faktor usia konsol yang menua, ditambah lonjakan harga chip memori dunia, dituding jadi biang kerok lesunya angka penjualan perangkat keras mereka. Namun uniknya, laba gaming justru diprediksi melonjak 30%. Rahasianya adalah penjualan game buatan sendiri yang laris manis tanpa beban kerugian dari tahun lalu. Tak hanya itu, di tengah kekhawatiran pasar soal ancaman kecerdasan buatan atau AI, Sony langsung tancap gas lewat aksi korporasi yang berani. Sony siap menggelontorkan dana hingga 500 yen atau sekitar 52,35 triliun rupiah untuk membeli kembali saham mereka. Langkah ini terbukti ampuh membuat saham Sony di bursa Tokyo langsung melompat 2%. Meski hardware melambat, strategi finansial Sony membuktikan bahwa mereka tetap menjadi pemain utama di panggung hiburan dunia. Lama dinanti, teka-teki mengenai masa depan konsol Nintendo kini mulai terkuak. Perusahaan asal Kyoto ini mematok target penjualan ambisius sebanyak 16,5 juta unit untuk konsol terbaru mereka, yakni Switch 2. Tak main-main, Nintendo memproyeksikan laba operasional naik 2,7% menjadi 370 miliar yen atau setara dengan 38 triliun rupiah lebih pada tahun fiskal 2027. Meski ada sinyal kenaikan harga perangkat akibat biaya produksi dan inflasi global, optimisme Nintendo menunjukkan bahwa mereka memiliki senjata rahasia untuk memikat para gamer setia di seluruh dunia. Kini, para gamer di seluruh dunia tengah menahan napas menunggu pengumuman resmi dari pihak Nintendo.

0: Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Polemik muncul ketika jawaban yang sama diberikan nilainya berbeda oleh juri. Bandara Internasional Soekarno-Hatta lakukan antisipasi penyebaran hantavirus. Hingga saat ini ada 23 kasus terkonfirmasi di Indonesia. Jagat maya kembali dihebohkan dengan keberanian atau justru kenekatan pengendara seorang wanita yang berboncengan motor memangku satu unit motor listrik berukuran besar. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya. Dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari jagat maya, pemirsa, dihebohkan kembali dengan keberanian atau justru kenekatan pengendara motor. Seperti di Kota Makassar, seorang wanita yang berboncengan motor memangku satu unit motor listrik berukuran besar. Sementara itu ada juga aksi seorang pria yang nyeleneh dengan membawa banyak tumpukan kantong es kristal di atas motornya.
1: Aksi emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan yang membonceng motor sembari membawa motor listrik ini menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @blestia ini pun mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Terlihat motor listrik diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada aja ya emak-emak ini, namun perlu dicatat jika aksi ini tidak untuk ditiru karena dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Kalau yang ini ada momen seorang pria yang mengangkut tumpukan karung es kristal di atas motornya yang bikin para pengendara lain deg-degan. Pria di dalam video itu mengendarai motor tanpa duduk karena muatan yang dibawa terlalu tinggi dan memenuhi hingga bagian belakang motor. Aksi itu pun langsung menarik perhatian. Netizen menilai itu cukup berbahaya lantaran motor tetap berjalan di jalan raya meski posisi pengendara terlihat tak stabil akibat beban muatan berlebihan. So, jangan pernah sekali-sekali meniru kedua video viral ini ya. Tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, termasuk harus patuhi peraturan berlalu lintas ya.
0: Yang juga jadi viral di media sosial, pemirsa, aksi pemotor mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat akhirnya berujung dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga korban terperosok ke selokan.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk

0: penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah menjalani perawatan akibat leher patah, seorang anak berusia 7 tahun di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhirnya meninggal dunia usai menirukan aksi freestyle yang kerap ditontonnya di media sosial. Sementara dari Sleman, Yogyakarta, polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Padukuhan, di mana ke-11 bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah. Sang bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang dari para orang tua bayi.
2: Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
3: Apa namanya, jangan dibiarkan lagi soal menonton-nonton yang berbahaya-berbahaya ini. Dan mesti harus diawasi ketat anak-anak kita yang berusia kayak adik ini gitu, untuk tidak melakukan gaya atraksi seperti itu, karena itu memang dia kan bukan atlet gitu Pak ya, dia nggak tahu gimana konsekuensi dari dia bermain kayak gitu, itu harus selalu diingetin gitu.
4: Setelah kami konfirmasi, tidak mengetahui dia melakukan hal tersebut karena di luar jangkauan dari penglihatan dari pihak sekolah.
5: Berarti di luar jam sekolah ya?
4: Siap, di luar jam sekolah. Dia melakukan adegan itu sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri, dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
5: Artinya tidak bersama temannya?
4: Tidak bersama temannya.
2: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak. Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, daerah sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
6: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
2: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Oga. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian, menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Oga. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Oga seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
7: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah, itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Oga-nya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16. Tapi itu kucing-kucingan, dan untuk hal ini kita udah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau

0: putar balik.
1: Para pelaku kemudian dibawa ke panti sosial Cipayung untuk dibina. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan mobil pickup terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dekatnya jarak antara mobil pickup yang hendak berbelok ke SPBU dengan motor yang datang dari arah berlawanan membuat tabrakan tak terhindarkan. Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa, diduga tak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut alat berat berjalan mundur hingga menabrak warung makan dan 5 unit motor yang sedang terparkir.
3: Beginilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV saat sebuah sepeda motor menabrak pickup yang hendak berbelok ke SPBU yang terjadi di Jalan Alternatif Klaten Sukoharjo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Bermula saat pickup hendak berbelok ke SPBU, namun dari arah berlawanan datang sepeda motor dengan kecepatan yang cukup kencang dan jarak yang sudah dekat. Tabrakan pun tak terhindarkan antar kedua kendaraan. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan ringsek di bagian depan hingga pemotor beserta penumpang di belakangnya terpental. Akibat kejadian ini, 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dengan rata-rata korban mengalami patah tulang.
4: Terkait dugaan masih proses penyelidikan.
5: Untuk korban ada berapa dan kondisinya seperti apa?
4: Untuk korban tadi kita dapati ada 6, jumlah korban jiwa ada 6 dan semuanya sudah masuk ke rumah sakit. Untuk kondisi ada yang mengalami cedera kepala dan patah tulang.
3: Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Di lokasi berbeda, peristiwa naas menimpa sebuah truk pengangkut eskavator yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Segara Makmur Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin. Saksi mata menyebut peristiwa bermula saat mobil truk pengangkut ekskavator melaju dari Tarumajaya menuju Marunda. Saat mobil melaju menanjak di jembatan Marunda Tarumajaya, truk tiba-tiba mundur dan lepas kendali hingga menabrak warung makan dan sejumlah motor yang terparkir di depannya. Akibat kejadian ini, truk mengalami kerusakan cukup parah serta menyebabkan warung dan 5 motor yang ditabraknya rusak parah hingga masuk ke kolong bagian kendaraan. Diduga mobil tersebut mengalami malfungsi rem atau rem blong.
6: Lagi macet tapi dia supir nunggu lagi pas lagi kosong, baru kosong naik.
7: Itu pas jatuh, pas blok ke belakang gimana Pak? Dia kenceng atau gimana?
6: Pelan. Itu namanya keadaan berat begitu Pak, nggak bisa ini kan. Mungkin supirnya main porsineleng, mungkin nggak nusurin juga.
7: Itu ada berapa motor sih tadi Pak?
6: Yang itu yang dibawa 5.
3: Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat tersendat imbas kecelakaan yang terjadi. Sementara itu, inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik evakuasi penumpang dari angkutan umum Jaklingko yang terguling di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu. Diduga mobil terbalik setelah mengalami pecah ban hingga menyebabkan kendaraan terguling. Akibat kejadian ini, sang sopir beserta 2 orang penumpang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guna memastikan penyebab kecelakaan, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Polemik muncul ketika jawaban Regu C diberikan nilai minus 5 oleh Dewan Juri, padahal setelahnya Regu B menjawab dengan jawaban yang sama, justru diberikan poin plus 10.
8: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
9: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban Regu C, SMA Negeri 1 Pontianak, diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
10: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
8: Bagaimana Dewan Juri?
11: Nilai minus 5.
8: Minus 5 untuk grup C.
9: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
10: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
11: Nilai 10.
12: 10 poin untuk grup B.
9: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
0: Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
11: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
8: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
9: Terkait video viral tersebut, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Siti Fauziah menambahkan, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan tersebut.
2: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikat di kawasan Bir Ali. Proses pergerakan ini diprediksi akan rampung pada hari Jumat.
6: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
7: Ya, saya menghimbau kepada

0: Seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna, pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah, dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
2: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini kami dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
1: Hingga saat ini, sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Salah satu fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi koper jemaah, termasuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kerusakan bagasi.
4: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
5: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusak dan sebagainya.
4: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur meninggal dunia setelah sebelumnya sempat jatuh pingsan di Arab Saudi. Hasil diagnosa dokter, jemaah haji kloter 62 meninggal akibat serangan jantung. Sementara di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, petugas kesehatan meningkatkan kewaspadaan dan juga pengawasan terhadap jemaah haji. Dari sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji embarkasi Surabaya, sekitar 70% di antaranya masuk kategori risiko tinggi atau RISTI.
6: Selamat Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur

0: Timur meninggal dunia di Tanah Suci. Hal ini diungkapkan Ilham Rohim, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang pada Senin siang. Menurut Ilham, almarhum atas nama Suyono, warga Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang, meninggal dunia ketika turun dari bus saat tiba di hotel.
1: Kalau melihat riwayat dari kesehatan itu baik-baik saja, karena tidak termasuk resti. Dan ketika beliau ini dari bandara naik bis menuju hotel, mau turun dari bis pingsan.
2: Terus setelah itu?
1: Setelah itu dibawa ke rumah sakit Arab Saudi untuk dilakukan pemeriksaan, dan di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia.
2: Menyebabnya kenapa?
1: Kalau hasil dari penyampaian dari dokter ini adalah ada serangan jantung.
0: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskular.
3: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi, atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
0: Di Embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji karena tingginya jumlah jemaah haji lanjut usia dan penderita penyakit penyerta. Dari sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, sekitar 70% di antaranya masuk kategori risiko tinggi atau risti. Ratusan jemaah tercatat mendapatkan penanganan medis di Poliklinik Embarkasi Surabaya. Keluhan yang paling banyak ditemukan antara lain kelelahan, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan anemia.
4: Sampai saat ini rujukan ke rumah sakit itu ada sekitar 40-an lebih ya, 44 rujukan rumah sakit itu. Nah, biasanya itu yang paling banyak penyakit yang dirujuk itu yang ya mungkin untuk apa screening masalah TB ya, screening TB, kemudian masalah anemia, ada juga saturasi oksigen juga seperti itu ya, ada juga masalah stabil ya untuk kelelahan dan segala macamnya.
0: Petugas kesehatan memastikan apabila ditemukan penurunan kondisi kesehatan, jemaah akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk distabilkan demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di Madinah ada es krim yang sedang viral dan jadi buruan para jemaah haji. Tak hanya rasanya yang unik, pembeli juga akan mendapatkan taburan bunga mawar jika membeli es krim ini.
6: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
7: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this

0: one is more tastier than our ice cream in Philippines.
1: And unique.
0: It's a unique taste.
2: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
3: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
2: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
4: Hatta, pemirsa, lakukan antisipasi penyebaran hantavirus, di mana hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran secara berkelanjutan. Dan hingga saat ini ada 23 kasus terkonfirmasi di Indonesia terkait hantavirus. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: setelah sukses di dua kota besar. Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
5: Potensi yang ada ketika penghasilan asli daerah kita meningkat, maka berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat itu pasti bisa realisasikan, baik pada beberapa sektor, entah itu pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
6: Iya, benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
7: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
6: Pakai ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang.
1: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan terhadap penyebaran hantavirus kepada para penumpang. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati tanda dan gejala dengan alat thermal scanner dan pengamatan visual secara langsung oleh para petugas kesehatan. Menurut Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap penumpang asal negara Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama yang sudah teridentifikasi hantavirus. Selanjutnya, jika didapati penumpang yang terinfeksi, petugas secara langsung akan melakukan pemeriksaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit infeksi sampai dilakukan masa isolasi selama 42 hari.
2: Yang kedua, begitu turun itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
1: Sampai saat ini, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan belum menemukan indikasi penyebaran hantavirus di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
3: Jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
1: Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menghindari kontak atau terpapar dari urin dan air liur dari hewan pengerat seperti tikus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lantas apa itu hantavirus, pemirsa? Dari mana penularannya dan apa saja gejala yang dialami? Berikut ulasannya untuk Anda.
1: Wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah pada 4 Mei lalu virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Dikutip dari Instagram Kemenkes, sebagian besar hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus, urin atau kotorannya, serta debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Hantavirus muncul dalam 2 bentuk klinis di dunia. Pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Tipe ini banyak terjadi di Asia dan Eropa dan menyerang ginjal dan pembuluh darah. Kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Lebih sering ditemukan di Amerika dan menyerang paru-paru. Untuk gejala hantavirus HFRS meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan, dan tubuh menguning. Sementara untuk gejala hantavirus HPS meliputi demam, nyeri badan dan lemas serta batuk dan sesak nafas. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya rajin mencuci tangan dan terapkan etika ketika batuk. Gunakan pel basah saat membersihkan debu, simpan makanan di wadah tertutup, serta pastikan tidak ada celah atau lubang untuk tikus masuk ke rumah.
0: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu, sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lantas bagaimanakah menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi saat ini? Berikut informasi selengkapnya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
5: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu. Kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu. Jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau, dan patut digarisbawahi juga untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
4: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
6: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum, yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
7: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
8: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, sama biasanya aku minum vitamin juga. Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau sama minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
4: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
9: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
4: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi perkembangan kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang, termasuk satu tenaga magang di gedung Teradron Indonesia Kemayoran Jakarta Pusat, pemirsa. Dalam sidang, Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
10: Sidang lanjutan kasus kebakaran maut gedung Teradron Indonesia yang menewaskan 22 karyawannya kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian, Direktur Utama PT Teradron Indonesia, dituntut 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa terbukti bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan 22 karyawan meninggal dunia.
11: Saat menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, Wisnuwardana Siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun.
10: Tragedi kebakaran maut itu terjadi Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 00:30 siang. Terjebak dalam gedung yang terbakar, sejumlah karyawan bertahan di atap gedung yang digunakan untuk kantor perusahaan jasa pesawat nirawak bernama Teradrone di Kompleks Ruko Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tragedi ini mengakibatkan 22 orang tewas akibat kepulan asap yang pekat yang menutupi jalur evakuasi, termasuk satu tenaga magang asal Kabupaten Bekasi yang ditemukan meninggal di lantai 5 gedung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah juga terluka hingga harus jalani operasi akibat terkena pecahan kaca yang melayang dari atas gedung saat membantu proses evakuasi korban kebakaran. Dalam olah TKP, petugas mengamankan sejumlah benda diantaranya baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus. Baterai drone yang terbuat dari bahan litium inilah yang diduga meledak saat dilakukan pengecasan hingga menimbulkan kebakaran. Satu hari berselang, 10 Desember 2025, Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dijemput paksa oleh polisi di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum.
12: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis

0: senior Christine Hakim dan Yayang Chenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
1: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh.
2: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan.
3: Mohon maaf, Pak Jaksa.
0: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
4: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut berpersepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar. Ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
0: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
5: Sebuah garis api yang disebut warganet menyerupai garis neraka muncul di kawasan Everglades, Florida, Amerika Serikat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Sebuah garis api yang disebut warganet menyerupai garis neraka muncul di kawasan Everglades. Sementara itu, badai salju melumpuhkan sejumlah wilayah di Siberia Barat saat timbunan salju dan angin kencang menutup akses jalan.
1: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Novosibirsk menjadi dua daerah yang terdampak parah dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.
0: Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan juga keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batu bara Barapukuria, distrik Dinajpur, para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batu bara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
2: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batu bara di distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batu bara Barapukuria untuk

0: যেমন কারণ কোয়াশুনি কষ্ট করি, মনকে ঝড়ি ছাতা পানি সাপট কত মাথার খুঁজি যায়, কত পরিশ্রম করি, মাথা ঘাম পাঁচ খেলাই করি করা করি। আর মনে করেন মহিলা বেশি কষ্ট, মনে করেন পরিশ্রম বেশি হয়, এখন যখনই সংসার কাজপাঠ চলে ওটা খরচপাতি ওটা খাওয়া হয়, এটা এটা করা হয়।
1: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang. Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
2: Ini aman, gue mikir itu 2 biga. আমার ছেলে নাই, মেয়ে খালি আছে, মেয়েকে চাকরি দেয় না, ছেলে হলে দিল, মেয়ে চার জন, ছেলে দুজন মারা গেছে, এখন ছেলে থাকলে বোধহয় দিলে হয় নাকি, ছেলে এখন নাই, এখন মেয়ে চারজনকে বিয়ে দিয়ে আমার অসহায় হয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে কিছু দিবে দেয় নাই, জমি গেছে তোর 2 বিঘা, এখনই আর বাড়িঘর ভাঙে যাচ্ছে, বাড়ি ভাড়া টাকাটাও আমাকে দেবতো না, সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই, এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না চাওছি না দেবতো।
1: Tambang Bara Pukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
3: Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Aizaria sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan tersebut.
4: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
5: جيتهم انه الشارع شريان الحياه هذا بدهم يمشوه انه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياه الشارع فاحنا بالنسبه لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض انه قانونيا يعني يبعثوا دوار اصحاب الارض وكله مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
6: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب بالناس أنا والمستأجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا إما إحنا بنضل هون يا إما يهدون فقوسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظلل يعني ها شو بده يظلل من الحياة عمري 65 سنة يظلل من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
4: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Militer

0: Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour kali ini bersama saya Tiffany Raitama. Aksi pemotor mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok viral di media sosial. Akibat aksinya pelaku dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ketika sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga korban terprosok ke selokan.
5: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya viral di media sosial video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Polemik muncul ketika jawaban regu C diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri, padahal setelahnya regu B menjawab dengan jawaban yang sama dan justru diberi poin 10.
6: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
7: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
8: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
6: Bagaimana Dewan Juri?
9: Nilai minus 5.
6: Minus 5 untuk grup C.
7: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
8: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

0: pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
1: Nilai 10.
2: 10 poin untuk grup B.
3: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
1: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
6: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
3: Terkait video viral tersebut, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Siti Fauziah menambahkan, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan tersebut.
7: Kita ke informasi lain, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duri Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Komplotan pelaku bahkan sempat meletuskan 3 kali tembakan. Sementara itu aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar sebuah rumah warga di Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

0: Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di depan sebuah ruko penjual bakso di Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV ini terdengar sejumlah letusan tembakan saat pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini menakuti korbannya yang akan berusaha menggagalkan aksinya. Meski tak terkenal letusan tembakan dari senjata api pelaku, namun korban dikabarkan terluka di bagian kaki dan tangan akibat terjatuh saat mencoba mengejar para pelaku. Warga menyebut aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun, aksi pada siang hari dengan menggunakan senjata api dinilai sangat nekat dan membuat resah masyarakat.
1: Motor apa? Trail.
2: Satu hilang.
1: Satu.
2: Untuk pelaku itu ada berapa?
1: Pelaku tiga orang. Ya, jadi dia beraksi motor, dia ngambil motor itu ya, yang temen yang satu menghalang-halangi yang pemilik. Nah, di tempat itu keluarkan pistol. Di tempat itu dia buang ke atas sekali, dua kali. Dia ke arah itu sekali, tapi nggak kena.
0: Sementara itu, kepolisian Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat bersama Polrestro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Minggu siang kemarin. Bahkan polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi.
3: Kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP, dan juga korban juga sudah kami tangani, kita membuat laporan di polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
0: Ketenangan warga Desa Alas Sumur, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendadak pecah usai terdengar suara ledakan pada Senin dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengendarai motor berhenti di depan rumah Mujib, seorang warga yang berprofesi sebagai penagih utang. Pelaku melemparkan bahan peledak ke arah teras rumah sebelum akhirnya melarikan diri. Ledakan menghancurkan plafon, pagar, serta kaca jendela rumah korban. Mobil yang terparkir di teras juga mengalami kerusakan.
4: Suaranya keras atau gimana?
5: Keras.
4: Terus warga sini takut atau gimana?
5: Ya takut.
4: Mungkin ada harapannya, Bu. Apa, Bu? Apa harapannya warga sini, Bu? Dengan dia kan takut dengan apa?
5: Enggak.
6: Semoga ketangkep.
5: Orangnya selamat.
4: Orangnya selamat.
5: Iya, penting saya orangnya selamat. Mungkin masalah mobil ada harganya.
0: Petugas Satreskrim Polres Probolinggo kini masih mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi pelemparan bom. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya, satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter. Untuk seluruh aktivitas mulai dari tidur, makan hingga cuci baju dilakukan di dalam ruangan sempit tersebut. Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam kubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Karena tidak ada ruangan yang lain, seluruh aktivitas keluarga dilakukan di satu tempat yang sama. Mulai dari tidur, makan, minum, hingga mencuci piring dan pakaian. Semuanya bercampur di dalam ruangan selebar 1 meter ini. Sutinah mengaku, tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya, Sutinah sempat bekerja di pabrik. Namun ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
8: Ini asalnya kan apa, tempat kayu. Kayu bakar, dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa, disuruh bersihkan, terus dipanggoni, boleh
9: di bedeng ini.
8: Iya.
6: ini ukuran berapa Bu bedeng ini?
8: 1 meter terus sana nih 6.
6: Oh, 1 kali 3 kan 6 meter. Iya.
9: Bu, kalau mandi di mana, Bu?
8: Di sini.
9: Di sini.
8: Di tempatnya Bu Nur situ.
9: Oh, kamar mandi. Kalau nyucinya juga
8: nyucinya di sini.
9: Oh, di sini. Jadi satu.
8: Jadi enggak ngerewol.
9: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana, Bu? Ya,
8: bocor sih.
9: Bocor. Kadang
6: Bu, tetap disyukuri.
8: Iya, syukur ada yang nolong sih.
9: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan?
8: Ya, Bapak kan kaki sakitnya enggak bisa kerja, kan ditulis apa nih, kusabilitas ya, teng kelurahan. Niku dapat sehari ini 10.000.
9: Dapat bantuan itu.
8: Ya. Kan sebulan ini 300.
9: Ya, saya nak jenengan kerjanya itu enggak, Bu?
7: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutina dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
10: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Nah, yang jelas Pak Sutiadi itu niatnya membantu Bu Sutina. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih, tapi Bu Tina hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya, kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH RSLH kabupaten lewat Jarum tadi. Syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
7: Sutina dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
11: Produsen kerupuk di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan bahkan hingga merumahkan sejumlah pekerjanya lantaran tingginya harga minyak dan plastik. Sementara itu di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok, harga telur justru terjun bebas.
12: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
13: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
9: Dari berapa itu Mas biasanya omsetnya?
13: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya. Per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
12: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok juga diakui para pedagang di Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Awal pekan ini harga telur ayam naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000. Sementara itu minyak kita dibanderol Rp22.000 per liter.
14: Apa? Minyak kita persediaannya sedikit atau banyak?
15: Sedikit.
14: Sedikit.
15: Nggak ada.
14: Nggak ada ya? Nggak ada barang. Ini ada juga bantal ya, Teh?
15: Iya.
14: Harganya berapa per liternya bantal?
15: Rp22.215.
14: Teh sebagai pedagang malah repot dengan kantong plastik yang mahal juga ya?
15: Iya.
14: Satu kantong plastik?
15: Ini plastiknya mahal.
14: Mahal juga.
12: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram.

0: how I contribute to our organization and to society, especially in this area where it's a very male-dominated field. And for my organization, UOB Indonesia's value is promoting diversity and inclusion. And I believe that this particular award validates as well the value of UOB Indonesia.
1: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Jasa fotografer jalanan di kawasan Asia Afrika dan Braga masih bertahan di tengah masifnya penggunaan ponsel maupun tren foto booth. Para fotografer ini pun membangun strategi tersendiri agar tetap diminati pengunjung.
1: Puluhan fotografer tersebar di kawasan Asia Afrika, kota Bandung menawarkan jasa foto dengan berbagai angle ciamik. Meski teknologi ponsel yang semakin canggih, jasa ini masih mencuri daya tarik wisatawan untuk berfoto. Biasanya, para fotografer ini mulai menawarkan jasa sejak pukul 2 siang hingga 11 malam pada hari biasa. Di akhir pekan, mereka bisa hadir di lokasi sejak pukul 6 pagi. Dalam sehari, sekitar 20 pelanggan bisa mereka layani. Jasa ini meningkat pesat di setiap akhir pekan. Meski demikian, tantangan tetap dirasakan para fotografer di kawasan ini.
2: Jadi tantangan juga sih kalau buat fotografer.
3: Boleh jelasin.
2: Kalau tantangannya ya kita lebih pinter-pinter aja buat ngambil foto. Hasil ya, dari hasil ya.
1: Kreativitas, kualitas hasil gambar dan harga yang murah adalah kunci agar tidak tergerus zaman. Bagi sebagian pengunjung, berpose dan difoto oleh fotografer dengan latar ikonik menyuguhkan ciri khas dari kota Bandung itu sendiri.
4: Soalnya nggak ada yang bisa fotoin.
5: Terus kayak ciri khas di Bandung gitu, difotoin sama fotografer.
6: Ya, biar mau nyoba. Mau nyoba, ya mau tahu hasilnya gimana.
1: Bergeser ke kawasan Braga, terdapat puluhan komunitas fotografi yang mulai beroperasi pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam pada hari biasa, dan pukul 6 pagi hingga pukul 1 malam pada akhir pekan. Kawasan Braga menyuguhkan lebih banyak spot menarik hingga jasa fotografer pun cukup banyak tersebar. Tantangan utama para fotografer adalah memaksimalkan titik pengambilan gambar tanpa mengganggu pejalan kaki. Bagi mereka, persaingan foto ponsel maupun tren foto booth bukanlah penghalang.
7: Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kan kita menyediakan jasa foto. Kita juga bisa melakukan foto-foto yang mereka request, maunya kayak gimana, maunya sambil kayak gimana, gimana pemandangan itu kita bisa lakuin. Kan kalau foto booth cuma satu tempat kayak gitu, dan smartphone juga kan kalau malam nggak terlalu terang tuh. Yeah, yeah. Karena kita memiliki alat-alat yang proper untuk foto malam.
1: Jasa fotografer ini unggul dalam penggunaan alat profesional, kemampuan teknis, serta harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Pengalaman yang ditawarkan pun memberi kesan tersendiri bagi para pelanggan.
8: Sepertinya berdua, jadi nggak ada yang fotoin nih. Kalau pakai HP kayaknya aku juga nggak bawa tripod gitu. Terus juga harganya juga murah. Jadi aku memilihnya sama fotografer.
1: Adaptasi dan kreativitas terbukti mampu menjaga eksistensi fotografer jalanan di kota Bandung. Meski teknologi terus berkembang, jasa ini tetap memiliki pasar tersendiri bagi pengunjung.

0: yang ingin membawa pulang kenangan yang lebih autentik. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
1: Memiliki kesabaran seluas samudra dan telaten merawat sesama ternyata bukan hanya soal pengabdian saja. Di era sekarang, caregiver atau pramurukti telah bertransformasi menjadi profesi yang mendatangkan cuan serta membuktikan jika empati bisa berbuah pundi-pundi. Lantas seperti apa lika-liku profesi caregiver? Berikut liputannya.

0: Pagi menyapa, Siti Maryam bersiap untuk menjalankan profesinya sebagai caregiver atau tenaga pengasuh. Sudah 1 tahun lamanya, ibu 3 anak ini banting setir dari karyawan marketing properti menjadi seorang caregiver. Nama Siti bahkan tenar di media sosial setelah rajin mengunggah lika-liku pekerjaannya menangani, mengasuh, dan merawat klien. Siti mengaku ia banyak menerima pesanan karena mematok tarif murah. Untuk layanan jasa caregiver, perempuan 30 tahun asal Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini memasang tarif mulai dari Rp30.000 per jam. Mengawali profesinya dengan 1 klien dalam sebulan, kini jadwal Siti Maryam dalam 1 bulan sudah padat. Dalam 1 hari, Siti Maryam bahkan bisa menangani dan merawat hingga 4 klien di kawasan Jabodetabek. Lingkup jasa yang ditawarkan sarjana ekonomi ini pun beragam, mulai dari mengurus dokumen, menjadi personal assistant, hingga merawat pasien dan menemani ibu hamil berkonsultasi ke dokter.
1: Senang itu alhamdulillah sekarang udah bisa punya pemasukan sendiri, sekarang hidupnya ada arahnya, kita mau kemana. Ya namanya kita orang sakit kan, kalau nggak sembuh ya diambil yang nggak kuasa gitu. Kalau udah nggak ada itu kan diambil, udah meninggal, ya sedih juga, ikut sedih kan, keluarganya juga sedih, saya juga yang jagain juga ikut sedih gitu.
2: Lihat dari FYP TikTok, jadi saya coba-coba hubungin buat awalnya gak apa bantuin 7 bulanan, acara 7 bulanan. Terus lanjut lagi pas saya dirawat di IGD, saya juga panggil Mbak Mariamnya buat temenin saya karena suami saya lagi di luar kota. Enak, orangnya baik, humble, terus tepat waktu juga. Kayaknya nyaman jadinya.
0: Siti Maryam menyebut caregiver tidak hanya membantu secara fisik, namun juga memberikan dukungan emosional kepada sang klien. Menjaga kepercayaan serta etika tinggi mutlak dilakoni demi menjaga pundi-pundi rupiah terus terisi.
1: Yang susah, sebenarnya semua juga susah, harus hati-hati kita ya yang layaninnya. Cuma kalau susah itu kalau udah pasien cancer, karena kan seluruh badan tuh kan sakit ya. Jadi saya bingung. Kalau kita ganti pampers, agak miring, dia bilang aduh gitu. Terus kalau kita pegang, dia aduh, jadi bingung gitu. Kalau yang pasien biasa kan ganti pampers ya diganti. Paling harus hati-hatinya bener-bener, karena mereka sakit semua badan kan gitu.
0: Selain caregiver mandiri seperti Siti Maryam, ada pula profesi caregiver yang direkrut secara profesional. Seperti Yulia Ningsih, caregiver di salah satu pusat program hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia yang masih aktif di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. 4 tahun sudah Yulia menekuni profesi ini. Latar belakang pendidikan di sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan menjadi bekal melakoni pekerjaan ini.
3: Jadi ada memiliki sertifikat dan skill. Itu ada sertifikat caregiver with demensia. Terus pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan komunikasi terhadap senior dengan demensia, dan pelatihan manajemen perilaku dengan demensia. Dan harus memiliki soft skill yang empati, rasa sabar, dan mendengarkan aktif adalah fondasi utama yang dibutuhkan oma atau opa dengan sepenuh hati.
4: Nah, istri bapak saya.
0: Di tempat yang sudah berdiri sejak 2024 ini, hanya tenaga profesional tersertifikasi khusus yang diizinkan merawat dan mendampingi pasien penderita demensia. Layanan pendampingan dan perawatan di rumah juga disediakan oleh pengelola.
5: Kami melihat ada senior demensia yang masih aktif, tapi tidak memiliki ruang yang tepat. Dan di sini kami lahir, kami bentuk. Bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi kami coba untuk memberikan lingkungan yang aman.

0: environment yang kondusif, juga memberikan ruang yang tepat, yang bukan hanya fokus terhadap kesehatan fisik mereka, tapi juga untuk menghidupkan kembali jiwa mereka.
1: Bagi Yulia, mendampingi dan merawat pasien demensia membawa suka duka tersendiri.
2: Dia marah-marah ke kita, nggak apa-apa, kita tetap tempel, temenin. Kalau misalkan ada satu staff yang di kayak gitu, kita switch. Jadi bergantian, dan cara tanganinnya itu diikuti, nanti udah diikutin, pelan-pelan diajak komunikasi dan dialihkan dengan kegiatan yang beliau sukai.
1: Layanan hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia ini dibanderol mulai dari Rp16 juta. Saat ini ada 10 orang lansia aktif mengikuti terapi dan menggunakan jasa caregiver. Profesi caregiver memerlukan kesabaran ekstra, empati, dan keterampilan khusus agar para pasien mendapatkan pendampingan serta perawatan terbaik. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konein Pak Roy, jangan dipotong. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah.

0: ini adalah suatu motivasi buat saya, penghargaan ini goes to the team, tim kami, karena ini kerja tim sehingga kita bisa melakukan approach strategi advokasi yang melibatkan seluruh tim, tidak hanya regulasi, tapi apa yang bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Jadi buat kami itu suatu kebanggaan tersendiri. Buat kami, wanita, perempuan Indonesia, apabila diberi kesempatan, peluang, mereka bisa outshine bagi kepentingan bersama. Mereka bisa memberi pandangan-pandangan yang berbeda dari sisi humanisme, dari sisi feminisme, dan perspektif yang berbeda untuk kebijakan yang lebih berkeadilan dan sustainable, serta mencakup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan itu sendiri.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Masih bersama CNN Indonesia News Hour, apakah Anda tahu ketempling? Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, camilan bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar, ya, singkong, betul sekali. Ketempling biasa dinikmati dengan semangkuk bakso. Produser lapangan CNN Indonesia ada Kiki Haryadi akan mengajak kita jalan-jalan untuk melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka apa namanya tuh kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna. Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
1: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Kita beralih ke informasi dunia hiburan, lagi-lagi girl group asal Indonesia Nuna kembali menyita perhatian usai tampil di kanal YouTube The First Take yang merupakan platform musik asal Jepang mengusung konsep One Take Performance.

Dalam video yang diunggah di YouTube, The First Take, Nuna tampil membawakan lagu debutnya Shoot. Grup beranggotakan Esther, Baila, Shaz, dan Christy itu sempat menyapa penonton dengan bahasa Jepang dan langsung mencuri perhatian fans. Bahkan sejumlah dukungan datang dari penggemar mereka di kolom komentar. Beberapa menyebut bahwa vokal Nuna sudah teruji. Sejak dirilis 16 jam lalu, video ini sudah dilihat lebih dari 176.000 kali di

0: Berikutnya, dunia musik internasional kembali diramaikan dengan kehadiran dua konser besar di tanah air. Ada Westlife dan juga The Weeknd. Informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Grup vokal asal Irlandia Westlife resmi mengumumkan konser spesial perayaan 25 tahun karir mereka di Indonesia. Konser bertajuk Westlife 25th Anniversary Tour akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada 23 Januari 2027 dan diprediksi menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar tahun depan.

0: Kehadiran Shane Fallon, Nicky Byrne, Kian Egan dan Mark Fihili di Jakarta menjadi momen yang dinantikan para penggemar. Selama dua dekade lebih, Westlife dikenal lewat lagu-lagu hit seperti My Love, Flying Without Wings, hingga World of Our Own yang masih populer hingga saat ini.
1: Indonesia, guess what?
2: We're coming back!
0: Meski akan digelar awal tahun depan, tiket konser Westlife di GBK mulai dijual Mei 2026. Penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai IRSX Pre-Sale pada 21 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu General Sale pada 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket terbagi menjadi 7 kategori utama dengan harga bervariasi mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK membuat Westlife siap mencatatkan sejarah baru dalam karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Sementara penyanyi dan penulis lagu asal Kanada The Weeknd dipastikan akan menggelar konser spektakuler di Indonesia bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour pada 26 dan 27 September mendatang yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium. Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Berdasarkan pengumuman dari situs resmi The Weeknd dan promotor konser, Temp Presents, penjualan tiket akan dimulai dengan artis pre-sale pada 18 hingga 21 Mei. Namun hingga saat ini, pihak promotor masih belum mengumumkan harga resmi tiket konser. Meski demikian, antusiasme penggemar sudah terlihat tinggi sejak pengumuman jadwal konser tersebut.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Bersama saya Yudi Yudawan, Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 12 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Direktur utama PT Terra Drone Indonesia dituntut hukuman 2 tahun penjara buntut kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang. Perdebatan sengit terjadi antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan. Sapi persilangan jenis Simmental dan TOPO yang dibeli Presiden Prabowo dari peternak di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk kurban Idul Adha memiliki bobot lebih dari 1 ton.

0: Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menjaring pengatur lalu lintas liar atau Pak Oga karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu Pak Oga. Di penjaringan Jakarta Utara, viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas terkena 4 kali pungli saat melintas. Para terduga pelaku ditangkap polisi.
1: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
2: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
1: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Oga. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Oga. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Oga seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
3: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah, itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Oganya kita sudah halau dari

0: gelombang 14 sampai 16, tapi itu kuncing-kuncingan. Dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
1: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah aksinya viral di media sosial, pemotor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok akhirnya dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga masuk ke selokan.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Kamera CCTV merekam pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Pelaku, AH, mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pihak keluarga merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku, membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar utang usai memperbaiki sepeda motornya. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di tempat Ciluk ya, tuh warung. Tempat Ciluk kebakaran, tolong ya bantuannya ya.
3: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
5: Dari tukang bakso, berapa gede, terus bertam, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel. Terus saya kabur aja, nggak nyelamatin motor orang.
6: Sama tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerupi.
5: Iya.
6: Sempat ada ledakan atau nggak?
5: Belum, itu. Gak gede sih, langsung udah. Baru berledakan itu poin kaca, fotokopi, apa bengkel.
3: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas.

0: aktivitas produksi setelah sekitar satu minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
1: Bagian belakang berarti?
2: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa terjadi korsleting listrik yang berpengaruh pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil korsleting itu terbakar dari belakang dan menjalur ke salah satu.
0: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke perkembangan kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang termasuk satu tenaga magang di gedung Terra Drone Indonesia Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sidang, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardana Siagian dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

0: dengan pasal 8 tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang lain semua dana siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun.
1: Tragedi kebakaran maut itu terjadi Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 12:30 siang. Terjebak dalam gedung yang terbakar, sejumlah karyawan bertahan di atap gedung yang digunakan untuk kantor perusahaan jasa pesawat nirawak bernama Teradrone di Kompleks Ruko Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tragedi ini mengakibatkan 22 orang tewas akibat kepulan asap yang pekat yang menutupi jalur evakuasi, termasuk satu tenaga magang asal Kabupaten Bekasi yang ditemukan meninggal di lantai 5 gedung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah juga terluka hingga harus jalani operasi akibat terkena pecahan kaca yang melayang dari atas gedung saat membantu proses evakuasi korban kebakaran. Dalam olah TKP, petugas mengamankan sejumlah benda diantaranya baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus. Baterai drone yang terbuat dari bahan litium inilah yang diduga meledak saat dilakukan pengecasan hingga menimbulkan kebakaran. Satu hari berselang 10 Desember 2025, Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dijemput paksa oleh polisi di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, perdebatan sengit terjadi antara Nadiem dengan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum.
1: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara

0: khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
1: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Nah, itu bukan kriminal tuh.
2: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan.
3: Mohon maaf, Pak Jaksa.
0: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
4: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut persepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar. Jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
0: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
5: Untuk mencegah masuknya virus hanta ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hanta virus.
6: Jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut ya sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
5: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
8: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu. Kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu. Jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau dan patut digarisbawahi juga untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
7: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
9: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
10: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
11: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, selebihnya aku minum vitamin juga. Iya perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
7: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini, mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
12: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
7: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda

0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armusnah.
1: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Ketua PPIH bersama Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina guna memastikan seluruh sarana siap digunakan pada hari wukuf nanti.
3: Jelang puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusnah bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memastikan kesiapan fasilitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hasil penyisiran menunjukkan adanya peningkatan fasilitas cukup signifikan dalam tenda Arafah. Petugas telah memasang lantai tanah

0: Bahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi maksimal dan kamera pengawas dipasang di sejumlah lokasi untuk keamanan jemaah haji. Sedangkan untuk sanitasi, petugas menambahkan jumlah toilet duduk dan toilet jongkok untuk mengantisipasi terjadinya antrean jemaah. Selain itu, terdapat penambahan untuk fasilitas ramah disabilitas. Petugas optimistis semua fasilitas di tenda Arafah ini akan siap 100% 5 hari sebelum puncak ibadah haji.
1: Progres kami H-5 harus sudah siap 100%. Dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud.
0: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimistis seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.

Kita ke informasi soal hewan kurban. Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri. Tak terkecuali sapi-sapi yang akan dikurbankan Presiden Prabowo tahun ini. Ada

0: Dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Anak-anak usia dini di Indonesia kini memiliki kesempatan untuk berlatih sepak bola dengan standar internasional di kota Barcelona, Spanyol. Tak hanya sekedar berlatih, talenta muda Indonesia ini nantinya juga bisa merasakan berkompetisi di Liga Lokal Barcelona. Berbeda dengan akademi sepak bola yang selama ini ada di Indonesia, program dari World Sport Academy, Representative Indonesia ini juga tidak merupakan faktor pendidikan. Ditargetkan per tahun setidaknya 30 anak Indonesia berusia 13 dan 14 tahun yang memenuhi standar kemampuan bermain sesuai kelompok umurnya dapat terbang berlatih ke Spanyol. Idealnya anak-anak ini bisa mengikuti kurikulum pelatihan sepak bola dan pendidikan Spanyol selama 1 tahun, namun peserta dapat juga memilih short course selama 3 bulan.
1: Mereka akan tinggal di sana, disiapkan oleh Buspek Barcelona, kemudian di momennya nanti diases untuk bisa dititip di klub-klub untuk kompetisi resmi. Nah tadi kalau berbicara angka, memang nggak murah ini. Ini angka yang sangat besar. Nah makanya ada beberapa simulasi yang disiapkan representatif Indonesia agar proyek ini bisa berjalan. Jadi bukan dari orang tua yang menyiapkan itu. Karena bakat kan tidak semua orang tua yang punya uang. Banyak juga anak-anak yang punya bakat tapi tidak punya uang. Nah ini kita fasilitasi dengan tentunya bantuan-bantuan dan juga mitra dari potensi-potensi partner ke depannya.
0: 10 tim basket putra dan putri dari 8 sekolah akan saling bersaing di turnamen bola basket antara SMA High School Basketball Championship 2026. Juara dari turnamen ini akan dikirim mewakili Indonesia ke ajang turnamen antara SMA se-Asia Pasifik di Singapura Juni mendatang.
2: Lebih dari 100 student atlet putra dan putri dari 10 tim SMA dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Cirebon akan saling bersaing di turnamen bola basket antar SMA High School Basketball Championships 2026 yang digelar di MS Arena BSD 13 hingga 17 Mei 2026. Persaingan dipastikan akan berlangsung sengit karena juara di turnamen ini berhak mewakili Indonesia di turnamen basket antar SMA se-Asia Pasifik yang juga menjadi bagian dari event NBA Rising Star Invitational di Singapura Juni mendatang. Di High School Basketball Championships edisi tahun lalu, tim SMA Jubilee Jakarta menjadi juara di kategori putra, sementara tim SMA BPK Penabur Cirebon keluar sebagai yang terbaik di kategori putri.
3: Buat persiapannya ya pasti nyiapin skill, mental juga, karena yang pasti di luar negeri lawannya bukan kaleng-kaleng juga kan, jadi ya harus dipersiapin matang-matang lah.
4: Motivasinya lebih semangat lagi, kerja keras, terus juga fighting, terus mentalnya jangan mau kalah juga.
2: Sama seperti turnamen edisi sebelumnya, tim-tim peserta dalam turnamen tahun ini adalah tim undangan yang memiliki rekam jejak prestasi mumpuni di kompetisi.

0: kompetisi basket antar sekolah di Indonesia.
1: The best sekolah kita udah coba undang semua, dan seperti biasanya tentunya mereka kalaupun tidak bisa hadir itu ya mungkin karena ada kompetisi lainnya. Jadi artinya semua tim yang kita undang itu pasti kita ada profiling, mereka sudah juara di mana di mana di mana.
0: Harapannya tiap tahun turnamen ini bisa semakin kompetitif. Event ini juga sekaligus memberikan wadah bagi para pelajar untuk unjuk gigi tak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Kejuaraan Tarung Combat bertajuk Hammer Fight Series 3 berhasil mencetak dua rekor muri dengan menggelar 130 pertandingan dan memberikan 12 sabuk juara. Sebanyak 260 petarung putra dan putri dari berbagai sasana lintas daerah ambil bagian dalam ajang Combat Hammer Series 3 yang mempertandingkan cabang olahraga tinju dan Muay Thai di kawasan Jakarta. Dengan mempertandingkan sebanyak 130 partai, mulai dari debutan amatir hingga profesional, Combat Hammer Fight Series 3 memecahkan rekor jumlah pertandingan olahraga combat terbanyak dalam satu hari dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain itu, sebanyak 12 sabuk juara yang disediakan promotor juga tercatat sebagai rekor MURI terbaru.
3: Kompetisi olahraga combat dengan partai terbanyak.
4: Hari ini tuh kita memberikan kesempatan untuk para pemula atau debut, amatir dan profesional. Kenapa? Karena untuk pemula dan amatir ini kita kasih kesempatan untuk yang selama ini hanya latihan di camp atau panggil-panggil di rumah, itu bisa ngerasain vibes-nya sebenarnya di atas ring seperti apa. Terus amatir ini bisa memberikan wadah untuk mereka untuk jenjang karir berikutnya untuk menuju ke profesional.
2: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabiteh, Lebanon dan menewaskan 3 orang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabati, Lebanon dan menewaskan 3 orang. Sebelumnya militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza.
1: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabati, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
0: Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azariah, sebelah timur Yerusalem, terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
2: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
3: Jitum inno syari' syari'an al-hayah hada, sudah memasu, inno ba'arad ala syari' amsyan imasu mawdu' alih syari'an al-hayah syari'. Fahna binisbilna, hatta law syari' biddu i'arad, mafruud inno kanuniyan ya'ni, ibatu duar ashab al-ard. وكله مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا انا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
4: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب بالناس أنا والمستأجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا إما إحنا بنضل هان يا إما يهدون فقروسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظللوا يعني ها شو بده يظلل من الحياة عمري 65 سنة يظلل من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
2: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
0: Festival bunga tahunan kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones dan disulap menjadi instalasi bunga raksasa.
1: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Thames the Floor.

0: hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah, hingga sudut-sudut kota tua Girona.
1: It's pretty good actually so far, because we only see the stairs, and we know that these stairs are part of the Game of Thrones, so it's iconic, I think. We wanted to see it.
0: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
2: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
0: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400 ribu wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.
3: Pesona Melbourne tak hanya muncul lewat satu ikon besar, mulai dari tram yang khas, gang-gang kecil yang hidup, dan budaya kopi yang terus dijaga. Semuanya membentuk identitas Melbourne yang memperkuat karakter salah satu kota di negeri kanguru itu.
4: Orang lokal ngomong, kopi mana aja secara random kalau dipilih, pasti enak. Kita buktiin kalau gitu ya.
5: Bila ada satu hal yang mengingatkan orang akan kota Melbourne, itu adalah tram. Bukan sekadar nostalgia, moda transportasi ini bertahan sebagai bagian yang mempercantik wajah kota. Tram di Melbourne pertama kali beroperasi pada 1885. Jaringannya tumbuh menjadi yang terbesar di dunia dengan lebih dari 250 km rel ganda dan lebih dari 490 tram yang mengangkut ratusan juta perjalanan setiap tahun. Dari jalur tram, wajah Melbourne berlanjut ke laneway. Gang-gang kecil yang sepintas terlihat seperti jalan biasa itu justru menjadi ikon kota. Di tempat seperti Hosier Lane dan AC/DC Lane, tembok-temboknya menjelma menjadi kanvas. Lebih dari sekadar dekorasi, seni jalanan mural menjadi simbol kebebasan berekspresi yang syarat akan makna dan pesan moral. Ada yang bernada provokatif, ada pula yang puitis.
4: Kalau ngomong soal kopi, orang langsung ingatnya Italia. Nah, di Melbourne, coffee culture ini juga memang sudah akrab di tengah masyarakat. Dan memang juga dibawa oleh orang Italia dulunya tahun 1950-an dengan adanya Cafe Pellegrini ini. Tapi sayangnya pas saya lagi kesini, tutup dong.
5: Pellegrini menjadi nama yang kerap disebut sebagai akar coffee culture di Melbourne. Dari generasi para migran, dari kebiasaan duduk dan menyesap kopi perlahan, cerita itu kemudian tumbuh ke kafe-kafe kecil, ke sudut-sudut gang yang teduh, dan ke meja-meja sempit yang membuat orang singgah lebih lama dari yang mereka rencanakan. Kopi di Melbourne lebih dari sekadar apa yang ada di dalam cangkir, namun menyuguhkan atmosfer yang menyertainya.
4: Karena kopi yang mau saya datangin pertama tadi tutup, katanya di sini orang lokal ngomong, kopi mana aja secara random kalau dipilih, pasti enak. Kita buktiin kalau gitu ya.
5: Di Melbourne, kopi telah menjelma menjadi gaya hidup urban yang lebih berkarakter, lebih santai, dan lebih kreatif. Kota ini membangun reputasi kopinya dari tradisi dan inovasi. Para roaster di sini dikenal serius mencari biji single origin, meracik house blend, dan memperlakukan kopi sebagai kerajinan yang terus disempurnakan.
4: Dan emang enak banget.
5: Di titik ini, Melbourne terasa menemukan jati dirinya sendiri. Bukan lagi hanya meniru warisan kafe Eropa, melainkan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih khas, lebih presisi, sekaligus lebih percaya diri. Roni Satria, Melbourne, Australia.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Aktivis Flotilla Global Subud, Saif Abu Keshek, menuduh Israel melakukan penculikan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum internasional. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Gelombang terakhir penumpang kapal pesiar MV Hondius dievakuasi di Tenerife, Spanyol pada Senin waktu setempat setelah wabah hantavirus memicu karantina ketat di atas kapal dan menghentikan pelayarannya. Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil di wilayah Lebanon Selatan. Kali ini kota Al-Saksakia di distrik Tirus jadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemirsa, gelombang terakhir penumpang kapal pesiar MV Hondius dievakuasi di Tenerife, Spanyol pada Senin waktu setempat setelah wabah hantavirus memicu karantina ketat di atas kapal dan menghentikan pelayarannya.
1: Kapal bersandar di pelabuhan Granadilla, Kepulauan Kanari, sementara para penumpang turun dari kapal mengenakan perlengkapan pelindung diri. Lebih dari 90 penumpang telah dievakuasi sehari sebelumnya. Operasi pada Senin difokuskan untuk memindahkan sisa penumpang yang masih berada di atas kapal. Sebagian kecil awak kapal tetap berada di kapal untuk membawa MV Hondius menuju Rotterdam, Belanda, guna menjalani proses diinfeksi menyeluruh. Kapal pesiar itu berlabuh di dekat pelabuhan Granadilla sejak Minggu dini hari. Evakuasi dilakukan secara bertahap untuk pemeriksaan medis dan pemulangan penumpang melalui penerbangan repatriasi. Sebanyak 23 negara terlibat dalam operasi internasional ini, termasuk Jerman, Prancis, Belgia, Irlandia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Otoritas Spanyol menyebut proses tersebut sebagai operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah diduga bermula saat kapal menjalani pelayaran di Amerika Selatan sebelum meninggalkan Ushuaia pada 1 April lalu. Pelacakan kontak ini meluas ke berbagai benua setelah sejumlah penumpang turun di St. Helena sebelum wabah dikonfirmasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, total terdapat 9 kasus hantavirus terkait insiden ini, terdiri dari 7 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 2 kasus dugaan infeksi, dengan 3 diantaranya berujung kematian.
0: Dua pesawat yang membawa rombongan terakhir telah mendarat di Bandara Eindhoven pada Selasa dini hari waktu setempat. Para penumpang ini sebelumnya terjebak di dalam kapal selama 41 hari sejak berlayar dari Argentina. Inilah detik-detik pendaratan pesawat yang membawa 6 penumpang terakhir dan 19 kru kapal MV Hondius di landasan pacu Eindhoven. Para penumpang turun dari pesawat dengan pengawalan ketat dan menggunakan pakaian pelindung lengkap atau hazmat guna mencegah penyebaran hantavirus lebih lanjut saat memasuki gedung terminal. Dengan mendaratnya rombongan terakhir ini, operasi evakuasi internasional MV Hondius dinyatakan selesai. Otoritas Kesehatan Belanda kini fokus pada pengawasan medis guna memastikan tidak ada transmisi virus baru di daratan. Kapten kapal pesiar MV Hondius menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak dan penumpang yang dinilai tetap tenang dan saling mendukung selama masa karantina akibat wabah hantavirus di atas kapal. Pernyataan ini disampaikan saat gelombang terakhir penumpang meninggalkan kapal di Spanyol. Dan berikut pernyataannya.
2: What touched me the most, what moved me the most was your patience, your discipline and also kindness. Kindness that you show to each other. Throughout. At sea, people depend on each other. There is no readily available rescue services standing by to come to your help in emergency. So perseverance is sort of an expected quality, perhaps. But I've witnessed way more this time around. I've witnessed your caring, your unity, and quiet strength amongst everybody on board, guests and crew alike.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela respons pemerintah Amerika terkait ancaman hantavirus yang dijuluki sebagai virus tikus menyusul wabah di kapal pesiar Belanda MV Hondius. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan otoritas kesehatan telah bergerak cepat menangani situasi tersebut.
3: The CDC took 4 days after the WHO issued its, you know, alert. Why was it? Why did it take the US 4 days to issue an alert?
4: It's not true. As soon as we determined that the virus was out there, we issued an alert. The alert means nothing.
5: They acted very quickly. I saw the alert. Give me a break. They acted very, very quickly. And it looks like, and, you know, can't bet anybody's life on it, but it looks like it's just a disease that we've had around in a very small way for a long time. Not a good one to catch because, you know, it's a very severe disease if you catch it, but it's very hard to catch.
0: Selanjutnya, pemirsa, serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil di wilayah Lebanon Selatan. Kali ini, kota Al-Saksakiyah di distrik Tirus jadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemakaman ketujuh korban pun diwarnai isak tangis oleh keluarga dan juga para pelayat.
1: Petugas penyelamat bekerja cepat mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke ambulans di kota Al-Saksakiyah, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel pada Sabtu lalu. Akibat serangan ini, Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 7 warga dinyatakan tewas dan belasan lainnya luka-luka. Masyarakat setempat menyatakan kemarahan mereka karena serangan ini dianggap sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil.
4: Fadlak shubi aina, intabatkan Hezbollah mawujud angkun haunik bijnub bilakhdud al-amamiyye, mawujud bilkhanedi, mawujud bilsehul, mawujud bilsbeel. Aib, hedi, hei arabiyat wahad muqad, wahedi bisiklet, wahau parchet nasihin, hedi hunni min jibshid. بلد الصمود والتصدي بلد شيخ رغب حرب هني لو فيهم دم بيقتلوا مدنية روحوا قاتلوا العسكر نحنا مستقلنين بس
1: Senin siang, warga kota Sidon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 korban tewas akibat serangan udara di Al-Saksakiyah yang sebagian besar merupakan satu anggota keluarga. Tugas pertahanan sipil mempersiapkan dan membungkus jenazah untuk disolatkan dan dimakamkan.
6: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Para pelayat pun tak kuasa menahan tangis saat memeluk jenazah sebagai bentuk perpisahan terakhir kepada para korban. Zainab Awadda adalah salah satu dari sekian banyak kerabat yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam sekejap. Dalam insiden ini, Zainab harus merelakan kepergian 5 anggota keluarganya.

0: وولاده ابنه هاني، هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته، خمسة راحوا. شو دمبن هون ما في؟ عم بيقولوا سلاح كذابين، قولي إسرائيل كذاب.
1: Hingga kini pihak Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi di sejumlah desa di Lebanon Selatan dengan alasan akan menggunakan kekuatan melawan kelompok Hizbullah. Israel juga berencana menetapkan zona keamanan yang mencakup 10% wilayah kedaulatan Lebanon sekaligus melarang warga kembali ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan.
2: Aktivis global Sumut Flotilla Saif Abu Keshek menuduh Israel melakukan penculikan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum internasional. Dalam konferensi pers di Barcelona, Spanyol, ia juga mempertanyakan batas blokade Gaza yang diklaim Israel setelah kapal bantuan yang ditumpanginya dicegat di perairan internasional dekat Kreta.
3: Aktivis dan anggota Global Sumut Flotilla, Saif Abu Keshek, mengecam tindakan Israel dalam konferensi pers di Barcelona Senin waktu setempat. Abu Keshek menilai Israel telah melanggar berbagai hukum internasional setelah mencegat rombongan flotilla di perairan internasional sekitar 700 mil dari wilayah yang diklaim sebagai zona militer oleh Israel. Ia juga menuduh pasukan Israel melakukan kekerasan fisik terhadap para aktivis, menahan mereka secara paksa, serta meninggalkan sejumlah kapal dalam kondisi terombang-ambing di laut tanpa sistem yang berfungsi. Menurutnya, tindakan tersebut membahayakan keselamatan para penumpang dan kapal lain yang melintas rute tersebut.
4: Acción específica que ha realizado el gobierno israelí ha violado multitudes de leyes. No es una cosa. Primero, nuestro propio intercepción a 700 millas. El secuestro de los 180 personas, las agresiones físicas en el barco grande contra todas las personas y torturas.
3: Abu Keshek juga mendesak pemerintah Spanyol dan negara-negara Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, termasuk menerapkan embargo senjata terkait perang di Gaza. Selain itu, ia menyebut para penyelenggara flotilla sedang berkoordinasi dengan tim hukum untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap insiden tersebut. Saif Abu Keshek dan aktivis asal Brazil, Thiago Avila, termasuk di antara 175 aktivis yang ditahan pasukan Israel setelah 22 kapal dicegat di perairan internasional pekan lalu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel membantah tuduhan penyiksaan dan menyatakan klaim tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
2: Aktivis global Sumut Flotilla lainnya, Thiago Avila, tiba kembali di Sao Paulo, Brazil setelah menghabiskan 10 hari dalam tahanan Israel. Kedatangan Thiago Avila di Bandara Internasional Guarulhos disambut hangat oleh keluarga, pendukung, dan organisasi pro-Palestina yang membawa bendera serta spanduk dukungan. Dalam pernyataannya, Avila mengaku mengalami penyiksaan selama ditahan bersama dengan aktivis Saif Abu Keshek. Avila menyatakan kondisi yang dialami para tahanan Palestina di sel sebelah mereka jauh lebih buruk. Ia juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang atas situasi di Gaza. Sebelumnya, Avila dan Abu Keshek termasuk di antara 175 aktivis yang ditahan pasukan Israel setelah 22 kapal dicegat di perairan internasional dekat Yunani. Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin ini. Sejak gencatan senjata dimulai, Iran dan Amerika telah terlibat baku tembak di Selat Hormuz dan jalur vital tersebut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.
1: The U.S. ceasefire with Iran in a fragile state, according to the commander-in-chief.
2: I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Speaking from the Oval Office Monday, Trump slammed Iran's latest peace offer. Iranian state media reports Tehran wants recognized sovereignty over the Strait of Hormuz, which has effectively been closed for 10 weeks, disrupting a significant share of global oil exports.
3: Everything we put forward in our proposed text consisted of reasonable and responsible demands and generous proposals, not only for Iran's national interests, but for the good, stability, and security of the entire region and the world.
1: After Trump rejected Iran's latest proposal to end the conflict, oil prices began rising again. Also, research from Brown University says Americans are facing gas and diesel spikes, costing households nearly $300 each as of Monday afternoon.
4: This is a tough time, and the economic consequences of this war are quite severe.
1: AAA reports regular unleaded gas is averaging $4.52 a gallon Monday, a surge from $2.98 when the war began. I'm Sherelle Hubbard reporting.
0: Pemerintah Mexico City meresmikan jalur light rail yang telah direnovasi pada Senin waktu setempat sebagai bagian dari proyek infrastruktur utama untuk mendukung akses transportasi selama gelaran Piala Dunia 2026.
5: Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, mengatakan renovasi tersebut mencakup pengadaan 17 kereta listrik baru sehingga total armada kini mencapai 35 unit.
6: El día de hoy presentamos la modernización integral del tren ligero. Siempre hemos dicho que la columna vertebral de la movilidad es el metro. Hoy decimos que la espina dorsal de la movilidad del sur de la ciudad es sin duda el tren ligero, hoy denominado el ajolote. Esta es una de las obras más importantes de nuestro primer año y medio de gobierno. Es una obra que nos propusimos terminar en tiempo y forma. Y hoy estamos justamente a un mes de que inicie el Mundial.
5: Dengan penambahan armada itu, kapasitas penumpang harian diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari sebelumnya sekitar 130.000 penumpang menjadi 250.000 penumpang per hari. Jalur light rail ini akan menghubungkan kawasan selatan Mexico City, mulai dari Tascena hingga Xochimilco, termasuk akses menuju Stadion Banorte yang akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026.
7: Si son necesarias a nivel ciudad, independientemente de que venga o no el Mundial. Entonces, hay muchas obras que están inconclusas y que esto pues va a ayudar a que se terminen, ¿no? Y que le sigan dando seguimiento a todo lo.
5: Sementara itu, proses renovasi Stadion Banorte atau yang juga dikenal sebagai Stadion Azteca masih terus berlangsung menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang.
0: Gedung Senat Filipina di Manila ditetapkan dalam status lockdown pada Senin malam setelah terjadi ketegangan antara petugas keamanan dengan agen Biro Investigasi Nasional. Langkah ini diambil menyusul isu penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

0: terhadap Senator Ronald De La Rosa. Polisi dengan peralatan anti huru-hara berjaga ketat di luar kompleks Senat. Kawat berduri telah dipasang di gerbang utama untuk membatasi akses masuk dan keluar. Sebelumnya ketegangan sempat memuncak saat agen NBI berupaya masuk ke area Senat yang kemudian membuat pihak Senat memutuskan untuk memberikan perlindungan khusus kepada Ronald De La Rosa di dalam gedung. Ronald De La Rosa merupakan tokoh kunci sekaligus mantan kepala kepolisian pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Disebut-sebut ia memiliki peran dalam kebijakan Duterte dalam kasus perang melawan narkoba yang mengeksekusi ribuan nyawa secara misterius. Hujan atau cerah, rusa kutub tetap harus makan. Para penggembala rusa kutub di distrik Priuralski, wilayah otonom Yamalo-Nenets, Siberia Barat, menggiring kawanan rusa kutub menuju padang rumput yang jauh lebih hijau.
1: Para penggembala mengendarai mobil salju sambil memimpin ribuan rusa kutub melintasi hamparan tundra bersalju. Kawanan rusa menempuh perjalanan sangat jauh selama migrasi musiman, baik saat musim dingin maupun musim panas.
2: В одну сторону почти, наверное, 250-300. Ну, туда-сюда это получается. 500-600. Весной, осенью, зимой сами. Я, брат и, ну, отец так тоже зимой немного помогает.
1: Kawanan rusa sudah terbiasa menyeberangi Sungai Ob. Para pengembala biasanya menempatkan rusa jantan pekerja di bagian belakang kawanan untuk mendorong hewan lain terus bergerak mengikuti rusa pemimpin di bagian depan. Tradisi migrasi musiman dilakukan ketika padang rumput mulai habis dan tidak lagi mampu menyediakan makanan bagi kawanan rusa. Selama musim dingin, kawanan rusa biasanya berada di perbatasan distrik Priuralski dan Nadimski. Sedangkan pada musim panas, mereka digiring menuju kawasan Laut Kara dan Pegunungan Ural untuk mencari padang rumput baru yang lebih subur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Inovasi transportasi udara berbasis listrik kini mulai memasuki tahap pengujian nyata. Kendaraan ini pun diharapkan dapat menjadi alternatif mobilitas yang lebih cepat, senyap, dan ramah lingkungan.
3: Dari kota New York, Amerika Serikat, sebuah sejarah baru tercipta saat taksi udara listrik milik Joby Aviation berhasil melakukan demonstrasi penerbangan dari Bandara JFK menuju pusat kota Manhattan. Penerbangan dari bandara menuju pusat kota ini diklaim menjadi momentum penting karena belum pernah dilakukan di kota manapun di dunia.
4: An electric air taxi flight from an international airport to a downtown heliport has never been seen before. Anywhere in the world, and it's exactly the sort of operation that's going to become commonplace under the IPP program.
3: Berbeda dengan helikopter, taksi udara dengan 6 baling-baling ini memiliki desain sayap khusus yang memungkinkannya terbang lebih efisien dan senyap. Teknologi ini menjadi kunci dalam menghemat penggunaan daya baterai selama di udara.
5: Instead of hopping in your car this afternoon after the event for perhaps maybe more than an hour on the Bell Parkway, I could just be zipping to lower Manhattan. Those applications, along with many others, are exactly what we'll be working with our partners on in the coming months. These are not decades away. We are doing it right here, right now, and we're once again leading the way.
3: Selangkah lebih maju, solusi ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Warga kini tak perlu lagi terjebak dalam kemacetan panjang di jalan raya hanya untuk menuju ke pusat kota.
6: Because when it's on the wing, the aircraft generates lift. And with lift, that means that the batteries don't have to produce as much power for the propellers because the wings are holding it up. It gives us further duration. And furthermore, it's quieter.
3: Dengan keberhasilan uji coba ini, New York kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi transportasi udara berkelanjutan. Bagi pihak pengembang, penerbangan ini adalah bukti bahwa masa depan mobilitas udara cerdas telah dimulai.
0: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, content creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
3: Cukup, Zainuddin.
2: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung...
4: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
2: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat, mulai dari Tring. Mulai dari Tring.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan ibu kucing atau cat moms berkumpul di kawasan One Holland Village di Singapura untuk mengikuti berbagai kegiatan bersama hewan peliharaan mereka sekaligus menikmati taman kucing pertama di negara tersebut.
7: Para pemilik kucing memadati area acara sambil bermain dengan hewan peliharaan mereka dan mengunjungi berbagai stand yang tersedia. Acara ini diselenggarakan oleh Buddy Bites, perusahaan layanan langganan makanan hewan peliharaan yang memperluas kegiatannya dengan membangun ruang komunitas khusus bagi para pemilik kucing. Penyelenggara menyebut inisiatif tersebut hadir untuk menjawab minimnya ruang publik ramah kucing di Singapura, di tengah meningkatnya kebutuhan akan tempat aman bagi pemilik dan hewan peliharaan untuk bersosialisasi.
8: Previously that there was a number of events for dogs in Singapore, but there's huge demand for a place to bring your cat and to socialize, let the cat socialize, but also socialize with friends with cats, cat parents in Singapore.
7: Acaranya berlangsung di tengah meningkatnya jumlah pemilik hewan peliharaan di Singapura. Taman tersebut dirancang khusus agar kucing dapat bersosialisasi dengan aman di ruang terbuka. Berbeda dengan taman-taman kota yang selama ini lebih banyak diperuntukkan bagi anjing. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kelompok pecinta hewan di Singapura terus mendorong program adopsi serta pembangunan lebih banyak fasilitas komunitas yang ramah hewan peliharaan di kawasan perkotaan padat penduduk.
6: Seekor kambing bernama Meme menjadi viral berkat koleksi pakaian unik dan menggemaskan yang dikenakannya setiap hari. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Meme berjalan di jalanan mengenakan rok tutu merah muda, topi bergaya era Victoria, penyangga popok berbentuk garter, hingga sepatu mungil yang serasi bersama pemiliknya Melinda Dupa. Meme juga terlihat berjalan-jalan di taman, menarik perhatian warga dan anak-anak yang berkumpul untuk bermain dan berfoto dengannya. Melinda Dupal mengatakan Meme pertama kali dibawa pulang oleh putranya setelah pemilik sebelumnya tidak mampu membeli susu dan induk kambing itu menolak menyusui anaknya. Ikatan emosional antara Meme dan keluarga Dupal pun tumbuh dengan cepat. Kini Meme rutin berjalan-jalan di lingkungan sekitar bersama Melinda dan selalu mengundang senyum serta rasa penasaran warga setempat.
10: Viral yung video nana nakadaya perlang tapos may ano dito garter kasi lalaglag yung diaper.

0: niya. Tapos dami kasi nag-comment na dapat may ano daw, bibilhan ko daw siya ng pang-hold ng ano, diaper, ba ganun. Kaya naisipan na namin na damit.
1: Mulai dari bermain iPad, bersantai di hammock, hingga tampil dalam berbagai video media sosial. Mimi kini menjadi sumber hiburan dan kebahagiaan kecil yang membawa warna baru bagi keluarga maupun para pengikutnya di dunia maya.

0: Seekor gajah liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Seorang ayah dan dua balitanya terluka saat menyelamatkan diri dari kebakaran rumah. Menanti hukuman berat pelaku kekerasan seksual dengan korban para santri dan santriwati. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah semi permanen dan permanen plus dua sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta dua balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Warga Jalan Angsana Raya RT 8 RW 12 pinggir kali Ampuran Cengkareng Jakarta Barat Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis 2 sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Seorang ayah beserta dua balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis.
1: Itu ada yang luka, luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang. Dan bayi balitanya ada dua, anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
0: Viral di media sosial, seorang sopir truk mengeluh terjadi korban pungutan liar di Jakarta Utara. Sekali melintas ia terkena 4 kali pungli. Dan masih juga di Jakarta Utara, 4 orang pengatur lalu lintas liar atau paoga ditangkap Satpol PP lantaran kerap mengarahkan kendaraan untuk melawan arah.
2: Pengendara mobil ini terkejut saat hendak berbelok dari jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara melalui jembatan. Dari arah berlawanan, tiba-tiba ada mobil lain yang melaju melawan arah. Mobil yang melawan arah ini ternyata dikawal oleh sejumlah pengatur lalu lintas liar alias paoga. Mereka mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengarahkan kendaraan untuk melawan arah demi menghindari kemacetan sekaligus mempersingkat waktu tempuh. Ulah paoga ini membuat warga resah. Pada Senin sore, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pademangan menggelar razia dan menangkap 4 orang paoga, di mana 2 diantaranya merupakan perempuan. Keempat paoga tersebut telah diserahkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara untuk dibina di Panti Sosial Cipayung.
3: Itu paoganya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kucing-kucingan. Dan untuk hari ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga.
2: Video viral lainnya menunjukkan seorang sopir truk mengeluh maraknya pungutan liar di Jalan Ring Road Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengaku dalam sekali melintas bisa terkena pungli sebanyak 4 kali. Setelah videonya menjadi atensi warganet, personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP menangkap 3 terduga pelaku pungli tersebut. Mereka meminta uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan dan pembinaan terhadap para terduga pelaku agar tidak kembali melakukan pungli di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat jadi viral di media sosial. Lomba ini menuai sorotan lantaran Dewan Juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 kelompok peserta.
4: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
2: Viral di media sosial, final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Bagaimana Dewan Juri?
6: Nilai minus 5.
4: Minus 5 untuk grup C.
2: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
6: Nilai 10.
7: 10 poin untuk grup B.
2: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
2: Terkait video viral tersebut, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Siti Fauziah menambahkan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan tersebut.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Seram di Mekah. Ada seekor gajah liar ini masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Warga Gampong Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh panik saat seekor gajah liar masuk ke permukiman mereka. Dalam video yang viral di media sosial ini nampak seekor gajah sedang berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut melihat kemunculan gajah, warga panik dan berteriak histeris. Mendengar teriakan warga, gajah ini berlari dan masuk ke semak-semak di sekitar permukiman. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh memastikan gajah ini saat ini telah pergi menjauh dari permukiman warga. Kemunculan gajah liar di tengah permukiman ini jadi penanda penting bahwa habitat gajah sudah terganggu. Selanjutnya kita ke Kota Anging Mamiri, jagadmaya dihebohkan oleh pengendara sepeda motor di Kota Makassar. Seorang perempuan membonceng sepeda motor sembari memangku sepeda motor listrik. Aksi tidak biasa dipertontonkan seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan yang sedang dibonceng sepeda motor ini nampak memangku sepeda motor listrik berukuran besar. Sepeda motor listrik ia posisikan melintang di tengah sepeda motor dan ditahan menggunakan dua tangan ketika sedang melaju di jalan raya. Aksi nyeleneh ini tentu saja mencuri perhatian pengendara lain yang melintas dan menjadi viral di media sosial. Aksi ini tidak untuk ditiru. Cara membawa kendaraan dengan cara dipangku di atas sepeda motor sangat berbahaya, baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kita kembali ke ibu kota, peristiwa viral juga berlangsung di Jakarta Selatan. Ada pengendara mobil menabrak sepeda motor hingga perempuan pengendara sepeda motor terjatuh ke parit. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan peristiwa mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Insiden ini menyebabkan perempuan ini jatuh terperosok ke parit. Bukannya berhenti, pengemudi mobil justru meninggalkan lokasi tanpa rasa peduli terhadap korban. Korban lantas ditolong oleh warga sekitar. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Kuku Islami menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya sudah mengantongi identitas pengemudi mobil dan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Produsen kerupuk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan akibat semakin melonjaknya harga minyak goreng dan plastik. Sementara itu di tengah naiknya harga bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur turun dari Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Akibatnya peternak kelimpungan karena harga pakan ayam terus naik.
2: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
8: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini, dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
9: Dari berapa itu mas biasanya omsetnya?
8: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
2: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
10: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor bahan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, NPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu, jagung juga naik, katu juga naik. Yang jadi permasalahan, telurnya malah turun.
2: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat AS, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Pati. Hingga Senin sore, polisi telah memeriksa belasan saksi. Sementara tersangka mengakui telah mencabuli para santriwatinya. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AS 51 tahun mulai kooperatif dalam pemeriksaan. Berdasarkan keterangan terbaru dari kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan aksi cabul terhadap dua santriwati yang kini berstatus sebagai saksi dan korban juga korban terlapor. Mirisnya salah satu korban dilecehkan 10 kali oleh tersangka dengan dalih kedekatan guru dan santriwatinya. Penyidik memanggil total 17 saksi dan diperiksa secara tertutup. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum berani bersuara. Polisi berkomitmen untuk mengawal kasus ini.

0: hingga tuntas dan memastikan para korban mendapat pendampingan psikologis melalui unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak.
1: Jumlah korban sampai dengan detik ini dari hasil pemeriksaan masih, jadi kami tetap masih membuka pintu maupun posko apabila ada korban atau keluarganya atau tetangganya yang mau bersaksi dia pernah mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui adanya korban yang lain, silakan melapor ke kami.
0: Kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama memicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz ini mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Jika dampak trauma tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin para korban bisa menjadi predator di kemudian hari. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Waktu tidur masuk di mulutnya.
3: Yang sama senengnya apa yang?
4: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
5: Selalu mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
4: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
6: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati, publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
4: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama.
7: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang sekeras-kerasnya.
8: Kemensos memberikan pendampingan,
7: nanti kita hasilnya, pendampingannya sesuai dengan asesmen.
4: Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
9: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan, gitu ya? kok kamu gak teriak aja gitu. Nah itu seperti memojokkan mereka gitu ya, justru itu mengintimidasi mereka. Jadi stop blaming the victim gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan.
4: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, aksi pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: ini adalah suatu motivasi buat saya, penghargaan ini goes to the team, tim kami, karena ini kerja tim sehingga kita bisa melakukan approach strategi advokasi yang melibatkan seluruh tim, tidak hanya regulasi, tapi apa yang bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Jadi buat kami itu suatu kebanggaan tersendiri. Buat kami, wanita, perempuan Indonesia, apabila diberi kesempatan, peluang, mereka bisa outshine bagi kepentingan bersama. Mereka bisa memberi pandangan-pandangan yang berbeda dari sisi humanisme, dari sisi feminisme, dan perspektif yang berbeda untuk kebijakan yang lebih berkeadilan dan sustainable, serta mencakup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan itu sendiri.
1: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Ribuan jemaah haji Indonesia memadati Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat ini mencuri perhatian warganet dan jadi viral di media sosial.
7: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
8: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusak dan sebagainya.
7: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di kota Madinah ada es krim viral dan jadi buruan jemaah haji. Tidak hanya punya rasa unik, pembeli juga mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim.
7: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
9: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
10: It's a unique taste.
7: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
11: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
7: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
6: Florida di Amerika Serikat dilanda kebakaran hutan. Sebuah garis api muncul yang oleh warganet disebut menyerupai garis neraka. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Mohon Pak Roy, jangan dipotong. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan
1: Wilayah Florida, Amerika Serikat dilanda kebakaran hutan. Sebuah garis api yang dijuluki garis neraka muncul. Namun sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bini Darmawan, pamit. Sampai jumpa.
8: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabrsk menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.

0: kebakaran. Setelah rekaman aksi tersebut viral di media sosial dan menyebar di pesan berantai, ratusan warga yang geram langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Petugas Polsek Mataraman yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Mataraman untuk mencegah amuk massa. Menurut warga, terduga pelaku berinisial A berusia 24 tahun, orang yang tertutup dan jarang bergaul. Pelaku diduga melakukan aksi pembakaran pada dini hari dengan sasaran barang di sekitar rumah seperti sampah, terpal, dan pakaian yang sedang dijemur.
1: Kejadian itu kan dari RW 4, kemudian ke RW 5, tiap kejadian ada 6 titik. Masalahnya itu adalah pembakaran, percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita nggak motivasi dia itu tahu apa. Si pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4 kejadiannya itu. Jam 3 sampai jam 4.
0: Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mataraman. Polisi juga masih mendalami motif pembakaran tersebut. Sementara pelaku berinisial MT nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah diduga melakukan tindak asusila terhadap anak berusia 8 tahun di kawasan Gandus, Palembang. Aksi main hakim sendiri berhasil dicegah setelah petugas segera mengamankan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah terekam CCTV dan diketahui oleh warga. Saat diamankan, pelaku hanya tertunduk dan mengaku sudah dua kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
2: Untuk terekam CCTV atau tidak masih kami dalami lagi. Tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gandus dan di dalam jalan. Untuk pengakuan dari pelaku sampai saat ini baru hanya dua kali, namun masih kita dalami lagi oleh pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Untuk lebih jelasnya nanti akan diberitakan lagi.
0: Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polrestabes Palembang dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Polisi membekuk komplotan copet yang biasa beraksi di konser musik di wilayah Malang. Tugas menyita 11 ponsel hasil tindak kejahatan pelaku. Di lokasi lain, personil Resmo Polres Pinrang menangkap komplotan pencuri motor lintas daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menggasak motor curian dengan menaiki mobil pickup.
1: Viral di media sosial, detik-detik pelaku pencopetan terekam kamera penonton saat beraksi di acara konser musik Slang di lapangan Rampal Kota Malang pada 19 April lalu. Usai mendapatkan laporan korban, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap komplotan copet dengan inisial BW, HK, MF, dan MRBS. Petugas juga menyita belasan ponsel hasil tindak kejahatan. Para pelaku menyasar penonton yang tengah asik menikmati konser. Setiap pelaku memiliki tugas masing-masing, mulai dari mendorong, mengambil, sampai mengumpulkan ponsel.
2: Jadi dari kelima pelaku ini, modusnya mereka berbagi tugas. Ya, tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil curian.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Personel Resmo Polres Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil membekuk kawanan pencuri kendaraan bermotor lintas daerah. Dalam aksinya ini, salah satu pelaku terekam CCTV saat melompat dari mobil pickup dan langsung mengincar sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Selang 1 menit, mobil pickup terlihat sudah berbalik arah setelah memastikan pelaku yang bertugas sebagai

0: eksekutor berhasil menggasak motor korban. Berbekal rekaman CCTV ini, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini pun langsung ditangkap polisi saat tiba di kota Makassar pada Senin dini hari. Ketiganya memiliki peran masing-masing, yakni AA sebagai eksekutor, BB bertugas mengawasi TKP, serta AB berperan sebagai pengemudi pikap sekaligus bertugas mencari pembeli motor hasil curian.
1: Mereka setiap jalan yang dilintasi untuk kembali ke kota Makassar, bila mana ada motor yang terparkir di pinggir jalan, itu ada kuncinya, itu mereka ambil. Kalaupun tidak ada kuncinya, tetapi motor itu yang penting terparkir di pinggir jalan, mereka langsung turun dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T.
0: Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat seorang pria membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di depan lapak pedagang ikan mas di Jalan AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten pada Minggu malam. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh anak korban yang secara tidak sengaja melihat ada orang asing yang sedang mengotak-atik motor milik ayahnya. Anak korban sempat berupaya meneriaki pelaku, namun sayangnya pelaku jauh lebih cepat dalam memacu kendaraan curian tersebut.
2: Ya kurang lebih paling kurang dari 10 detik lah itu kayaknya.
3: Berarti Bapak sempat lihat mereka lari?
2: Anak yang sempat lihat, saya di belakang. Saya kejar di sini, motornya udah terarah, udah berangkat, berjalan motornya.
3: Nah Pak, di sini sering apa gimana sih Pak?
2: Ini sering Pak, karena belum ada mobilnya paling di sini.
0: Kini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, pinjaman online kembali memicu tragedi. Di Surabaya ada seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabatnya diduga akibat cekcok utang pinjol. Nah, sementara di lokasi lain di Samarinda, aksi perampokan bersenjata mencekam sebuah rumah warga. Para pelaku diduga nekat beraksi karena sakit hati ditagih pinjaman berbunga tinggi.
0: Tim Jatantras Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang tak lain sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol tersebut. Namun saat tagihan datang, keduanya terlibat cekcok soal pembayaran. Dalam kondisi emosi, tersangka diduga menusuk leher dan dada korban hingga tewas. Setelah membunuh, pelaku sempat berpura-pura tenang dan tetap bekerja seperti biasa. Namun berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di Surabaya.
5: Waktu kurang dari 6 jam, pelaku bisa diidentifikasi dan diungkap dan sekarang juga sudah bisa ditangkap. Saat ini sedang dalam proses penyidikan, sedangkan motif daripada pembunuhan itu sendiri diawali dengan permasalahan pinjol.
0: Keluarga korban mengaku tak menyangka terkait masalah pinjaman online yang dipinjam teman korban berujung tragis.
6: Katanya dia harus dibayar kok, katanya ya, kejadian paginya itu kok. Kan handphonenya kan ini hilang,
5: ponselnya
6: hilang, tapi motornya itu ada nggak diambil,
5: dompetnya, uangnya
6: ada,
5: juga
6: uangnya masih ada. Tapi herannya, kenapa kok yang dihubungi pertama kali kok kakak ipar?
0: Hingga kini polisi masih melengkapi berkas penyidikan. Di lokasi lain, tim gabungan Polresta Samarinda dan Polda Kaltim berhasil meringkus kawanan perampok dan penyekap yang beraksi di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda. 4 pelaku berinisial RD, MN, LP, dan MT menyamar sebagai kurir paket online. Saat pintu dibuka, para pelaku langsung menodongkan airsoft gun dan body kepada korban. Polisi mengungkap korban dan salah satu pelaku saling mengenal karena masalah utang piutang.
7: Korban ini, si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang saling meminjam uang di si
3: pelaku. Si pelaku pinjam ke korban gitu, Pak?
7: Iya, memang sering pinjam.
0: Untuk mengintimidasi, pelaku sempat menembakkan airsoft gun ke arah plafon. Korban akhirnya menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Korban juga memberikan uang tambahan 1 juta rupiah agar pelaku menghentikan penggeledahan dan perhiasan emas milik istrinya tidak dijarah. Kini keempat tersangka diamankan di Mapolsek Samarinda Seberang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kemandoran 8 Jakarta Selatan. Total ada sebanyak 1.494 unit motor yang baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. Nah, sementara itu, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Para pelaku memanfaatkan iklan mobil murah di media sosial hingga mengumpulkan rekening penampung dengan iming-iming 1 liter minyak goreng.
8: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
9: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26, yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
8: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Polisi menangkap 11 tersangka di 3 kota berbeda, yakni Kediri, Batam, dan Samarinda. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencatut foto mobil dari situs jual-beli maupun pasar daring. Foto tersebut kemudian diunggah ulang dengan harga jauh di bawah pasar guna memancing calon korban. Saat korban tergiur, pelaku menjalankan skema penipuan segitiga dengan mempertemukan pembeli dan penjual asli tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Uang pembayaran dari korban lalu dialihkan ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku. Ironisnya, para pelaku mengumpulkan rekening penampung dengan cara mengiming-imingi warga 1 liter minyak goreng guna membuka rekening baru. Tanpa menyadari risikonya, data dan rekening warga tersebut digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan keuntungan mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Petugas menyita barang bukti berupa 2 unit mobil, 1 unit motor sport, 30 telepon genggam, serta puluhan atribut perbankan.
10: Jadi yang kami amankan di Kediri itu adalah para pelaku pengepul rekening. Jadi mereka mengajak warga mereka memfoto warga itu untuk mengajak. Kalau misalkan Anda buka rekening di sini, Anda akan mendapatkan 1 liter minyak goreng. Kemudian pelaku MJ membawa rekening tersebut ke pelaku AN dan BD untuk dipergunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan penipuan. Sedangkan pelaku BD mencari bahan postingan penjualan mobil di OLX, kemudian untuk diposting ulang di marketplace Facebook. Apabila terdapat korban yang ingin membeli mobil, akan berlanjut pada pesan pribadi messenger dan kemudian diberikan nomor untuk berkomunikasi lebih lanjut, di mana komunikasi tersebut dilakukan dengan skema segitiga antar pelaku, pembeli, dan penjual.
8: Kini para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Simak selengkapnya setelah jeda.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
12: Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati.
13: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Ke informasi selanjutnya, tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan gaya baru yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Sementara itu di Lampung, polisi membongkar kasus love scamming yang melibatkan status 37 warga binaan rutan Kota Bumi.
8: Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menangkap sepasang laki-laki dan perempuan di sebuah minimarket di Lombok Barat yang diduga menjalankan aksi penipuan modus kenalan lewat media sosial. Saat penangkapan, terduga pelaku utama berinisial DA sempat berusaha kabur saat petugas melakukan pengepungan. Namun pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Polisi menyebut modus pasangan ini adalah berkenalan dengan korban melalui media sosial lalu mengajak bertemu. Setelah akrab, pelaku perempuan berinisial AP meminjam sepeda motor milik korban dan langsung menghilang. Dari pemeriksaan polisi, motor hasil kejahatan kemudian diserahkan kepada DA untuk dijual kepada penadah, baik dalam kondisi utuh maupun sudah dibongkar.
14: Pelaku ini berkenalan dengan para korban melalui media sosial. Kemudian setelah berapa lama waktu, si tersangka ini berjanjian bertemu dengan para korban, Kemudian pada saat bertemu, korban ini meminjam motor. Kemudian setelah beberapa saat, motor ini tidak dikembalikan.
8: Sejumlah sepeda motor dan telepon genggam yang diduga hasil kejahatan kini diamankan di Mapolda NTB. Sementara aksi penipuan modus tukar uang receh terjadi di sebuah toko di kawasan KPTA Blitar, Jawa Timur dan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang mengenakan topi dan masker menyerahkan tas berisi uang receh dan mengaku bernilai 2,8 juta rupiah. Tanpa menghitung ulang, penjaga toko langsung menyerahkan uang kertas sesuai permintaan pelaku. Setelah pelaku pergi, korban baru mengetahui jumlah uang receh hanya sekitar Rp588.000. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 2,2 juta rupiah. Kasus penipuan ini menjadi viral, korban meminta kepolisian menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Polda Lampung membongkar praktik kejahatan siber berupa love scamming yang dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada akhir April lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan jaringan penipuan terorganisir yang melibatkan 137 warga binaan. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas anggota TNI dan Polri, lalu mendekati korban perempuan melalui media sosial dan aplikasi kencan. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku mengajak video call intim. Rekaman video kemudian dijadikan alat ancaman untuk memeras korban agar mentransfer uang. Sebagian pelaku lain berperan menyamar sebagai propam dan polisi militer untuk menakut-nakuti korban. Polisi mencatat total kerugian korban ditaksir mencapai 1,4 miliar rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita ratusan telepon genggam, kartu ATM, dan seragam palsu TNI Polri yang digunakan para pelaku.
15: Data jumlah korban 1.286 orang, korban video call seks 671 orang, korban sudah melakukan transfer 249 orang. Para terduga melakukan penipuan dengan modus love scamming, yaitu membuat akun palsu, profil palsu, menggunakan foto orang lain, berseragam Polri maupun TNI. Kemudian memperkenalkan diri, memberikan perhatian, mengajak serius berpacaran, atau mengajak menikah.
8: Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, ada indikasi keterlibatan petugas pemasyarakatan, terutama terkait peredaran handphone ilegal di dalam rutan.
16: Itu saya langsung menghubungi Pak Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus ini diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jera siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami, Polda Lampung, nanti yang melibatkan pegawai dan akan kita dalami apabila nanti memang mereka terbukti menjadi bagian daripada kasus ini, ini akan kami serahkan ke Polda Lampung untuk dilakukan proses penyidikan.
8: Hingga kini, Polda Lampung masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam jaringan love scamming tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus lain, polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat AS, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo Pati. Hingga Senin sore, polisi telah memeriksa belasan saksi. Nah, sementara tersangka mengakui telah mencabuli para santri wakinya. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AS 51 tahun mulai kooperatif dalam pemeriksaan. Berdasarkan dari keterangan terbaru dari kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan aksi cabul terhadap dua santriwati yang kini berstatus sebagai saksi korban dan korban pelapor. Mirisnya, salah satu korban dilecehkan 10 kali oleh tersangka dengan dalih kedekatan guru dan santriwati. Penyidik memanggil total ada 17 saksi dan diperiksa secara tertutup. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum berani bersuara. Polisi berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan juga memastikan para korban mendapatkan pendampingan psikologis melalui unit PPA Pelayanan Perempuan dan Anak.
17: Jumlah korban sampai dengan detik ini dari hasil pemeriksaan masih, jadi kami tetap masih membuka membuka pintu maupun posko apabila ada korban.

0: korban atau keluarganya atau tetangganya yang mau bersaksi dia pernah mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui adanya korban ini, silakan melapor ke kami.
1: Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama atau pengasuh pesantren pemicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustaz mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Dampak trauma yang tidak segera tertangani bukan tidak mungkin bisa menjadikan para korban sebagai predator di kemudian hari.
2: Tidur masuk di mulutnya.
3: Yang sama senengnya apa yang?
4: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
5: Selalu mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
4: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
6: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati, publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
4: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama.
7: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang sekeras-kerasnya.
8: Mensos memberikan pendampingan.
7: Dalam memberikan pendampingan, nanti kita hasilnya, pendampingannya sesuai dengan asesmen.
4: Berikutnya, bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
9: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan, gitu ya? Kok kamu nggak teriak aja, gitu? Nah, itu seperti memojokkan mereka, gitu ya? Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim, gitu ya? Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa, kemudian yang masih

0: mereka rasakan.
1: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menertibkan sejumlah pauga yang kerap membuat resah pengendara mobil. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ke informasi berikutnya, Satpol PP Pademangan Jakarta Utara telah menjaring pengatur lintas liar atau Pak Ogah karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu oleh Pak Ogah.
1: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
2: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
1: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan Jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Ogah. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Ogah seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
3: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah, itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Ogahnya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16. Tapi itu kucing-kucingan, dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
1: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum.
4: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
5: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh.
6: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang ya agak apa ya, agak menjadi kekecewaan.
7: Mohon maaf Pak Jaksa.
4: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
8: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut persepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
4: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya.

0: Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
1: Belasan remaja diamankan pihak kepolisian Resort Magelang Kota lantaran membawa senjata tajam saat melakukan konvoi sepeda motor. Di lokasi lain, tim Resmo Polda Sulsel menangkap perbuatan spesialis pencurian rumah dan konter handphone di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dan menggasak puluhan handphone, emas, serta barang elektronik milik warga.
2: Kamera CCTV merekam saat gerombolan remaja melakukan konvoi sepeda motor dengan membawa senjata tajam ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang pada Senin malam. Petugas dari Polres Magelang Kota yang mendapatkan laporan warga melalui layanan 110 langsung melakukan pengejaran dan sweeping. Dengan dibantu warga sekitar, sebanyak 15 remaja dan 2 senjata tajam jenis celurit berhasil diamankan petugas di Jalan Raden Saleh, Kota Magelang. Hasil penyelidikan sementara, konvoi sepeda motor gerombolan remaja dengan membawa senjata tajam tersebut hendak melakukan tawuran dengan kelompok lain.
3: Untuk remaja yang membawa senjata tajam, ada 2 senjata tajam yang sudah kami amankan. Ada pemiliknya juga dan ada pembawanya. Jadi untuk data, sementara data dan semua identitas dan motif juga sedang kami dalami. Jadi untuk sementara yang kami amankan dari TKP, yaitu TKP-nya di Jalan Raden Saleh sebelum lampu merah menowo, dan kami amankannya di depan Bina Patria.
2: Hingga Senin malam, 15 remaja yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku berinisial A dan Z yang terlibat dalam aksi penjamretan disertai pembacokan terhadap 2 remaja di Desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu, 2 korban bernama Ilham dan Adil sedang nongkrong bersama sejumlah remaja lain di sebuah gang Desa Dompo. Tanpa banyak bicara, para pelaku datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang korban menggunakan celurit.
4: Nah, ada warga kami nongkrong di pinggir jalan itu, ya tiba-tiba ada sepeda, terus mereka itu berdua boncengan, balik lagi, langsung tanpa berkata-kata langsung minta HP, langsung dapatkan bacok itu,
2: Akibat serangan tersebut, 2 korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan harus menjalani perawatan di RSUD Bangil. Tak hanya melukai korban, para pelaku juga diduga merampas telepon genggam milik Ilham sebelum melarikan diri.
5: Langsung anggota menuju ke TKP dan melakukan olah TKP, langsung mengamankan seorang dari 2 orang, yang satu orang masih kita cari.
6: Ini pelaku tergolong sadis sebenarnya?
5: Oh, tergolong sadis banget. Tempat melukai di sebelah kanan daripada korban, ada 2 korban. Satu masih dirawat di RSUD.
2: Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dan memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Kamera pengawas merekam 2 orang pria yang melintas dan menuju ke sebuah konter untuk melakukan pembobolan dan pencurian puluhan ponsel di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 April 2026. Pasca kejadian ini, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 2 pelaku utama berinisial AL dan RA saat bersembunyi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan 2 pelaku lain yang terlibat dalam kasus serupa. Dalam aksinya, para pelaku telah mencuri sekitar 45 unit ponsel, emas, barang elektronik, dan sejumlah barang berharga lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, bermain judi online, dan mengonsumsi narkoba.
7: Yang sudah menjadi TKP pencurian, diantaranya toko dan rumah.
8: Oke. Itu apa-apa saja dia curi yang berhasil?
7: Yang mereka berhasil curi itu bervariasi, mulai dari konter handphone dengan BB sekitar 45 unit handphone, kemudian ada rumah juga dengan barang elektronik, ada emas juga, dan beberapa

0: barang yang ada di dalam rumah.
1: Ada total berapa TKP kemudian yang berhasil diidentifikasi?
0: Untuk TKP yang diidentifikasi pada saat ini ada 4 TKP, diantaranya rumah dan konter handphone.
2: Saat ini, para pelaku bersama barang bukti telah diserahkan ke Polres Luwu dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan kasus dan mengungkap kemungkinan adanya TKP lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Aksi tak terpuji seorang pengendara motor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di kawasan Sukma Jaya Depok menjadi viral di media sosial. Pelaku menendang ambulans hanya karena tidak terima dengan suara sirine saat petugas ambulans hendak menjemput pasien. Peristiwa viral juga datang dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita hingga korban terperosok ke arah selokan.
8: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadang mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa ambulans kosong tersebut sedang menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan.
9: Dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu.
8: Usai viral di media sosial, polisi kemudian meringkus pelaku pengadangan di kediamannya pada Minggu malam. Polisi menetapkan satu orang tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas.
10: Ya, saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulans.
8: Video lain yang juga viral di media sosial menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara itu polisi mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya dari aksi keji, ada seorang pemuda di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Pihak keluarga mengaku pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Di lokasi lain, tepatnya di Magelang, sakit hati karena tak terima tunangannya dilecehkan. Seorang pria menganiaya seorang karyawan toko es krim hingga tewas.
11: Pengeroyokan dengan senjata tajam menimpa kakak beradik di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam. Kedua korban mengalami sejumlah luka serius di tangan, dada, hingga perut. Usai kejadian, polisi berhasil membekuk salah satu pelaku. Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol Heri, menyebut antara para pelaku dan kedua korban masih bersaudara. Sementara pengeroyokan itu diduga dipicu selisih paham. Namun, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut dan memburu para pelaku lainnya yang berhasil kabur. Penganiayaan terhadap seorang karyawan toko es krim bernama Zaki terjadi di sebuah outlet es krim di Kampung Cacaban, Kota Magelang, Minggu 3 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia usai 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar akibat luka serius di kepala. Setelah buron 5 hari, tersangka berinisial MI 22 tahun berhasil diringkus polisi di rumahnya di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat dini hari 8 Mei. Dalam rilis Senin siang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota mengungkap tersangka menganiaya korban lantaran sakit hati, tunangannya yang juga bekerja di outlet es krim, dilecehkan oleh korban.
12: Dari hasil otopsi dari dokter, untuk korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul, yang mana luka ada pada wajah, kepala, kemudian bahu dan alat gerak bagian atas, sehingga si korban mengalami pendarahan otak.
11: Tuah dari ulahnya, tersangka MI dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP, pidana tentang penganiayaan hingga menewaskan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial MSP 25 tahun di rumah mereka di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Minggu malam. Pelaku memukul kepala sang ibu dengan cobek hingga tewas seketika. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti cobek batu yang sudah dalam kondisi terbelah beberapa bagian. Pihak keluarga mengaku tidak ada persoalan antara ibu anak tersebut, hanya saja pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Saat ini MSP masih dalam pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kota Pekalongan. Kasusnya ditangani Polres Pekalongan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pamit untuk pergi nonton bareng pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Seorang siswa SMK ditemukan tewas dengan leher tergorok di bantaran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Sementara di Surabaya, ada seorang satpam pertokoan di kawasan Sukomanunggal ditemukan tewas dengan 6 luka bacok di pos penjagaan.
8: Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup. Korban ARF, 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya, diduga menjadi korban pembunuhan lantaran di leher korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk nonton bersama pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Handphone dan sepeda motor yang dibawa korban hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan otopsi. Kasusnya kini ditangani unit reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga.
13: Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerja korban yang merasa curiga karena suasana di lokasi terlihat sepi dan lampu masih menyala saat pagi. Petugas Polsek Sukomanunggal dan tim identifikasi Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 6 luka bacok. Diduga pelaku menyerang korban secara mendadak saat korban dalam kondisi tidak siap. Pelaku kemudian mengambil handphone korban dan kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan jasad pemuda di aliran irigasi desa setempat pada Minggu malam. Jasad pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun ini diduga tewas satu hari sebelum ditemukan. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor tanpa pemilik di kawasan Pelosok Geneng, Kecamatan Jombang. Petugas segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Jombang guna kepentingan otopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
16: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
17: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
18: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan, salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang Banten dirazia petugas dan warga. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Herano Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Nabrak polisi juga nggak sadar tadi.
2: Nggak tahu apa-apa sih.
3: Terjadi keributan.
4: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
3: Di sekitar parkiran.
4: Warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update.

0: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.
1: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
0: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4, Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
2: Jadi ini sebenarnya kemarin itu plafonnya sudah ambruk plafonnya. Itu dibersihkan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu waktu pembelajaran dan sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
0: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
3: Video Ketua DPRD Kepri mengendarai sepeda motor hanya menggunakan topi menjadi viral di media sosial. Tidak hanya abai memakai helm, Ketua DPRD ini juga diketahui tidak membawa SIM saat berkendara. Sementara seorang wanita jatuh masuk ke selokan akibat sepeda motor yang dikendarainya disenggol sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan.
0: Inilah aksi Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Setiawan saat mengendarai motor gede alias moge tanpa menggunakan helm pada Kamis 7 Mei lalu dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang sempat diunggah di akun resmi media sosialnya itu, tampak Iman santai mengendarai motor gede berkeliling menikmati suasana kota Batam. Aksi itu pun menuai kecaman warganet. Kapolres Tabarelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono pada Senin mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi tilang terhadap ketua DPRD tersebut. Kasat Lantas Polres Tabarelang Kompol Avi Ditya menambahkan dari hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan juga tidak membawa SIM saat berkendara.
4: Jadi kronologinya yaitu pada saat beliau melintas di simpang Rosdale, ya tepatnya di pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan, ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Tetapi STNK. Makanya karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya.
0: Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga terperosok ke dalam selokan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat pengendara motor berhenti memberikan jalan ke mobil yang melaju dari lawan arah itu. Namun, mobil menyenggol hingga pengendara motor dan kendaraannya terjatuh masuk ke dalam selokan di pinggir jalan. Bukannya berhenti menolong, pengemudi langsung melanjutkan perjalanan. Korban kemudian ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami yang ditemui Selasa mengatakan pihaknya telah mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi, korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan telah mencapai kesepakatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Setelah menjalani perawatan akibat leher patah, seorang anak berusia 7 tahun di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia. Diduga akibat anak ini meniru aksi freestyle yang kerap ditonton di media sosial.
5: Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif.

0: intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
1: Apa namanya, jangan dibiarkan lagi soal menonton-nonton yang berbahaya-berbahaya ini, dan mesti harus diawasi ketat anak-anak kita yang berusia kayak adik ini gitu, untuk tidak melakukan gaya atraksi seperti itu, karena itu memang dia kan bukan atlet gitu Pak ya, dia nggak tahu gimana konsekuensi dari dia bermain kayak gitu, itu harus selalu diingetin gitu.
2: Setelah kami konfirmasi, tidak mengetahui dia melakukan hal tersebut karena di luar jangkauan dari penglihatan dari pihak sekolah.
3: Berarti di luar jam sekolah ya?
2: Siap, di luar jam sekolah. Dia melakukan adegan itu sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri, dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
3: Artinya tidak bersama temannya?
2: Tidak bersama temannya.
0: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada aksi sadis di mana seorang wanita dijambret hingga terseret. Detik-detik seorang wanita jadi korban penjambretan di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas pada Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini, nampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban jatuh dan terseret, sementara pelaku langsung kabur. Akibat kejadian ini, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini kasus penjambretan masih dalam penanganan pihak kepolisian. Berikutnya ada kepanikan akibat kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan Cengkareng. Kepanikan melanda warga di Jalan Angsana Raya Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi. Api dengan cepat membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api yang terus merembet ke bangunan sekitarnya. Selain menghanguskan sejumlah rumah dan 2 sepeda motor, kebakaran juga mengakibatkan seorang ayah beserta 2 balita terluka bakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Berikutnya yang menghebohkan jagat maya adalah penemuan candi raksasa di kawasan Kediri. Jagat maya kembali dihebohkan usai unggahan foto dan video di ekskavasi sebuah candi beredar di media sosial. Dalam penggalian di situs Adan-Adan, peneliti menemukan sejumlah artefak dan struktur kuno seperti arca Buddha, stupa, makara di Kediri, Jawa Timur. Salah satu temuan yang paling menarik adalah makara berukuran raksasa. Dalam arsitektur candi, makara disebut bisa menggambarkan besarnya bangunan utama. Karena itu, situs ini diduga memiliki kompleks yang lebih besar dari candi Borobudur. Pihak Balai Pelestarian Kebudayaan menjelaskan bahwa kabar ini bukan penemuan baru. Dokumentasi yang viral merupakan hasil ekskavasi tahun 2022 lalu. Berikutnya, jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun coret-coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan sejumlah siswa. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.
0: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese De Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Paputih Yogyakarta, sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
4: Pasca polemik jawaban sama namun dinilai berbeda oleh Dewan Juri dalam acara Lomba Cerdas Cermat, MPR langsung menonaktifkan Dewan Juri dan MC yang bertugas. Informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan MC acara tersebut.
1: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
2: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
3: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
1: Bagaimana Dewan Juri?
4: Nilai minus 5.
1: Minus 5 untuk grup C.
2: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
3: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Nilai 10.
5: 10 poin untuk grup B.
2: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
1: Baik, silakan.
3: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
4: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
1: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
2: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu.

0: Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru, hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
1: Sama.
2: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
3: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri.
4: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat.
5: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
6: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
5: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sya'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
7: Dermawan, belum makan malam tapi perut sudah keroncongan. Sajian cumi jumbo yang beratnya mencapai sekilo ini bisa jadi sajian santap sore Anda. Informasi usai jeda, tetaplah News Update.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
11: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
13: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
14: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
15: Morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Belum jam makan malam tapi perut sudah keroncongan. Sajian cumi jumbo yang beratnya mencapai sekilo ini bisa jadi sajian santap sore Anda. Apalagi racikan sambal pedasnya bikin lidah semakin bergoyang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
1: Bagi Anda pecinta sajian seafood, mari merapat. Bukan kuliner Bandung kalau tidak menggiurkan. Sebuah kedai makan di Jalan Sumbawa, Kota Bandung ini menyajikan cumi berukuran jumbo. Bahkan beratnya bisa mencapai 1 kg. Tentunya cita rasa cumi yang nikmat didapat dari racikan aneka bumbu yang sudah di blender, ditumis lalu jadi marinasi cumi. Cumi yang sudah dimarinasi selama 3 hingga 4 jam kemudian diasapi dan dibakar. Teknik inilah yang memberikan cita rasa khas.
2: Kenapa kita memilih untuk diasap itu ya, ada beberapa faktor. Pertama itu bisa mengempukkan daging. Apalagi cumi yang terkenal alot ya, jadi di asap itu bisa lebih empuk. Terus itu juga salah satu metode masak tradisional dari NTT yang which is itu harus kita jaga juga. Dan

0: untuk diasap sendiri itu nanti akan menimbulkan rasa atau aroma yang lebih khas lagi.
1: Cumi ini pun disajikan dengan siraman sambal melimpah dan selada goreng. Enak ya.
2: Ini benar-benar nikmat banget. Nah, biasanya kan cumi itu ada sedikit alot, apalagi ukuran besar gini. Tapi ini benar-benar empuk, bumbunya juga meresap ke dalam, gurih. Apalagi ditambah dengan sambal yang benar-benar pedes banget ini, menggugah selera. Nah, ada juga aroma smoky-nya di dalam cuminya ini.
1: Untuk satu porsi cumi asap jumbo bisa dinikmati 4 orang dan dibanderol Rp98.000.

Indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini 12 Mei 2026 menyentuh level harga terendah. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Lalu apa langkah konkret pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas pasar dan pembahasannya akan kami hadirkan nanti. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pun disita. Dalam aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang. Proses penggerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikat di kawasan Bir Ali. Proses penggeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat nanti.

0: Belasan siswa terluka usai tertimpa runtuhan kayu dan genteng akibat ambruknya atap salah satu ruangan kelas di salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Beberapa siswa yang terluka serius harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dan ini sekolah runtuh, ada korban.
2: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.
1: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
2: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
3: Jadi ini sebenarnya kemarin itu swastanya sudah rubuh plafonnya. Nah, itu dibesan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu waktu pembelajaran yang sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
2: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo.

0: Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
1: Gedung Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting pada AC pada ruang arsip di lantai 3 gedung. Sempat terjadi kepanikan ketika pengguna gedung melihat asap tebal muncul dari ruang arsip pada lantai 3 gedung. Ketika itu petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedang melakukan apel pagi. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam 30 menit setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 3 unit mobil damkar bantuan dari Pelindo. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Api juga tidak menyebar ke lokasi lainnya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih mendata dan juga menghitung jumlah kerugian sekaligus menyelidiki apa penyebab pasti dari kebakaran.
2: Diketahui saat kita tadi apel pagi, jadi ada salah satu anggota yang melaporkan bahwa di ruang pemeriksaan itu ada kepulan asap. Habis itu kita datangkan ke PMK, ada 6 unit. Setelah 30 menit, api bisa dipadamkan.
3: Kira-kira apa yang kebakar?
2: Penyebab itu dari konsleting outdoor, sehingga dari konsleting outdoor itu dia merambat ke pipa yang ada telepomnya itu, sehingga masuk ke dalam ruangan dan timbul asap di situ.
1: Sejumlah rumah semi permanen dan juga permanen plus 2 sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta 2 balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik. Warga Jalan Angasana Raya RT 8 RW 12 pinggir kali Apuran Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan juga permanen, dan dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis 2 sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi, dan menurut warga api diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah yang turut terbakar. Seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan medis.
4: Itu ada yang luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang, dan bayi balitanya ada 2, anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
1: Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat dari polemik, jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC acara tersebut.
5: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
6: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
7: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
8: Bagaimana Dewan Juri?
9: Nilai minus 5.
8: Minus 5 untuk grup C.
6: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
7: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
9: Nilai 10.
10: 10 poin untuk grup B.
6: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas. Baik.

0: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
1: Keputusan saya kira di dewan juri ya.
2: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan dewan juri, karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
3: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru, hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
0: Sama.
1: Keputusan saya kira di dewan juri ya.
2: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan dewan.
4: Informasi berikutnya, mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan juga pengamatan visual terhadap para penumpang.
3: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan terhadap penyebaran hantavirus kepada para penumpang. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati tanda dan gejala dengan alat thermal scanner dan pengamatan visual secara langsung oleh para petugas kesehatan. Menurut Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap penumpang asal negara Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama yang sudah teridentifikasi hantavirus. Selanjutnya, jika didapati penumpang yang terinfeksi, petugas secara langsung akan melakukan pemeriksaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit infeksi sampai dilakukan masa isolasi selama 42 hari.
5: Yang kedua, begitu turun itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
3: Sampai saat ini, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan belum menemukan indikasi penyebaran hantavirus di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
6: Jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
3: Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menghindari kontak atau terpapar dari urin dan air liur dari hewan pengerat seperti tikus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lantas apa itu hantavirus dan dari mana penularannya serta apa saja gejala yang dialami? Dan berikut rangkuman informasinya untuk Anda.
3: Wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah pada 4 Mei lalu virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Dikutip dari Instagram Kemenkes, sebagian besar hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus, urin atau kotorannya, serta debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Hantavirus muncul dalam 2 bentuk klinis di dunia. Pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Tipe ini banyak terjadi di Asia dan Eropa dan menyerang ginjal dan pembuluh darah. Kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Lebih sering ditemukan di Amerika dan menyerang paru-paru. Untuk gejala hantavirus HFRS meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan, dan tubuh menguning. Sementara untuk gejala hantavirus HPS,

0: es meliputi demam, nyeri badan dan lemas serta batuk dan sesak nafas. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya rajin mencuci tangan dan terapkan etika ketika batuk. Gunakan pel basah saat membersihkan debu, simpan makanan di wadah tertutup, serta pastikan tidak ada celah atau lubang untuk tikus masuk ke rumah.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau dan pada masa pancaroba ini cuaca kerap tidak menentu sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi seperti ini? Dan berikut informasi selengkapnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu, kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu, jadi durasinya ini di pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
2: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
4: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum, yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
5: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
6: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, sama biasanya aku minum vitamin juga. Iya perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
2: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
7: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
2: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
8: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans

0: Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
5: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
4: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
6: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
4: Wali Kota Bogor Dedi Rahim kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah yang ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah harian.
0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8 Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara mencapai 177 miliar rupiah.
8: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
9: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
7: Jadi bagaimana modus perusahaan ilegal ini beroperasi? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Reskrim

0: Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin. Selamat sore, Pak Iman.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Dir sudah berkenan bergabung. Jadi kalau kemudian dianggap ilegal, Pak Iman, apakah kemudian memang ini tidak lengkap secara perizinan usahanya, atau kemudian memang ini dari motor-motor curian? Saya ingin konfirmasi itu dulu, Pak.
1: Dari cara mendapatkan kendaraan bermotornya, itu sudah dilakukan. Kami sudah menelusuri bahwa itu adalah ada perbuatan ilegal yang dilakukan oleh tersangka dalam memperoleh kendaraan bermotornya tersebut. Tersangka melakukan penampungan terhadap kendaraan-kendaraan dari dugaan hasil kejahatan atau tindak pidana.
0: Oke, tindak pidana yang dimaksud adalah pencurian kah, atau kemudian masuknya kendaraan-kendaraan ini ke Indonesia yang tanpa izin resmi, tanpa surat-menyurat yang pasti begitu, Pak?
1: Ini kendaraan akan dikirim ke luar ya, jadi bukan dimasukkan dari luar ke Indonesia, tapi akan dikirim dari Indonesia ke luar. Kemudian untuk memperolehnya ini dengan ada salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan mengaktifkan aplikasi pembiayaan, kemudian kendaraannya dibelokkan dengan menggunakan identitas orang lain.
0: Oke, jadi ini bisa saya pastikan adalah motor yang sudah beredar di Indonesia, tapi kemudian dirakit ulang untuk kemudian diekspor, begitu Pak Dir?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah selama ini kenapa kemudian butuh waktu 4 tahun, Pak Dir? Kalau kemudian data yang Anda sampaikan kemarin sejak 2022, bagaimana usaha ini secara rapi begitu, tidak terlihat?
1: Jadi kami sampaikan, untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selama dari tahun 2022 ini, itu adalah berdasarkan keterangan dari pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, bahwa kegiatannya ini sudah berjalan dari tahun 2022. Nah, adapun kami memperoleh informasi terhadap kegiatan tersebut, itu sekitar satu bulan yang lalu kami memperoleh informasi, kemudian kami melakukan upaya pendalaman dan penyelidikan atas kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal tersebut. Kemudian sampai pada satu waktu kami menemukan tempat pengumpulan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dikumpulkan untuk dikirim ke wilayah Afrika tersebut.
0: Oke, artinya ini tidak diedarkan di Indonesia ya, Pak Dir? Hanya kemudian diekspor ke dua lokasi itu ya?
1: Ya, ke Tahiti sama ke Togo.
0: Oke, itu dengan merek tertentu kah, atau kemudian ada pemolesan lagi, Pak Dir, sebetulnya?
1: Ada dua merek besar yang ada di lokasi, yang di TKP.
0: Oke, ada dua merek besar yang kemudian ini dijual atas nama resmi, begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Dir, ini bagaimana penemuan awalnya? Apakah satu tersangka itu, atau kemudian sebetulnya banyak laporan masyarakat kita yang sebetulnya dirugikan juga dari operasi ilegal ini, Pak?
1: Justru kita awalnya dari informasi masyarakat ini, kemudian dari satu tersangka ini muncul juga keterangan-keterangan yang diperoleh oleh penyidik dengan penggunaan kartu tanda penduduk dari masyarakat yang lainnya. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap 150 orang yang KTP-nya digunakan untuk mengaktivasi aplikasi pembiayaan yang dilakukan oleh tersangka.
0: Oke, artinya untuk mengirim keluar dengan hampir 1000 unit, pengkelabuan apa yang kemudian dilakukan begitu?
1: Seolah-olah ini barangnya ini diperoleh dengan cara yang benar.
0: Oke, tapi artinya dalam bentuk utuh ya, Pak Iman ya, atau kemudian dipreteli dulu, dijual per spare part begitu, Pak Dir?
1: Ada yang utuh, ada yang sudah dibelah-belah per spare part.
0: Oke.
1: Sebagaimana yang kita lihat di gudang, ini kan ada yang sudah terpisah-pisah, ya. Ada juga yang masih utuh. Yang dikirimnya juga demikian.

0: pengepul dan penyedia kendaraan bermotornya. Sudah ada beberapa penyedia yang kami mintai keterangan, mudah-mudahan ada perkembangan yang positif untuk mengembang ke tersangka yang lainnya, sehingga jaringan ini bisa terungkap secara utuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok jaringan kendaraan bermotor ini.
1: Oke, Pak Dir, berarti artinya selain memungkinkan ada tersangka baru, apakah Polda Metro sejauh ini mengendus ada titik-titik lain, Pak, selain di lokasi yang kemarin digerbek?
0: Sangat memungkinkan untuk munculnya tersangka baru, karena kita terus melakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi yang saat ini sedang menjalani pendalaman di Polda Metro Jaya. Begitupun juga kemungkinan ada titik yang lain, kami juga sedang melakukan penelusuran atas dugaan adanya tempat-tempat lain yang bisa digunakan atau menjadi titik pengiriman kendaraan-kendaraan bermotor yang diduga ilegal tersebut, Mas.
1: Oke, baik-baik. Kami akan tunggu update berikutnya. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Kombes Polisi Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Iman.
0: Terima kasih, sehat selalu.
1: Berikutnya, Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pul disita. Dari aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah di Denpasar, Bali, diketahui rumah tersebut dijadikan tempat untuk membuat SIM card ilegal, di mana sindikat ini menggunakan data nomor induk kependudukan warga yang mereka beli dari situs gelap. Dari 3 tersangka, 2 ditangkap di Denpasar, Bali, B atau DBS dan IGV diduga membuat situs VSIM serta modem pool manager yang digunakan untuk memproduksi dan juga menjual OTP terregistrasi data orang lain. Sedangkan tersangka MA yang ditangkap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berperan melakukan registrasi SIM card dengan data orang lain. Barang bukti yang disita meliputi 33 mesin modem pool, 11 laptop, dan 25.400 SIM card. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
2: Sekira pada bulan April, dari personil Direktur Cyber mengendus adanya sebuah website, namanya website Fastim, yang mereka menjual sebuah SIM card dengan harga yang sangat murah. Kemudian dilakukan pengecekan dan serangkaian penyidikan, dan akhirnya bisa kita ungkap sindikat tersebut dan kita amankan dan kita tangkap di wilayah Bali.
1: Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah telah diberangkatkan dan menjalani prosesi mikot di kawasan Bir Ali. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari

0: Kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul. Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultra Flu?
1: Surut ya.
2: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
3: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
4: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
5: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
3: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Dan hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat mendatang.
1: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
2: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Ar-Muznah. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sya'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
3: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
1: Hingga saat ini, sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Dan bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia yang ada di Tanah Suci? Sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi bagaimana kondisi para jemaah kita hari ini?
4: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan hingga saat ini, kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia di Tanah Suci itu hampir mencapai 60% ya, dengan total jemaah 130 lebih yang telah tiba.

0: di tanah suci. Tidak hanya dari tanah air, pergeseran jamaah juga telah dilakukan secara bertahap dari kota Madinah menuju kota Mekah, yakni hampir mencapai 60 ribu jamaah. Ini akan terus dilakukan secara bertahap sampai seluruh jamaah yang berada di kota Madinah itu semuanya digeser ke Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, termasuk nanti akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bram, tidak hanya jamaah haji yang masih sehat dan kuat, petugas kesehatan haji Indonesia juga melakukan pergeseran terhadap para jamaah yang saat ini tengah mengalami kendala kesehatan, gangguan fisik, serta jamaah yang tengah dirawat di rumah sakit haji Indonesia di Arab Saudi, itu juga akan dilakukan pergeseran ke Mekah. Namun pergeseran ini menunggu mereka terlebih dahulu fit atau penyakitnya pulih, agar kondisi mereka tidak lebih fatal saat perjalanan menuju Mekah. Tentunya para jamaah haji yang akan berangkat atau bertolak ke Mekkatul Mukarromah itu akan melaksanakan atau mengambil mikot di Bir Ali sekaligus berniat ihram saat menuju atau sebelum bertolak ke Mekah. Nah, ketika niat ihram ini telah dilafalkan atau telah diniatkan, maka berlaku pula larangan ihram. Artinya para jamaah haji tidak boleh melakukan hal-hal seperti membunuh hewan, mencabut tumbuhan, memotong kurkum, memotong rambut, melakukan maksiat, terus kemudian berdebat, dan hal-hal larangan yang lainnya. Jadi ketika jamaah haji ini telah berikhram, maka larangan ikhram pun berlaku bagi para jamaah haji. Dan Bram, terkait persiapan menyambut atau menjelang puncak haji di Mekah, saat ini Kementerian Haji dan Umroh telah mematangkan kesiapan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemarin Kementerian Haji bersama Satuan Operasional Armusna telah melakukan sidak dan pemantauan untuk memastikan kelayakan lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada para jamaah haji. Hal ini tentu sangat penting agar ketika nanti jamaah haji melaksanakan puncak haji di Armusna itu bisa nyaman dan aman saat beribadah, tentunya khusyuk dan mendapatkan predikat haji mabrur. Dan beberapa hal yang disidak atau dilakukan pengecekan oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah fasilitas seperti tenda, kemudian fasilitas alas karpet dan tempat tidur serta kasur. Tidak hanya itu, MCK, toilet, dan kamar mandi juga disidak untuk memastikan para jamaah nanti tidak keteteran saat buang hajat atau buang air kecil, karena memang tahun-tahun sebelumnya kondisi kamar mandi, fasilitas, dan sebagainya itu memang sangat terbatas, sehingga ketika jamaah haji yang ingin buang air kecil itu harus mengantri panjang. Dan insya Allah tahun ini kapasitas sudah ditambah serta perbaikan-perbaikan juga telah dilakukan, sehingga jamaah haji nanti insya Allah bisa beribadah dengan nyaman, termasuk nanti ketika akan buang hajat di kamar mandi, di toilet, dan di MCK. Heranov, mohon maaf, Bram, persiapan juga dilakukan di Mina dan di Muzdalifah. Di Mina, tenda-tenda saat ini sudah berdiri, meskipun saat ini pengerjaannya masih belum rampung, namun nanti diperkirakan insya Allah akan selesai 4 hari atau 5 hari sebelum hari H atau sebelum puncak haji berlangsung. Dan Heranov, bisa kami laporkan saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci lagi sangat terik, seperti yang bisa kita lihat di belakang saya. Terik matahari sangat menyengat di atas kepala. Cuaca bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celsius. Dan petugas Haji Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umroh Indonesia tidak lelah-lelahnya, tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para jamaah haji untuk tidak beraktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan yang terlalu signifikan. Jadi jamaah haji diharapkan bisa menahan diri untuk tidak keluar ruangan karena mengingat cuaca hari ini memang sangat terik. Kalaupun tetap harus keluar ruangan untuk beribadah, diharapkan tetap menjaga kewaspadaan, membawa alat perlindungan diri seperti payung, topi, kacamata, sunblock, obat-obatan, air mineral, dan sebagainya agar sewaktu-waktu ketika kelelahan itu bisa digunakan. Dan ketika memang benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan dan ada gejala sakit, maka jamaah haji dihimbau untuk berhenti terlebih dahulu, beristirahat agar tubuh bisa fit dan pulih kembali biar bisa melaksanakan ibadah umroh wajibnya. Dan ini perlu kita ingatkan bahwa karena proses atau waktu puncak haji di Arafah itu masih lama, kurang lebih tanggal 26 Mei. Jadi jamaah haji dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatannya, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola istirahat, agar nanti ketika puncak haji pada tanggal 26 insya Allah, itu para jamaah haji bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna, terlebih saat wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan melempar jumroh di Mina. Demikian, Bram.
1: Baik, terima kasih.
0: Bisa ditambahkan.
1: Baik, terima kasih rekan kami, jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, dan salah satu fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi koper jemaah, termasuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kerusakan bagasi.
2: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
3: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusakan dan sebagainya.
2: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur meninggal dunia setelah sebelumnya sempat jatuh pingsan di Arab Saudi. Hasil diagnosa dokter, jemaah haji kloter 62 ini meninggal akibat serangan jantung. Sementara itu di embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji. Sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji embarkasi Surabaya, sekitar 70% diantaranya masuk dalam kategori resiko tinggi atau RISTI.
4: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur, meninggal dunia di Tanah Suci. Hal ini diungkapkan Ilham Rohim, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang pada Senin siang. Menurut Ilham, almarhum atas nama Suyono, warga Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang, meninggal dunia ketika turun dari bus saat tiba di hotel.
5: Kalau melihat riwayat dari kesehatan itu baik-baik saja, karena tidak termasuk resti. Dan ketika beliau ini dari bandara naik bis menuju hotel, mau turun dari bis pingsan.
6: Terus setelah itu?
5: Setelah itu dibawa ke rumah sakit Arab Saudi untuk dilakukan pemeriksaan, dan di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia. Kalau hasil dari penyampaian dari dokter ini adalah ada serangan jantung.
4: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskular.
7: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi, atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
4: Di Embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji karena tingginya jumlah jemaah haji lanjut usia dan penderita penyakit penyerta. Dari sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, sekitar 70% di antaranya masuk kategori risiko tinggi atau risti. Ratusan jemaah tercatat mendapatkan penanganan medis di Poliklinik Embarkasi Surabaya. Keluhan yang paling banyak ditemukan antara lain kelelahan, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan anemia.
8: Sampai saat ini rujukan ke rumah sakit itu ada sekitar 40-an lebih ya, 44 rujukan rumah sakit. Nah, biasanya itu yang paling banyak penyakit yang dirujuk itu yang ya mungkin untuk apa screening masalah TB ya, screening TB, kemudian masalah anemia, ada juga saturasi oksigen juga seperti itu ya, ada juga masalah stabil ya untuk kelelahan dan segala macamnya.
4: Petugas kesehatan memastikan apabila ditemukan penurunan kondisi kesehatan, jemaah akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk distabilkan demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Jelang Idul Adha, pasar hewan menjadi lebih ramai dari biasanya. Seperti pasar domba di Desa Tutul, Jember, Jawa Timur, banyak warga yang berburu hewan kurban di pasar ini karena harganya yang lebih murah. Namun warga tetap harus waspada dan juga dihimbau untuk membeli hewan kurban yang telah diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait.
1: Suasana pasar domba di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyaknya warga yang ingin membeli hewan kurban jadi penyebabnya. Bahkan, sejak sepekan terakhir, penjualan hewan kurban di pasar ini meningkat hingga 3 kali lipat. Warga memburu kambing dan domba yang harganya lebih terjangkau dibanding sapi. Di pasar domba ini, harga 1 ekor kambing atau domba rata-rata naik 10%. Domba jantan dewasa saat ini dijual seharga 2,2 hingga 2,5 juta rupiah per ekornya. Namun, harga yang lebih mahal ini ternyata tak membuat minat warga berkurang. Bahkan, ada juga pembeli yang datang dari luar kota Jember.
2: Menjelang Idul Adha, ya cari di samping kebutuhan untuk kurban. Karena satu-satunya memang untuk di Jember Selatan harganya nggak begitu mahal. Jadi yang biasanya 2 juta 200 sekarang ke 2 juta 500. Yang 2 juta 500 ke 2 juta 800. 2 juta, sama antara kambing dan domba.
3: Kalau sekarang agak naik sedikit.
4: Mulai ramai.
3: Iya, mulai.
4: Pembeli sudah mulai banyak.
3: Banyak. Cuma agak lumayan. Cuma dari kemarin. Kalau punya itu ya laku semua.
4: Bawa berapa ini, Pak?
3: Kalau bawa itu tidak pasti, kadang dibawa 10, kadang 20.
1: Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten mendatangi 60 lapak hewan kurban di Kota Tangerang pada Selasa. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban dan memberi obat-obatan mencegah hewan kurban tertular penyakit. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan hewan kurban yang dijual di wilayahnya telah memenuhi kriteria secara syariat Islam maupun kesehatan sehingga dinyatakan layak dijadikan hewan kurban.
5: Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan bahwa hewan-hewan yang disediakan oleh pedagang-pedagang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memenuhi kriteria, baik itu kriteria secara syariat Islam maupun kriteria secara kesehatan hewannya. Kita dapati dari hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang melaksanakannya, didapati bahwa hewan-hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban, artinya mempunyai status kesehatan hewan yang baik.
1: Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban. Sebaiknya, warga membeli hewan kurban pada pedagang yang mencantumkan keterangan resmi hewan dagangannya telah diperiksa kesehatannya dari petugas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski genjatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
8: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
7: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
9: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
7: Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah, yang ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah harian.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang baru berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini mulai goyah pada Senin ini. Sejak gencatan senjata dimulai, Iran dan Amerika telah terlibat baku tembak di Selat Hormuz dan juga jalur vital tersebut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.
6: U.S. ceasefire with Iran in a fragile state, according

0: to the commander-in-chief.
1: I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Speaking from the Oval Office Monday, Trump slammed Iran's latest peace offer. Iranian state media reports Tehran wants recognized sovereignty over the Strait of Hormuz, which has effectively been closed for 10 weeks, disrupting a significant share of global oil exports.
2: Everything we put forward in our proposed text consisted of reasonable and responsible demands and generous proposals, not only for Iran's national interests, but for the good, stability, and security of the entire region and the world.
0: After Trump rejected Iran's latest proposal to end the conflict, oil prices began rising again. Also, research from Brown University says Americans are facing gas and diesel spikes, costing households nearly $300 each as of Monday afternoon.
3: This is a tough time, and the economic consequences of this war are quite severe.
0: AAA reports regular unleaded gas is averaging $4.52 a gallon Monday, a surge from $2.98 when the war began. I'm Sherelle Hubbard reporting.
4: Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil pada wilayah Lebanon Selatan, kali ini kota Al-Saksakia di distrik Tirus menjadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemakaman ketujuh korban pun diwarnai dengan isak tangis oleh keluarga dan para pelayat.
5: Petugas penyelamat bekerja cepat mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke ambulans di kota Al-Saksia, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel pada Sabtu lalu. Akibat serangan ini, Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 7 warga dinyatakan tewas dan belasan lainnya luka-luka. Masyarakat setempat menyatakan kemarahan mereka karena serangan ini dianggap sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil.
6: بلد الصمود والتصدي بلد الشيخ رغب حرب هني لو فيهم دم بيقتلوا مدنية روحوا قاتلوا العسكر نحنا مش سألانين بس
5: Senin siang, warga kota Sidon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 korban tewas akibat serangan udara di Al-Saksakiye yang sebagian besar merupakan satu anggota keluarga. Petugas pertahanan sipil mempersiapkan dan membungkus jenazah untuk disolatkan dan dimakamkan.
7: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
5: Para pelayat pun tak kuasa menahan tangis saat memeluk jenazah sebagai bentuk perpisahan terakhir kepada para korban. Zainab Awadda adalah salah satu dari sekian banyak kerabat yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam sekejap. Dalam insiden ini, Zainab harus merelakan kepergian 5 anggota keluarganya. Hingga kini pihak Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi di sejumlah desa di Lebanon Selatan dengan alasan akan menggunakan kekuatan melawan kelompok Hizbullah. Israel juga berencana menetapkan zona keamanan yang mencakup 10% wilayah kedaulatan Lebanon sekaligus melarang warga kembali ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan.
4: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Heranov Al-Bashir. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik

0: Si, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru,

0: Ini adalah suatu motivasi buat saya, penghargaan ini goes to the team, tim kami, karena ini kerja tim sehingga kita bisa melakukan approach strategi advokasi yang melibatkan seluruh tim, tidak hanya regulasi, tapi apa yang bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Jadi buat kami itu suatu kebanggaan tersendiri. Buat kami, wanita, perempuan Indonesia, apabila diberi kesempatan, peluang, mereka bisa outshine bagi kepentingan bersama. Mereka bisa memberi pandangan-pandangan yang berbeda dari sisi humanisme, dari sisi feminisme, dan perspektif yang berbeda untuk kebijakan yang lebih berkeadilan dan sustainable, serta mencakup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan itu sendiri.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Pemirsa, seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kejadian itu, korban menderita luka robek. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami punya pembahasan nilai tukar rupiah yang anjlok ke 17.500 hingga IHSG dibuka melemah. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Nilai tukar rupiah anjlok menembus di angka Rp17.500. Kita lihat langsung pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Pada hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menembus di angka level Rp17.500 per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terparah sepanjang sejarah. Tidak hanya terhadap dolar, nilai tukar rupiah juga kita lihat terhadap dolar Singapura ya, di mana pada hari ini mata uang Garuda sudah menyentuh lebih dari Rp13.700 per dolar Amerika atau per dolar Singapura. Nah, sementara itu terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah. Tercatat hingga hari ini mata uang Garuda sudah menembus level Rp4.400 per ringgit Malaysia. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah berada di tangan Bank Sentral. Meski begitu, Purbaya mengaku akan membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Selasa pagi, nilai tukar rupiah tembus Rp17.500 per dolar Amerika. Sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, diantaranya dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga atau bond market melalui dana stabilitas obligasi atau bond stabilization fund. Kementerian Keuangan akan menjaga kondisi pasar.

0: pasar obligasi agar investor asing tetap bertahan atau kembali masuk sehingga dapat membantu penguatan rupiah. Di mana mekanismenya kurang lebih serupa dengan buyback obligasi. Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, Purbaya memastikan APBN masih dalam kondisi aman.
1: Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
2: Bantunya gimana, Pak?
1: Itu yang lebih sebuah stabilization fund kan. Kita, tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan, kita intermasi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
0: Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada sesi pertama perdagangan pada hari ini 12 Mei 2026 menyentuh level harga terendah sepanjang tahun 2025. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah menembus level 17.500 per dolar Amerika. Apa langkah konkret pemerintah untuk jaga stabilitas pasar? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Fitra Faisal Hastiadi, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, dan M. Rizal Taufikur Rahman, peneliti Indef. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Mas Fitra, Mas Rizal.
3: Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau ke Mas Rizal terlebih dahulu mencermati hari ini kondisinya Mas. Rupiah sudah mulai anjlok di angka 17.500, IHSG melemah. Apa saja yang bisa Anda lihat dari sini?
3: Ya, tentu ini adalah tekanan saat ini bukan masalah persoalan nilai tukar saja ya, okay. Tapi juga mencerminkan terjadi peningkatan resiko persepsi investor terhadap Indonesia ya. Jadi ketika rupiah terdepresiasi ya cukup tajam, kemudian juga diikuti katakanlah pasar saham juga ikut turun, artinya capital outflow dari pasar ke keuangan domestik ini juga menjadi cukup signifikan ya. Nah, investor asing cenderung mengurangi exposure-nya terhadap aset yang cukup beresiko, terutama di emerging market ya. Dan biasanya akan diikuti dengan memindahkan dana ke yang safe haven asset ya, seperti dolar Amerika maupun di US Treasury. Nah, kondisi ini tentu diperparah lagi dengan konflik di Timur Tengah yang masih belum selesai ya, masih berkepanjangan, yang tentu ini juga akan mendorong terhadap kenaikan harga minyak dunia.
0: Baik.
3: Termasuk juga katakanlah di penguatan DXI-nya dan juga naiknya volatilitas di pasar global.
0: Oke. Saya kira itu. Artinya ada dua faktor kombinasi begitu ya, ada faktor eksternal dari geopolitik termasuk faktor domestik di tanah air yang terjadi saat ini.
3: Betul, jadi penyebabnya adalah faktor eksternal dan juga domestik. Jadi kalau kita lihat dari pasar eksternal tadi ya, misalnya karena perang berkepanjangan yang kemudian juga terus memacu dan mempengaruhi terhadap harga minyak ya dan juga inflasi global yang kemudian juga memperlambat ya terhadap dorongan perbaikan nilai tukar ya. Nah, tetapi kalau di domestik tentu saja tekanan ini juga membuat rupiah maupun IHSG lebih rentan ya dibanding dengan negara-negara regional katakanlah kawasan ASEAN.
0: Baik, apa langkah konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah saat ini, Mas Rizal?
3: Tentu harus diantisipasi gitu ya, ada banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya kira tadi tentu Pak Bank Indonesia pasti sudah melakukan banyak upaya begitu ya, terkait saat ini baik di pasar spot katakanlah atau di DNDF maupun di DNF-nya. Tapi yang paling pasti tentu perkuat stabilisasi rupiah ya secara agresif tentu harus terukur dengan melakukan triple intervention yang saya tadi sampaikan ya, pasar spotnya, DNDF-nya maupun DNF-nya ya, baik. Termasuk juga saya kira pembelian SBN di pasar sekunder. Kemudian percepat juga ya implementasi DHE SDA 100% di dalam negeri.
0: Okay.
3: Dan kita juga perlu memastikan devisa harga ekspor khususnya di komoditas sumber daya alam ini lebih lama tersimpan di sistem keuangan domestik. Agar apa? Ya, baik. Pasokan dolarnya semakin naik. Saya kira itu.
0: Iya, silakan direspon Mas Fitra dari catatan Mas Rizal tadi.
4: Ya, jadi kalau kita mau tahu ya kenapa rupiah itu tertekan ya. Jadi dalam hitungan saya kalau kita bicara mengenai variance decomposition atau apa sih kemudian penyebabnya rupiahnya itu paling besar dari sisi apa? Yang pertama adalah disparitas antara US Treasury yield dengan bond dalam negeri kita yang 10 tahun. Nah, disparitas ini terjadi karena apa? Kalau kita lihat di US ya, yield kenapa? Karena pertama ya pertimbangan atau risiko geopolitik yang meningkat ya sehingga ada rebalancing portofolio di Amerika Serikat, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari asuransi di sana ya itu sudah meng-cash in bond mereka sehingga kemudian itu yang kemudian membuat yieldnya menjadi lebih tinggi.
0: Okay.
4: Nah dengan demikian ada tarikan gravitasi ya dari pasar Amerika Serikat dari ke emerging markets ya sehingga pada akhirnya itu dalam konteks ini menekan nilai tukar rupiah. Nah oleh karenanya ya yang dilakukan dalam hal ini karena itu adalah 25% dari kontribusi yang dengan variabel-variabel yang lain, maka pemerintah melihat itu sebagai bagian dari rencana intervensi. Itu yang pertama.
0: Baik.
4: Yang kedua adalah ini ada faktor musiman, faktor seasonal. Biasanya di bulan Mei itu ada dividend repatriation, yang kita bulan Mei udah masuk nih ya. Okay. Dividend repatriation itu ada idiom yang terkenal ya. You sell in May and go away and coming back again in St. Ledger's Day in September. Nah biasa foreign flow itu memang keluar di bulan Mei karena masa liburan dan balik lagi bulan September. Dan itu menekan juga ya, baik itu dari sisi pasar saham kita maupun rupiah. Yang ketiga, ya faktor seasonalnya adalah musim haji, ya permintaan ya terhadap dolar itu meningkat di musim-musim seperti ini. Ada faktor seasonal. Terus kemudian ya harga minyak dunia itu yang meningkat, kita kan perkisnya dengan dolar ya, dan itu juga terus menekan. Nah jadi pemerintah meyakini bahwa rupiah ini sekarang sebenarnya undervalue harusnya 16.700. Nah dengan kondisi seperti ini, kalau kita menyingkirkan faktor seasonal, nanti bisa balik lagi ke level 17.100 seharusnya di bulan-bulan ini juga ya. Makanya pemerintah dalam hal ini untuk mencegah bandwagon-nya itu lebih negatif, kita intervensi-intervensi dilakukan dengan segera di pasar ya, baik itu dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, Mas Heranov.
0: Oke, narasi tadi akan direspon juga oleh Mas Rizal setelah jeda maghrib. Kita harus jeda Bapak-Bapak untuk azan maghrib. Kita akan kembali setelah jeda maghrib. Tetaplah bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom.
5: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru,

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami lanjutkan dialog soal rupiah tembus 17.500 IHSG dibuka melemah. Bersama dari pemerintah ada Mas Fitra Faisal dan juga dari ekonom ada Mas Rizal. Saya kembali ke Mas Fitra. Lantas pertanyaan berikutnya Mas Fitra, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa meyakinkan investor asing ini agar tidak melakukan capital outflow besar-besaran Mas pasca pengumuman MSCI nantinya?
1: Ya, jadi sebenarnya apa yang kita alami sekarang itu adalah mekanisme price in ya dari market ya, karena memang nanti kan dini hari kan ada pengumuman dan memang ini as expected Mas Heranov, nothing new under the sun ya, kita sudah mengekspektasikan ini karena apa? Karena ketika ada rebalancing portfolio dari MSCI ya, mereka tarik dari posisi long menjadi posisi short. Nah, ini ada beberapa ya, kalau kemarin kita lihat dari high shareholder concentration, itu ada beberapa emiten besar yang seharusnya masuk ya, dan masih berada di dalam itu dikeluarkan ya. Dan dengan demikian ya, kalau kita lihat kayak misalnya brand, DSSA dan seterusnya ya, ketika dia keluar, dia akan menimbulkan goncangan ya. Dan goncangannya itu bisa keluar antara 1,7 sampai 3 billion US dollar, yang mana itu pretty much sudah di price in oleh market saat ini ya. Dan dengan demikian ini apa namanya, apa yang kita lihat hari ini sudah bisa diduga, dan pemerintah sudah melihat ini sebagai kemungkinan atau downside risk yang bisa kita lihat di jangka pendek ini. Tetapi ini adalah short term pain untuk long term gain ya, karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan kemarin, reform MSCI ini memang sakit, memang menyengat di jangka pendek, tetapi ini bisa menghadirkan profit atau kemudian profit yang jauh lebih sustainable ya untuk para pelaku di pasar saham. Nah, oleh karenanya ini kita mesti melihat ini adalah semacam short term risk saja. Tapi di sisi yang lain kita juga harus aware, dan pemerintah sudah melihat bahwa faktor seasonal ini memang perlu ditangani dengan segera ya, dengan cara market interventions, baik itu dari sisi fiskal yang dalam hari ini saya berbicara dari sisi pemerintah otoritas fiskal dan dalam hal ini pemerintah juga melakukan bauran kebijakan dengan Bank Indonesia yang selama ini ya, mulai dari awal tahun ya sampai sekarang Bank Indonesia bahkan sudah melakukan intervensi ke pasar obligasi 123 triliun rupiah. Dan tidak hanya itu ya, dan nanti Pak Purbaya juga akan melakukan langkah-langkah yang strategis. Tapi yang jelas ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, 25% kontribusi depresiasi rupiah dalam hal ini, selain faktor seasonal yang saya sebutkan tadi, 25% berasal dari tekanan teknis ya, berupa disparitas antara US Treasury yield dan juga Indo 10-year yield kita. Nah, artinya apa? Artinya ini juga kita bicara mengenai tekanan geopolitik. Kenapa di situ yieldnya meningkat di US? Karena memang ada risiko yang meningkat juga, dan tadi seperti saya sampaikan, bahkan perusahaan-perusahaan asuransi itu sudah mulai membayar klaim-klaim asuransinya. Dan karena memang ada unemployment insurance, ada risiko usaha tutup dan seterusnya, mereka sudah mulai membayari klaim-klaim itu. Caranya bagaimana? Ya, kepemilikan obligasi yang selama ini mereka patok ya sebagai dasar kepemilikan aset mereka itu sudah dijual. Dijual kenapa? Untuk mendapatkan cash. Makanya itu menghadirkan tekanan juga tambahan secara struktural kepada US Treasury yield. Nah, makanya ini hal yang pada akhirnya pemerintah melihat ini sebagai hal yang harus diintervensi secara segera, dan baik itu apa yang disampaikan Pak Purbaya maupun apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah sejalan dan sesuai dengan rapat kita beberapa hari yang lalu di kabinet. Ya. Ya, jadi saya hadir di situ juga. Pak Presiden sudah memberikan arahan ya kepada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga berkolaborasi tidak hanya dengan Bank Indonesia, tetapi juga dengan aktor-aktor KSSK yang lain seperti misalnya OJK dan juga LPS untuk melakukan penanganan rupiah secara segera begitu, Mas Heranov.
0: Apakah mitigasi tadi sudah cukup rasanya, Mas Rizal, dari statement Mas Fitra tadi?
2: Ya, saya kira yang dilakukan oleh pemerintah ya sudah di jalur yang memang tepat ya, karena fokus utamanya adalah memang menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga kepercayaan investor ya di tengah tekanan global yang tinggi ini. Tentu Bank Indonesia kan dengan strategi mempertahankan BI rate katakanlah begitu ya, kemudian juga memperkuat triple invent intervensi di pasar uang termasuk juga di falas, juga mengoptimalkan instrumen seperti RSBI gitu ya. Dan ini tentu untuk apa ya, meredam volatilitas rupiah agar bergerak ya, tidak terlalu volatile. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya kira tentu langkah yang paling penting adalah bagaimana sinergi dari kebijakan dari instrumen KSSK seperti Bank Indonesia gitu ya, kemudian LPS termasuk juga OJK itu bahu membahu begitu ya, mensinkronkan setiap kebijakan agar kredibilitas ya dan juga stabilitas bisa di bisa mitigasi itu.
0: Baik, pendapat lainnya juga saya himpun Mas Rizal, rebalancing MSCI ini tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Ini karena banyak fund global yang masih menjadikan indeks MSCI sebagai acuan. Pendapat Anda seperti apa?
2: Iya, saya kira karena MSCI tentu rebalancing ini akan punya pengaruh besar ya terhadap pasar keuangan domestik, terutama di arus dana asing, kemudian juga nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG ini yang notabene kedua-duanya katakanlah nilai tukar maupun IHSG turun gitu ya. Artinya apa? Banyak di global fund ya, termasuk juga investor institusi internasional yang kemudian masih menggunakan indeks ini sebagai benchmark utama di dalam menentukan alokasi portofolio mereka.
0: Baik.
2: Jadi ketika ada saham di Indonesia katakanlah yang keluar ataupun masuk ya, maka bobotnya akan berubah terhadap indeks MSCI ini dan ini sangat sensitif terhadap fund global
0: gitu. Oke, silakan Anda respon juga Mas Fitra, ada rebalancing MSCI yang tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Sekaligus proses
1: ya, memang di ya betul. Memang dari sisi dekomposisi rupiah, MSCI itu juga memegang peranan penting ya. Tapi sekali lagi ini short term pain untuk long term gain ya. Reform kita sudah lakukan dan at the end of the day ya, pada akhirnya MSCI itu juga akan melihat return on equity.
0: Okay.
1: Return on equity dasarnya apa? Pertumbuhan ekonomi. Growth kita Q1 sudah 5.61%. Jadi apa yang kita lihat di hari ini itu sebenarnya sudah pretty much expected plus faktor seasonal. Nah, nanti di window berikutnya pengumuman MSCI berikutnya ketika reform ini memang sudah dijalankan dan MSCI sudah happy dengan itu, ya bisnis as usual lagi, dan ketika bisnis as usual mereka akan melihat potensi return on equity. Return on equity emiten itu berasal dari apa? Potensi revenue. Potensi revenue dari emiten dari mana? Dari growth. Nah, GDP growth. Maka ini yang kemudian saya kira ya ini tidak bukan merupakan masalah yang sangat besar ya, nanti kan bisa potensi rebound lagi. Justru sekarang adalah saatnya kalau misalnya teman-teman yang belum bisa mengkoleksi saham-saham blue chips, ini saatnya untuk beli menurut saya, dan ini adalah peluang buat kita window-nya ten, dan nanti kalau udah bangkit lagi harganya kemahalan, jadi silakan masuk.
0: Baik, oke, kita tangkap poinnya dan semoga esok berganti.

0: juga.
1: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
2: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor bahan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, MPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu, jagung juga naik, katuh juga naik. Yang jadi permasalahan, telurnya malah turun.
1: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lain, detik-detik seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas pada hari Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini, tampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet oleh pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban terjatuh dan terseret. Sementara pelaku langsung kabur. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini kasus penjamretan tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Informasi berikutnya, Telkomsel terus memperkuat komitmen customer first dengan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, cepat, dan andal di berbagai platform. Melalui gelaran Dobrak Fest 2026, Telkomsel mendorong terobosan inovasi dan pengalaman digital yang semakin responsif guna tingkatkan kepuasan para pelanggan.

0: 31 tahun melayani Indonesia. Telkomsel terus perkuat komitmen customer first guna menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, cepat, dan andal dengan slogan bikin pelanggan happy. Telkomsel mengadakan Dobrak Fest 2026. Forum diskusi yang diadakan 7-8 Mei 2026 di Telkomsel Smart Office untuk mengakselerasi budaya kerja berbasis customer first.
1: Sesuai dengan tajuknya, event ini mendobrak cara berpikir dengan menegaskan pentingnya prinsip kerja berbasis customer first bagi Telkomsel. Artinya, tiap terobosan dari Telkomsel senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggannya. Mulai dari desain layanan hingga pemanfaatan teknologi digital yang responsif dan interaktif. Ragam inovasi untuk merealisasi tujuan ini misalnya, pengembangan aplikasi My Telkomsel agar lebih ringkas dan efisien, asisten virtual Veronica, serta layanan Grapari yang andal dan sigap.
2: So, customer is everything to Telkomsel. Customer is the one that motivate us to serve them better. Dobrak Fest is about breakthrough. Breakthrough in innovation, breakthrough in customer experience. We do this not for Telkomsel, we do this for every customer that we have. Telkomsel have a slogan that say, bikin pelanggan happy. And that's exactly what inspired every individual T-Flyer in Telkomsel to give our very best, to give our breakthrough, to give our innovation, to give our best customer.
1: Selain mengadakan forum Dobrak Fest, Telkomsel juga memiliki platform inovasi internal Polaris. Di platform ini, pegawai didorong menghadirkan ide-ide untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Hal ini dilakukan agar fokus perusahaan tetap berorientasi pada langkah solutif untuk kepuasan dan kenyamanan pelanggan Telkomsel.

0: Hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

Hotel Discovery Ancol resmi melakukan rebranding untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang modern dan hangat. Transformasi itu turut memanjakan pengunjung dengan ragam menu Nusantara unggulan dengan cita rasa otentik.

0: Hotel Discovery Ancol menghadirkan wajah baru melalui rebranding Kemang Resto menjadi Bogor Cafe. Transformasi ini bertujuan menghadirkan pengalaman bersantap yang modern, premium, dan bercita rasa autentik bagi pengunjung kawasan Ancol. Melalui identitas baru ini, Bogor Cafe tetap memadukan dan mempertahankan sejumlah menu favorit yang telah lekat di hati pelanggan setia. Ragam menu unggulan khas Nusantara disuguhkan untuk memanjakan lidah pengunjung. Ada sop buntut dengan kuah kaya rempah, soto tangkar yang segar, hingga sate taichan spesial untuk penggemar rasa pedas. General Manager Discovery Ancol, Dadi Mulyadi, mengatakan, rebranding ini adalah upaya untuk memberikan pengalaman kuliner yang relevan dengan keinginan pasar saat ini. Semua dilakukan dengan tetap membawa karakter dan cita rasa khas Indonesia ala Bogor Cafe.
1: Tentunya yang pertama harapan kami dengan hadirnya Bogor Cafe di Discovery Ancol ini, kami punya harapan luas bahwa menu Nusantara tetap akan makin naik, makin banyak juga pelanggan-pelanggan di Bogor Cafe di tempat lain yang datang ke kami. Dan tentunya kami berharap juga kami bisa memberikan banyak wawasan yang hubungannya dengan menu Nusantara.
0: Tak hanya menyajikan pengalaman bersantap yang nyaman, Bogor Cafe Discovery Ancol juga menawarkan diskon menarik. Pembelian 2 menu unggulan gratis 1 hidangan penutup. Diskon dapat dinikmati dari 8 hingga 12 Mei 2026.
2: Untuk promosi, kebetulan kita dari hari ini sampai tanggal 12 Mei nanti, kita ada promosi buy 2 get 1 free untuk dessert. Ya, dengan menu-menu pembelian menu-menu kita yang khusus, sop buntut, sate taichan, dan soto tangkar kita. Jadi teman-teman jangan ragu datang ke Bogor Cafe Discovery Ancol, dapat free dessert untuk selama promo sampai 12 Mei ini.
0: Bogor Cafe diharapkan mampu memberikan pengalaman kuliner yang berkesan melalui kualitas rasa dan suasana premium bagi para pengunjung Discovery Ancol.

0: Kita ke mancanegara, pemerintah Mexico City meresmikan jalur light rail yang telah direnovasi pada Senin waktu setempat sebagai bagian dari proyek infrastruktur utama untuk mendukung akses transportasi selama gelaran Piala Dunia 2026. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, mengatakan renovasi tersebut mencakup pengadaan 17 kereta listrik baru, sehingga total armada kini mencapai 35 unit.
2: El día de hoy presentamos la modernización integral del tren ligero. Siempre hemos dicho que la columna vertebral de la movilidad es el metro. Hoy decimos que la espina dorsal de la movilidad del sur de la ciudad es sin duda el tren ligero, hoy denominado el ajolote. Esta es una de las obras más importantes de nuestro primer año y medio de gobierno. Es una obra que nos propusimos terminar en tiempo y forma. Y hoy estamos justamente a un mes de que inicie el Mundial.
1: Dengan penambahan armada itu, kapasitas penumpang harian diperkirakan meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya sekitar 130.000 penumpang menjadi 250.000 penumpang per hari. Jalur light rail ini akan menghubungkan kawasan selatan Mexico City mulai dari Tasqueña hingga Xochimilco, termasuk akses menuju Stadion Banorte yang akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Si son necesarias a nivel ciudad, independientemente de que venga o no el Mundial. Entonces, hay muchas obras que están inconclusas y que esto pues va a ayudar a que se terminen, ¿no? Y que le sigan dando seguimiento a todo lo...
1: Sementara itu, proses renovasi Stadion Banorte atau yang juga dikenal sebagai Stadion Azteca masih terus berlangsung menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang.

0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi terduga pelaku saat membakar barang-barang di sejumlah titik di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur dalam beberapa hari terakhir. Warga yang panik dengan munculnya kobaran api berusaha memadamkan api secara swadaya dengan menyiramkan air ke lokasi kebakaran. Setelah rekaman aksi tersebut viral di media sosial dan menyebar di pesan berantai, ratusan warga yang geram langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Petugas Polsek Matraman yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Matraman untuk mencegah amuk massa. Menurut warga, terduga pelaku berinisial A berusia 24 tahun, orang yang tertutup dan jarang bergaul. Pelaku diduga melakukan aksi pembakaran pada dini hari dengan sasaran barang di sekitar rumah seperti sampah, terpal, dan pakaian yang sedang dijemur.
1: Kejadian itu kan dari RW 4, kemudian ke RW 5, tiap kejadian ada 6 titik. Masalahnya itu adalah pembakaran, percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita nggak motivasi dia itu tahu apa.
2: Si pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4 kejadiannya itu. Jam 3 sampai jam 4.
0: Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Matraman. Polisi juga masih mendalami motif pembakaran tersebut. Sementara pelaku berinisial MT nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah diduga melakukan tindak asusila terhadap anak.

0: anak berusia 8 tahun di kawasan Gandus, Palembang. Aksi main hakim sendiri berhasil dicegah setelah petugas segera mengamankan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah terekam CCTV dan diketahui oleh warga. Saat diamankan, pelaku hanya tertunduk dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
1: Untuk terekam CCTV atau tidak masih kami dalami lagi. Tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gandus dan di dalam jalan. Untuk pengakuan dari pelaku sampai saat ini baru hanya 2 kali, namun masih kita dalami lagi oleh pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Lebih jelasnya nanti akan diberitakan lagi.
0: Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polrestabes Palembang dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Polisi membekuk komplotan copet yang biasa beraksi di konser musik di wilayah Malang. Tugas menyita 11 ponsel hasil tindak kejahatan pelaku. Di lokasi lain, personil Resmob Polres Pinrang menangkap komplotan pencuri motor lintas daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menggasak motor curian dengan menaiki mobil pickup.
1: Viral di media sosial, detik-detik pelaku pencopetan terekam kamera penonton saat beraksi di acara konser musik slang di lapangan Rampal Kota Malang pada 19 April lalu. Usai mendapatkan laporan korban, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap komplotan copet dengan inisial BW, HK, MF, dan MRBS. Petugas juga menyita belasan ponsel hasil tindak kejahatan. Para pelaku menyasar penonton yang tengah asik menikmati konser. Setiap pelaku memiliki tugas masing-masing, mulai dari mendorong, mengambil sampai mengumpulkan ponsel.
2: Jadi dari kelima pelaku ini modusnya mereka berbagi tugas, ya. Tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya, mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil curian.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Personel Resmo Polres Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil membekuk kawanan pencuri kendaraan bermotor lintas daerah. Dalam aksinya ini, salah satu pelaku terekam CCTV saat melompat dari mobil pickup dan langsung mengincar sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Selang 1 menit, mobil pickup terlihat sudah berbalik arah setelah memastikan pelaku yang bertugas sebagai eksekutor berhasil menggasak motor korban. Berbekal rekaman CCTV ini, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini pun langsung ditangkap polisi saat tiba di Kota Makassar pada Senin dini hari. Ketiganya memiliki peran masing-masing, yakni AA sebagai eksekutor, BB bertugas mengawasi TKP, serta AB berperan sebagai pengemudi pickup sekaligus bertugas mencari pembeli motor hasil curian.
3: Mereka setiap jalan yang dilintasi untuk kembali ke Kota Makassar, bila mana ada motor yang terparkir di pinggir jalan, itu ada kuncinya, itu mereka ambil. Kalaupun tidak ada kuncinya, tetapi motor itu yang penting terparkir di pinggir jalan, mereka langsung turun dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T.
1: Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat seorang pria membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di depan lapak pedagang ikan mas di Jalan AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten pada Minggu malam. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh anak korban yang secara tidak sengaja melihat ada orang asing yang sedang mengotak-atik motor milik ayahnya. Anak korban sempat berupaya meneriaki pelaku, namun sayangnya pelaku jauh lebih cepat dalam memacu kendaraan curian tersebut.
4: Ya kurang lebih paling kurang dari 10 detik lah itu kayaknya.
5: Berarti Bapak sempat lihat mereka lari?
4: Anak yang sempat lihat, saya di belakang. Pas ya ngejar di sini, motornya udah muter arah, udah berangkat. Berjalan motornya.
5: Nah Pak, di sini sering apa gimana sih Pak?
4: Ini sering Pak, karena belum ada mobilnya paling di sini.
1: Kini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, pinjaman online kembali memicu tragedi. Di Surabaya ada seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabatnya diduga akibat cekcok utang pinjol. Nah, sementara di lokasi lain di Samarinda, aksi perampokan bersenjata mencekam sebuah rumah warga. Para pelaku diduga nekat beraksi karena sakit hati, ditagih pinjaman berbunga tinggi.
1: Tim Jatandras Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang tak lain sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol tersebut. Namun saat tagihan datang, keduanya terlibat cekcok soal pembayaran. Dalam kondisi emosi, tersangka diduga menusuk leher dan dada korban hingga tewas. Setelah membunuh, pelaku sempat berpura-pura tenang dan tetap bekerja seperti biasa. Namun berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di Surabaya.
6: Waktu kurang dari 6 jam, pelaku bisa diidentifikasi dan diungkap dan sekarang juga sudah bisa ditangkap. Saat ini sedang dalam proses penyidikan, sedangkan motif daripada pembunuhan itu sendiri diawali dengan permasalahan pinjol.
1: Keluarga korban mengaku tak menyangka terkait masalah pinjaman online yang dipinjam teman korban berujung tragis.
7: Katanya gitu, dia harus dibayar kok, katanya gitu. Ya, kejadian paginya itu, kok kan handphonenya kan ini hilang.
8: Ponselnya.
7: Ponselnya hilang, tapi motornya itu ada nggak diambil.
8: Dompetnya, uangnya
7: ada,
8: juga.
7: Uangnya masih ada. Tapi herannya, kenapa kok yang dihubungi pertama kali kok kakak ipar?
1: Hingga kini polisi masih melengkapi berkas penyidikan. Di lokasi lain, tim gabungan Polresta Samarinda dan Polda Kaltim berhasil meringkus kawanan perampok dan penyekap yang beraksi di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda. Empat pelaku berinisial RD, MN, LP, dan MT menyamar sebagai kurir paket online. Saat pintu dibuka, para pelaku langsung menodongkan airsoft gun dan body kepada korban. Polisi mengungkap korban dan salah satu pelaku saling mengenal karena masalah utang piutang.
9: Korban ini, si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Dia memang sering meminjam uang di si
5: pelaku. Si pelaku pinjam ke korban gitu, Pak?
9: Iya, memang sering pinjam.
1: Untuk mengintimidasi, pelaku sempat menembakkan airsoft gun ke arah plafon. Korban akhirnya menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Korban juga memberikan uang tambahan 1 juta rupiah agar pelaku menghentikan penggeledahan dan perhiasan emas milik istrinya tidak dijarah. Kini keempat tersangka diamankan di Mapolsek Samarinda Seberang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kemandoran 8 Jakarta Selatan. Total ada sebanyak 1.494 unit motor yang baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. Nah, sementara itu, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Para pelaku memanfaatkan iklan mobil murah di media sosial hingga mengumpulkan rekening penabung dengan iming-iming 1 liter minyak goreng.
10: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
11: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
10: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Polisi menangkap 11 tersangka di 3 kota berbeda, yakni Kediri, Batam, dan Samarinda. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencatut foto mobil dari situs jual-beli maupun pasar daring. Foto tersebut kemudian diunggah ulang dengan harga jauh di bawah pasar guna memancing calon korban. Saat korban tergiur, pelaku menjalankan skema penipuan segitiga dengan mempertemukan pembeli dan penjual asli tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Uang pembayaran dari korban lalu dialihkan ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku. Ironisnya, para pelaku mengumpulkan rekening penampung dengan cara mengiming-imingi warga 1 liter minyak goreng guna membuka rekening baru. Tanpa menyadari risikonya, data dan rekening warga tersebut digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan keuntungan mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Petugas menyita barang bukti berupa 2 unit mobil, 1 unit motor sport, 30 telepon genggam, serta puluhan atribut perbankan.
12: Jadi yang kami amankan di Kediri itu adalah para pelaku pengepul rekening. Jadi mereka mengajak warga, mereka memfoto warga itu untuk mengajak, kalau misalkan Anda buka rekening di sini, Anda akan mendapatkan 1 liter minyak goreng. Kemudian pelaku MJ membawa rekening tersebut ke pelaku AN dan BD untuk dipergunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan penipuan. Sedangkan pelaku BD mencari bahan postingan penjualan mobil di OLX, kemudian untuk diposting ulang di marketplace Facebook. Apabila terdapat korban yang ingin membeli mobil, akan berlanjut pada pesan pribadi messenger dan kemudian diberikan nomor untuk berkomunikasi lebih lanjut, di mana komunikasi tersebut dilakukan dengan skema segitiga antar pelaku, pembeli, dan penjual.
10: Kini para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Simak selengkapnya setelah jeda.
13: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila.

0: jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, tim Puma Jatantras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan gaya baru yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Sementara itu di Lampung, polisi membongkar kasus love scamming yang melibatkan 137 warga binaan rutan Kota Bumi.
5: Tim Jatantras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menangkap sepasang laki-laki dan perempuan di sebuah minimarket di Lombok Barat yang diduga menjalankan aksi penipuan modus kenalan lewat media sosial. Saat penangkapan, terduga pelaku utama berinisial DA sempat berusaha kabur saat petugas melakukan pengepungan. Namun pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Polisi menyebut modus pasangan ini adalah berkenalan dengan korban melalui media sosial lalu mengajak bertemu. Setelah akrab, pelaku perempuan berinisial AP meminjam sepeda motor milik korban dan langsung menghilang. Dari pemeriksaan polisi, motor hasil kejahatan kemudian diserahkan kepada DA untuk dijual kepada penadah, baik dalam kondisi utuh maupun sudah dibongkar.
6: Pelaku ini berkenalan dengan para korban melalui media sosial. Kemudian setelah berapa lama waktu, si tersangka ini berjanjian bertemu dengan para korban. Kemudian pada saat bertemu, korban ini meminjam motor. Kemudian setelah beberapa saat, motor ini tidak dikembalikan.
5: Sejumlah sepeda motor dan telepon genggam yang diduga hasil kejahatan kini diamankan di Mapolda NTB. Sementara aksi penipuan modus tukar uang receh terjadi di sebuah toko di kawasan KPTA Blitar, Jawa Timur dan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang mengenakan topi dan masker menyerahkan tas berisi uang receh dan mengaku bernilai 2,8 juta rupiah. Tanpa menghitung ulang, penjaga toko langsung menyerahkan uang kertas sesuai permintaan pelaku. Setelah pelaku pergi, korban baru mengetahui jumlah uang receh hanya sekitar 588 ribu rupiah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 2,2 juta rupiah. Kasus penipuan ini menjadi viral, korban meminta kepolisian menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Polda Lampung membongkar praktik kejahatan siber berupa love scamming yang dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada akhir April lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan jaringan penipuan terorganisir yang melibatkan 137 warga binaan. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas anggota TNI dan Polri, lalu mendekati korban perempuan melalui media sosial dan aplikasi kencan. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku mengajak video call intim. Rekaman video kemudian dijadikan alat ancaman untuk memeras korban agar mentransfer uang. Sebagian pelaku lain berperan menyamar sebagai propam dan polisi militer untuk menakut-nakuti korban. Polisi mencatat total kerugian korban ditaksir mencapai 1,4 miliar rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita ratusan telepon genggam, kartu ATM, dan seragam palsu TNI Polri yang digunakan para pelaku.
7: Data jumlah korban 1.286 orang, korban video call sex 671 orang, korban sudah melakukan transfer 249 orang. Para terduga melakukan penipuan dengan modus love scamming, yaitu membuat akun palsu, profil palsu, menggunakan foto orang lain, berseragam Polri maupun TNI. Kemudian memperkenalkan diri, memberikan perhatian, mengajak serius berpacaran, atau mengajak menikah.
5: Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, ada indikasi keterlibatan petugas pemasyarakatan, terutama terkait peredaran handphone ilegal di dalam rutan.
8: Itu saya langsung menghubungi Pak Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus ini diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jera siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami, Polda Lampung, nanti yang melibatkan pegawai nanti akan kita dalami apabila nanti memang mereka terbukti menjadi bagian daripada kasus ini akan kami serahkan lagi ke Polda Lampung untuk dilakukan proses penyidikan.
5: Hingga kini Polda Lampung masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam jaringan love scamming tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama atau pengasuh pesantren pemicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustaz mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Dampak trauma yang tidak segera tertangani bukan tidak mungkin bisa menjadikan para korban sebagai predator di kemudian hari.
9: Tidur masuk di mulutnya.
10: Yang sama senengnya apa yang...
11: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
12: Selalu mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
11: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
13: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati. Publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
11: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua

0: Lembaga Pendidikan Agama.
1: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk diberi hukuman yang sekeras-keras.
2: Kemensos memberikan pendampingan.
1: Memberikan pendampingan, nanti kita hasilnya, pendampingannya sesuai dengan siswa.
0: Berikutnya, bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
3: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan gitu ya? Kok kamu gak teriak aja gitu? Nah, itu seperti memojokkan mereka gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan.
0: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menertibkan sejumlah pauga yang kerap membuat resah pengendara mobil. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Ke informasi berikutnya, Satpol PP Pademangan Jakarta Utara telah menjaring pengatur lintas liar atau Pak Ogah karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu oleh Pak Ogah.
1: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
2: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
1: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Ogah. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Ogah seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
3: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah, itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Ogahnya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16. Tapi itu kuncing-kuncingan, dan untuk hari ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
1: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum.
4: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
5: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh.
6: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan.
7: Mohon maaf, Pak Jaksa.
4: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
8: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut persepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data

0: Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
1: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
2: Belasan remaja diamankan pihak kepolisian Resort Magelang Kota lantaran membawa senjata tajam saat melakukan konvoi sepeda motor. Di lokasi lain, tim Resmo Polda Sulsel menangkap perbuatan spesialis pencurian rumah dan konter handphone di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dan menggasak puluhan handphone, emas, serta barang elektronik milik warga.
3: Kamera CCTV merekam saat gerombolan remaja melakukan konvoi sepeda motor dengan membawa senjata tajam ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang pada Senin malam. Petugas dari Polres Magelang Kota yang mendapatkan laporan warga melalui layanan 110 langsung melakukan pengejaran dan sweeping. Dengan dibantu warga sekitar, sebanyak 15 remaja dan 2 senjata tajam jenis celurit berhasil diamankan petugas di Jalan Raden Saleh, Kota Magelang. Hasil penyelidikan sementara, konvoi sepeda motor gerombolan remaja dengan membawa senjata tajam tersebut hendak melakukan tawuran dengan kelompok lain.
4: Untuk remaja membawa senjata tajam, ada 2 senjata tajam yang sudah kami amankan. Ada pemiliknya juga dan ada pembawanya. Jadi untuk data, sementara data dan semua identitas dan motif juga sedang kami dalami. Jadi untuk sementara yang kami amankan dari TKP, yaitu TKP-nya di Jalan Raden Saleh sebelum lampu merah menowo, dan kami amankannya di depan Bina Patria.
3: Hingga Senin malam, 15 remaja yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku berinisial A dan Z yang terlibat dalam aksi penjamretan disertai pembacokan terhadap 2 remaja di Desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu, 2 korban bernama Ilham dan Adil sedang nongkrong bersama sejumlah remaja lain di sebuah gang Desa Dompo. Tanpa banyak bicara, para pelaku datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang korban menggunakan celurit.
5: Nah, ada warga kami nongkrong di pinggir jalan itu, ya tiba-tiba ada sepeda, terus mereka itu berdua boncengan balik lagi, langsung tanpa berkata-kata langsung minta HP, langsung dapatkan bacok itu,
3: Akibat serangan tersebut, 2 korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan harus menjalani perawatan di RSUD Bangil. Tak hanya melukai korban, para pelaku juga diduga merampas telepon genggam milik Ilham sebelum melarikan diri.
6: Langsung anggota menuju ke TKP dan melakukan olah TKP, langsung mengamankan seorang dari 2 orang, yang satu orang masih kita cari.
7: Ini pelaku tergolong sadis sebenarnya?
6: Oh, tergolong sadis banget. Tempat melukai di sebelah kanan daripada korban, ada 2 korban. Satu masih dirawat di RSUD.
3: Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dan memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Kamera pengawas merekam 2 orang pria yang melintas dan menuju ke sebuah konter untuk melakukan pembobolan dan pencurian puluhan ponsel di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 April 2026. Pasca kejadian ini, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 2 pelaku utama berinisial AL dan RA saat bersembunyi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan 2 pelaku lain yang terlibat dalam kasus serupa. Dalam aksinya, para pelaku telah mencuri sekitar 45 unit ponsel, emas, barang elektronik, dan sejumlah barang berharga lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, bermain

0: judi online dan mengonsumsi narkoba.
1: Yang sudah menjadi TKP pencurian, diantaranya toko dan rumah.
2: Oke. Itu apa-apa saja dia curi kemudian yang berhasil?
1: Yang mereka berhasil curi itu bervariasi, mulai dari counter handphone dengan BB sekitar 45 unit handphone, kemudian ada rumah juga dengan barang elektronik, ada emas juga, dan beberapa barang yang ada di dalam rumah.
2: Ada total berapa TKP kemudian yang berhasil diidentifikasi?
1: Untuk TKP yang diidentifikasi pada saat ini ada 4 TKP, diantaranya rumah dan counter handphone.
0: Saat ini, para pelaku bersama barang bukti telah diserahkan ke Polres Luwu dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan kasus dan mengungkap kemungkinan adanya TKP lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan, salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang Banten dirazia petugas dan warga. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Terjadi keributan.
6: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
5: Di sekitar parkiran.
6: Warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar.

0: Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia karena berkontribusi
1: padat karya. Kini peran sawit semakin meluas seiring implementasi mandatori B50 yang mulai berlaku pada Juli 2026. Sawit tak lagi sekedar komoditas ekspor, melainkan juga menjadi tulang punggung bagi ketahanan energi nasional. Program biodiesel ini diharapkan mampu menekan impor bahan bakar fosil sekaligus mendorong hilirisasi dan nilai tambah di dalam negeri. Namun di balik peluang besar, tantangan industri sawit juga semakin kompleks. Mulai dari fluktuasi harga global, tuntutan peningkatan produktivitas tanpa ekspansi lahan, hingga tekanan isu lingkungan dan keberlanjutan. Regulasi global seperti EUDR serta tuntutan sertifikasi seperti ISPO dan RSPO menjadi ujian nyata bagi daya saing sawit Indonesia di pasar internasional. Di sisi lain, dorongan hilirisasi terus diperkuat agar sawit tidak hanya berhenti pada bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi. Lalu kemana arah roadmap industri sawit Indonesia ke depan? Mampukah sektor ini tetap menjadi penopang devisa, menjaga ketahanan energi, sekaligus menjawab tuntutan keberlanjutan global?
0: Dan untuk membahas tema kita hari ini mengenai roadmap industri sawit Indonesia antara devisa, energi, dan lingkungan, sudah hadir di studio. Yang pertama saya akan menyapa Ibu Krisna Septi Ningrum, Direktur Industri Kemurgi, Elokimia dan Pakan Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bu Krisna sudah hadir di studio. Dan berikutnya di sebelah saya sudah ada Bapak Ugun Untaryo, Direktur Strategi dan Sustainability PT PN 4 Palmco. Terima kasih Pak Ugun.
2: Selamat malam.
0: Thank you so much for coming.
2: Terima kasih.
0: Dan juga berikutnya sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Edi Martono, Ketua Umum Gapki. Terima kasih ya, Pak Edi.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih Pak. Dan terakhir sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Eugenia Mardanugra, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peneliti Sawit Universitas Indonesia. Terima kasih Bu Gina. Dan kita akan mulai bagaimana tema kita terkait dengan industri sawit antara devisa, energi, dan keberlangsungan lingkungan kita. Kita langsung pertama dengan Ibu Krisna. Ibu Krisna, mungkin sebagai awalan, pandangan dari kementerian regulator terkait dengan seperti apa sebenarnya industri sawit saat ini? Apa hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini?
4: Baik, jadi kalau kita melihat dari industri sawit sebetulnya saat ini memegang posisi yang sangat strategis. Itu ya, hampir seluruh dari sawit ini sebetulnya dapat bermanfaat Bapak dan Ibu. Baik misalnya dari istilahnya bisa menghasilkan CPO, kemudian CPKO, maupun dari byproduct sampingnya juga bisa menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi. Tentu saja kalau kita melihat dengan potensi yang besar tersebut, sebetulnya masih ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Itu misalnya yang paling utama sekarang adalah terkait dengan sustainability dan juga terkait dengan traceability sawit. Mungkin itu salah satu kendala yang terbesar. Yang kedua adalah terkait dengan tata kelola sebetulnya di industri sawit yang kita perlukan sehingga nanti ke depan industri sawit ini bisa berkembang lagi menjadi lebih besar dari sekarang. Mungkin itu dari saya pendapatnya terkait dengan tantangan di industri kelapa sawit.
0: Baik, there are some challenges yang sudah disampaikan oleh Bu Krisna. Saya mungkin langsung ke pengusahanya langsung. Pak Ugun, bagaimana Pak Ugun melihat perkembangan industri sawit saat ini, Pak, dari sisi orang yang benar-benar berada di lingkungan tersebut?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau kami melihatnya, rasanya kita nggak bisa lepas dari sawit. Tadi Ibu sampaikan tuh benar sekali. Dari kita, dari bangun tidur hingga tidur lagi ya, rasanya kita tidak bisa lepas dari itu. Bahkan sekarang ini saya melihat bahwa kebutuhan itu, khususnya dengan melihat dinamika yang luar biasa itu, apakah terkait dengan energi, terkait dengan pangan, menurut saya sawit ini punya potensi yang luar biasa untuk bisa berperan aktif, Pak. Tentu saja dalam hal menuju ke sana, beberapa hal harus kita siapkan terkait dengan kepastian supply. Karena sawit itu adalah tanaman yang harus juga ada waktu untuk permajaan. Siapkah kita untuk itu gitu ya. Dan kita mengetahui sebagian besar dari tanaman sawit itu adalah berasal dari rakyat. Dan itu ada potensi untuk bisa dinaikkan productivity. Nah, ayo kita sama-sama dalam rangka memenuhi

0: kebutuhan dan yang semakin meningkat, kita menurut saya kita perlu ada sama-sama untuk membangun program sawit rakyat ini.
1: Okay.
0: Bahwa ada terkait dengan tantangan yang lain pasti Pak. Nah, comply terkait dengan regulasi, baik yang berlaku di nasional maupun internasional, menurut kami itu hal yang sama-sama harus kita lalui, dan insya Allah pengusaha sawit insya Allah bisa melalui itu.
1: Baik, insya Allah. Menarik sekali. Kalau tadi Bu Krisna bilang ada terkait dengan sustainability, traceability, Pak Ogun mengatakan ada kepastian suplai menjadi salah satu kunci yang utama di sana. Saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, tadi sempat Pak Ogun menyampaikan terkait regulasi. Dari kacamata asosiasi, bagaimana melihatnya Pak, perkembangan industri sawit in terms of regulation saat ini?
2: Iya, baik. Sebelum saya jawab itu, saya menyampaikan bahwa industri sawit ini selalu menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di saat krisis. Ya. Itu perlu diingat. Dari 98, 2008, saat COVID malah kita menghasilkan devisa tertinggi.
1: Ya.
2: Saat COVID kita tidak ada PHK, alhamdulillah. Dan saat ini saat terjadi perang teluk, di mana kondisi geopolitik tidak bagus, ekonomi dunia juga sedang bermasalah, sawit menjadi penyelamat lagi. Nah, yang dari segi kebijakan, saya berharap bahwa ini kan jelas sudah sawit membuktikan bahwa itu adalah sebagai penyelamat Indonesia. Sawit dibutuhkan untuk Indonesia dan di dunia pun butuh sawit. Saya rasa perlu kebijakan-kebijakan yang lebih kondusif. Jadi jangan sampai justru kebijakan ini nanti mengkerdilkan industri sawit justru tidak bisa menjadi andalan lagi. Akan menjadi justru menjadi cerita sejarah seperti komoditi-komoditi sebelumnya. Itu yang jangan sampai terjadi di industri sawit. Jadi kami butuh dukungan kebijakan yang betul-betul kondusif, mendukung memang untuk perkembangan dalam arti positif untuk industri sawit Indonesia.
1: Upaya mitigasi yang coba dikejar di sana oleh asosiasi, bagaimana pengembangan ke depannya industri sawit ini seperti apa? Saya langsung ke Bu Yujina. Sebagai pengamat sawit dari Universitas Indonesia, Bu Yujina, bagaimana seorang pengamat, peneliti, akademisi melihat perkembangan industri sawit saat ini? Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan, memang ada a challenge about sustainability and traceability, supply and also regulation, itu menjadi salah satu kunci besar bagaimana industri sawit kita belum bisa as we expected.
3: Ya, jadi kalau saya melihatnya sawit ini itu merupakan berkah ya dari Tuhan buat bangsa Indonesia. Dan bukan cuma Indonesia aja yang suka sama sawit gitu ya. Nah, di penelitian saya itu ada 62 negara yang memperdagangkan sawit gitu ya. Meskipun mereka itu tidak memiliki pohon sawit, tetapi mereka itu di internasional itu memperdagangkan sawit. Jadi komoditas ini merupakan komoditas andalan dunia yang bisa memberikan rejeki bukan kepada Indonesia saja, tetapi kepada negara-negara lain yang memperdagangkan sawit. Nah, kalau saya itu melihatnya bahwa Indonesia ini baru menjadi produsen sawit terbesar, tetapi belum menjadi pengendali ekonomi daripada sawit itu sendiri secara internasional. Itu aja Pak kuncinya.
1: Kita as a producer.
3: Kita
1: belum menjadi as a, mungkin kita bilang regulator atau mungkin sebagai apa namanya kita bilang.
3: Ya, kita belum bisa mendominasi
1: bagaimana peta sawit dunia itu seperti
3: peta,
1: apa?
3: Peta sawit secara global itu belum di tangan kita begitu ya.
1: Baik. Apakah itu menjadi salah satu perbincangan besar ketika kita berbicara mengenai sawit? Ada satu kata yang cukup menarik ketika kita berbicara terkait dengan how can we expand our commodity. Apakah hilirisasi menjadi salah satu kunci di sana untuk kita bisa memegang peranan penting? Tapi saya akan langsung ke regulator terlebih dahulu. Ibu Krisna, what do you think? Apakah hilirisasi itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa menjadi pemegang, pemain penting dalam peta sawit dunia ini, Bu?
4: Baik. Menurut saya memang hilirisasi ini akan menjadi salah satu kunci, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sawit gitu ya. Semakin produk kita semakin hilir dan mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, itu tentu akan memberikan nilai ekonomi lagi yang lebih besar terkait dengan industri sawit. Jadi misalnya contoh saja ya Bapak, terkait dengan biomasa gitu ya.

0: biomasa sawit ini misalnya kita melihat sebetulnya dari sisi nilai ekonominya mungkin sampai saat ini cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 40 US dollar per ton. Tapi misalnya jika kita ubah menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih hilir lagi, itu bisa menghasilkan produk-produk yang sebetulnya bisa mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Itu misalnya kita misalnya masuk ke fine chemicals itu bisa sampai 800 sampai 1000 US dollar per ton. Itu berdasarkan informasi yang kami peroleh jika kita misalnya melakukan itu di byproduknya sawit. Itu baru byproduknya sawit ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita bandingnya dengan produk sawit itu sendiri gitu ya. Kalau kita melihat kehilirisasi sawit gitu ya. Sawit itu adalah sebetulnya tadi yang sudah disampaikan adalah produk yang sebetulnya kita pakai sehari-hari. Mulai dari pagi hari sampai kita tidur itu semuanya sebetulnya berasal dari sawit gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kita bisa melakukan hilirisasi dari produk-produk yang tadi berbasis asalnya CPO maupun CPKO untuk menjadi produk-produk yang lebih tinggi, misalnya terkait dengan fine chemicals, itu juga pasti akan menghasilkan added value yang lebih tinggi lagi Bapak, dibandingkan dengan bahan bakunya sendiri yaitu dari CPO dan CPKO. Jadi menurut saya hilirisasi adalah merupakan salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sawit.
1: Sejauh ini bagaimana upaya dari kementerian dalam mendorong hilirisasi itu supaya terjamah di semuanya?
0: Baik, kan? Bapak. Jadi kalau misalnya kita melihat terkait dengan hilirisasi gitu ya. Kalau kita melihat dulu di awal mungkin di sekitar tahun 2000-an gitu ya. Produk sawit mungkin kita baru mengenal sekitar 54 produk. Kalau misalnya sekarang kita melihat itu sudah berkembang di tahun 2025 sendiri. Ini kurang dari 10 tahun ya Bapak ya. Itu sudah berkembang menjadi sekitar 208 produk.
1: 4 kali lipat.
0: Iya, sudah berkembang dengan cukup besar. Dan target kami itu sebetulnya di tahun 2009 itu adalah sekitar 290 produk sawit. Ya, itu yang kita punya datanya saat ini. Bagaimana nanti kita mendorongnya? Sebetulnya nanti kita akan punya misalnya terkait dengan roadmap yang kita miliki nanti ada di dalam rancangan industri RIPIN, rancangan industri pembangunan industri nasional dan juga kita punya ada yang namanya strategi baru industrialisasi nasional atau SEBIN gitu ya. Di dalamnya itu sudah kita bagaimana caranya kita melakukan hilirisasi di sawit dengan mengkaitkan antara backward dan forward linkage dari industri sawit itu dengan misalnya kalau kita lari ke backward berarti kan kita lari ke pertanian gitu ya. Nanti bagaimana di pertanian tadi mungkin Bapak sudah sebutkan ada beberapa program terkait dengan PSR misalnya untuk tadi misalnya permajaan sawit seperti itu sudah kita lakukan juga tentu juga dengan berkolaborasi dengan pihak lainnya. Kalau untuk ke depan adalah ya bagaimana kita terus untuk mendorong atau terus mengendorse hingga produk-produk hilir sawit ini terus berkembang.
1: Itu ada endorsement di sana?
0: Iya.
1: Dari regulator saya langsung ke yang mengerjakannya langsung. Ya, Pak Ugut, gimana melihatnya? Sejauh mana dari PAMCO sendiri melakukan hilirisasi? Turunan yang sudah dihasilkan dari PAMCO dalam upaya menselaraskan dengan roadmap yang ada di teman-teman di Kementerian Perindustrian akan seperti apa? Apa saja sudah dilakukan?
2: Iya, betul Pak. Jadi PAMCO saat ini menuju kepada strategi balance portfolio Pak. Jadi awalnya kami fokus kepada di hulu, menghasilkan sampai ke CPO gitu Pak ya. Nah, ke depan kita akan juga masuk ke hilir dalam rangka untuk masuk ke ketahanan pangan dan energi. Kita tahu bahwa memang benar kita adalah produsen tertinggi untuk sawit, tapi kita juga jangan lupa kebutuhan nasional juga harus terpenuhi. Jadi kita akan mencoba akan juga masuk ke sana. Apakah itu dalam bentuk olive wood ataukah itu dalam bentuk energi. Tapi saya juga ingin mengatasi jangan lupa bukan saja berasal dari produk utamanya yang bisa dihilirkan, tapi dari produk limbahnya itu Pak. Ini menarik karena
1: itu sudah dilakukan oleh PAMCO.
2: Sudah. Kita dari limbah cair sudah ada 11 unit yang kita bangun menjadi biogas. Ada yang menjadi pembangkit listrik, gitu Pak ya. Ada yang menjadi co-firing dan itu sangat ramah lingkungan. Kita baru-baru ini dengan mitra juga sudah merencanakan akan membangun sebanyak 18 unit pabrik kompres biogas. Ini bisa membantu kita dalam hal hari-hari ini kita kekurangan gas, Pak. Dan ke depan kita juga akan perbanyak lagi sehingga kami sebagai pelaku sawit kami membayangkan

0: Kan ibaratnya ini rumah, Pak ya. Depan itu adalah CPO yang berkualitas dan insya Allah kami sudah certified atas apakah ISPO, RSPO. Itu adalah CPO yang premium, dapat nilai tambah. Dan itu bila dihilirkan juga ada nilai tambah lagi di sana. Sementara di halaman belakang kami akan menjadi energi semua. Baik yang berasal dari limbah cair maupun limbah biomas yang padatnya. Menurut saya ini potensi luar biasa, Pak. Belum lagi kalau seandainya kita menghitung inisiatif itu sebagai karbon offset dan seterusnya ya. Ini kami melihat bahwa sawit punya apa ya, punya potensi untuk juga concern terkait dengan penggunaan gas rumah kaca.
1: Baik, kalau dari gitu, Pangko sendiri, turunan sawit ini apa yang menjadi signature utama dari Pangko?
0: Ya, memang kembali Pak, di dari dua hal tadi, energi dan food Pak. Di kami di sana untuk yang berbasis CPO-nya.
1: Berbasis CPO-nya.
0: Namun kami terus menggaris bahwa ini penting sekali yang karena jangan lupakan dengan limbahnya. Nah, limbah ini kalau kita kelola dengan baik, ini akan juga menjadi streamline bisnis baru, Pak. Dan itu nggak main-main nilainya, Pak.
1: Kita akan bahas nanti. Nah, masalah bisnis baru dari limbah CPO seperti apa. Namun dari industri besar seperti Palmco, pasti kan tidak semua industri sawit itu memiliki eagerness untuk melakukan hilirisasi. Saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, asosiasi bagaimana Pak melihat ini? Bagaimana menjantawantahkan hilirisasi ini ke industri-industri sawit yang lain?
2: Hilirisasi sawit itu sangat penting ya, itu luar biasa sangat penting. Tadi sampaikan Pak Ugun, Pak Angko, banyak sekali produk. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa huluisasi juga perlu.
1: Huluisasi.
2: Kita sekarang sedang ada masalah di hulu. Produksi kita 5 tahun sudah stagnan. Kalau kita genjot hilirisasi terus, kita lupa hulunya. Kalau hulu nggak jalan, ini nggak akan jalan hilirnya kan gitu. Nah, justru kalau kami melihat setuju tadi hilirisasi, tapi hulunya harus kita betul-betul kita kuatkan. Kita harus tingkatkan produksi, tingkatkan produktivitas untuk produksi bisa naik. Nah, kita sekarang terkendala 5 tahun ini sudah stagnan. Kemarin alhamdulillah tahun 2025 naik sedikit produksi kita. Produksi CPO itu 51,6 juta, secara total produksi kita 56,5 juta ton. Nah, ini seharusnya produksi bisa lebih dari 60 juta ton. Artinya bahwa ini seharusnya ini ketinggalan kita. Misalnya bisa di atas 60. Kenapa demikian? Karena kita disampaikan PSR kita sangat lambat, bahkan bisa dikatakan tidak jalan. Kecil sekali. Itu. Ini banyak masalah di PSR.
1: Kenapa Pak? Nah, PSR itu menjadi masalah
2: satu,
1: besar kita.
2: Ya, satu. Banyak memang masih teman-teman petani kita dari kawasan hutan. Tidak bisa mengakses dana BPDP 60 juta per hektar. Yang bisa 4 hektar per kepala keluarga. Yang kedua, mereka sendiri dengan harga TPS sekarang 3.500 bahkan ada 4.000. Tidak mau memotong pohonnya. Enggan mereka potong. Mereka pertanyakan, loh kalau saya potong tanaman sawit saya makan apa? Kan gitu. Padahal sekarang bibit-bibit baru itu hanya 2,5-3 tahun sudah menghasilkan. Bahkan anggota kita yang sudah berhasil PSR itu, ini sekarang dalam waktu hanya 4 tahun sudah 15 ton lebih. Padahal sebelumnya hanya bahkan di bawah 10 ton per hektar per tahun TPS. Nah begitu, jadi ini sebenarnya tinggal bagaimana mungkin bersama pemerintah untuk sosialisasi kepada para petani ini. Tetapi juga mungkin petani itu butuh dukungan selama menunggu. Betul memang bisa intercropping.
1: 2-3 tahun ini seperti apa nanti kan? Ya.
2: Bisa intercropping dengan tanaman sela. Tetapi rata-rata bisa dikatakan tidak terlalu berhasil. Nah ini mungkin butuh jaminan hidup selama menunggu mungkin 3 tahun. Silakan nanti kita pikirkan bersama apakah bisa dari dana BPDP atau pinjaman KUR, bank misalnya begitu. Atau bagaimana kita pikirkan. Tapi PSR ini harus kita lakukan cepat kita tahun 2026 tidak boleh ada hambatan lagi. Harus kita kejar produksi supaya apa? Tadi hilirisasi jalan, energi jalan, tidak ada masalah. Ekspor masih bisa jalan, devisa bisa masuk. Tetapi dalam negeri tidak terganggu kan begitu. Nah, ini yang sangat penting justru saya melihat huluisasi juga harus diperhatikan. Jangan lupa itu.
1: Menarik. Gitu. Nah ini ada cukup menarik, saya langsung ke Bu Jin. Ini menjadi salah satu kuncinya, saya langsung nembaknya, saya langsung ke akademisi nih. Kalau tadi Pak Edi bilang, PSR, sawit rakyat, ya menjadi concern di sana, balik lagi terkait dengan supply. hulurisasi menjadi salah satu kunci disampaikan oleh Pak Edi, kemudian juga hilirisasi menjadi salah satu kunci di sana juga gitu. Menurut tadi Bu Ijinnya sendiri, apakah memang kita mandek selama 5 tahun ini dari kacamata akademisi dan pengamat, apa yang membuat kita mandek dan apakah itu makin sulit kita untuk meng-catch kita, target kita menjadi pemain utama atau pemain besar sawit dunia ini dan berkompetisi dengan 64 negara lainnya, Bu Ijinnya?
3: Oke. Ya, jadi hilirisasi ini memang sangat penting ya, Pak. Kalau kita mengamati perekonomian sawit dunia begitu ya. Kalau Indonesia itu bisa mengatur hilirisasi ini, membuat Indonesia itu dapat mempunyai kemampuan untuk bisa mengatur supply di pasar sawit internasional begitu. Ya, kalau sekarang itu belum gitu. Nah, kalau bisa mengatur supply tentu bisa mengatur harga. Ya. Nah, disitulah peranan hilirisasi. Jadi dengan adanya hilirisasi, maka supply internasional itu bisa juga diatur oleh Indonesia. Nah, sehingga harga sawit itu juga bisa dikendalikan oleh Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Begitu. Nah, saya setuju dengan Pak Edi bahwa kita itu tidak mungkin bisa sukses di dalam program hilirisasi kalau tidak mempunyai, kalau hulunya ini nggak beres.
1: Okay.
3: Nah, nah, sawitnya dari mana? CPO-nya dari mana begitu kan ya Pak? Nah, jadi program PSR ini memang merupakan program sawit rakyat yang harus dibenahi. Jadi harus di hulu itu yang dibenahi itu dari tingkat paling bawah dulu. Kalau tingkat atasnya mungkin sudah otomatis bisa selesai, bisa beres begitu ya Pak. Kalau kalau di petaninya itu sudah rapi, sudah beres gitu,
1: peremajaan,
3: semuanya gitu. Program-program itu semua jalan sampai produksi itu meningkat. Nah, kalau produksi itu tidak stagnan, itu bagaimana kita mau melakukan hilirisasi dengan
1: supply yang terbatas.
3: Artinya supply terbatas dan kemudian ekspor itu juga akan menurun. Penurunan ekspor itu kan akan lebih mengganggu lagi, mengganggu perekonomian secara makro lah kalau terjadi penurunan ekspor sawit gitu Pak.
1: Baik. Kalau kita melihat demand dari global kesana, Bu Ijinnya gitu ya, dari data yang dimiliki oleh teman-teman di Universitas Indonesia, produk turunan apa ya sudah diminati oleh pasar global dan apakah kita mampu untuk mensuplai terkait demand yang besar tersebut?
3: Nah, ya. Jadi saya kurang sepakat ya dengan seperti itu. Jadi gini Pak, kalau saya itu lebih sepakat bahwa kita berkonsentrasi dulu kepada domestik. Nah, jadi di Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu membutuhkan produk apa dari sawit ini yang bisa dikembangkan, yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga murah dan suplai yang melimpah begitu. Baru sisanya yang diekspor. Gitu. Jadi kita jangan melihat di internasional ini sedang ngetrennya produk apa yang paling diminati begitu. Ya, tetapi kita buat sendiri dulu karena sawitnya itu ada di kita gitu.
1: We control sebenarnya.
3: Iya.
1: Tapi kadang-kadang investor pasti ingin catch up international market kalau kita melihat hal tersebut kan gitu. Kenapa? Itulah kenapa dia menginvestasi di Indonesia karena dia melihat ada potensi besar and we can control global demand untuk hal tersebut. Jangan dijawab dulu Bu, kita akan bahas kira-kira bagaimana investor sawit di Indonesia, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka nanti akan bertindak dengan regulasi dimiliki oleh Indonesia. Sesaat lagi tetap di Prime News.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: ini adalah suatu motivasi buat saya, penghargaan ini goes to the team, tim kami, karena ini kerja tim sehingga kita bisa melakukan approach strategi advokasi yang melibatkan seluruh tim, tidak hanya regulasi, tapi apa yang bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Jadi buat kami itu suatu kebanggaan tersendiri. Buat kami, wanita, perempuan Indonesia, apabila diberi kesempatan, peluang, mereka bisa outshine bagi kepentingan bersama. Mereka bisa memberi pandangan-pandangan yang berbeda dari sisi humanisme, dari sisi feminisme, dan perspektif yang berbeda untuk kebijakan yang lebih berkeadilan dan sustainable, serta mencakup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan itu sendiri.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Ada masih di Prime News, kita tetap membahas terkait dengan roadmap industri sawit dalam negeri, terkait dengan devisa, energi, dan juga lingkungan akan seperti apa. Kita akan kembali membahas terkait dengan akan dibawa kemana nih industri sawit kita. Langsung ke Bu Krisna. Bu Krisna, kalau kita berbicara akan dibawa kemana gitu ya, industri sawit kita pasti tidak terlepas dari kepastian supply. Itu menjadi penting. Kalau tadi Pak Edi bilang, hulusasinya dulu dong nih diperbaiki gitu kan. Karena bagaimanapun untuk meng-catch up kita berkompet dengan 64 negara yang lain, kemudian juga pelaku industri juga ingin melakukan banyak sekali terobosan terkait dengan pengolahan. Gimana supply-nya nih? Gimana dari kementerian?
7: Baik. Jadi tadi mungkin seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya Kementerian Perindustrian saat ini kan memiliki tadi yang saya sampaikan terkait dengan SEBIN. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi industri, tapi kita juga perlu melihat ke sisi hili, sisi hulu dan hilirnya nanti akan seperti apa gitu. Kalau misalnya kita lihat ke hulu, ya tentu mungkin kita harus memperbaiki dulu di sisi hulunya. Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Edi gitu ya, terkait dengan tadi peningkatan produktivitas gitu ya. Produktivitas ya tentu saja harus didukung oleh faktor yang lainnya. Tentu saja bibit yang baik, kemudian bagaimana cara kita nanti memelihara sawit dan sebagainya. Sehingga tadi dalam waktu yang cukup singkat ya Pak ya, 2-3 tahun dia sudah bisa menghasilkan. Itu kalau misalnya kita melihat dari sisi hulunya. Dan tentu saja Bapak Ibu, kita tidak bisa sendirian Kementerian Perindustrian terkait dengan tata kelolanya untuk rantai pasoknya ini. Kita perlu bersinergi juga gitu ya, baik dengan rekan-rekan di BUMN maupun di rekan-rekan lain dengan kementerian, lembaga, mungkin juga dengan universitas, karena kita juga memerlukan riset-riset gitu ya, untuk meningkatkan terkait dengan produktivitas dulu gitu ya. Dari nanti sesudah produktivitas bisa kita perbaiki, ya harapannya pasti nanti akan ada peningkatan ya terkait dengan produk yang dihasilkan. Dalam hal ini misalnya terkait dengan CPO, CPO, CPKO gitu ya. Nanti baru dari sana kita akan bisa bergerak lagi ke sisi hilir. Kalau bahan bakunya sudah terjamin, sudah ada, mungkin kedepannya kita akan lebih mudah lagi untuk melakukan hilirisasi sawit. Seperti itu.
6: Terkait tadi concern permajaan sawit rakyat gitu ya, ada concern besar di sana di mana banyak petani yang masih enggan gitu untuk melakukan permajaan pohon sawitnya karena harus menunggu waktu 2-3 tahun gitu hingga akhirnya bisa mendapatkan income lagi. Respon dari kementerian kan seperti apa kira-kira, karena berpengaruh juga terkait dengan supaya diinginkan oleh pelaku usaha.
7: Ya baik, memang menunggu 2-3

0: sampai 3 tahun kita harus istilahnya membantu ya, supaya petani ini bisa bertahan dalam waktu 2-3 tahun sehingga sawitnya itu nanti bisa menghasilkan. Sebetulnya Bapak Ibu, kita juga ini mungkin sedikit terkait dengan kegiatan riset gitu ya. Jadi sebetulnya sambil menunggu itu kan sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya di sawit itu gitu ya. Tidak hanya sawit saja tapi mungkin sudah ada beberapa program kan sekarang gitu ya. Mungkin nanti sambil menunggu sawitnya tumbuh dan kemudian bisa menghasilkan produk yaitu bisa misalnya melakukan, saya pikir ada beberapa kebijakan ya Pak ya terkait di Kementerian Pertanian ya Pak ya, dicampur dengan sapi dan sebagainya itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu program juga gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, sebetulnya sambil menunggu replanting gitu ya, mereka juga sebetulnya bisa memanfaatkan batang sawit tersebut Bapak sebagai biomas gitu ya. Sudah ada beberapa penelitian terkait bahwa batang sawit ini bisa kita ambil terkait dengan gulanya. Dan ini adalah gula yang baik, gula sehat gitu ya. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia memiliki indeks glikemis yang rendah sehingga cocok untuk kesehatan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu juga nanti bagaimana selama menunggu mereka replanting, mungkin nanti sambil menebang batang sawitnya gitu mereka bisa melakukan sesuatu. Dan sebetulnya juga bisa memanfaatkan misalnya hasil-hasil penelitian yang sudah ada sehingga nanti bisa memanfaatkan dari biomasa sawitnya itu untuk menjadi produk lebih hilir lagi.
1: Baik, kita berbicara mengenai kolaborasi dan penguatan petani dan industri kecil yang berada di balik ekosistem sawit Indonesia ini sendiri. Saya langsung ke Pak Ogun. Pak Ogun, dari Pak Ogun sendiri bagaimana melakukan koordinasi Pak dengan petani plasma, kemudian juga dengan industri kecil menengah di yang berada di ekosistem sawit ini supaya supply yang diharapkan oleh para pelaku usaha itu benar-benar bisa kepastiannya benar-benar ada gitu.
2: Jadi bagaimana Pak? Ya betul Pak, ini itu juga satu hal yang important banget bagi kami untuk jaminan supply tadi. Kami menyebutnya sebagai program PTP untuk sawit rakyat Pak. Jadi yang pertama itu ada istilahnya BUMN untuk sawit rakyat, di situ kita bertindak sebagai single management dan avalis produksi Pak. Avalis produksi itu maknanya adalah kita menjamin bahwa produktivitas itu pada angka tertentu. Bila di bawah itu kami tanggung jawab. Kami sampai ke sana Pak melakukan itu dan kami juga menjamin terhadap bibit sawit unggul Pak. Kebetulan di dalam grup kami, kami juga menghasilkan bibit sawit dari pusat dan kelapa sawit sehingga ini ada jaminan bahwa bibit yang dipakai itu certified dan unggul itu ini penting banget Pak karena satu siklusnya jangka panjang. Lalu juga ada kemitraan sebagai off taker di situ kita berdayakan juga organisasi KUD-nya harus mengerti juga terkait dengan teknis gitu Pak ya, manajemen, dan tentu kita juga akan menjadi off taker. Pengalaman kami Pak, kami sudah ada sekitar total ini ada 29 ribu hektar lebih Pak yang masuk dalam program ini. Dan terus kita akan punya program-program lanjutan. Kita punya pengalaman produktivitasnya tinggi sekali Pak. Bahkan rata-rata itu sekitar 20 ton per hektar. Tertinggi 23,9 ton per hektar. Nah, atau kalau di apa? Disetarakan dengan CPO bisa sampai 4 ton CPO per hektar. Ini tinggi banget karena rata-rata umum itu bisa hanya sekitar 2 atau 3 lah paling tinggi. Nah, jadi kuncinya adalah pertama kita harus pastikan bibit ini harus benar. Nah, lalu yang kedua kultur teknis juga harus bisa benar-benar di apa? Disiplin dilaksanakan, Pak. Dan Pak Lamko mengelola end to end, Pak. Nah, dengan demikian maka pihak teman-teman petani juga semangat bahkan sampai kepada pemenuhan atas sertifikasi. Standar-standar ISPO sudah Pak. Sudah kita lakukan. Dan kita terus akan mengerjakan ini. Kita berharap nanti di sekitar tahun 2029 itu total bisa menjadi 32 ribu. Kita berharap terus ini terus jalan. Pemerintah terus mendukung Pak. Tadi Pak ini sampai udah dari 30 juta jadi 60 juta ya Pak. Ini luar biasa Pak.
1: Baik. Gitu. Tapi ada kolaborasi di sana. Saya langsung ke peneliti. Bu Eugenia, apakah dari sisi pengamat akademisi melihat memang sudah ada kerjasama yang adil dan seimbangkah di sana gitu antara petani, industri kecil dengan pemain pelanggan besar gitu dan pemerintah terkait dengan how can we achieve our target itu?
3: Ya, kalau saya rasa sudah ada ya, tetapi belum merata ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau di daerah yang penataan sawitnya itu baik begitu ya. Nah, itu saya tuh melihat petaninya itu juga kaya-kaya kok, Pak. Jadi,
1: baik kalau petani, berapa gimana nih?
3: Petani plasma maupun petani swadaya itu tuh kaya-kaya juga gitu. Yeah. Kalau selama ini kan yang yang di publik itu di media itu selalu petani itu miskin gitu, pengusaha yang kaya, tapi enggak tentu selalu begitu ya. Nah, saya hanya ingin menambahkan yang tadi untuk menunggu 2-3 tahun dia itu tidak memproduksi sawitnya itu mungkin secara income mereka itu punya income yang cukup ya, tapi mungkin manajemen keuangannya saja yang tidak baik gitu. Biasanya kan petani begitu panen langsung dihabiskan uangnya tuh pada hari itu juga gitu ya.
1: Beli sawah lagi gitu kan gitu ya.
3: Ya, beli barang-barang konsumsi, beli mobil, beli barang elektronik atau apa gitu ya. Nanti ketika sudah tidak panen itu jadi up and down. Nah, itu yang saya lihat ya mungkin itu koordinasi di situ harus ditingkatkan ya, antara pemerintah, pengusaha maupun pemerintah, pengusaha maupun kementerian-kementerian, asosiasi ya, itu untuk bisa meningkatkan kemampuan petani untuk bisa memanage modal dan income-nya itu.
1: Baik, menarik sekali. Saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, menjembatani menjadi kata kunci nih antara pengusaha, juga petani, swadaya ataupun plasma, itu menjadi kata kunci di mana asosiasi memegang peran penting di sana. Sejauh ini kendala yang dihadapi asosiasi dalam upaya menjadikan petani kita mungkin kaya dan memiliki well management terkait dengan income yang mereka punya seperti apa, Pak Edi?
4: Jadi begini, memang betul ya bahwa sebenarnya income mereka tuh cukup kalau mereka mau nabung ya. Nah, itu seharusnya memang mungkin yang perlu kita kuatkan adalah kelembagaan petani. Ya, kelembagaan petani itu dikuatkan sehingga nanti lembaga itu jalan kalau perlu setiap bulan atau ini mereka tabung berapa untuk replanting gitu. Jadi kan sudah pemerintah sudah baik hati memberikan 60 juta per hektar. Itu enggak kecil ya. Walaupun memang betul tidak cukup ya. Tetapi kan dengan kalau menabung itu harusnya kalau misalnya masih perlu pinjaman seharusnya tidak begitu besar. Nah, tapi juga kendala berikutnya ini adalah ini kadang-kadang ini yang bermitra dengan dengan perusahaan. Sekali lagi mungkin saya perlu tegaskan di sini bahwa kami ini tidak menentang adanya pabrik tanpa kebun, tidak sama sekali. Kami yang kami permasalahkan itu adalah penempatannya saja. Kalau itu di tempat-tempat yang mana kapasitas terpasang sudah mencukupi, kemudian dipasang di dekat kebun-kebun yang bermitra, sudah pasti mereka akan lari. Akhirnya kemitraan itu rusak. Sementara begitu mereka akan melakukan replanting, bank ini kadang-kadang mereka juga minta kita sebagai avalis. Nah, si perusahaan ini juga harus secure kan, merasa harus aman. Kalau nanti kita sebagai avalis, aset kita juga dijaminkan di bank. Kemudian si petani itulah tidak masuk ke buahnya ke pabrik perusahaan, itu kan bermasalah juga. Yang kita permasalahkan adalah mohon nanti pemerintah ini memberikan izin itu, harus melihat kapasitas terpasang situ berapa sudah pabriknya ada. Jangan sampai nanti hanya ada anggota kita tuh tiba-tiba di depan pintu itu ada pabrik tanpa kebun. Akhirnya rusaklah yang namanya kemitraan itu. Sebenarnya itu. Jadi kita sekali lagi tidak menentang pabrik tanpa kebun, tidak. Kalau itu dibutuhkan, bagus. Memang apalagi petani swadaya. Swadaya kan butuh ya, misalnya tidak bermitra. Tetapi jangan sampai nanti ditempatkan justru di, akhirnya apa yang terjadi. Sekarang bisa dicek kalau enggak. Peredaran narkoba luar biasa. Karena mereka dengan ada pencurian mengambil 2-3 janjang saja sudah sudah bisa beli narkoba, contoh

0: Tapi yang utama tadi, perusahaan juga menjadi apalis, menjadi takut. Kalau menirakut karena jaminan, kita jaminkan ininya, aset kita, kemudian mereka tidak masuk buahnya ke kita, bagaimana? Karena ada pabrik lain gitu. Mereka tidak perlu bayar utang kan?
1: Baik.
0: Gitu kan?
1: Nah, itu. Ini menarik, makin kompleks kayak pembicaraan kita nih. Saya langsung ke Bu Yujina. Bu Yujina, Anda melihat kondisi real di lapangan seperti itu?
2: Nah, itu.
1: Ya, ada jadi, pabrik tapi tidak ada kebun.
2: Ya, kalau di sawit ini begini Mas. Apa namanya, tiap hari ada aja isunya gitu. Masalahnya udah beres satu, kemudian ada masalah pabrik tanpa kebun. Dulu-dulu kan gak ada gitu ya masalah. Sekarang pabrik tanpa kebun. Nah, justru itu, itulah yang diperlukan apa ya, secara komprehensif lah dilihat bagaimana semua industri sawit ini terkaitnya itu bagaimana, kemudian terkait juga dengan masalah-masalah sosialnya dan sebagainya itu. Nah, sehingga saya rasa dibutuhkan satu kelembagaan atau satu apa ya, satu badan lah ya, yang bisa melihat secara keseluruhan, secara komprehensif begitu masalah yang terjadi di dalam industri, di dalam industri sawit ini, mulai dari hulu sampai hilir, termasuk masalah-masalah kesenjangannya, sosialnya dan seterusnya. Itu
1: menarik. Ide akan dibentuk, misalnya saran dari teman-teman di peneliti, ada lembaga yang benar-benar fokus melihat, memperhatikan hulu hilir terkait dengan industri sawit kita, gimana Bu untuk mengantisipasi jangan adanya ngambil dua tandan buat beli yang lain, adanya pabrik tanpa ada kebun, gimana Bu?
3: Mungkin saya berbicara dulu mengenai kebijakan terkait dengan yang tadi. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara PKS tanpa kebun gitu ya, ya dalam prakteknya memang ada, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi regulasi, sebetulnya dengan adanya PP 28 yang baru di tahun 2025, itu sebetulnya hal itu bisa dihindari.
1: Sudah
3: ya.
1: Ada barrier.
3: Betul, misalnya. Sudah ada barriernya. Jadi di dalam lampirannya, di dalam PP 28 itu, pertama itu yang mengatur kalau yang dia terintegrasi itu seperti apa. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak punya kebun, itu seharusnya dia melakukan kemitraan. Kemitraannya itu dengan siapa? Kemitraannya bisa dengan kebun rakyat, dengan plasma, dan juga istilahnya dengan koperasi, misalnya seperti itu Pak. Dan itu di dalam regulasinya diatur sebetulnya nanti ada sekitar 20% yang harus dipenuhi terkait dengan hal tersebut. Jadi sebetulnya istilah tanpa kebun itu sudah nanti kalau kita melihat di PP 28 itu sebetulnya sudah ada. Nanti mungkin yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan implementasi dari PP 28 tersebut tahun 2025 mengenai hal tersebut. Itu tadi yang terkait dengan
1: keberadaan
3: terkait dengan yang PKS tanpa kebun ya, sebetulnya itu sudah ada.
1: Apa itu dalam bentuk kita persiapan antisipasi karena kita punya demand besar terkait dengan kebutuhan CPO, ada program besar yang dimiliki oleh Indonesia untuk menciptakan B50 misalnya, makanya ada planting-planting, ada industri apa pabrik yang mulai bermunculan di sana?
3: Oh enggak ke arah situ sebetulnya, tapi gimana caranya supaya tadi PKS yang tanpa kebun tadi gitu ya, kita bisa memfasilitasi sehingga bisa bermitra dengan yang ada di sekelilingnya. Contoh tadi dengan plasma atau kemudian dengan kebun rakyat gitu ya. Sehingga kan nanti istilahnya rantai pasoknya menjadi terjaga ya Pak. Dan di situ juga kita bisa melihat terkait bahwa itu kan ada pemenuhan terkait dengan 20% ya Pak ya. Dari kapasitasnya ya, sehingga di sini juga akan terlihat bahwa ya industri sawit ini nanti diharapkan akan memiliki pasokan yang cukup stabil atau yang cukup gitu untuk industrinya. Itu.
1: Baik.
3: Itu sebetulnya difasilitasinya.
1: Ini ada upaya untuk memastikan supply yang cukup.
3: Supply
1: apalagi
3: yang cukup
1: kita Juli 2026 ini sudah ada kebijakan yang berlaku penuh Bu di B50. Ini penting sekali menjadi salah satu pionir kita nih di industri CPO seperti apa. Sejauh ini bagaimana pemerintah memastikan lagi-lagi gitu hulisasinya bahwa CPO-nya bahan baku ini benar-benar terpenuhi untuk mendukung program nasional ini Bu. Ini berat nih.
3: Ya, cukup berat. Karena kita sebetulnya perlu menyeimbangkan ya. Tadi yang pertama, sebetulnya kan kalau di sawit itu pertama terkait dengan obligation-nya ada dua ya. Yang pertama itu yang terkait dengan pemenuhan DMO terlebih dahulu.
1: Oke, DMO.
3: Yang kedua
1: ya,
3: itu
1: kita akan bahas.
3: Ya. Kemudian

0: Kemudian yang kedua sebetulnya terkait dengan mandatory dari biodiesel, gitu ya. Itu yang perlu kita penuhi terlebih dahulu, baru yang ketiga nanti sebetulnya kan kita juga membutuhkan bahan baku juga untuk industri kita yang di dalam ya, untuk produksi oleh kimia dan sebagainya. Nah itu juga kita harus menyeimbangkan gitu ya. Jadi pasti jangan sampai terjadi tarik-tarikan antara untuk energi dan juga untuk pangan. Dan tentu kita juga perlu menyeimbangkan untuk ekspor.
1: Ya, Pak ya. Banyak yang harus diseimbangkan nampaknya terkait dengan ini.
0: Ya, makanya tadi di awal bahwa kita pasokan terkait dengan CPO ini, itu ya itulah yang perlu kita jaga terlebih dahulu, Pak.
1: Kestabilan supply.
0: Istilahnya nanti hal-hal yang tadi menjadi mandatory ekspor, kemudian nanti kebutuhan baku untuk industri yang lebih hulu, itu semuanya bisa terjaga dengan baik.
1: Baik, menarik.
0: Ya, makanya tadi hulunisasi tidak boleh kita lupakan juga, karena itu juga akan menjadi kunci bagaimana nanti rantai pasok di sawit ini akan berjalan dari hulu sampai ke hilir.
1: Roadmap besarnya tidak bisa dikontrol sendiri oleh Kementerian tidak Industri bisa. Gitu ya, karena juga butuh tangan-tangan lain gitu untuk membantu supaya tiap target yang ada ini bisa terlaksana dengan cukup baik, terutama dari pelaku pasar sendiri. Pak Ugun, dengan adanya demand B50, Pak, apakah ada yang berubah dari sisi misalnya produksi dari PAMKO sendiri, apa lini usaha, ataupun apa yang kira-kira di-adjust untuk bisa, mengikuti atau mendukung penuh program B50 ini, Pak?
2: Iya, baik Pak, tentunya B50 kembali Pak, supply. Karena akan membutuhkan CPO dalam jumlah, sekarang kan B40 ya, akan menjadi B50, saya lupa angka persisnya, tapi mungkin apakah nambah 10 juta ton, saya lupa angka persisnya, tapi maknanya adalah ini kita harus benar-benar serius meningkatkan produktivitas Pak. Produktivitas dari CPO, ton CPO per hektar. Kembali lagi, hulu harus disecure, karena kalau tidak ada peningkatan produktivitas, maka nanti pilihannya apakah kita akan mengurangi ekspor.
1: That's
2: kalau mengurangi ekspor berarti kita mengurangi devisa nih. Nah, terus perbajakan sawit rakyat yang 60 juta per hektar itu berasal dari levy ya Pak Edi ya, yang bila itu ekspor berkurang berarti itu berkurang, nanti PSR gimana? Ya tentu ini
1: avalis kalau tadi Pak Edi bilang.
2: Jadi keseimbangan itu tentu harus dijaga, tapi bagi kami ini kita harus benar-benar lebih serius lagi.
1: Ada challenge baru rupanya.
2: Benar, benar. Tentu, dan kami melihat potensi itu ada Pak. Jadi kami dari, kami sekitar 500 ribu hektar itu terdiri dari punya sendiri sekitar 300-an, 200-nya kita dari KSO dengan PTPN 1. Di situ masih ada potensi meningkatkan produktivitas. Juga dari mitra-mitra di rakyat, kami melihat itu bagian yang serius dan segera. Gitu Pak ya, untuk ke sana. Nah jadi
1: menarik nih, serius dan segera.
2: Iya Pak, benar. Jadi ya kita sama-sama ekosistem sawit ini harus terintegrasi dari hulu hilirnya, dan semuanya harus benar-benar menjadi kalender nasional menurut saya Pak.
1: Baik, sebelum saya ke Bu Yugina terkait dengan kesiapan kita, saya langsung ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, seberapa siap rekan-rekan di asosiasi dalam mengimplementasikan target B50 program nasional ini? Kekhawatiran adanya ketidakseimbangan terkait dengan ekspor, kebutuhan dalam negeri dan ini akan seperti apa kira-kira?
3: Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan produksi kita di tahun 2025, CPO ya, saya bicara CPO 51,6 juta ton tahun 2025. Kebutuhan untuk kemarin energi di 2025 ya, itu sekitar 13 juta lah ya, kita bulatkan. Kemudian pangan kira-kira 10 juta, jadi 23 juta kan gitu ya. Nah, untuk menjadi B50 apabila full dalam satu tahun, untuk kenaikan kira-kira sekitar 3 juta. Tergantung memang nanti bagaimana implementasi di lapangan, kebutuhan banyak, 3 sampai 3,5 juta lah ya. Jadi 16 juta sampai 16,5. Pangan kemungkinan masih sama di sekitar 10 juta ton. Jadi kira-kira 26 juta ton. Cukup. Produksi cukup ya, cukup. Tetapi percatatan apabila nanti terjadi permintaan ekspor itu naik, belum tentu kita bisa memenuhi itu. Paling tidak terjadi pengurangan kalau di tahun ini setengah satu semester dari Juli ini kemungkinan sekitar kebutuhan 1,5 sampai 1,7 juta ton. Nah, nanti akan berdampak kemana? Kalau ekspor turun, bisa jadi nanti DMO juga akan turun. Kan ini contoh kemarin terjadi di Februari Maret karena perang terjadi turunnya ekspor. Turun ekspor itu sekitar 30%. Apa yang terjadi? Akhirnya minyak kita berkurang karena DMO-nya berkurang. Nah, ini juga nanti akhirnya terjadi lingkaran setan kan. Kita
1: mana dulu nih?
3: Iya, satu-satunya jalan naikkan produksi. Tidak bisa
1: balik
3: tidak
1: lagi.
3: Akan muter di situ.
1: Muter lagi terus. Di sana.
3: Nanti nanti akan ngeluh lagi, loh ini kok minyak kita nggak ada. Wah jangan-jangan pengusaha ini senangnya ekspor aja.
1: Ekspor aja, nggak dalam negeri
3: dipenuhi. Ekspor itu, ya, baru-baru diketahui, mungkin kadang-kadang banyak yang tanya ke saya wartawan, jangan-jangan senang ekspor. Nggak bisa, ekspor itu, mekanisme itu udah dikontrol pemerintah.
1: Oke.
3: Pengusaha tidak bisa ekspor kalau tidak ada persetujuan ekspor.
1: Benar sekali.
3: Sudah itu. Jadi... kecuali melawan hukum ya dengan menyelundup itu kan melawan. Tetapi mekanisme semua terkontrol dan itu nyambung tadi dengan DMO segala. Nah jangan sampai nanti kalau misalnya ekspor kita turun karena produksi kita tidak, bahkan kalau kita khawatir terus terang tahun 2026-2027 kalau terjadi El Nino bisa jadi produksi bukan naik malah turun. Kan begitu. Nah karena apa? Karena juga ini dengan sekarang kenaikan harga pupuk akibat perang 30%, saya juga mengkhawatirkan nih petani mupuk nggak nih kan gitu. Seperti itu. Kalau tidak memupuk efeknya akan lebih panjang terhadap produksi untuk kalau ada El Nino. Nah ini, jadi sebaiknya memang tidak ada bisa ditawar lagi produksi harus dinaikkan. Salah satu yang paling utama adalah kalau perusahaan itu anggota kita itu setiap tahun sudah melakukan namanya permajaan itu 4-5% supaya kenapa tidak lebih dari
1: tapi
3: itu.
1: Tapi infrastruktur untuk menyiapkan B50 terkait dengan terlepas dari DMO sudah bisa di
3: cukup artinya bisa jalan. Tetapi tadi saya hati-hati bahwa nanti kalau ada permintaan atau ekspor kita turun nanti efeknya kemana-mana ini DMO-nya turun, minyak kita turun kan gitu, devisa turun kan gitu. Nah ini jadi sebaiknya memang tidak boleh tidak harus dinaikkan produksi.
1: Supply-nya. Ya. Saya langsung dulu ke Bu Yugina, bagaimana dari akademisi pengamat melihat kesiapan kita dalam mengejar target nasional B50, namun juga tidak ada yang bisa dikesampingkan. Domestik harus terpenuhi, ekspor juga harus jalan untuk devisa kita.
4: Ya, jadi seperti Pak Edi katakan tadi bahwa kita itu siap ya untuk bisa menjalankan B50. Nah, namun kesiapan ini itu akan terganggu kalau ekspornya terganggu, gitu kan Pak? Kalau terjadi perebutan antara ekspor atau kebutuhan domestik untuk kebutuhan yang lainnya untuk memenuhi B50 ini, gitu. Nah, sehingga saya rasa yang perlu diperbaiki itu adalah dari sisi kebijakan-kebijakan terkait dengan ekspornya. Nah, contohnya adalah kebijakan DMO. Kebijakan yang sekarang itu adalah kalau pengusaha itu ekspornya DMO itu tergantung dari berapa besar yang mau mereka ekspor, begitu kan ya Pak? Ya. Ketika terjadi contohnya tadi Pak Edi sudah memberikan datanya terjadi penurunan ekspor itu padahal bukan disebabkan oleh keinginan pengusaha begitu ya Pak, karena terhambat logistik dan sebagainya itu di dalam internasional itu otomatis menurunkan DMO. Jadi yang kita rasakan otomatis dirasakan langsung oleh rumah tangga begitu ya, kelangkaan daripada minyak kita. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ekspornya itu melimpah, jadi tinggi sekali
1: semua.
4: Gitu, barang keluar semua. Nah DMO-nya ini kan sesuai dengan ekspor. Nah itu apakah jadi minyak kitanya tuh jadi banyak, terus kemudian siapa yang beli gitu ya? Nah itu yang harus diperbaiki kalau menurut saya. DMO itu harus dihitung betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita dulu, kita, gitu.
1: Domestik,
4: ya, domestik dulu. Jadi tidak tergantung kepada ekspor. Mm-hmm. Ekspor itu kan ditentukan oleh permintaan dari penduduk di luar negeri, begitu Nah, jadi itu tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kebutuhan kita. Jadi untuk domestik itu untuk B50 berapa, untuk minyak goreng berapa, itu kebutuhan dipenuhi dulu. DMO-nya itu adalah untuk kebutuhan dalam negeri dulu, baru dikeluarkan izin ekspornya sesuai dengan pemenuhan DMO-nya itu, gitu ya. Jadi kebijakannya yang perlu diperbaiki.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita melihat sistem investasi gitu, kalau dari investor mereka lebih inginnya seperti apa? Meskipun sudah ada rules bahwa domestik harus dipenuhi terlebih dahulu gitu sebelum kita mulai melakukan ekspor gitu. Apakah investor juga akan gamang untuk menaruh modalnya di Indonesia terkait dengan kita memiliki source yang besar ini? Kira-kira Bu Yujina? Jangan dijawab dulu, tahan dulu, kita akan kembali. Kira-kira akan seperti apa iklim investasi industri sawit kita di tengah kondisi seperti ini, yang mana tetap di Prime News.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

kita dikenal sebagai pendidik manusia yang pertama dan utama ya. Jadi ini sebenarnya pembuktian lah bahwa kalau kita mau berusaha apapun bisa kita lakukan dengan baik, dan yang penting adalah membawa

Tentunya ini satu apresiasi. Terima kasih untuk CNN Indonesia, penghargaan yang terus memotivasi saya agar juga para leader wanita, agar kita bisa memberi dampak yang lebih lagi di setiap profesi kita. Dan tentunya para leader woman, kita selalu memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang dan terus belajar agar kontribusi kita terus lebih lagi dan berdampak. Saya yakin kita ada di negara yang memberi kesempatan yang sama untuk kita untuk berkembang dan untuk maju. Mari kita terus belajar, memberi dampak yang lebih lagi, dan terus memberdayakan apa yang kita miliki. Karena saya percaya setiap wanita di Indonesia memiliki potensi, talenta, dan kapasitas untuk mau maju.

0: Juli tahun ini B50 akan mulai bisa kita rasakan sama-sama. Di mana pelaku usaha sudah mempersiapkan semuanya. Regulasi dari regulator dan Kementerian Perindustrian juga mulai dilaksanakan. Asosiasi juga sudah mulai melakukan banyak sekali, apa kita bilang namanya Pak, mungkin edukasi apa ya, ke banyak rekan-rekan dan teman-teman dari akademisi juga mulai melakukan perhitungan nih, kira-kira se-reliable apa antara B50, kebutuhan ekspor dan kebutuhan domestik kita, apakah sudah mulai cukup, apakah neraca seimbang atau tidak. Namun terlihat dari situ kita coba membahas terkait dengan seberapa besar sebenarnya investor melirik kita, Indonesia, in terms of industri sawit kita. Itu menjadi salah satu perhatian serius kalau melihat ada DMO di sana. Apakah dengan nilai-nilai tersebut, data atau regulasi tersebut itu benar-benar menjadi selurpi efek untuk para investor di Indonesia? Saya langsung ke Bu Krista.
1: Sebenarnya kalau kita melihat dari investasi sawit ya Pak, berdasarkan yang kami miliki gitu ya terkait datanya. Sebetulnya kalau dari sisi investasi, justru sekarang malah banyaknya dikuasai PMDN ya dibandingkan oleh PMA. Okay. Kalau saya melihat dari datanya seperti itu gitu ya. Jadi sepertinya kalau untuk investasi saya berpikir mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ya Pak ya. Itu karena melihat dari tahun ke tahun datanya masih seperti itu. Baik. Dan tetap saja investasi tetap berjalan dengan baik sih kalau saya melihatnya seperti itu.
0: Terkait dengan regulasi ISPO dan RSPO bagaimana Bu untuk memudahkan? Baik. Karpet merah ada gitu untuk investasi.
1: Oke. Jadi sebetulnya ISPO itu kan kenapa ada ISPO itu ya supaya kita salah satunya bisa memenuhi regulasi untuk terkait dengan traceability dan keberlanjutan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi di dalam ISPO itu kan sebetulnya yang pertama kita lihat adalah dari sisi kepatuhan terhadap legalitas. Yang kedua nanti kita baru melihat terkait dengan sisi traceability-nya.
0: Ya, traceability.
1: Yang ketiga baru nanti kita akan melihat dari sisi sustainability-nya gitu ya. Jadi saat ini ISPO itu sudah ada tiga gitu dan sudah yang dua sepertinya sudah mulai berjalan gitu ya. Jadi sekarang itu ada yang ISPO hulu, kemudian ada ISPO hilir. Yang ketiga itu adanya ISPO yang terkait dengan energi. Itu diampu oleh tiga kementerian.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Kalau untuk yang hulu itu diampu oleh Kementerian Pertanian. Kemudian di perindustrian itu yang hilir. Sedangkan untuk yang energi itu nanti ada di ESDM.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Okay.
0: Kolaborasi tiga kementerian. Ya,
1: kolaborasi tiga kementerian. Dan itu juga sebetulnya nanti kita berdasarkan perpres ya Pak. Itu nanti ada Kemenko Ekon yang akan
0: mengorkestrasi, semua.
1: Mengorkestrasi semuanya gitu ya. Ditambah juga nanti tidak hanya Ekon gitu ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan isu tadi traceability sampai ke...
0: Sustainability.
1: Iya. Sorry, traceability sampai ke titik bahwa dia... kebunnya itu berada di lokasi mana, ini nanti BIG akan masuk yang geospasial, sehingga nanti bisa menentukan lokasi dari industri pabrik itu ada di mana.
0: Oke, okay. menarik.
1: Gitu ya.
0: Saya langsung ke pelaku, Pak Ugun dari Palmco sendiri, apakah kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh regulator sudah cukup mendukung efisiensi dan pengembangan usaha, terutama juga ada

0: kawasan Semangke nih saat ini gitu. Nah, itu jauh bagaimana pengembangan hal wilayah tersebut dengan regulasi yang disiapkan?
1: Iya. Ya, kawasan ekonomi khusus Semangke itu di Simalungun Sumatera Utara. Mm-hmm. Itu sesungguhnya lokasinya nyaris di tengah-tengah kebun kami. Malah itu menjadi memperkuat integrasi kami, Pak. Mm-hmm. Karena Bapak bayangkan di situ ada sekitar 11 tendan gede-gede, multinasional bahkan. Mm-hmm. Justru dengan kita mengembangkan industri di situ, di kawasan ekonomi khusus, kita akan mendapatkan value chain yang baik, Pak. Karena output dari kami menjadi input dia. Nah, tentu itu kan secara logistik segala macam menjadi sangat efisien. Yeah. Dan juga dari Semangke ke Pelabuhan Kota Tanjung juga sudah ada kereta api, sudah ada jalan tol. Yeah. Ini luar biasa. Dan juga kita saling memperkuat. Semangke dikelola oleh sister company kami lah gitu ya, ini satu grup. Nah, sehingga kami melihat Semangke dengan kami saling membutuhkan, Pak. Mm-hmm. Dan di sana akan fokus kepada industri sawit dan karet. Mm-hmm. Nah, kami yang berada di sawit, tentu ini langsung menjadi ibarat gelas tutupnya gitu, Pak. Jadi kita saling melengkapi.
0: Baik.
1: Jadi menurut saya itu sinergi yang semakin baik. Kalau kami berkembang, Semangke juga berkembang dan sebaliknya.
0: Baik. Gitu, traceability, Pak, dan sustainability menjadi kaca kunci di sana. Bagaimana untuk menjamin itu semua, Pak?
1: Baik.
0: Dari Togo.
1: Iya. Jadi hari ini kita sudah sekitar 97% untuk RSPO, ISPO sekitar 96, ya sekitar segitu. Dan kita tahun 2024 juga sudah EUDAR, European Devastasi Free. ya, kita melihat itu satu hal yang harus kita penuhi. Kebetulan mungkin karena secara lahan kami mungkin dari zaman lama, Pak, ya, zaman zaman dari pemerintah, zaman Belanda seterusnya, dan dari situ kita mungkin dari sisi kepemilikan lahan insya Allah clean and clear. Lalu juga kita memang sudah menjadi komitmen dalam kebijakan ESG kami, Pak, bahwa seluruh hal yang terkait dengan lingkungan itu menjadi backbone kami. Bahkan kami malah mendapatkan premium price atas hal itu, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Terutama dari RSPO.
0: Ada achievement di sana.
1: Alhamdulillah, Pak, cukup cukup besar sehingga kami melihat itu menjadi cukup rebutan juga bagi para pelanggan-pelanggan kami, Pak, dari output CPO kami, Pak.
0: Baik, karena sudah ada nilai rapot baik gitu di sana ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Bisa di-tracing di sana.
1: Betul.
0: Menarik kalau misalnya dari Pamko sudah ada Semangke gitu, karena kan bagaimanapun ini tidak terlepas dari ada perluasan lahan di sana sebenarnya, Pak Olgun, gitu kan. Dan ini juga tidak lepas ada moratorium, Pak, perluasan lahan. Saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana dari asosiasi melihat atau menilai adanya moratorium perluasan lahan ini sendiri, Pak, gitu?
2: Iya, iya. Jadi kalau kita sih terus terang memang mendukung ya, artinya bahwa kalau pembukaan hutan primer atau hutan sekunder yang baru, kalau memang akan melakukan ekspansi itu jangan di areal-areal seperti itu, tapi di area yang terdegradasi. Kita kan sebenarnya banyak areal terdegradasi. Jadi itu harusnya bisa kita justru kita melakukan reboisasi dengan sawit. Hanya kendalanya sekarang ini adalah sawit itu tidak diakui sebagai tanaman hutan, padahal tanaman itu memang tanaman hutan aslinya, gitu kan. Nah, ini yang kita kadang-kadang di aneh di kita sendiri ini, loh, ini kan tanaman hutan, sehingga sebenarnya reboisasi menggunakan itu justru ini meningkatkan produksi kita, meningkatkan produksi sehingga kebutuhan kita tercukupi, kan, begitu. Nah, mestinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi yang disinggung juga masalah keberlanjutan, sustainability. Sustainability ini adalah market demand. Memang pasar menginginkan itu. Cina yang sebenarnya tidak care terhadap masalah itu, sekarang udah care. Jadi itu apapun itu harus kita penuhi. Tetapi sekali lagi yang perlu saya sampaikan di sini. ISPO kita ini kok kayak jalan di tempat gitu loh.
0: Nah, Bu
2: nah itu. Jadi ini bagaimana
0: kita
2: gitu.
0: Kita akan berusaha setelah ini.
2: Nah, seperti itu. Jadi kita melihat kalau anggota GAPKI, kita bersyukur alhamdulillah kita sudah
0: ada rules ketat
2: 80% ya? Sudah sertifikasi ISPO. RSPO juga demikian, yang

0: rata-rata eksportir semua udah anggota, udah sertifikasi semua kan gitu. Nah, tapi tinggal nanti yang bagaimana kayak petani itu nggak sampai 5% ISPO-nya. Padahal itu tuntutan pasar juga nanti ada traceability.
1: Iya, traceability.
0: Itu petani juga akan ke trace di situ.
1: Okay.
0: Nah, itu. Jadi ini terus gitu. Itu sebenarnya masalahnya.
1: Cycle lagi ya, Pak.
0: Masalahnya ada di kita sebenarnya yang itu harus kita benahi begitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Ya ISPO itu apapun itu nanti tuntutan pasar, nggak bisa kita mengelak.
1: Baik.
0: Keberlanjutan itu sustainability gitu.
1: Dari regulator gimana Bu Krisna gitu ya, memastikan traceability, sustainability dengan kebutuhan akan kepastian akan supply ini akan seperti apa gitu, karena jasanya riak-riak ini juga semakin melebar gitu kan. Ya.
2: Kalau misalnya kita bicara tadi terkait dengan ISPO, tadi mungkin sudah disampaikan Pak Edi. Kalau untuk yang corporate gitu ya atau swasta, saya pikir mungkin untuk pemenuhan kebutuhan ISPO, memenuhi sertifikasi ISPO itu adalah memang sudah biasa mereka lakukan gitu ya, karena mereka sudah terbiasa memenuhi terkait dengan standar-standar atau sertifikasi yang ada gitu ya, untuk baik yang global atau regional atau mungkin nanti yang di dalam negeri sendiri seperti itu. Memang kalau kita melihat sebetulnya untuk yang kebun gitu ya Pak ya, untuk rakyat itu sebetulnya ada satu fasilitasi Pak dari BPDP gitu ya, nanti untuk mereka mengurus sertifikasi ISPO-nya, itu nanti akan difasilitasi sebetulnya oleh
1: ada badan sendiri yang memudahkan itu ya?
2: Bukan badan sendiri Pak, sudah ada.
1: Oh sudah ada?
2: Nah namanya itu dari BPDP. Jadi untuk yang rakyat sebetulnya nanti bisa difasilitasi dari sana.
1: Baik.
2: Seperti itu gitu ya.
1: Baik.
2: Sebetulnya nanti kalau yang ke depannya yang terkait dengan hilir maupun dengan energi, kalau misalnya di ujungnya ini sudah semuanya bisa di tracing dengan baik gitu ya, ke depan sebetulnya nanti juga akan mengikuti gitu ya Pak ya, karena memang
1: semua
2: kuncinya memang akan ada di sini terlebih dahulu gitu ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya ada Pak untuk membantu yang terkait dengan ISPO hilir tadi untuk rakyat gitu.
1: Jadi barriernya sudah dibikin semua sama kementerian gitu, bagaimana sebenarnya implementasi di lapangannya
2: ya,
1: nih itu menjadi salah satu poin penting, catatan penting di sana. Bu Yujina, bagaimana Anda melihat antara regulasi ISPO RSPO ini terkait dengan traceability, sustainability, perluasan lahan, dan juga menjaga lingkungan seperti apa dari kacamata akademisi? Jadi jawab dulu Bu, saya tetap akan lempar bola panasnya ke Bu Yujina. Sesaat lagi tetap di Prime News.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
11: Terima kasih Anda masih di Prime News. Kita masih membahas

0: terkait dengan roadmap industri sawit Indonesia seperti apa? Saya langsung ke Ibu Eugenia terkait dengan sertifikasi ISPO, RSPO, kemudian juga ada informasi terkait dengan deforestasi gitu. Dan bagaimana sebenarnya dari kacamata akademisi pengamat keseimbangan antara membuka lahan baru, produksi CPO, menjaga lingkungan, hingga demand dari global seperti apa terkait dengan industri kita?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya begini ya, masalah sustainability ini dengan banyaknya sertifikasi yang harus kita penuhi untuk melakukan ekspor dan sebagainya, itu kita lihatnya dari dua sisi. Ya, jadi kalau dari sisi yang itu tergantung apakah sertifikasi-sertifikasi itu menjadi baik buat kita, menjadi menguntungkan buat kita, itu tergantung dari respons kita sendiri itu bagaimana. Okay. Gitu. Kalau kita itu memenuhi semua responsnya itu bisa terpenuhi semua dan tentu lahan sawit kita itu juga menjadi lebih baik ya, dengan pasti tata kelola yang lebih baik dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, tetapi kita harus ingat juga ya bahwa Indonesia itu adalah negara produsen sawit terbesar. Jangan sampai kita itu justru dikendalikan oleh mereka begitu ya, dengan adanya sertifikasi-sertifikasi ini. Okay. Nah, itu jadi itu yang perhatikan ya. Indonesia ini kan mempunyai banyak ahli ya. Banyak ahli, lembaganya juga sudah banyak, ahli sawitnya itu juga banyak. Apakah betul-betul pengelolaan itu tidak sustain gitu? Misalnya kalau kita di justifikasi oleh Eropa itu tidak sustain, kemudian terjadinya di lahan deforestasi dan sebagainya. Nah, itu kan kita juga punya banyak ahli gitu. Nah, sehingga
0: untuk counter narasi tersebut.
1: Untuk counter ke arah situ, dan itulah yang kita harus fight gitu, Pak. Ya, jadi saya melihatnya isu ini seperti itu. Indonesia itu juga harus memiliki kepercayaan diri bahwa dan tidak memang memenuhi semua sertifikasi itu adalah merupakan suatu membuat tata kelola industri sawit ini menjadi lebih baik, tetapi tidak harus begitu ya. Tapi kita bisa mengelola sawit dengan cara kita sendiri dengan baik juga gitu.
0: Baik, karena memang kebutuhan domestik kita juga cukup besar sebenarnya gitu. Mungkin saya langsung ke chapter terakhir. Mungkin saya langsung ke Bu Eugenia. Harapan terbesar dari pengamat sawit Universitas Indonesia terkait dengan bagaimana kita bisa menjadikan kita sebagai produsen sawit terbesar, kita sebagai konsumer sawit terbesar, bagaimana kita bisa menjadi role terbesar gitu, tangan paling kuat dalam mengontrol sawit dunia ini seperti apa?
1: Ya, kalau menurut pandangan saya ya kuncinya adalah pada regulasi. Ya, jadi regulasi sawit itu yang yang baik dan dan komprehensif gitu ya, dari hulu sampai hilir, itulah yang memberikan kesuksesan kepada industri sawit ini. Dan kemudian kunci kesuksesan juga di industri sawit ini adalah tidak terjadi harus terjadi keseimbangan itu tadi ya. Tidak terjadi yang disebut dengan crowding out. Jadi kalau misalnya ada kebijakan regulasi B50 kemudian menurunkan ekspor, nah itu tidak sukses. Jadi terjadi crowding out. Kalau ada crowding out atau perebutan antara ekspor, kebutuhan domestik yang di dalam negeri, kemudian dengan program-program hilirisasi, nah supply-nya itu tidak seimbang, terganggu begitu, itulah yang perlu diperbaiki, dan saya melihat banyak sekali regulasi-regulasi yang perlu diperbaiki untuk membuat keseimbangan itu.
0: Baik, dari Pak Ugun gimana Pak sebagai pelaku? Apa yang diharapkan ke depan dari industri dan roadmap industri sawit kita ke depan?
2: Sawit ini berkah bagi Indonesia Pak. Memiliki keunggulan komparatif dari sisi terutama iklim ya. Nah, tidak bisa ditanam di sembarang negara gitu ya. Nah, maka inilah rezeki yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Dan itu adalah potensi. Terkait dengan bagaimana tata kelola, kami melihat dari 7

0: prinsip yang ada di ISPO itu sebetulnya sudah mengakomodir banyak sekali ketentuan-ketentuan di kita, Pak. Apakah terkait dengan lingkungan, terkait dengan SDM, Pak ya, apa Kementerian Tenaga Kerja. Jadi menurut saya ISPO adalah bagian dari kita bagaimana mengelola sawit secara sistem, Pak. Nah, jadi mungkin kami mendorong ISPO ini menjadi tata kelola sawit yang berkelanjutan untuk seluruh sawit dan potensinya besar sawit ini. Ya. Jadi mari kita manfaatkan ini dengan baik, apakah itu sebagai energi, sebagai pangan, menurut kami itu luar biasa.
1: Baik, gitu. Baik, menarik sekali. Saya langsung ke Pak Edi. Ya. Pak Edi, perluasan lahan, sustainability, ada permasalahan di sana, harapan asosiasi terkait dengan hal ini akan seperti apa?
2: Baik. Sawit kan sudah tidak terbantahkan bahwa dia sangat penting untuk Indonesia. Ya, sangat penting untuk dunia. Nah, untuk supaya ini keberlanjutan, artinya sustainability, bahwa ini terus memberikan manfaat yang begitu besar untuk Indonesia, kami para pengusaha ini butuh kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ya. Ini yang contoh yang sekarang terjadi ini sampai dengan saat ini, kami sendiri belum jelas nih perpanjangan HGU apakah bisa berlanjut atau tidak, karena sudah 1,5 tahun ini tidak ada kabar gitu loh, bagaimana. Nah, ini kan artinya tidak ada kepastian. Nah, kalau mereka teman-teman para akan investasi bahkan melakukan replanting, mereka takut ini jangan-jangan mau diambil lagi kan begitu. Nah, ini ini yang jangan sampai terjadi, akhirnya justru terjadi stagnasi di sini.
1: Lahan itu menjadi satu penting sebenarnya.
2: Betul, kepastian hukum dan kepastian berusaha itu sangat penting. Jadi saya rasa itu
1: berarti yang jejas yang antara tanah adat, tanah apa namanya, hutan lindung, hutan produksi itu semuanya jelas ya, Pak ya.
2: Betul sekali. Jadi memang kita harus membutuhkan itu supaya tidak terjadi lagi yang masalah-masalah itu, okelah harus harus segera selesaikan, tidak tidak berulang lagi lah masalah-masalah seperti yang lalu, ya. Nah, ini yang perlu kita butuh kepastian itu.
1: Baik. Gitu. Closing statement, saya meminta kesediaan dari Bu Krisna, Bu, terkait dengan roadmap industri sawit kita ke depannya, ada target besar di sana. Devisa juga harus masuk. Program B50 juga harus berjalan. Kebutuhan domestik juga harus terpenuhi, jangan sampai ada kayak di sekarang minyak kita langka di pasaran. Bagaimana sebenarnya harapan dari Kementerian Industri sendiri?
3: Oke, kalau kami dari Kementerian Perindustrian sebetulnya melihat sawit ini kan potensinya luar biasa ya, Pak ya, penopang ekonomi juga dan di sini juga terkait dengan tenaga kerja juga banyak yang berkontribusi di sana gitu ya, di industri sawit ini. Tentu mungkin yang perlu kita perbaiki tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang lainnya adalah terkait dengan tata kelola. Tata kelola mungkin yang pertama perlu diperbaiki adalah terkait dengan lahan. Ya, jangan sampai tumpang tindih lahan masih terjadi seperti itu ya. Karena kenapa gitu ya, ya ini tadi sebetulnya kunci dari kita adanya traceability itu. Kalau masih ada tumpang tindih lahan gitu ya, mungkin kita akan sulit memenuhi terkait dengan
1: kepastian,
3: kepastian tadi gitu ya. Itu yang pertama yang kita perlu perbaiki. Yang kedua adalah terkait dengan jaminan bahan baku. Itu menurut saya adalah poin kedua yang paling penting, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan tadi, baik untuk yang kebutuhan di dalam negeri, baik untuk yang obligation tadi terkait dengan DMO dan juga terkait dengan mandatori yang untuk biodiesel gitu ya, bahan baku untuk proses industri tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, karena di Indonesia juga kan sudah berjalan hilirisasinya dengan sangat baik gitu ya, dan juga untuk pemenuhan ekspor. Itu yang kedua yang mungkin kita perlu perbaiki terkait dengan hal tersebut. Kalau misalnya tadi terkait dengan sustainability, ya itu nanti semuanya harus kita lihat dari semua faktor itu, sehingga kita bisa menjaga bahwa industri sawit ini dapat terus berjalan, tetap dengan memperhatikan lingkungannya juga dengan baik, dan juga nanti terkait dengan tata kelolanya juga harus baik.
1: Baik, menarik sekali closing statement dari Ibu Krisna. Dengan ada harapan besar di sana, di mana industri sawit roadmap kita itu memiliki kepastian. Kepastian lahan, kepastian tata kelola, kepastian bahan baku itu juga menjadi salah satu yang penting di sana, karena bagaimanapun sawit juga menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Bahkan ketika Krismon, sawit menjadi tulang punggung pemasukan kita dan menjaga perekonomian bangsa. Dan namun ada hal tertentu yang harus dipastikan di sana, bagaimana keberlanjutan

kesehatan pun juga menjadi salah satu yang tidak bisa kita kesampingkan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Ugun, terima kasih Bu Krisna, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Yujina sudah hadir di Prime News spesial terkait dengan roadmap industri sawit Indonesia. Dan saya Ruli Kurniawan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul

0: dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.

0: Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026 lalu. Sejak pembentukannya pada 7 November 2025, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jilmi Asyidiki, dan seluruh anggota komisi berhasil menyelesaikan rumusan mengenai reformasi kepolisian selama 3 bulan. Mereka melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi publik. Keenam rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri antara lain, kedudukan kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden. Kemudian untuk pengawasan, penguatan Kompolnas dilakukan sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rekomendasi ketiga, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Rekomendasi lainnya menyangkut tentang penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian, terutama pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025 dan nomor 223 tahun 2026 yang memunculkan polemik dan perdebatan di publik. Rekomendasi kelima terkait substantif yang berkenaan dengan penyelenggaraan tupoksi Polri yang selaras dengan prinsip tata kelola birokrasi yang baik, good governance and clean government, yang tertuang dalam aspek kelembagaan dan aspek manajerial. Keenam, guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta aturan turunannya.
1: Semua ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
0: Sementara itu, mengutip dari laman cnnindonesia.com, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, mengkritik rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai reformasi semu belaka. Ia berpendapat, rekomendasi yang diserahkan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto hanya reformasi simbolis. Bambang menyatakan hal itu tercermin atas poin-poin rekomendasi yang dinilai tak banyak mengubah struktur organisasi Polri secara fundamental.

0: Pertanyaan saat ini adalah, apakah rekomendasi yang disampaikan sudah bisa menjawab sejumlah persoalan dan harapan publik selama ini terhadap Polri?
1: Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Sudah 3 bulan bekerja, Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP akhirnya menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Rekomendasi ini tertulis di 3.000 halaman yang terbagi menjadi 10 buku yang diharapkan juga bisa dibaca luas dan dijadikan rujukan dari masa ke masa. Kata reformasi dan perubahan ini bukan kali pertama sebenarnya dilekatkan di tubuh Polri. Lalu sebenarnya seberapa menjanjikan rekomendasi super tim ini untuk menghadirkan polisi protagonis secara perlahan tapi pasti di masyarakat? Kita diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan RI / anggota KPRP. Bang Otto Hasibuan, terima kasih ya, Bang Otto sudah hadir.
2: Selamat malam Diana.
1: Selamat malam Bang. Kemudian saya sapa juga ada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi ya. PDI Perjuangan, Bang Safarudin.
3: Ya,
1: Bang
3: Safar,
1: selamat malam, sehat Bang?
3: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Dan terakhir ini ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas 2 periode, Mbak ya, 2016-2020 ya. Dan juga 2020-2024. Selamat ya. Malam Mbak Pungki.
4: Selamat malam Mbak
1: Diana. Terima kasih sudah hadir, walau agak sakit tinggalnya. Terima kasih Mbak Pungki.
4: Terima kasih.
1: Saya mau langsung ke Bang Otto terlebih dahulu. Bang Otto, ini 3 bulan bekerja, saya minta Anda mungkin menceritakan secara singkat bagaimana proses pengerjaan super team ini.
2: Ya, jadi memang sejak kita dilantik oleh Bapak Presiden, kita kan tim yang baru terbentuk. Ya. Tentunya kita pertama kali itu biasanya yang agak tegang kan. Belum tahu aturan mainnya kayak apa, ya kan?
1: Saling takut bicara begitu.
2: Caranya gimana, apakah ini main voting-votingan atau gimana. Jadi intinya, tapi ya mungkin karena semuanya sudah pengalaman, tidak terlalu sulit jadinya kita... Akhirnya sepakati bahwa sedapat mungkin kita tidak perlu ambil voting, tapi kita berunding untuk mencari jalan keluarnya.
1: Okay.
2: Nah, terus terang aja kita kan diberikan kesempatan oleh Bapak Presiden itu kan sebenarnya tidak ada batas. Tapi oleh Bapak Presiden dikatakan bahwa sedapat mungkin setiap 3 bulan harus laporan.
1: Okay.
2: Nah, tapi kita berpikir, wah ini kan urgent sekali soal ini. Jadi kita memutuskan kalau boleh 3 bulan itu laporan sama Presiden selesai. Jadi nggak usah diulur gitu. Sehingga kita hampir ya setiap minggu itu bisa 2 kali 1 minggu. Bisa pagi, bisa malam terus kita berdiskusi terus. Dan akhirnya sampai kepada kesimpulan itu. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting bahwa ini kenapa bisa cepat dan begitu betul menurut kami itu adalah cukup proper ya. Lengkap semua laporan kami di sini itu. Ini tidak luput dari, dulu kan ingat dulu ada pertentangan antara waktu kita dibentuk tim, terus polisi ada bentuk tim juga. Kan rame itu waktu itu kan, dianggap ini saingan ya kan, dan sebagainya. Ternyata justru itu membuat kami lebih mudah. Dan kemudian kami melihat bahwa Pak Kapolri itu di sana itu betul-betul transparan dia buka. Dia buka semuanya padanya sehingga kami lebih mudah untuk bisa menganalisisnya. Dan waktu itu saya bilang sama Pak Kapolri, udah Pak Kapolri ini legacy Bapak nih. Ya betul ini legacy saya Pak Otto. Ini harus kita buka semuanya. Sehingga kami batang tubuhnya, anatominya Polri itu dibuka semua di sana. Yang baik mana, yang jelek mana, semua. Ya di sana. Jadi itu membuat kami lebih cepat untuk bisa memutuskan sesuatu hal ini. Nah walaupun terus terang aja tentunya semua kan punya argumen-argumen masing-masing, ya kan? Tidak mulus-mulus juga. Kadang-kadang hari ini kita sudah rundingkan, tapi belum sampai kepada keputusan bersama. Nah kita memutuskan nggak usah voting ya, tunda lagi rapatnya, runding lagi, gitu ya. Dan walaupun terus terang aja ada beberapa hal yang ya sebenarnya dibilang putus tapi nggak putus gitu loh. Jadi kita merasakan bahwa memang sebenarnya ini kami majority mengatakan A umpamanya, tapi yang menyatakan B juga ada. Jadi kita bilang ya udahlah kalau memang ini tidak bulat, ya sudah nanti kita serahkan kepada Pak Presiden.
1: Topik apa Bang Otto yang paling menjadi perdebatan paling panas di super tim yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto?
2: Ada beberapa. hampir semua panas. Yang dilaporkan yang 6 itu panas semua itu.
4: Itu panas semua. Oke. Okay.
2: Yang dilaporkan 6 karena kita ada 10 bukit bukan? Tapi jadi cara kita membuat suatu rekomendasi begini. Ada yang kita tempelkan ke publik, tapi sesungguhnya ketika kita karena di sana kan ada Kapolri, ya kan? Jadi apa yang sudah menjadi rekomendasi langsung, itu langsung sampai ke Pak Polri. Ini supaya kita dijalankan tanpa harus rekomendasi formal. Dan Pak Kapolri kebetulan dia senang hati, dia jalanin gitu. Ya kan? Nah, topik yang panas itu saya katakan mengenai soal apakah kedudukan Polri itu tetap di bawah presiden atau di kementerian. Wah ini panas juga nih. Di antara kita ini enggak bulat waktu itu. Wah bulat, tarung terus pemikirannya. Makanya mungkin Pak Ketua kita, Pak Prof. Jim Lee, mengambil bahasa mengatakan bahwa kita tidak detailkan tapi lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Sehingga kita memutuskan bahwa itu di bawah presiden.
4: Oke, okay. Kalau dari narasi yang disampaikan oleh teman-teman ketika berada di istana, Bang Otto, ini kan sebenarnya ada sejumlah aspek yang disoroti begitu oleh super tim ini, KPRP, aspek kelembagaan dan juga manajerial. Kemudian kelembagaan pun kalau dibagi ada aspek struktural, instrumental, kemudian juga kultural. Ini panjang sebenarnya pembahasannya, jadi mungkin nanti kita akan bahas satu persatu, Mbak Pungki, Bang Safa dan juga Bang Otto. Kita ke struktural terlebih dahulu yang tadi Anda sampaikan. Banyak yang lebih memilih bahwa memang sepertinya masih relevan Polri ini di bawah presiden. Pertimbangannya apa? Relevansinya apa di Polri yang sekarang? Apakah memang bisa berubah jika instrumen dan strukturnya masih sama, Bang Otto?
2: Kita melihat begini, kalau persoalan struktural dari awal kita tidak melihat memang ada isu yang harus sentral.
4: Okay.
2: Karena kita langsung menguji sebaliknya. Kalau kementerian kayak apa? Seandainya di bawah kementerian dia apa?
4: Okay.
2: Kita nggak mendapatkan suatu argumen yang kuat.
4: Masalahnya tidak selesai.
2: Nggak selesai, bahkan mungkin lebih lemah dia.
4: Okay.
2: Nah, jadi tetap kita putuskan dia tetap di bawah presiden. Tapi, kan gini, kalau di bawah presiden kan orang menganggap, wah suka-suka presiden dong dan sebagainya. Nggak begitu. Makanya di bagian berikutnya kita sampaikan, tetap di bawah presiden, tapi kita perkuat Kompolnas. Nah, ini intinya. Okay. Jadi kalau dibuat boleh dikatakan the soul daripada keputusan kita ini, rekomendasi ini di Kompolnasnya. Karena ini nanti Ibu Pungki mungkin sudah menceritakan. Karena biar bagaimanapun kan ada masalah. Jadi ada dua pemikiran. Apakah polisi bisa enggak dia memperbaiki diri sendiri tanpa ada pengawasan eksternal? Nah, ya kan? Kita lihat semua secara akademik, kita lihat berbagai negara sebagainya, enggak bisa. Tetap harus ada pengawas eksternal. Kalau memang ada pengawas eksternal, satu-satunya Kompolnas diperkuat. Nah, persoalannya selama ini kenapa rupanya masalahnya? Kompolnas kan ada. Enggak beres-beres juga.
4: Betul.
2: Ternyata kita cek bahwa undang-undang atau apa peraturan kewenangan dari Kompolnas itu ya, enggak bisa apa-apa.
4: Oke.
2: Mohon maaf nih Ibu Bungki, saya katakan waktu itu katakan bisa ngonggong tapi enggak bisa gigit gitu loh. Okay. Jadi bayangin itu gigitnya tuh lepas terus gitu. Nah, oleh karena itu, itulah yang kita perbaiki.
4: Oke.
2: Nah, Kompolnas yang kita rekomendasikan itu pertama dia mempunyai keputusan yang mengikat.
4: Oke.
2: Jadi enggak bisa lagi dipersoalkan dan harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Bahkan kita minta di situ dia punya kewenangan untuk investigasi, ya kan, bahkan melakukan penegakan tentang kode etik dalam persidangan dan sebagainya.
4: Oke.
2: Nah, untuk itu dibentuklah Kompolnas itu di seluruh provinsi di Indonesia.
4: Oke. Bang Otto, tahan dulu penjelasan soal Kompolnas, nanti kita ada segmen sendiri soal itu karena cukup panjang penjelasannya. Saya mau beralih ke Bang Safar. Bang Safar, sebenarnya kan Komisi 3 juga sempat mengeluarkan rekomendasi sebelum KPRP juga selesai begitu melakukan tugasnya. Salah satunya memang juga menyetujui bahwa memang Polri ini masih relevan berada di bawah langsung presiden. Tidak di bawah kementerian. Partai Anda sendiri kan sebenarnya banyak mengomentari juga soal parcok dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana pertimbangan teman-teman di Komisi 3 bahwa polisi ini lebih baik di bawah presiden supaya tidak dijadikan alat-alat bantu kekuasaan dalam tanda kutip, Bang Safar?
3: Ya, jadi di bawah presiden ini kan sudah berjalan mulai kita terbentuknya undang-undang kepolisian dan di situ juga ada TAP MPR nomor 7.

0: yang mengatakan di bawah presiden. Sebetulnya kedudukan Polri itu bukan itu yang jadi masalah reformasi Polri. Fokusnya yang jadi masalah adalah kultur Polri, perilaku Polri yang harus diperbaiki. Itu loh, jadi bukan strukturnya, tidak ada masalah struktur. Tetapi yang masalah adalah kultur, perilaku Polri yang sering melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan penegakan hukum.
1: Gitu. Jadi menurut Anda struktur polisi selama ini tidak ada masalah begitu ya ketika berada di bawah presiden?
0: Iya.
1: Yang
2: bicara ini polisi loh.
1: Iya.
2: Mantan Kapolda.
1: Iya, betul. Oke. Mbak Pungki, kembali ke Anda begitu ya. Kalau tadi masalah struktural struktural itu disebutkan bahwa sebenarnya tidak masalah begitu ya. Kemudian Kompolnas juga sebenarnya sikapnya juga setuju begitu bahwa secara struktur memang harus dibawa presiden.
3: Betul.
1: Kalau ke aspek struktural lainnya begitu Mbak Pungki. Salah satu rekomendasi KPRP ini kan adalah sebenarnya perampingan Mabes. Kemudian justru penguatan di polsek-polsek. Nah, karena kan kita ketahui betul begitu polisi itu lebih ada prestisnya ketika dia ditempatkan di pusat ketimbang di daerah-daerah. Menurut Anda apakah ini rekomendasinya cukup mudah untuk dijalankan atau memang butuh extra effort begitu Mbak Pungki?
3: Betul. Jadi pertama kami perlu mengapresiasi dulu apa yang sudah dihasilkan oleh KPRP. Ini luar biasa. Dan bagi kami sangat senang karena ini tidak ansih polisi yang harus direform, tetapi juga Kompolnas. Dalam artian penguatan Kompolnas itu ya. Nah, jadi saya melihat ini luar biasa dan kemudian ini menjadi satu guidance bagi reformasi Polri. Kalau kita melihat tahun-tahun 2000-an, nggak ada guidance. Sehingga kemudian, mohon maaf, kita seperti memberikan cek kosong kepada polisi untuk mereform dirinya sendiri. Nah, kalau ini kan ada guidance dari KPRP. Sehingga kemudian pijakan untuk step by step selanjutnya itu ada. Jadi ini penting sekali. Jadi langkah pertama itu. Kemudian kedua, saya tadi mendengar pertanyaan bahwa kalau dulu memang idenya polsek itu kuat, mabes kecil gitu ya. Nah tapi nggak tahu ya Pak ya, perkembangannya kenapa kok jadi begitu ya?
0: Nanti saya jelaskan. Boleh. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi mabes kecil,
1: polsek justru yang diperkuat. Tunggu,
0: Polda itu sedang, Polres itu besar, polsek kuat. Jadi piramida.
1: Piramida terbalik.
0: Nah cuman pelaksanaannya itu, ya Mabes Polri tetap besar.
1: Kenapa Bang Safar? Kenapa Mbak Pungki?
0: Ya karena ada pengembangan-pengembangan dari bintang 2 jadi bintang 3. Nah kalau sudah menjadi bintang 3, di bawahnya ada bintang 2. Itu yang sebetulnya harusnya kan seumpamanya Mabes Polri itu tidak menerima laporan. Tetapi sekarang menerima laporan.
1: Ya, betul.
0: Kalau ada kasus-kasus.
1: Betul.
0: Dia menangani, Mabes Polri itu menangani ketika ada kasus yang melibatkan antar dua polda, tiga polda. Atau ada kaitannya dengan kasus-kasus internasional. Ya itu ditangani oleh Mabes Polri. Tapi sekarang Mabes Polri terima laporan juga. Ini yang susah. Kalau mungkin bisa kita tertibkan, kita akan tertibkan supaya lebih memang sudah ada itu pedomannya.
1: Nah berarti ini kan sebenarnya ide ini ataupun pernyataan ini bukan hal baru begitu. Bahwa memang harus ditertibkan itu adalah satu hal yang lain begitu. Menurut Mbak Pungki berarti effort yang lebih seperti apa untuk bisa mewujudkan ide yang sebenarnya sudah lama ini, bahwa misalnya Mabes Ramping, kemudian ada
0: kecil-kecil
1: Mabes kecil, kemudian
0: Polda sedang,
1: kemudian Polres
3: Polsek kuat,
0: Polres besar.
1: Polres besar dan
0: polsek kuat.
3: Penguatan memang untuk polsek-polsek saya rasa. Karena ini memang yang paling bersentuhan dengan masyarakat kan polsek. Nah oleh karena itu memang perlu harus diperkuat. Nah diperkuatnya juga kalau kita melihat sebetulnya masyarakat itu kan lebih senang polisi yang tadi protagonis gitu ya. Humanis, melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak asasi manusia. Nah oleh karena itu sebaiknya memang polsek-polsek ini lebih menitikberatkan pada Harkam Tipmas. Karena kalau Harkam Tipmas itu di dijaga, saya pikir nggak terlalu repot ini nanti masyarakat juga ya. Dan termasuk juga kejahatan-kejahatan segala macam itu bisa dicegah. Jadi yang

0: lebih penting kan seperti itu. Nah, ini dengan adanya rekomendasi KPRP, saya sih berharap ini akan dikembalikan lagi gitu. Dan juga saya rasa sudah dapat persetujuan ya dari Mabes Polri untuk kembali lagi ke Kitoh gitu.
1: Okay.
0: Artinya
1: kita harus jeda terlebih dahulu Mbak Pungki, Bang Safar dan Bang Oto. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa lebih spesifik ke langkah konkret dan juga ada sejumlah aturan yang katanya akan diubah atau direkomendasikan diubah oleh KPRP. Kita bahas nanti, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Inside Story with Diana Valencia.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Anda kembali menyaksikan Insastory with Diana Valencia. Masih bersama saya di studio CNN Indonesia. Ada Mbak Pungki, Bang Safar, dan juga Bang Otto. Saya mau lanjut sebenarnya ke Mbak Pungki terlebih dahulu. Tadi sebelum kita jeda, kita menyebutkan bahwa ada beberapa hasil rekomendasi yang sebenarnya ini sudah ada dari dulu begitu ya. Karena reformasi itu bukan kata baru yang dilekatkan di tubuh Polri. Menurut Anda sebenarnya langkah konkret seperti apa yang harusnya dilakukan supaya rekomendasi-rekomendasi ini tidak hanya sekadar jadi hitam di atas putih saja atau misalnya hanya buku yang kita baca gitu?
6: Ya, goodwill dari pimpinan Polri dan seluruh anggota, saya rasa ya itu yang pertama. Kemudian kedua, pengawasannya termasuk juga Kompolnas dan juga dari publik, dari seluruh masyarakat. Komisi 3 ini juga termasuk yang galak juga ini untuk ngawasi Polri, saya rasa.
5: Tapi terakhir kayak Komisi 3 pas rapat sama Kapolri ini lebih banyak puji-pujian nih ini Bang Safar ya.
6: Dengan pengawasan-pengawasan
5: apa itu saya rasa. Sama Kapolri nih.
7: Bukan pujian, memang
5: apresiasi.
7: Oke,
5: berarti memang goodwill
6: betul
5: dan juga mungkin pengawasan dari berbagai pihak
6: betul.
5: Masyarakat dan juga
6: Komisi 3 gitu ya. Apalagi juga ini sekarang kan sudah ada guidance-nya dari KPRP ya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi, Jadi sudah ada ininya, ada apa namanya? Trace-nya sudah ada gitu. Ya. Kalau dulu kan enggak. Ini kan masih tadi saya sebut seperti cek kosong gitu, suka-suka Polri gitulah istilahnya. Nah kalau ini enggak, sudah ada patternnya. Jadi ini yang mesti harus kita taati bersama.
5: Baik. Selain aspek tadi, aspek struktural begitu ya, yang juga disoroti oleh teman-teman di KPRP ini juga aspek instrumental ya Bang. Bahwa ada sekitar 32 aturan yang direkomendasikan diubah. Ini koreksi kalau saya salah Bang, 8 peraturan Polri atau Perpol yang fokus pada aturan operasional dan tata kelola internal. Kemudian 24 lainnya peraturan Kapolri yang memuat aturan teknis prosedural kepolisian. Bahasa bayinya ini apa Bang yang disoroti? Aturan-aturan seperti apa yang sekiranya perlu dilakukan perubahan?
8: Ya kan banyak sekali dengan adanya rekomendasi kita ini, 8 itu yang dirubah itu sampai 24 ya. 24 itu mengenai Perpol ya, sama Perkap, peraturan Kapolri ya kan. Itu dengan berubahnya nanti undang-undang apa kepolisiannya, otomatis ini akan ikut berubah semua. Nah kalau kita bicara tentang umpamanya ada perubahan tentang pembinaan, maka tentunya aturan mainnya juga di situ berubah. Jadi harus mengikuti semuanya kan gitu. Tapi satu hal yang paling penting yang selama ini nggak pernah ditonjolkan, bahwa di rekomendasi kita itu ada satu yang penting sekali. Yang kalau ini tidak ada, hampir gak ada gunanya nih. Di situ disebutkan akan dikeluarkan kepres, keputusan presiden yang memerintahkan supaya polisi Polri melaksanakan isi rekomendasi ini. Ah ini. Betul. Sebab apapun kita kasih rekomendasi, ya kalau nggak ada dilaksanakan nggak bisa. Okay. Tapi dengan adanya direkomendasi itu, kami rekomendasikan juga kepada presiden supaya Bapak Presiden melakukan suatu keputusan presiden supaya polisi melaksanakannya. Nah, kalau kepresnya nanti sudah dibuat, otomatis polisi kan harus melaksanakan itu. Nah, kalau dia melaksanakan, ya saya kira ini akan lebih bagus. Karena seperti dikatakan kan, kalau soal isu yang pertama mengenai kedudukan Polri tadi, kan itu sudah jelas.
5: Sudah clear.
8: Nah, Kompolnas kata-kata tadi sudah diperkuat. Unsur-unsurnya di sana juga sudah baru. Ada unsur advokat di sana. Ada dua unsur advokat yang masuk di dalam Kompolnas itu. Di samping mantan Polri, Polri ya, mantan polisi, purnawirawan dan juga akademisi dan sebagainya. Jadi soal Kompolnas itu clear di sana. Kalau mengenai bagaimana pengangkatan Kapolri, apakah harus persetujuan DPR atau tidak? Itu juga memang agak ramai, ya. Dan sampai terakhir ramai terus itu. Nah, rasionya kenapa? Kan orang berpikir, kenapa itu menjadi persoalan? Dan kenapa harus kami bicarakan? Karena dari jumlah elemen masyarakat yang kami undang, hampir 87, lebih-lebih kali ya, banyak yang mengajukan ini.
5: Okay.
8: Nah, jadi kami kan membuat analisa ini dari masukan seluruh elemen masyarakat yang ada pada kita, termasuk dari pimpinan-pimpinan mantan Kapolri dulu, mantan-mantan Kapolri. Nah, sehingga kita mengatakan, kita tanya, kenapa rupanya kalian bersoal kalau itu harus persetujuan DPR gimana? Nah, mereka menganggapan kalau itu umpamanya masuk melalui DPR, ini jadi bancakan nih. Jadi artinya banyak pengaruh dari unsur DPR terhadap Polri, sehingga nanti dalam pelaksanaan tugasnya dia banyak terkontaminasi, kira-kira begitu. Nah, kita katakan kalau memang itu pemikirannya, bukankah umpamanya bahwa masih banyak yang lain yang menjadi pengaruh dari Polri kepada Polri, kepada Kapolri. Umpamanya soal anggaran, masih tetap di DPR juga. Jadi akhirnya kita analisis itu bukan isu utama. Kedua, kita mengambil kesimpulan, kalau itu dibuat bahwa itu presiden langsung mengangkat tanpa persetujuan DPR, kita menganggap bahwa itu akan beban politik yang sangat besar sekali buat seorang presiden. Apakah itu Pak Prabowo sekarang jadi presiden, nanti setelah Pak Prabowo juga buat dua periode lagi atau berapa periode. Tapi beban politik dia kalau dia mengambil keputusan ini berat sekali buat dia. Coba bayangkan dia angkat satu Kapolri, terjadi masalah politik. DPR tinggal bilang, ya itu kan tanggung jawab presiden. You pilih gak tanpa izin kita. Nah ini psikologis kan berbahaya. Tapi kalau Pak Presiden mengatakan saya pilih, kedua kemudian dikasih pada DPR, DPR juga ikut menentukan, beda. Ketiga, coba bayangkan kalau umpamanya Kapolrinya presidennya nanti bukan dari militer. Ketika dia mengajukan seorang Kapolri, dia kan nggak tahu juga bagaimana polisi ini.

0: katakan itu.
1: Saya mau kembali ke Kepres, Bang. Ini menarik karena ini tidak hanya akan menjadi rekomendasi ataupun kita sebutnya hanya di awang-awang begitu ya, akan ditindaklanjuti ketika ada Kepresnya. Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah positif soal Kepres itu?
0: Dia sangat positif soal ini.
1: Berarti dalam waktu dekat akan dikeluarkan?
0: Ya, ya itu kalau nggak ada Kepres kan ini repot juga kan? Ada kan ini kan pertama Pak Presiden setuju rekomendasi dijalankan dan kan harus dirubah undang-undang kepolisian.
1: Ini nanti tugasnya Bang Safar dan
0: Ini nih Pak Safar nih. Betul, Pak. Nah, jadi sebenarnya DPR yang segera menangkap ini, merubah undang-undang secepat baru bisa terlaksana. Jadi sekarang kan tugas kita sudah selesai. Sehingga sekarang apakah reformasi Polri ini bisa berjalan atau tidak, bolanya di DPR sekarang. Tugas kita merekomendasikan DPR. Kalau DPR cepat membuat undang-undangnya sesuai dengan rekomendasi itu, semuanya akan cepat. Gitu. Ya kan kalau karena bagaimanapun presiden sendiri kan sudah mengatakan dia mendukung semua apa yang kita rekomendasikan ini.
1: Ini artinya berarti Kepresnya akan kurang lebih dilakukan dalam waktu dekat, Bang. Apakah
0: ya, menurut tim saya, KPP? Ya, ini kami serahkan kepada pihak presiden. Karena kita kan sudah sampaikan inilah rekomendasi kita. Kita juga merekomendasikan Pak Presiden membuat suatu Kepres untuk Polri agar bisa melaksanakan rekomendasi ini. Kemudian juga diharapkan DPR segera merubah undang-undang kepolisian sehingga sesuai dengan apa rekomendasi yang sudah kita sampaikan.
1: Sebelum ke Bang Safa soal revisi undang-undang Polri, karena berhubung DPR baru kemarin ya Bang mulai masa sidang yang sekarang ya. Saya baru mau kembali Mbak Pungki, Mbak Pungki, menurut Anda apakah Pak Presiden Prabowo punya goodwill itu? Akankah segera menerbitkan Kepres untuk bisa menjadikan rekomendasi ini jadi legacy? Seperti tadi Mbak Pungki sampaikan.
2: Oh iya, saya yakin ya. Kenapa? Karena Presiden kan pertama kali melakukan reformasi itu Polri yang menjadi ini apa namanya perhatian beliau. Sehingga saya yakin untuk kedepannya beliau akan segera membuat Kepres untuk tindak lanjut bagi berjalannya rekomendasi KPRP. Dan saya tadi lupa menyebut bahwa beliau juga punya penasihat khusus bidang Harkam Tipmas dan reformasi. Pak Doviri. Jadi ada Pak Doviri, beliau juga akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Tetapi komitmen Presiden saya rasa memang luar biasa terhadap Polri.
1: Baik. Saya mau beralih ke revisi Undang-Undang Polri yang tadi disampaikan oleh Bang Otto. KPRP sudah menyampaikan salah satu rekomendasinya soal revisi aturan termasuk Undang-Undang Polri juga turut direvisi. Sehingga aturan-aturan teknis di bawahnya juga turut berubah begitu ya Bang. Bagaimana boleh di DPR Bang? Karena memang baru dimulai masa sidangnya sekarang sehabis reses. Apakah Komisi 3 akan menjadikan agenda revisi UU Polri ini sebagai agenda yang prioritas begitu?
3: Ya, jadi kan memang kita sebetulnya rancangan undang-undang kepolisian itu sudah ada di Komisi 3. Memang kita tinggal menunggu hasil dari percepatan
1: dari KPR.
3: Reformasi KPR. Dari yang dibentuk Pak Presiden. Nanti kalau Pak Presiden itu memberikan suatu instruksi untuk melaksanakan itu, tentunya akan dituangkan nanti di dalam di revisi undang-undang kepolisian. Seperti kayak Perpol, itu nanti kita mau melihat cantolannya kemana. Kan nggak ada undang-undang itu dilaksanakan dengan Perpol, tentu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah nanti kan ada lagi penjabarannya yang peraturan kepolisian itu Perpol nanti atau jadi di situ nanti kita akan melihat. Tentunya nanti ini kan revisi undang-undang ini kan kita bersama dengan pemerintah nanti. Jadi Menteri Hukum bersama-sama dengan Komisi 3 DPR akan merumuskan itu. DIM-nya, daftar isian masalah.
1: Tapi jadi usul inisiatif DPR ya Bang ya? Jadi usul inisiatif DPR atau dari pemerintah?
3: Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Tapi kan memang kita sudah siap. Mudah-mudahan masa kerja DPR ini bisa tuntas, Pak. Kita akan masuk selesai nanti pada tanggal 21 Juli. Cukup 46 hari. Saya kira tinggal memasukkan rekomendasi Polri. Jadi operasionalnya rekomendasi percepatan reformasi Polri itu nanti operasionalnya dituangkan dalam undang-undang. Revisi undang-undang.
0: Karena memang penting sekali itu.
3: Itu. Dan itu harus terangkum.

0: Termasuk antara lain adalah bagaimana memperkuat Kompolnas. Kompolnas di situ supaya betul-betul berfungsi dengan baik. Nanti kan Komisi T juga bermitra dengan Kompolnas. Ya, kalau ada rekomendasinya Kompolnas nggak dilaksanakan oleh Polri, nanti kita panggil ke Polri, kenapa nggak dilaksanakan? Padahal sudah ada undang-undangnya nanti kan, revisi undang-undang itu begitu. Jadi saya kira Polri bersama dengan pemerintah akan melakukan suatu langkah-langkah revisi undang-undang kepolisian itu.
1: Berarti dalam waktu dekat juga akan dibahas ya?
0: Ya, operasionalnya yang direkomendasikan itu di revisi undang-undang kepolisian nanti.
1: Oke, baik. Nanti mungkin masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung ya Bang, daftar inventarisasi masalah begitu ya Bang, supaya tahu detail-detail aturan apa saja yang mungkin
0: terbuka betul. Kita kalau membahas itu.
1: Betul, karena mungkin ada beberapa kata-kata yang agak mungkin sulit dipahami oleh masyarakat awam begitu, sehingga mungkin nanti ketika masuk ke Komisi 3 bisa lebih jelas begitu ya Bang. Oke, saya ada satu pertanyaan terlebih dahulu, ini sebenarnya juga soal aspirasi yang diserap oleh KPRP. Menarik ini karena Pak Mahfud menyampaikan bahwa polisi protagonis ini memang harus dibentuk begitu. Salah satunya yang diserap oleh teman-teman KPRP, Bang Oto, ini kan soal isu korupsi. Bahwa citra polisi itu koruptif, kemudian ada banyak sekali penyelewengan di sana, mulai dari proses rekrutmen. Kita ingat ya Bang Safar, ketika proses KPRP ini baru saja dibentuk, kita menyampaikan bahwa proses rekrutmen ini saja sudah jadi satu. 15 menit kita membahasnya mungkin sudah selesai ya Bang. Ini artinya kan penting begitu Bang. Apa sih sebenarnya rekomendasi KPRP soal isu polisi koruptif ini?
2: Jadi begini, ini pembahasan kita juga udah gak berhari-hari kita bicarakan ini.
1: Karena layarnya banyak ya Bang?
2: Ya, layarnya banyak sekali. Jadi ini kan juga ada kaitannya juga dengan sistem apa rekrutmen Polri, pembinaan, ya kan? Termasuk juga sebenarnya perawatan SDM-nya juga sebenarnya sampai ke situ kita bicarakan semua. Karena kita gak bisa melihat aja hanya dia korupsi, tapi juga bagaimana perawatan apa Polri apa ya SDM-nya personil ya kan ya, kalau umpamanya kita bilang nggak korupsi ini korupsi tapi dia gajinya dikit kita juga bicarakan semua itu daerah terpencil dia punya rumah atau tidak dia punya cukup nggak insentifnya kita juga bicarakan semua jadi istilahnya memang intinya itu di culturalnya kan di culture kan ya kan mentalitasnya ini sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk menyelesaikan ini memang betul-betul mulai dari rekrutmen. Nah, karena kita pikir-pikir begini, bayangkan ada orang masuk polisi, selama dalam sebelum jadi polisi dia sudah hidup dengan budaya segala hal lah dengan karakter yang sudah dimilikinya selama sekian puluh tahun. Katakanlah mulai dari kecil sampai 18 tahun. Dia di keluarganya dengan karakter yang kita tidak tahu. Tiba-tiba masuk polisi, hanya 3 tahun, bisa enggak 3 tahun ini bisa merubah semua karakter yang jelek ini? Ya kan? Jadi makanya rekrutmen ini sampai kita bilang juga sebenarnya untuk rekrut polisi kita melihat bahwa semua background, latar belakang daripada calon-calon perwira ini harus juga diperiksa. Dari keluarga mana dia muncul, ya kan? Kalau dia dari keluarga yang kita berpotensi untuk melakukan itu, ya itu jangan diterima. Jadi jangan hanya menerima dari segi angka-angka saja. Jadi kalau kita merubah culture di tengah jalan, susah itu.
1: Ini cukup membuat saya cukup bingung nih Bang. Karena keluarga yang tidak berpotensi itu karakter atau kategorinya seperti apa? Karena bukankah itu menambah kompleks?
2: Ya enggak, maksud saya kalau ada calon perwira, katakanlah masuk di Akpol. Kalau dilihatnya selama kan angka-angka, pintar, lulus, jasmani. Kita bilang gak cukup. Harus dilihat dulu background orang ini. Kalau dia dari keluarga yang berpotensi bahwa membuat anak-anak ini terus akan membuat satu kejahatan yang tidak bagus. Ya jangan diterima. Jadi dicek dulu latar belakangnya. Dia hidup selama ini bagaimana. Ya kan? Orang tuanya kayak apa. Kalau umpamanya orang tuanya umpamanya narkoba. Anak ini berpotensi juga nggak seperti orang tuanya. Ini menjadi faktor yang harus juga dipertimbangkan. Apakah dia melakukan perilaku yang macam-macam lah. Begitu ya.
1: Berarti proses rekrutmen ini juga jadi hal yang penting. Sebentar, Bang Oto, saya mau lempar ke Bang Safar. Bang Safar, Anda setuju tidak dengan rekomendasi KPRP bahwa salah satunya adalah background checking, termasuk family background checking, ini cukup jadi satu hal yang penting untuk proses rekrutmen personel anggota ataupun anggota?
0: Iya, jadi kan ada di dalam rekrutmen itu sudah ada standar.
1: Ya.
0: Ya. Termasuk latar belakang dan rekam jejak dari calon-calon itu. Karena kan ada mental ideologi segala macam. Bapaknya harus jelas. Orang tuanya itu harus jelas dari mana segala macam ya. Itu nanti akan mungkin terekam di situ gitu ya.
1: Okay.
0: Yang jelas standarnya ada. Yang jadi masalah memang ada juga yang masuk polisi itu tidak sesuai dengan standar. Karena titipan.
1: Oke. Okay.
0: Dan bayar-bayar. Itu ada, pasti dibicarakan.
2: Dan Kapolri membuka itu terang-terangan semuanya.
0: Pasti dibicarakan.
1: Oke. Okay.
2: Dibicarakan semua.
0: Banyak orang protes kok karena enggak masuk gitu, udah bayar tapi enggak masuk.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu juga harus jadi itu ada standar yang sudah itu. Nah, kalau sudah selesai seleksinya bagus, bahan bakunya bagus, kita juga tidak bisa mengharap polisi bagus kalau bahan bakunya nggak bagus.
2: Yeah.
0: Kalau gandumnya nggak bagus, mungkin mau jadi roti yang bagus.
1: Okay,
0: setelah itu masuk ke pendidikan. Ini pendidikan juga harus kita benahi. Masalah kekerasan lah, segala macam ya. Tamat itu di Makassar, di Kepri juga terjadi.
1: Bang Safar, itu pendidikan. Bang Oto, ini celah yang ditemukan oleh KPRP dan bahkan mungkin teman-teman yang sudah bergumul dengan dunia ini begitu ya, soal rekrutmen yang titipan orda lah atau bayar-membayar, ini rekomendasi apa yang KPRP sampaikan supaya menutup celah-celah ini?
2: Jadi terus terang aja Kapolri sendiri waktu itu juga membuka semua ini. Ini permainan yang terjadi di dalam. Dan dilakukan anak muda, modusnya begini semua-semua gitu. Itu diceritakan dengan oleh Kapolri. Makanya saya bilang sangat menolong sekali.
1: Okay.
2: Jadi intinya adalah kita Polri juga memerlukan aturan yang ketat. Supaya jangan ada peluang dari yang lain itu mempengaruhi dia.
1: Okay.
2: Contoh umpamanya, dia Kapolri. Ada titipan dari satu dari lembaga yang lain, supaya ini diloloskan. Coba, sebagai Polri dia nggak diloloskan, gimana nanti kalau ada hubungan dengan kelembagaan? Kalau diloloskan, gimana cara meloloskan ini? Ini problematik yang seperti circle vitreous kan, jadi lingkaran setan terus gitu loh. Jadi kita putuskan, kita umumkan aturan tidak ada lagi titipan. Kecuali yang sifatnya afirmatif. Contoh umpamanya dari suatu daerah tertentu yang kita lihat kalau dia lakukan tes dengan ukuran yang sama tidak akan mungkin
1: justru tidak adil.
2: Itu satu. Kedua, kita lihat ada yang punya potensi umpamanya dia atlet olahraga juara-juara terus. Ya tentunya kalau juara karateka umpamanya, pemain bulu tangkis umpamanya pengen masuk polisi. Kalau di tes akademis pasti dia turun karena kerjanya dia main bulu tangkis terus. Akademinya turun. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Yang begini saja yang boleh dibolehkan. Tapi yang order-order titipan lain itu sudah dianggap itu sudah no. Tapi ini perlu diumumkan supaya orang lain pun yang minta tolong pun dia merasa ya sudah diatur, susah dia begitu.
1: Dan ada yang mengawasi,
2: ya,
1: mungkin salah satu adalah Kompolnas. Nah nanti usai jeda selanjutnya Bang kita bahas soal Kompolnas dan bagaimana sebenarnya penguatan Kompolnas yang baik dan benar. Baik, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, dialog menarik ini akan kami lanjutkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya,
6: tapi masa
5: dulu saya bicara.

0: saya diam. Enggak. Sekarang you diam.
1: Enggak kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji tuh argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Polri itu kita harus transparan, akuntabilitasnya lebih jelas juga, dan sebagai untuk dan para petinggi dan perwira-perwira Polri juga harus semakin lebih clear, semakin lebih kerja, semakin profesional, dan juga harus sebagai humanis juga kepada masyarakat gitu ya, terutama dengan kepolisian-kepolisian yang ada di berbaur dengan di masyarakatnya gitu, karena kita tahu bagaimana Polri saat ini selalu ada jarak dengan masyarakat.
1: Saya sih semoga ya, semoga ke depannya Polri itu ketika sudah ada reformasi lebih baik lah, mulai dari sisi pelayanannya hingga sampai ya lebih ditingkatkan lah. Supaya kan banyak nih sisi negatifnya juga kan di masyarakat, biar hilang lah. Agar kedepannya di mata masyarakat itu lebih baik lah. Semoga aja sih.
2: Saya harapan saya buat kepolisian, kalau saya lapor kasus harus cepat-cepat ditanggapi, jangan lama-lama gitu kasusnya di baru di kan kebanyakan orang lapor tuh kalau lapor nggak langsung ditangani gitu Pak.
3: Baru saja kita dengarkan opini masyarakat dan harapan ini sebenarnya soal reformasi Polri. Semuanya sama-sama menaruh harapan besar sebenarnya kepada perubahan di tubuh kepolisian dari segi layanan ataupun aduan. Salah satunya mungkin dengan penguatan pengawasan yang tadi disampaikan lewat Kompolnas. Mbak Pungki, dua periode sebenarnya di Kompolnas. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Kompolnas ketika menanggapi kasus-kasus kepolisian yang viral? Kemudian tapi mungkin wewenangnya terbatas begitu.
4: Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000 ya, di situ kan disebutkan bahwa Kompolnas ini sebagai pengawas fungsional Polri, terus kemudian sebagai mandat reformasi gitu ya, berada di bawah Presiden untuk mengawasi Polri. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya itu kecil gitu ya, menjadi komisi yang kecil, terus kemudian kewenangannya juga sedikit, sehingga kemudian nggak well perform gitu. Nah, apalagi soal independensi ditanya, karena ada wakil dari pemerintah. Jadi satu-satunya komisi yang ada di Indonesia yang ada menteri di situ sebagai anggota, ketua sekaligus anggota adalah Kompolnas. Lain-lain nggak ada. Nah, ini yang kemudian juga dipertanyakan oleh masyarakat, gimana jeruk kok makan jeruk gitu. Nah, jadi ini pertama. Kemudian kedua juga soal efektivitas, karena kami meskipun ada menteri-menteri yang diharapkan juga bisa apa namanya ya, mempercepat
3: akses.
4: Ya mempercepat reformasi Polri gitu ya, dan juga bertemu dengan Presiden dan sebagainya, ternyata ini nggak berjalan dengan baik. Itu kemudian selanjutnya adalah anggaran sangat kecil. Jadi setiap tahun Kompolnas itu rata-rata antara 15 miliar sampai 18 miliar. Jadi kalau belum lagi kalau ada pemotongan-pemotongan, wah udah bisa sampai cuman 12 miliar gitu. Nah, sementara tugas Kompolnas ini kan harapan masyarakat pada masa reformasi dulu adalah menjadi watchdog. Dia juga harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan kejahatan, pelanggaran dan sebagainya, terus kemudian bisa menyidangkan dan menghukum. Itu harapan masyarakat, tetapi ternyata faktanya adalah hanya sebagai lembaga think tank. Jadi masyarakat banyak yang kecewa, sehingga ketika masyarakat mengadu pada Kompolnas, ini dianggap sebagai tukang pos aja gitu. Dapat laporan dari masyarakat, kita sampaikan pada polisi, polisi mengembalikan pada kami, tapi nggak ada tindak ujung-ujungnya penyelesaiannya ya. Sehingga masyarakat merasa ragu, merasa nggak puas, seperti itu.
3: Kewenangan seperti apa sih Mbak yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh Kompolnas sejak lama supaya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat?
4: Setidaknya kami itu juga berharap untuk bisa melakukan investigasi independen, itu yang pertama. Kemudian kedua juga tidak hanya kami dilibatkan pada saat pemeriksaan, tapi hanya apa ya, ikut di situ tapi nggak bisa ngapain-ngapain gitu.
5: Pasif
4: ya. Jadi kita pengennya aktif, terus kemudian juga dalam rekomendasi KPRP juga disebutkan bahwa kita berwenang juga untuk ikut menjadi apa namanya hakim lah istilahnya ya, dalam melakukan kode etik itu, dan juga ada keputusan yang diberikan Kompolnas atau rekomendasi itu bersifat eksekutorial. Nah ini yang penting, jadi imunitas Kompolnas itu lebih apa ya, lebih mandiri, lebih berwibawa seperti itu. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak.
3: Oke, saya ke Bang Safar terlebih dahulu. Bang Safar, melihat bahwa Kompolnas ini bisa jadi salah satu instrumen untuk menjadi pengawas dari eksternal, menurut Anda cukup optimiskah jika Kompolnas dikuatkan, maka pengawasan ataupun penertiban itu bisa berjalan dengan lebih baik begitu?
5: Iya, saya yakin kalau memang Kompolnas ini diperkuat dan diberikan wewenang yang lebih besar dan mengikat, sifatnya mengikat. Ketika Kompolnas itu melakukan suatu kegiatan investigasi dan itu sarannya harus dilaksanakan oleh Polri.
3: Okay.
5: Mamanya, oh dia bersalah, harus mutasi. Harus dilaksanakan oleh
3: Polri. Tapi menurut Anda melihat dari kultur dari kepolisian itu sendiri, akankah menerima dalam tanda kutip saran dari orang luar begitu?
5: Lah memang kan selama ini ya Polri tidak menerima. Kompolnas ini kadang-kadang ada laporan masyarakat, Kompolnas memberikan saran, dicuekin. Dicuekin gak dianggap. Nah ini kan di dalam undang-undang, revisi undang-undang kepolisian itu, penguatan Kompolnas itu harus sifatnya mengikat. Okay. Nah itu kan dari rekomendasi percepatan. Itu percepatan.
3: Sehingga mau dari orang luar, mau
5: iya, harus, apapun harus itu.
3: Apa perspektifnya ya harus dijalankan.
5: Ya nanti kerjasama dengan Komisi 3 lah. Ya kalau okay. Memang ada Polri yang tidak mau melaksanakan rekomendasi Kompolnas, nanti Kompolnas koordinasi dengan Komisi 3, nanti kita panggil Kapolri.
3: Oke. Okay.
5: Bahwa okay. Kenapa Anda tidak mau melaksanakan itu gitu.
3: Oke, okay, oke, okay, baik. Bang Oto, saya mau tahu sebenarnya persisnya saran dari KPRP soal penguatan Kompolnas itu seperti apa sih?
6: Ya, jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau Polri apa DPR mau melaksanakan isi rekomendasi ini sudah sangat luar biasa. Jadi kita harus awasi juga DPR mau melaksanakan enggak dalam undang-undang ini. Sebab kalau undang-undangnya enggak jadi seperti yang kami rekomendasikan, enggak ada gunanya juga. Kedua, kita harus apresiasi ketika kami memutuskan ini. Jangan dianggap mudah.
3: Okay.
6: Polisi terus terang aja melihat kewenangan yang kita rumuskan ini berat buat dia. Karena bayangkan polisi diawasi eksternal. Gak bisa apa-apa nih. Dan diberikan kewenangan investigasi dan mengikat. Termasuk penegakan kode etik. Bisa diadili. Jadi bayangkan aja ada polisi bertindak salah, langsung datang Kompolnas mengatakan harus dipecat. Umpamanya kode etik. Polisi juga terus terang aja, saya merasa bangga sekali semuanya kepada polisi. Kalau dengan dia mau menerima ini, karena dulu waktu Kompolnas dibuat, tentang Kompolnas dibuat, pertolongannya kan polisi juga enggak mau terima soal itu.
3: Betul.
6: Hari ini mereka mau.
3: Betul.
6: Nah sekarang yang kita coroti urusan Pak Safar nih, DPR mau membuat ini enggak? Jangan sampai rekomendasi ini nanti enggak jadi juga di dalam undang-undang. Nah, tapi kalau itu jadi, saya yakin betul bahwa ini akan baik. Sehingga saya melihat sekarang ini tugas kita yang paling berat adalah bagaimana supaya paradigma kepolisian ini, polisi ini bisa berubah, mindset.
3: Okay.
6: Selama paradigma dan mindsetnya tidak berubah, agak susah nih. Nah, kita waskes kan, jangan-jangan paradigma ini mindsetnya nggak bisa satu dua hari. Oleh karena itulah ada Kompolnas. Okay. Mengingatkan. Nah otomatis kalau dengan ada Kompolnas, mindset-nya juga akan berubah juga otomatis. Okay. Kan. Dia gak bisa lagi seperti selama ini, sewenang-wenang gitu kan. Melakukan perbuatan, Kompolnas secara rekomendasi, polisi diamin. Sehingga seperti bisnis as usual aja gitu kan. Jadi saya yakin sekali kalau Kompolnas yang dibentuk ini sesuai dengan yang kita rekomendasikan, dan DPR membuatnya di dalam satu undang-undang, nah ini akan bagus sekali.
3: Oke, berarti rekomendasinya sudah ada dalam bentuk cukup rinci begitu ya Mbak Pungki ya. Ini tinggal goodwill dari masing-masing.
6: Dan polisi mau gitu. Loh. Itu persoalannya. Ya. Kepolisian tuh mau menerima rekomendasi itu. Atau di situ kan ada Kapolri,
3: betul.
6: Ya kan?
3: Betul.
6: Ada Pak Tito, ada mantan Kapolri. Ya. Semuanya setuju.
3: Oke.
6: Bulat mengatakan silahkan kalau memang polisi harus diawasi. kami setuju. Mm. Berarti mereka membuka diri untuk direformasi. Okay. Ini langkah pertama yang harus kita puji. Mm-hmm. Ya, kita nggak boleh melihat juga yang jelek-jeleknya. Ini saya dengan kapolri saya lihat ini langkah pertama. Yeah. Okay. Karena ini pertarungannya nggak mudah. Yeah. Tapi dia setuju. Bahkan ketika juga masuk unsur advokat yang notabene polisi tiap hari berhadapan dengan advokat. Yeah. Nah, kenapa bisa mau? Karena kita melihat dengan hubungannya dengan KUHP dan KUHAP.
3: Oke. Okay.
6: Ya kan? Jadi di KUHAP itu kan dan KUHP kan sudah paradigmanya kan sudah beda. Mm-hmm. Jadi ketika kami membuat rekomendasi ini, kita juga bahas tentang KUHAP-nya, KUHP-nya. Mm-hmm. Jadi paradigma polisi juga dalam penerapan hukum, strategi reformasi kepolisian itu harus dikaitkan dengan penegakan hukum seperti yang diatur dari KUHP maupun KUHAP-nya.
3: Oke, baik. Berarti polisi sudah mau diawasi dengan pengawas yang lebih kuat dan lebih perkasa, itu adalah satu langkah yang baik. Bagus. Tapi kita nantikan langkah selanjutnya begitu ya, Bang. Dari DPR dan juga dari masyarakat.
6: Iya, DPR ya.
5: Bukan.
6: Pemerintah ya.
5: Komisi 3 dengan pemerintah.
6: Ya.
3: Betul.
5: Saya pikir akan ketika Pak Presiden itu memerintahkan, menginstruksikan.
3: Komisi 3 ataupun DPR, pihak lainnya pasti akan jalan. Oke.
5: Nanti kan kita membahas ini, revisi ini dengan pemerintah, Menteri Hukum, dan ketua Komisi 3-nya itu Gerindra.
3: Oke, harusnya menjalani dengan sepenuh hati sebenarnya, apa yang Presiden Prabowo inginkan begitu ya, ketua umumnya.
5: Dan beliau adalah
3: ketua umum partainya.
5: Partai Gerindra,
3: kita nantikan.
5: Ketua Komisi 3-nya adalah Gerindra.
3: Oke, baik, kita nantikan sebenarnya bagaimana langkah nyatanya, dan mungkin ketika nanti sudah dirumuskan dalam bentuk aturan, disitulah rasa bangga Bang Otto, KPRP, Bang Safar, dan juga Mbak Pungki ini bisa bertambah begitu ya, bahwa sekali lagi reformasi bukan hanya di mulut saja tapi juga bisa dilaksanakan. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini, ada Bang Otto Hasibuan, Bang Safarudin, dan juga Mbak Pungki. Terima kasih banyak sudah hadir di Insight Story Wijana Malaysia. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam. Terima kasih.

0: Sakit hati diputus cinta, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Desa Kebunrowo, Pucung, Kecamatan Karangdadap, Pekalongan. Aksi nekat pria berusia 35 tahun yang terjadi Jumat dini hari 8 Mei itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Menyadari aksinya viral, pelaku berinisial MJ lantas kabur ke Semarang dan kemudian bersembunyi di salah satu tempat kos di kota Solo. Namun pelariannya berakhir saat keberadaannya berhasil terendus polisi pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pembakaran serupa pada akhir April dan Jumat 8 Mei lalu.
1: Memang sebelumnya memiliki hubungan, mungkin karena merasa diputus cintanya, akhirnya pelaku ini mencoba melakukan pengancaman melalui pengrusakan ataupun juga pembakaran.
0: Kini pelaku dijerat pasal 308 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

0: Halo, selamat malam. Pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah akhirnya mengakui telah mencabuli dua santriwatinya selama 4 tahun sejak 2020. Saya Ayu Rahmawati dan inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabat sendirinya diduga karena cekcok soal utang pinjaman online. Pelaku yang sempat bekerja usai membunuh akhirnya dibekuk polisi kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan.
1: Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatantras Polrestabes Surabaya Senin malam membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Bahwa uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban, namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu, adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
1: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban, namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: tak silap gitu.
3: Iya, kayak gak baik. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
4: ya, mas dagingnya ini ya.
3: Kakak saya bilang ke istrinya, katanya, "Ma, iki Shopee Pay Later-ku ini dipinjam sama temanku."
1: Hingga kini Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat meniru aksi freestyle yang kerap ditonton di media sosial, seorang bocah 7 tahun di Lombok, NTB alami patah leher. Korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
6: Dia melakukan adegan itu sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri, dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
7: Artinya tidak bersama temannya?
6: Tidak bersama temannya.
5: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak.
0: Diduga berulang kali membakar barang di sekitar rumah warga dan terekam CCTV, seorang pria digeruduk warga di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Di lain tempat, komplotan spesialis pencurian rumah dan konter handphone di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sulsel.
8: Hati-hati, papa di mana?
5: Hati-hati. Inilah video amatir dan rekaman kamera pengawas CCTV saat terduga pelaku membakar barang-barang di beberapa lokasi di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini tersebar melalui pesan berantai warga dan viral di media sosial. Warga yang geram dan mengetahui alamat pelaku pun langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksinya sempat membuat warga panik. Menurut ketua RW setempat, terduga pelaku diketahui berinisial A berusia 24 tahun ini diduga sedang mengalami depresi. Kini terduga pelaku pembakaran telah diamankan ke Polsek Matraman dan pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Rekaman CCTV dua orang pelaku terlihat melintas dan menuju ke sebuah konter untuk melakukan pembobolan dan pencurian puluhan handphone di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 April 2026 lalu. Pasca kejadian ini, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap dua pelaku utama berinisial AR dan RA yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan dua pelaku lain yang terlibat dalam kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, sementara barang lain yang diketahui sudah dijual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, bermain judi online, dan mengonsumsi narkoba. Pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ini ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan dua rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Dan hasil penjualannya dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Terekam CCTV melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan nyaris babak belur dihajar warga. Sementara dari kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Ponpes Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pengasuh sekaligus pemilik Ponpes akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap santriwati itu sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024.
5: MT, pemuda berusia 27 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga telah mencabuli seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan pelaku. Aksi pencabulan itu dilakukan pelaku di Jalan PDAM Kayang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin siang 11 Mei dan terekam CCTV. Tak bisa lagi berkutik, pelaku akhirnya mengakui sudah dua kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah.
9: Lama berapa kali kau tangkap di sini? Dua kali. Sama mana kau nganu budak itu?
10: Gandeng.
9: Kau gandeng terus? Kau apa lagi?
5: Kini pelaku ditahan di rutan Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut, sementara polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. AS tersangka terduga pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Dolokusumo hingga kini masih diperiksa intensif di Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Sejauh ini pengasuh sekaligus pemilik Ponpes Dolokusumo itu telah mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap para santriwatinya itu dilakukan berulang sejak tahun 2020 hingga 2024.
11: Sementara dari tersangka hanya mengakui di 2.

0: dua korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya.
1: Kalau tahu aksi cabut berapa kali dilakukan terhadap korban?
0: Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali.
2: Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini 17 saksi telah diperiksa, termasuk 2 saksi dari pihak keluarga tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban pelapor menyebut ada 2 korban baru yang mulai berani angkat bicara. Ia pun berharap 4 korban lainnya yang sebelumnya sempat memberikan keterangan namun mencabut laporannya juga dapat kembali ditindaklanjuti proses hukumnya. Sebelumnya, AS diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari 7 Mei lalu.
3: Siapa namamu siapa?
4: Azhari.
3: Azhari siapa?
4: Azhari.
3: Ponpes apa?
5: Eh, cekal mergobo! Tangkap karena apa? Gak bisa ngomong.
4: Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak.
5: Oh, katanya pencabulan.
2: Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Dalam pelariannya, tersangka kerap berpindah-pindah kota. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh, sehingga korban menuruti perintah pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Setelah sebelumnya digerebek polisi lantaran kedapatan jadi tempat penitipan bayi, belasan bayi diduga hasil hubungan gelap tempat praktik bidan ORP di Sleman, Yogyakarta, hingga kini masih beroperasi seperti biasa.
7: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan, Wonokerso, Hargo, Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu 11 bayi diduga hasil hubungan gelap dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik kebidanan di wilayah Padukuhan Modinan, Kelurahan Banyuraden Gamping, Sleman, DI Yogyakarta. Selasa siang, tempat praktik kebidanan ini masih beroperasi meski di bawah tanggung jawab bidan pengganti. Bidan ORP membuka praktik bidan berizin dengan mengontrak rumah milik seorang warga. Di tempat ini pula, bidan ORP membuka layanan penitipan anak yang tak berizin. Terkait praktik penitipan anak ilegal ini, pemilik kontrakan mengaku tidak tahu menau. Ia hanya mengetahui bayi-bayi yang dititipkan di tempat praktik bidan ORP bakal segera diambil oleh orang tuanya.
8: Kurang lebih satu tahun.
9: Tahu bukan, Pak, kalau bidan ini menitipkan,
8: ada penitipan itu. Kalau kalian belum diambil dari yang melahirkan, itu aja. Saya tahu, gitu. Tapi terus yang lain juga nggak tahu, mending ada penitipan sebelum diambil, katanya seperti itu.
7: Hal senada juga diungkapkan oleh pemerintah Kelurahan Banyuraden. Pihak kelurahan mengimbau agar masyarakat segera melapor bila mengetahui ada kegiatan-kegiatan mencurigakan di lingkungannya.
10: Saya tidak tahu kegiatan untuk penitipan anak itu. Ya, seluruh masyarakat diharapkan peduli dengan lingkungan. Apalagi ada kegiatan-kegiatan baru, ya mohon untuk memberitahukan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Kelurahan. Paling tidak kan itu biar ada komunikasi yang baik, sehingga ada apa-apa tidak seperti ini.
7: Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi P, menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi seharga Rp50.000 per hari dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Saat ini bidan ORP, kedua orang tuanya dan seorang pembantu masih berstatus sebagai saksi. Kasus ini ditangani penyidik Satreskrim Polresta Sleman. Bambang Jati Asmoro, Sleman, DI Yogyakarta.
6: Tim Jatanras di Reskrimum Polda NTB menangkap sepasang laki-laki dan perempuan yang selama ini melakukan penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras harta benda milik korbannya. Sementara Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di Rutan Kelas 2B, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.

0: Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sepasang lelaki dan perempuan di sebuah minimarket di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang diduga kuat sebagai pelaku aksi penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras habis harta benda korbannya oleh tim Jatanras di Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Modus yang dilakukan oleh pasangan ini adalah berpura-pura berkenalan melalui media sosial dan mengajak ketemuan. Setelah sering bertemu, terduga pelaku perempuan berinisial AP ini meminjam kendaraan sepeda motor milik korbannya. Setelah itu, AP menghilang tanpa kabar. Dari hasil interogasi petugas, kendaraan milik korban yang dilarikan AP diserahkan ke DA untuk dijual ke para penadah dalam bentuk utuh atau bongkaran.
1: Dan sini menurut pengakuan pelakunya sudah melakukan 8 kali. Cuma kami baru bisa mengungkap 2 TKP, di mana pada saat ini kami masih melakukan pengembangan.
0: Untuk sementara, sejumlah sepeda motor serta handphone yang diduga merupakan hasil kejahatan dari pasangan ini diamankan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di rutan kelas 2B Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. Para pelaku menyamar sebagai anggota TNI hingga Polri untuk memperdaya para korban perempuan. Para pelaku memanfaatkan para korban untuk mentransfer uang dengan alasan mengalami kecelakaan atau mutasi tugas. Dari hasil pemeriksaan dan analisa barang bukti, praktik love scamming tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari hingga April 2026. Saat ini Polda Lampung masih memeriksa para pelaku serta menelusuri rekening penampung hasil kejahatan. Polda Lampung juga berkoordinasi dengan perbankan untuk membuka informasi transaksi keuangan dan memblokir rekening yang terindikasi digunakan dalam kejahatan love scamming yang dilakukan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang bocah 13 tahun yang mengidap gangguan kejiwaan menangis usai mencuri mobil milik tetangganya sendiri dan membawanya ugal-ugalan hingga menabrak kendaraan dan pohon di Kabupaten Probolinggo. Sementara di Surabaya, rumah terduga pelaku arisan bodong digeruduk korbannya usai total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah.
3: Sama dua ini.
4: Benar sama ya,
3: Mas? Mamanya yang berhubung ada orang itu bilang maling. Iya.
2: Viral di media sosial, seorang anak berusia 13 tahun menangis usai mencuri mobil milik tetangganya pada 10 Mei lalu. Bahkan bocah berinisial DKC, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan dan akhirnya terhenti usai menghantam pohon. Salah satu warga yang emosi sempat memukul korban karena geram atas tindakannya. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan jiwa ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kemudian kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk membantu menghentikan pelaku.
5: Sama kawannya diomongin, ayo katanya kamu bisa nyupir mobil, okay. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
2: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Dengan melakukan mediasi bersama pendamping korban, pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Namun jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM, seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan pemuda gerombolan bermotor di Cirebon, Jawa Barat merusak dan menjarah sebuah warung. Aksi ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, petugas menangkap 15 remaja lantaran membawa senjata tajam saat melakukan konvoi sepeda motor.
2: Kamera CCTV merekam saat gerombolan pemuda yang terafiliasi geng motor merusak sebuah warung di kawasan Pekiringan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Mereka juga mengejar orang yang masuk ke dalam gang lantaran ketakutan dengan kedatangan gerombolan tersebut. Beberapa di antara mereka juga merusak sebuah lapak pedagang kaki lima dan mengambil barang-barang jualan di lapak tersebut. Pihak kepolisian yang menerima informasi langsung bertindak dan menangkap 6 orang. Dari 6 orang, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Hingga Selasa siang, polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Kamera CCTV merekam saat gerombolan remaja melakukan konvoi sepeda motor dengan membawa senjata tajam ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang pada Senin malam. Petugas dari Polres Magelang Kota yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan pengejaran dan sweeping. Dengan dibantu warga sekitar, petugas menangkap 15 remaja dengan mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit di Jalan Raden Saleh, Kota Magelang.
6: Kalau dari keterangan sementara yang kami dapatkan, awalnya mereka sedang memutar-mutar, jadi memancing daripada kelompok-kelompok tertentu untuk tawuran. Seperti itu, dan kami amankan di depan Bina Patria.
2: Hingga Senin malam, 15 remaja yang ditangkap masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak Polres Magelang Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah sepeda motor menabrak pickup yang hendak berbelok di jalan alternatif Klaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
7: Good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SPPG menabrak dua pedagang makanan yang berada di depan minimarket di Bekasi Timur. Satu di antaranya meninggal dunia. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Video amatir warga sempat merekam usai kecelakaan sebuah mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menabrak sejumlah pedagang di depan minimarket di Jalan Pulau Kalimantan Perumnas 3 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Menurut juru parkir di lokasi kejadian, mobil SPPG tersebut melaju kencang dari kejauhan serta kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak sejumlah pedagang. Kerasnya benturan membuat gerobak dan dagangan berserakan. Para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang pedagang yang berada di depan gerobaknya menjadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, sang sopir telah ditangkap dan kepolisian Lakalantas Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Detik-detik kecelakaan saat sebuah sepeda motor menabrak pikap yang hendak berbelok ke SPBU di Jalan Alternatif Klaten Sukoharjo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam terekam CCTV. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan ringsek di bagian depan hingga pemotor beserta penumpang di belakangnya terpental. Akibat kejadian ini, 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dengan rata-rata korban mengalami patah tulang. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Sementara di Jalan Raya Segara Makmur Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut ekskavator mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak warung dan sejumlah motor yang terparkir pada Senin. Saksi mata menuturkan, kasus bermula saat truk melaju dari Tarumajaya menuju Marunda, tiba-tiba mundur dan lepas kendali diduga mobil mengalami remblong. Akibat kejadian ini, truk mengalami kerusakan cukup parah, serta menyebabkan warung dan 5 motor yang ditabraknya masuk ke kolong bagian kendaraan hingga ringsek. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas akibat kemacetan imbas kecelakaan yang terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update.

0: Belasan siswa terluka usai tertimpa runtuhan kayu dan genteng akibat ambruknya atap salah satu ruang kelas di salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Beberapa siswa yang terluka serius harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dan ini sekolah runtuh, ada korban.
2: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.
1: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
2: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4, Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
3: Jadi ini sebenarnya kemarin siswanya sudah apa itu jatuh plafonnya. Nah, itu dibersihkan dulu. Nah, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu. Tahu-tahu waktu pembelajaran dan sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
2: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Video Ketua DPRD Kepri mengendarai sepeda motor hanya menggunakan topi menjadi viral di media sosial. Tidak hanya abai mengamati.

0: Setiawan saat mengendarai motor gede alias moge tanpa menggunakan helm pada Kamis 7 Mei lalu dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang sempat diunggah di akun resmi media sosialnya itu, tampak Iman santai mengendarai motor gede berkeliling menikmati suasana kota Batam. Aksi itu pun menuai kecaman warganet. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono pada Senin mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi tilang terhadap ketua DPRD tersebut. Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Aviditya menambahkan dari hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan juga tidak membawa SIM saat berkendara.
1: Jadi kronologinya yaitu pada saat beliau melintas di simpang Rosdel, ya tepatnya di 0908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan itu pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami itu beliau tidak membawa SIM. Tidak membawa SIM tetapi STNK. Makanya karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM makanya yang kami amankan adalah STNK-nya.
0: Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga terperosok ke dalam selokan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat pengendara motor berhenti memberikan jalan ke mobil yang melaju dari lawan arah itu. Namun, mobil menyenggol hingga pengendara motor dan kendaraannya terjatuh masuk ke dalam selokan di pinggir jalan. Bukannya berhenti menolong, pengemudi langsung melanjutkan perjalanan. Korban kemudian ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami yang ditemui Selasa mengatakan pihaknya telah mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi, korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan telah mencapai kesepakatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Setelah menjalani perawatan akibat leher patah, seorang anak berusia 7 tahun di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia. Diduga akibat anak ini meniru aksi freestyle yang kerap ditonton di media sosial.
3: Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
4: Apa namanya, jangan dibiarkan lagi soal menonton-nonton yang berbahaya-berbahaya ini dan mesti harus diawasi ketat anak-anak kita yang berusia kayak adik ini gitu untuk tidak melakukan gaya atraksi seperti itu karena itu memang dia kan bukan atlet gitu Pak ya, dia nggak tahu gimana konsekuensi dari dia bermain kayak gitu, itu harus selalu diingetin gitu.
5: Setelah kami konfirmasi tidak mengetahui dia melakukan hal tersebut karena di luar jangkauan dari penglihatan dari pihak sekolah.
6: Berarti di luar jam sekolah ya?
5: Iya, di luar jam sekolah. Dia melakukan adegan itu sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
6: Artinya tidak bersama temannya?
5: Tidak bersama temannya.
3: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada aksi sadis di mana seorang wanita dijambret hingga terseret. Detik-detik seorang wanita jadi korban penjambretan di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas pada Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini nampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban jatuh dan

0: terseret, sementara pelaku langsung kabur. Akibat kejadian ini, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini kasus penjambretan masih dalam penanganan pihak kepolisian. Berikutnya ada kepanikan akibat kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan Cengkareng. Kepanikan melanda warga di Jalan Angsana Raya Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi. Api dengan cepat membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api yang terus merembet ke bangunan sekitarnya. Selain menghanguskan sejumlah rumah dan 2 sepeda motor, kebakaran juga mengakibatkan seorang ayah beserta 2 balita terluka bakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Berikutnya yang menghebohkan jagat maya adalah penemuan candi raksasa di kawasan Kediri. Jagat maya kembali dihebohkan usai unggahan foto dan video di ekskavasi sebuah candi beredar di media sosial. Dalam penggalian di situs Adan-Adan, peneliti menemukan sejumlah artefak dan struktur kuno seperti arca Buddha, stupa, makara di Kediri, Jawa Timur. Salah satu temuan yang paling menarik adalah makara berukuran raksasa. Dalam arsitektur candi, makara disebut bisa menggambarkan besarnya bangunan utama. Karena itu, situs ini diduga memiliki kompleks yang lebih besar dari candi Borobudur. Pihak Balai Pelestarian Kebudayaan menjelaskan bahwa kabar ini bukan penemuan baru. Dokumentasi yang viral merupakan hasil ekskavasi tahun 2022 lalu. Berikutnya, jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun coret-coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan sejumlah siswa. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.
1: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese De Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta, sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
0: Pasca polemik jawaban sama namun dinilai berbeda oleh Dewan Juri dalam acara Lomba Cerdas Cermat, yang MPR langsung menonaktifkan Dewan Juri dan MC yang bertugas. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan MC acara tersebut.
1: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
2: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
3: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
1: Bagaimana Dewan Juri?
4: Nilai minus 5.
1: Minus 5 untuk grup C.
2: Namun jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
3: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Nilai 10.
5: 10 poin untuk grup B.
2: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
1: Baik, silakan.
3: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
4: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
1: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
2: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
3: Sama.
4: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
1: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri.
0: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah memasuki tahap akhir. Hingga Senin lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat.
6: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga
7: manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
6: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah. Sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
8: Dermawan, belum jam makan malam tapi perut sudah keroncongan. Sajian cumi jumbo yang beratnya mencapai sekilo ini bisa jadi sajian santap sore Anda. Informasi usai jeda, tetaplah News Update.

0: Masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda.

0: and Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Belum jam makan malam tapi perut sudah keroncongan. Sajian cumi jumbo yang beratnya mencapai sekilo ini bisa jadi sajian santap sore Anda. Apalagi racikan sambal pedasnya bikin lidah semakin bergoyang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bimo Darmawan, sampai jumpa.
1: Bagi Anda pecinta sajian seafood, mari merapat. Bukan kuliner Bandung kalau tidak menggiurkan. Sebuah kedai makan di Jalan Sumbawa, Kota Bandung ini menyajikan cumi berukuran jumbo. Bahkan beratnya bisa mencapai 1 kg. Tentunya cita rasa cumi yang nikmat didapat dari racikan aneka bumbu yang sudah di blender, ditumis lalu jadi marinasi cumi. Cumi yang sudah dimarinasi selama 3 hingga 4 jam kemudian diasapi dan dibakar. Teknik inilah yang memberikan cita rasa khas.
2: Kenapa kita memilih untuk diasap itu ya, ada beberapa faktor. Pertama itu bisa mengempukkan daging. Apalagi cumi yang terkenal alot ya, jadi di asap itu bisa lebih empuk. Terus itu juga salah satu metode masak tradisional dari NTT yang which itu harus kita jaga juga. Dan untuk diasap sendiri itu nanti akan menimbulkan rasa atau aroma yang lebih khas lagi.
1: Cumi ini pun disajikan dengan siraman sambal melimpah dan selada goreng. Enak ya.
3: Ini benar-benar nikmat banget. Nah, biasanya kan cumi itu ada sedikit alot, apalagi ukuran besar gini. Tapi ini benar-benar empuk, bumbunya juga meresap ke dalam, gurih. Apalagi ditambah dengan sambal yang benar-benar pedes banget ini, menggugah selera. Nah, ada juga aroma smokinya di dalam cuminya ini.
1: Untuk satu porsi cumi asap jumbo bisa dinikmati 4 orang dan dibanderol Rp98.000.

Seekor gajah liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Seorang ayah dan dua balitanya terluka saat menyelamatkan diri dari kebakaran rumah. Menanti hukuman berat pelaku kekerasan seksual dengan korban para santri dan santriwati.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah semi permanen dan permanen plus dua sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta dua balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Warga Jalan Angsana Raya RT 8 RW 12 pinggir kali Ampuran Cengkareng Jakarta Barat Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis dua sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Seorang ayah beserta dua balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis.
1: Itu ada yang luka, luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang. Dan bayi balitanya ada dua, anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
0: Viral di media sosial, seorang sopir truk mengeluh terjadi korban pungutan liar di Jakarta Utara. Sekali melintas ia terkena 4 kali pungli. Dan masih juga di Jakarta Utara, 4 orang pengatur lalu lintas liar atau paoga ditangkap Satpol PP lantaran kerap mengarahkan kendaraan untuk melawan arah.
2: Pengendara mobil ini terkejut saat hendak berbelok dari jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara melalui jembatan. Dari arah berlawanan, tiba-tiba ada mobil lain yang melaju melawan arah. Mobil yang melawan arah ini ternyata dikawal oleh sejumlah pengatur lalu lintas liar alias paoga. Mereka mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengarahkan kendaraan untuk melawan arah demi menghindari kemacetan sekaligus mempersingkat waktu tempuh. Ulah paoga ini membuat warga resah. Pada Senin sore, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pademangan menggelar razia dan menangkap 4 orang paoga, di mana 2 diantaranya merupakan perempuan. Keempat paoga tersebut telah diserahkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara untuk dibina di Panti Sosial Cipayung.
3: Itu paoganya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kucing-kucingan. Dan untuk hari ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga...
2: Video viral lainnya menunjukkan seorang sopir truk mengeluh maraknya pungutan liar di Jalan Ring Road Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengaku dalam sekali melintas bisa terkena pungli sebanyak 4 kali. Setelah videonya menjadi atensi warganet, personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP menangkap 3 terduga pelaku pungli tersebut. Mereka meminta uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan dan pembinaan terhadap para terduga pelaku agar tidak kembali melakukan pungli di jalanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat jadi viral di media sosial. Lomba ini menuai sorotan lantaran Dewan Juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 kelompok peserta.
4: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
5: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
6: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

0: presiden.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai minus 5.
3: Minus 5 untuk grup C.
4: Namun jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2: Nilai 10.
3: 10 poin untuk grup B.
4: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
1: Baik, silakan.
6: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B.
7: Servasi Sumber Daya Alam Aceh memastikan gajah ini saat ini telah pergi menjauh dari permukiman warga. Kemunculan gajah liar di tengah permukiman ini jadi penanda penting bahwa habitat gajah sudah terganggu. Selanjutnya kita ke Kota Anging Mamiri, jagadmaya dihebohkan oleh pengendara sepeda motor di Kota Makassar. Seorang perempuan membonceng sepeda motor sembari memangku sepeda motor listrik. Aksi tidak biasa dipertontonkan seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan yang sedang dibonceng sepeda motor ini nampak memangku sepeda motor listrik berukuran besar. Sepeda motor listrik ia posisikan melintang di tengah sepeda motor dan ditahan menggunakan dua tangan ketika sedang melaju di jalan raya. Aksi nyeleneh ini tentu saja mencuri perhatian pengendara lain yang melintas dan menjadi viral di media sosial. Aksi ini tidak untuk ditiru. Cara membawa kendaraan dengan cara dipangku di atas sepeda motor sangat berbahaya, baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kita kembali ke ibu kota, peristiwa viral juga berlangsung di Jakarta Selatan. Ada pengendara mobil menabrak sepeda motor hingga perempuan pengendara sepeda motor terjatuh ke parit. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan peristiwa mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Insiden ini menyebabkan perempuan ini jatuh terperosok ke parit. Bukannya berhenti, pengemudi mobil justru meninggalkan lokasi tanpa rasa peduli terhadap korban. Korban lantas ditolong oleh warga sekitar. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Kuku Islami menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya sudah mengantongi identitas pengemudi mobil dan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Produsen kerupuk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan akibat semakin melonjaknya harga minyak goreng dan plastik. Sementara itu di tengah naiknya harga bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur turun dari Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Akibatnya peternak kelimpungan karena harga pakan ayam terus naik.
8: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
9: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini, dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
10: Dari berapa itu mas biasanya omsetnya?
9: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
8: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga 20

0: Rp27.000 per kilogram kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
1: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor dan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, MPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu jagung juga naik, katuh juga naik. Yang jadi permasalahan telurnya malah turun.
0: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat AS, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Pati. Hingga Senin sore, polisi telah memeriksa belasan saksi. Sementara tersangka mengakui telah mencabuli para santriwatinya. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AS 51 tahun mulai kooperatif dalam pemeriksaan. Berdasarkan keterangan terbaru dari kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan aksi cabul terhadap dua santriwati yang kini berstatus sebagai saksi dan korban juga korban terlapor. Mirisnya salah satu korban dilecehkan 10 kali oleh tersangka dengan dalih kedekatan guru dan santriwatinya. Penyidik memanggil total 17 saksi dan diperiksa secara tertutup. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum berani bersuara. Polisi berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan para korban mendapat pendampingan psikologis melalui unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak.
3: Jumlah korban sampai dengan detik ini dari hasil pemeriksaan masih, jadi kami tetap masih membuka pintu maupun posko apabila ada korban atau keluarganya atau tetangganya yang mau bersaksi dia pernah mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui adanya korban yang lain, silakan melapor ke kami.
2: Kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama memicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz ini mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Jika dampak trauma tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin para korban bisa menjadi predator di kemudian hari. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Waktu tidur masuk ke di mulutnya.
5: Yang sama senengnya apa yang...
6: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
7: Selalu mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
6: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
8: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati, publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana

0: Mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
1: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama.
2: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang sekeras-keras.
3: Mensos memberikan pendampingan.
1: Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
4: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan? Gitu ya. Kok kamu nggak teriak aja? Gitu. Nah, itu seperti memojokkan mereka. Gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim. Gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan.
1: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda komersial berikut, aksi pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Ribuan jemaah haji Indonesia memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat ini mencuri perhatian warganet dan jadi viral di media sosial.
4: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
5: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang dirusak dan sebagainya.
4: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di kota Madinah ada es krim viral dan jadi buruan jemaah haji. Tidak hanya punya rasa unik, pembeli juga mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim.
4: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
0: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines, and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
6: It's a unique
0: taste.
4: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
7: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
4: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Florida di Amerika Serikat dilanda kebakaran hutan. Sebuah garis api muncul yang oleh warganet disebut menyerupai garis neraka. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: yang dijuluki garis neraka muncul. Namun sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bini Darmawan, pamit, sampai jumpa.
1: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabrsk menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.

Indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini 12 Mei 2026 menyentuh level harga terendah. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Lalu apa langkah konkret pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas pasar dan pembahasannya akan kami hadirkan nanti. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pun disita. Dalam aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang. Proses penggerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikat di kawasan Bir Ali. Proses penggeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat nanti.

0: Belasan siswa terluka usai tertimpa runtuhan kayu dan genteng akibat ambruknya atap salah satu ruangan kelas di salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Beberapa siswa yang terluka serius harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dan ini sekolah runtuh, ada korban.
2: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 40 di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.
1: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
2: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4, Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
3: Jadi ini sebenarnya kemarin itu plafonnya sudah rubuh plafonnya. Nah, itu dibersihkan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu. Tahu-tahu waktu pembelajaran yang sekitar 7:30, tahu-tahu sudah rubuh.
2: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Gedung Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting pada AC pada ruang arsip di lantai 3 gedung. Sempat terjadi kepanikan ketika pengguna gedung melihat asap tebal muncul dari ruang arsip pada lantai 3 gedung. Ketika itu petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedang melakukan apel pagi. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam 30 menit setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 3 unit mobil damkar bantuan dari Pelindo. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Api juga tidak menyebar ke lokasi lainnya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih mendata dan juga menghitung jumlah kerugian sekaligus menyelidiki apa penyebab pasti dari kebakaran.
4: Diketahui saat kita tadi apel pagi, jadi ada salah satu anggota yang melaporkan bahwa di ruang pemeriksaan itu ada kepulan asap. Habis itu kita datangkan ke PMK sebanyak 6 unit. Setelah 30 menit api bisa dipadamkan.
5: Kira-kira apa yang kebakar?
4: Penyebab itu dari konsleting outdoor, sehingga dari konsleting outdoor itu dia merambat ke pipa yang ada telepomnya itu, sehingga masuk ke dalam ruangan dan timbul asap di situ.
0: Sejumlah rumah semi permanen dan juga permanen plus 2 sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta 2 balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api.

0: 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi dan menurut warga api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang turut terbakar. Seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan medis.
1: Itu ada yang luka, luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang. Dan bayi balitanya ada 2 anak-anaknya sendiri. Sekarang 1 yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
0: Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat dari polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC acara tersebut.
2: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
3: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
4: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2: Bagaimana Dewan Juri?
5: Nilai minus 5.
2: Minus 5 untuk grup C.
3: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
4: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
5: Nilai 10.
6: 10 poin untuk grup B.
3: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
2: Baik, silakan.
4: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
5: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
2: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
3: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
4: Sama.
5: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
2: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan.
0: Keinformasi berikutnya, mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan juga pengamatan visual terhadap para penumpang.
3: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Bandara Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan terhadap penyebaran hantavirus kepada para penumpang. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati tanda dan gejala dengan alat thermal scanner dan pengamatan visual secara langsung oleh para petugas kesehatan. Menurut Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap penumpang asal negara Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama yang sudah teridentifikasi hantavirus. Selanjutnya, jika didapati penumpang yang terinfeksi, petugas secara langsung akan melakukan pemeriksaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit infeksi sampai dilakukan masa isolasi selama 42 hari.
7: Yang kedua, begitu turun itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu

0: probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
1: Sampai saat ini, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan belum menemukan indikasi penyebaran hantavirus di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
2: Jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
1: Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menghindari kontak atau terpapar dari urin dan air liur dari hewan pengerat seperti tikus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lantas apa itu hantavirus dan dari mana penularannya serta apa saja gejala yang dialami? Dan berikut rangkuman informasinya untuk Anda.
1: Wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah pada 4 Mei lalu virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Dikutip dari Instagram Kemenkes, sebagian besar hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus, urin atau kotorannya, serta debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Hantavirus muncul dalam 2 bentuk klinis di dunia. Pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Tipe ini banyak terjadi di Asia dan Eropa dan menyerang ginjal dan pembuluh darah. Kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Lebih sering ditemukan di Amerika dan menyerang paru-paru. Untuk gejala hantavirus HFRS meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan, dan tubuh menguning. Sementara untuk gejala hantavirus HPS meliputi demam, nyeri badan, dan lemas serta batuk dan sesak nafas. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya rajin mencuci tangan dan terapkan etika ketika batuk. Gunakan pel basah saat membersihkan debu, simpan makanan di wadah tertutup, serta pastikan tidak ada celah atau lubang untuk tikus masuk ke rumah.
3: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau dan pada masa pancaroba ini cuaca kerap tidak menentu sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi seperti ini? Dan berikut informasi selengkapnya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
5: Di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu. Kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu. Jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau dan patut digarisbawahi juga untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
4: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
6: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
7: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
8: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu, aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, selebihnya aku minum vitamin juga. Iya perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih. Jadi cepet sakit.
4: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
9: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
4: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara mencapai 177 miliar rupiah.
10: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
11: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
3: Jadi bagaimana modus perusahaan ilegal ini beroperasi? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Reskrimum Polda Metro

0: Trujaya Kombes Polisi Iman Imanuddin. Selamat sore, Pak Iman.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Dir sudah berkenan bergabung. Jadi kalau kemudian dianggap ilegal, Pak Iman, apakah kemudian memang ini tidak lengkap secara perizinan usahanya, atau kemudian memang ini dari motor-motor curian? Saya ingin konfirmasi itu dulu, Pak.
1: Dari cara mendapatkan kendaraan bermotornya, itu sudah dilakukan. Kami sudah menelusuri bahwa itu adalah ada perbuatan ilegal yang dilakukan oleh tersangka dalam memperoleh kendaraan bermotornya tersebut. Tersangka melakukan penampungan terhadap kendaraan-kendaraan dari dugaan hasil kejahatan atau tindak pidana.
0: Oke, tindak pidana yang dimaksud adalah pencurian kah, atau kemudian masuknya kendaraan-kendaraan ini ke Indonesia yang tanpa izin resmi, tanpa surat menyurat yang pasti begitu, Pak?
1: Ini kendaraan akan dikirim ke luar ya, jadi bukan dimasukkan dari luar ke Indonesia, tapi akan dikirim dari Indonesia ke luar. Kemudian untuk memperolehnya ini dengan ada salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan mengaktifkan aplikasi pembiayaan, kemudian kendaraannya dibelokkan dengan menggunakan identitas orang lain.
0: Oke, jadi ini bisa saya pastikan adalah motor yang sudah beredar di Indonesia, tapi kemudian dirakit ulang untuk kemudian diekspor, begitu Pak Dir?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah selama ini kenapa kemudian butuh waktu 4 tahun, Pak Dir? Kalau kemudian data yang Anda sampaikan kemarin sejak 2022, bagaimana usaha ini secara rapi begitu, tidak terlihat?
1: Jadi kami sampaikan, untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selama dari tahun 2022 ini, itu adalah berdasarkan keterangan dari pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, bahwa kegiatannya ini sudah berjalan dari tahun 2022. Nah, adapun kami memperoleh informasi terhadap kegiatan tersebut, itu sekitar satu bulan yang lalu kami memperoleh informasi, kemudian kami melakukan upaya pendalaman dan penyelidikan atas kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal tersebut. Kemudian sampai pada satu waktu kami menemukan tempat pengumpulan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dikumpulkan untuk dikirim ke wilayah Afrika tersebut.
0: Oke, artinya ini tidak diedarkan di Indonesia ya, Pak Dir? Hanya kemudian diekspor ke dua lokasi itu ya?
1: Ya, ke Tahiti sama ke Togo.
0: Oke, itu dengan merek tertentu kah? Atau kemudian ada pemolesan lagi, Pak Dir, sebetulnya?
1: Ada dua merek besar yang ada di lokasi, yang di TKP.
0: Oke, ada dua merek besar yang kemudian ini dijual atas nama resmi, begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Dir, ini bagaimana penemuan awalnya? Apakah satu tersangka itu, atau kemudian sebetulnya banyak laporan masyarakat kita yang sebetulnya dirugikan juga dari operasi ilegal ini, Pak?
1: Justru kita berawal dari awalnya dari informasi masyarakat ini, kemudian dari satu tersangka ini muncul juga keterangan-keterangan yang diperoleh oleh penyidik dengan penggunaan kartu tanda penduduk dari masyarakat yang lainnya. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap 150 orang yang KTP-nya digunakan untuk mengaktifasi aplikasi pembiayaan yang dilakukan oleh tersangka.
0: Oke, artinya untuk mengirim keluar dengan hampir 1000 unit, pengkelabuan apa yang kemudian dilakukan begitu?
1: Seolah-olah ini barangnya ini diperoleh dengan cara yang benar.
0: Oke, tapi artinya dalam bentuk utuh ya, Pak Iman ya, atau kemudian dipreteli dulu, dijual per spare part begitu, Pak Dir?
1: Ada yang utuh, ada yang sudah dibelah-belah per spare part.
0: Oke.
1: Sebagaimana yang kita lihat di gudang, ini kan ada yang sudah terpisah-pisah, ada juga yang masih utuh. Yang dikirimnya juga demikian. ada yang dikirim secara utuh, ada juga yang dikirim dalam bentuk terpisah-pisah.
0: Oke, Pak Dir, saya konfirmasi lagi. Berarti tidak ada yang diedarkan di Indonesia ya? Semuanya diedarkan di luar begitu ya?
1: Iya, tidak ada.
0: Oke, terakhir Pak Dir. Jadi artinya dengan satu tersangka ini pendalamannya bagaimana? Apakah ini juga terkait dengan jaringan internasional yang tentu ada penerimanya di dua negara di sana begitu?
1: Ada yang penerimanya di sana. Uh-huh. Begitupun juga di sini, di Indonesia, kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap pengepul dan penyedia kendaraan bermotornya. Sudah ada beberapa penyedia yang kami mintai keterangan. Mudah-mudahan ada perkembangan yang positif untuk mengembang ke tersangka yang lainnya, sehingga jaringan ini bisa terungkap secara utuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok jaringan kendaraan bermotor ini.
0: Oke, Pak Dir, berarti artinya selain memungkinkan ada tersangka baru, apakah Polda Metro sejauh ini mengendus ada titik-titik lain, Pak, selain di lokasi yang kemarin digerbek?
1: Sangat memungkinkan untuk munculnya tersangka baru karena kita terus melakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi yang saat ini sedang menjalani pendalaman di Polda Metro Jaya. Begitupun juga kemungkinan ada titik yang lain, kami juga sedang melakukan penelusuran atas dugaan adanya tempat-tempat lain yang bisa digunakan atau menjadi titik pengiriman kendaraan-kendaraan bermotor yang diduga ilegal tersebut, Mas.
0: Oke, baik-baik. Kami akan tunggu update berikutnya. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Kombes Polisi Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Iman.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Berikutnya Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pul disita. Dari aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah di Denpasar, Bali, diketahui rumah tersebut dijadikan tempat untuk membuat SIM card ilegal, di mana sindikat ini menggunakan data nomor induk kependudukan warga yang mereka beli dari situs gelap. Dari 3 tersangka, 2 ditangkap di Denpasar, Bali, B atau DBS dan IGV diduga membuat situs VSIM serta modem pool manager yang digunakan untuk memproduksi dan juga menjual OTP terregistrasi data orang lain. Sedangkan tersangka MA yang ditangkap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berperan melakukan registrasi SIM card dengan data orang lain. Barang bukti yang disita meliputi 33 mesin modem pool, 11 laptop, dan 25.400 SIM card. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
2: Sekira pada bulan April, dari personil Direktur Cyber mengendus adanya sebuah website, namanya website FastSIM, yang mereka menjual sebuah SIM card dengan harga yang sangat murah. Kemudian dilakukan pengecekan dan serangkaian penyidikan dan akhirnya bisa kita ungkap sindikat tersebut dan kita amankan dan kita tangkap di wilayah Bali.
0: Hingga Senin lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani prosesi mikot di kawasan Bir Ali. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut.

0: Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Dan hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat mendatang.
1: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
2: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sya'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
3: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di rumah sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
1: Hingga saat ini, sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Dan bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia yang ada di Tanah Suci? Sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi bagaimana kondisi para jemaah kita hari ini?
4: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan hingga saat ini kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia di Tanah Suci itu hampir mencapai 60% ya, dengan total jemaah 130 lebih yang telah tiba di Tanah Suci. Tidak hanya dari tanah air, pergeseran jamaah juga telah dilakukan secara bertahap dari kota Madinah menuju kota Mekah, yakni hampir mencapai 60 ribu jamaah. Ini akan terus dilakukan secara bertahap sampai seluruh jamaah yang berada di kota Madinah itu semuanya

0: digeser ke Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, termasuk nanti akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bram, tidak hanya jamaah haji yang masih sehat dan kuat, petugas kesehatan haji Indonesia juga melakukan pergeseran terhadap para jamaah yang saat ini tengah mengalami kendala kesehatan, gangguan fisik, serta jamaah yang tengah dirawat di rumah sakit haji Indonesia di Arab Saudi, itu juga akan dilakukan pergeseran ke Mekah. Namun pergeseran ini menunggu mereka terlebih dahulu fit atau penyakitnya pulih, agar kondisi mereka tidak lebih fatal saat perjalanan menuju Mekah. Tentunya para jamaah haji yang akan berangkat atau bertolak ke Mekkatul Mukarromah itu akan melaksanakan atau mengambil mikot di Bir Ali sekaligus berniat ikhram saat menuju atau sebelum bertolak ke Mekah. Nah, ketika niat ikhram ini telah dilafalkan atau telah diniatkan, maka berlaku pula larangan ikhram. Artinya para jamaah haji tidak boleh melakukan hal-hal seperti membunuh hewan, mencabut tumbuhan, memotong kurkum, memotong rambut, melakukan maksiat, terus kemudian berdebat, dan hal-hal larangan yang lainnya. Jadi ketika jamaah haji ini telah berikhram, maka larangan ikhram pun berlaku bagi para jamaah haji. Dan Bram, terkait persiapan menyambut atau menjelang puncak haji di Mekah, saat ini Kementerian Haji dan Umroh telah mematangkan kesiapan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemarin Kementerian Haji bersama Satuan Operasional Armusna telah melakukan sidak dan pemantauan untuk memastikan kelayakan lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada para jamaah haji. Hal ini tentu sangat penting agar ketika nanti jamaah haji melaksanakan puncak haji di Armusna itu bisa nyaman dan aman saat beribadah, tentunya khusyuk dan mendapatkan predikat haji mabrur. Dan beberapa hal yang disidak atau dilakukan pengecekan oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah fasilitas seperti tenda, kemudian fasilitas alas karpet dan tempat tidur serta kasur. Tidak hanya itu, MCK, toilet dan kamar mandi juga disidak untuk memastikan para jamaah nanti tidak keteteran saat buang hajat atau buang air kecil, karena memang tahun-tahun sebelumnya kondisi kamar mandi, fasilitas, dan sebagainya itu memang sangat terbatas, sehingga ketika jamaah haji yang ingin buang air kecil itu harus mengantri panjang. Dan insya Allah tahun ini kapasitas sudah ditambah serta perbaikan-perbaikan juga telah dilakukan, sehingga jamaah haji nanti insya Allah bisa beribadah dengan nyaman, termasuk nanti ketika akan buang hajat di kamar mandi, di toilet, dan di MCK. Heranov, mohon maaf, Bram, persiapan juga dilakukan di Mina dan di Muzdalifah. Di Mina, tenda-tenda saat ini sudah berdiri, meskipun saat ini pengerjaannya masih belum rampung, namun nanti diperkirakan insya Allah akan selesai 4 hari atau 5 hari sebelum hari H atau sebelum puncak haji berlangsung. Dan Heranov, bisa kami laporkan saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci lagi sangat terik, seperti yang bisa kita lihat di belakang saya. Terik matahari sangat menyengat di atas kepala. Cuaca bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Dan petugas haji Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umroh Indonesia tidak lelah-lelahnya, tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para jamaah haji untuk tidak beraktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan yang terlalu signifikan. Jadi jamaah haji diharapkan bisa menahan diri untuk tidak keluar ruangan karena mengingat cuaca hari ini memang sangat terik. Kalaupun tetap harus keluar ruangan untuk beribadah, diharapkan tetap menjaga kewaspadaan, membawa alat perlindungan diri seperti payung, topi, kacamata, sunblock, obat-obatan, air mineral, dan sebagainya agar sewaktu-waktu ketika kelelahan itu bisa digunakan. Dan ketika memang benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan dan ada gejala sakit, maka jamaah haji dihimbau untuk berhenti terlebih dahulu, beristirahat agar tubuh bisa fit dan pulih kembali biar bisa melaksanakan ibadah umroh wajibnya. Dan ini perlu kita ingatkan bahwa karena proses atau waktu puncak haji di Arafah itu masih lama, kurang lebih tanggal 26 Mei. Jadi jamaah haji dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatannya, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola istirahat, agar nanti ketika puncak haji pada tanggal 26 insya Allah, itu para jamaah haji bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna, terlebih saat wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan melempar jumroh di Mina. Demikian, Bram.
1: Baik, terima kasih.
0: Bisa ditambahkan.
1: Baik, terima kasih rekan kami, jurnalis kasih, Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan salah satu fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi koper jemaah termasuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kerusakan bagasi.
2: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
3: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusakan dan sebagainya.
2: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur meninggal dunia setelah sebelumnya sempat jatuh pingsan di Arab Saudi. Hasil diagnosa dokter, jemaah haji kloter 62 ini meninggal akibat serangan jantung. Sementara itu di embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji. Sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji embarkasi Surabaya, sekitar 70% diantaranya masuk dalam kategori resiko tinggi atau RISTI.
4: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur, meninggal dunia di Tanah Suci. Hal ini diungkapkan Ilham Rohim, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang pada Senin siang. Menurut Ilham, almarhum atas nama Suyono, warga Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang, meninggal dunia ketika turun dari bus saat tiba di hotel.
5: Kalau melihat riwayat dari kesehatan itu baik-baik saja, karena tidak termasuk resti. Dan ketika beliau ini dari bandara naik bis menuju hotel, mau turun dari bis pingsan.
6: Terus setelah itu?
5: Setelah itu dibawa ke rumah sakit Arab Saudi untuk dilakukan pemeriksaan, dan di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia.
6: Menyebabnya karena apa?
5: Kalau hasil dari penyampaian dari dokter ini adalah ada serangan jantung.
4: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskular.
7: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi, atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
4: Di Embarkasi, Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji karena tingginya jumlah jemaah haji lanjut usia dan penderita penyakit penyerta. Dari sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji Embarkasi, Surabaya, sekitar 70% di antaranya masuk kategori risiko tinggi atau risti. Ratusan jemaah tercatat mendapatkan penanganan medis di Poliklinik Embarkasi, Surabaya. Keluhan yang paling banyak ditemukan antara lain kelelahan, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan anemia.
8: Sampai saat ini rujukan ke rumah sakit itu ada sekitar 40-an lebih ya, 44 rujukan rumah sakit. Nah biasanya itu yang paling banyak penyakit yang dirujuk itu yang ya mungkin untuk apa screening masalah TB ya, screening TB, kemudian masalah anemia, ada juga saturasi oksigen juga seperti itu ya, ada juga masalah stabil ya untuk kelelahan dan segala macamnya.
4: Petugas kesehatan memastikan apabila ditemukan penurunan kondisi kesehatan, jemaah akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk distabilkan demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Jelang Idul Adha, pasar hewan menjadi lebih ramai dari biasanya. Seperti pasar domba di Desa Tutul, Jember, Jawa Timur, banyak warga yang berburu hewan kurban di pasar ini karena harganya yang lebih murah. Namun warga tetap harus waspada dan juga dihimbau untuk membeli hewan kurban yang telah diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait.
1: Suasana pasar domba di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyaknya warga yang ingin membeli hewan kurban jadi penyebabnya. Bahkan, sejak sepekan terakhir, penjualan hewan kurban di pasar ini meningkat hingga 3 kali lipat. Warga memburu kambing dan domba yang harganya lebih terjangkau dibanding sapi. Di pasar domba ini, harga 1 ekor kambing atau domba rata-rata naik 10%. Domba jantan dewasa saat ini dijual seharga 2,2 hingga 2,5 juta rupiah per ekornya. Namun, harga yang lebih mahal ini ternyata tak membuat minat warga berkurang. Bahkan, ada juga pembeli yang datang dari luar kota Jember.
2: Menjelang Idul Adha, ya, cari di samping kebutuhan untuk kurban. Karena satu-satunya memang untuk di Jember Selatan harganya nggak begitu mahal. Jadi yang biasanya 2 juta 200 sekarang ke 2 juta 500. Yang 2 juta 500 ke 2 juta 800, 2 juta 200. Sama antara kambing dan domba.
3: Kalau sekarang agak naik sedikit.
4: Mulai ramai.
3: Ya, mulai.
4: Pembeli sudah mulai banyak.
3: Banyak. Cuma agak lumayan. Timbang dari kemarin. Kalau punya itu ya laku semua.
4: Bawa berapa ini, Pak?

0: kalau bawa itu tak pasti, kadang bawa 10, kadang 20.
1: Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten mendatangi 60 lapak hewan kurban di Kota Tangerang pada Selasa. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban dan memberi obat-obatan mencegah hewan kurban tertular penyakit. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan hewan kurban yang dijual di wilayahnya telah memenuhi kriteria secara syariat Islam maupun kesehatan sehingga dinyatakan layak dijadikan hewan kurban.
2: Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan bahwa hewan-hewan yang disediakan oleh pedagang-pedagang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memenuhi kriteria, baik itu kriteria secara syariat Islam maupun kriteria secara kesehatan hewannya. Kita dapati dari hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang melaksanakannya, didapati bahwa hewan-hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban, artinya mempunyai status kesehatan hewan yang baik.
1: Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban. Sebaiknya, warga membeli hewan kurban pada pedagang yang mencantumkan keterangan resmi hewan dagangannya telah diperiksa kesehatannya dari petugas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Meski genjatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini. Meski genjatan senjata Amerika dan Iran yang baru berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini mulai goyah pada Senin ini. Sejak genjatan senjata dimulai, Iran dan Amerika telah terlibat baku tembak di Selat Hormuz dan juga jalur vital tersebut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.
4: Ceasefire with Iran in a fragile state, according to the commander-in-chief.
5: I would call it the weakest right now. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
4: Speaking from the Oval Office Monday, Trump slammed Iran's latest peace offer. Iranian state media reports Tehran wants recognized sovereignty over the Strait of Hormuz, which has effectively been closed for 10 weeks, disrupting a significant share of global oil exports.
6: Everything we put forward in our proposed text consisted of reasonable and responsible demands and generous proposals, not only for Iran's national interests, but for the good, stability, and security of the entire region and the world.
4: After Trump rejected Iran's latest proposal to end the conflict, oil prices began rising again. Also, research from Brown University says Americans are facing gas and diesel spikes, costing households nearly $300 each as of Monday afternoon.
7: This is a tough time, and the economic consequences of this war are quite severe.
4: AAA reports regular unleaded gas is averaging $4.52 a gallon Monday, a surge from $2.98 when the war began. I'm Sherelle Hubbard reporting.
3: Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil pada wilayah Lebanon Selatan. Kali ini kota Al-Saksakia di distrik Tirus menjadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemakaman ketujuh korban pun diwarnai dengan isak tangis oleh keluarga dan para pelayat.
8: Petugas penyelamat bekerja cepat mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke ambulans di kota Al-Saksia, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel pada Sabtu lalu. Akibat serangan ini, Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 7 warga dinyatakan tewas dan belasan lainnya luka-luka. Masyarakat setempat menyatakan kemarahan mereka karena serangan ini dianggap sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil.
9: Fadal shuf bi'ayna. Anta bakkun Hezbollah mawjud 'ankun hawnik bijnub bilkhutut al-amamiyya, mawjud bilkhanadi, mawjud bisuhul, mawjud bisbeel. Aib, hadi hi 'arabiyat wahid muqad, wa hadi bisiklet, وفرشيت نازحين. هذه هني من جبشيد بلد الصمود والتصدي، بلد الشيخ راغب حرس. هني لو فيهم دم بيقتلوا مدنية، روحوا قاتلوا العسكر، نحن مستقلنين. بس
8: Senin siang, warga kota Sidon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 korban tewas akibat serangan udara di Al-Saksakiye yang sebagian besar merupakan satu anggota keluarga. Petugas pertahanan sipil mempersiapkan dan membungkus jenazah untuk disolatkan dan dimakamkan.
10: Allahu Akbar! Ashhadu an la ilaha illallah.
8: Para pelayat pun tak kuasa menahan tangis saat memeluk jenazah sebagai bentuk perpisahan terakhir kepada para korban. Zainab Awadda adalah salah satu dari sekian banyak kerabat yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam sekejap. Dalam insiden ini, Zainab harus merelakan kepergian 5 anggota keluarganya.
11: Mustashhadul aini, ikhti wa ulada, ikhti wa ulada. اختي وولادها ابنا هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسه راحوا. شو دمبن هون ما في؟ عم بيقولوا سلاح كذابين، هولي اسرائيل كذاب.
8: Hingga kini pihak Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi di sejumlah desa di Lebanon Selatan dengan alasan akan menggunakan kekuatan melawan kelompok Hizbullah. Israel juga berencana menetapkan zona keamanan yang mencakup 10% wilayah kedaulatan Lebanon sekaligus melarang warga kembali ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan.
3: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Hera Noval Bashir. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
12: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami lanjutkan dialog soal rupiah tembus 17.500, IHSG dibuka melemah. Bersama dari pemerintah ada Mas Fitra Faisal dan juga dari ekonom ada Mas Rizal. Saya kembali ke Mas Fitra. Lantas pertanyaan berikutnya Mas Fitra, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa meyakinkan investor asing ini agar tidak melakukan capital outflow besar-besaran Mas pasca pengumuman MSCI nantinya?
13: Ya, jadi sebenarnya apa yang kita alami sekarang itu adalah mekanisme price in ya dari market ya, karena memang nanti kan dini hari kan ada pengumuman dan memang ini as expected Mas Heranov, nothing new under the sun ya, kita sudah mengekspektasikan ini karena apa? Karena ketika ada rebalancing portfolio dari MSCI ya, mereka tarik dari posisi long menjadi posisi short. Nah, ini ada beberapa ya, kalau kemarin kita lihat dari high shareholder concentration itu ada beberapa emiten besar yang seharusnya masuk ya dan masih berada di dalam itu dikeluarkan ya. Dan dengan demikian ya, kalau kita lihat kayak misalnya brand ya, SESA dan seterusnya ya, ketika dia keluar dia akan menimbulkan goncangan ya, dan goncangannya itu bisa keluar antara 1,7 sampai 3 billion US dollar, yang mana itu pretty much sudah di price in oleh market saat ini ya. Dan dengan demikian ini apa yang kita lihat hari ini sudah bisa diduga, dan pemerintah sudah melihat ini sebagai kemungkinan atau downside risk yang bisa kita lihat di jangka pendek ini. Tetapi ini adalah short term pain untuk long term gain ya, karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan kemarin reform MSCI ini memang sakit, memang menyengat di jangka pendek, tetapi ini bisa menghadirkan profit atau kemudian profit yang jauh lebih sustainable ya untuk para pelaku di pasar saham. Nah, oleh karenanya ini kita mesti melihat ini adalah semacam short term risk saja. Tapi di sisi yang lain kita juga harus aware dan pemerintah sudah melihat bahwa faktor seasonal ini memang perlu ditangani dengan segera ya, dengan cara market interventions, baik itu dari sisi fiskal yang dalam hari ini saya berbicara dari sisi pemerintah otoritas fiskal ya. Dan dalam hal ini pemerintah juga melakukan bauran kebijakan dengan Bank Indonesia yang selama ini ya, mulai dari awal tahun ya sampai sekarang Bank Indonesia bahkan sudah melakukan intervensi ke pasar obligasi 123 triliun rupiah. Dan tidak hanya itu ya, dan nanti Pak Purbaya juga akan melakukan langkah-langkah yang strategis. Tapi yang jelas ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, 25% kontribusi depresiasi rupiah dalam hal ini selain faktor seasonal yang saya sebutkan tadi, 25% berasal dari tekanan teknis

0: ya, berupa disparitas antara US Treasury yield dan juga Indo 10-year yield kita. Nah, artinya apa? Artinya ini juga kita bicara mengenai tekanan geopolitik. Kenapa di situ yieldnya meningkat di US? Karena memang ada risiko yang meningkat juga, dan tadi seperti saya sampaikan, bahkan perusahaan-perusahaan asuransi itu sudah mulai membayar klaim-klaim asuransinya. Dan karena memang ada unemployment insurance, ada risiko usaha tutup dan seterusnya, mereka sudah mulai membayari klaim-klaim itu. Caranya bagaimana? Ya, kepemilikan obligasi yang selama ini mereka apa namanya patok ya sebagai dasar kepemilikan aset mereka itu sudah dijual. Dijual kenapa? Untuk mendapatkan cash. Makanya itu menghadirkan tekanan juga tambahan secara struktural kepada US Treasury yield. Nah, makanya ini hal yang pada akhirnya pemerintah melihat ini sebagai hal yang harus diintervensi secara segera, dan baik itu apa yang disampaikan Pak Purbaya maupun apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah sejalan dan sesuai dengan rapat kita beberapa hari lalu di kabinet. Ya, jadi saya hadir di situ juga. Pak Presiden sudah memberikan arahan ya kepada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga berkolaborasi tidak hanya dengan Bank Indonesia, tetapi juga dengan aktor-aktor KSSK yang lain seperti misalnya OJK dan juga LPS untuk melakukan penanganan rupiah secara segera begitu, Mas Heral.
1: Oke, apakah mitigasi tadi sudah cukup rasanya, Mas Rizal, dari statement Mas Fitra tadi?
2: Ya, saya kira apa namanya yang dilakukan oleh pemerintah ya sudah di jalur yang memang tepat ya, karena fokus utamanya adalah memang menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga kepercayaan investor ya di tengah tekanan global yang tinggi ini. Tentu Bank Indonesia kan dengan strategi mempertahankan BI rate katakanlah begitu ya, kemudian juga memperkuat triple invent apa namanya intervensi di pasar uang termasuk juga di falas, juga mengoptimalkan instrumen seperti RSBI gitu ya. Dan ini tentu untuk apa ya, meredam volatilitas rupiah agar bergerak ya, tidak terlalu volatile ya. Jadi saya kira tentu langkah yang paling penting adalah bagaimana sinergi dari kebijakan dari instrumen KSSK seperti Bank Indonesia gitu ya, kemudian LPS termasuk juga OJK itu bahu-membahu begitu ya, mensinkronkan setiap kebijakan agar kredibilitas ya dan juga stabilitas bisa di bisa mitigasi itu.
1: Baik, pendapat lainnya juga saya himpun, Mas Rizal, rebalancing MSCI ini tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Ini karena banyak fund global yang masih menjadikan indeks MSCI sebagai acuan. Pendapat Anda seperti apa?
2: Iya, saya kira karena MSCI tentu rebalancing ini akan punya pengaruh besar ya terhadap pasar keuangan domestik, terutama di arus dana asing, kemudian juga nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG ini yang notabene kedua-duanya katakanlah nilai tukar maupun IHSG turun gitu ya. Artinya apa? Banyak di global fund ya, termasuk juga investor institusi internasional yang kemudian masih menggunakan indeks ini sebagai benchmark utama di dalam menentukan alokasi portofolio mereka. Jadi ketika ada saham di Indonesia katakanlah yang keluar ataupun masuk ya, maka bobotnya akan berubah terhadap indeks MSCI ini, dan ini sangat sensitif terhadap fund global
1: gitu. Silakan Anda respon juga, Mas Fitra. Ada rebalancing MSCI yang tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Sekaligus proses
0: terbenam. Ya betul. Memang dari sisi dekomposisi rupiah, MSCI itu juga memegang peranan penting ya. Tapi sekali lagi, ini short term pain untuk long term gain ya. Reform kita sudah lakukan, dan at the end of the day, ya pada akhirnya MSCI itu juga akan melihat return on equity. Return on equity dasarnya apa? Pertumbuhan ekonomi. Growth kita Q1 sudah 5,61%. Jadi apa yang kita lihat di hari ini itu sebenarnya sudah pretty much expected plus faktor seasonal. Nah, nanti di window berikutnya, pengumuman MSCI berikutnya, ketika reform ini memang sudah dijalankan dan MSCI sudah happy dengan itu, ya bisnis as usual lagi. Dan ketika bisnis as usual, mereka akan melihat potensi return on equity. Return on equity emiten itu berasal dari apa? Potensi revenue. Potensi revenue dari emiten dari mana? Dari growth. Nah, GDP growth. Maka ini yang Kemudian saya kira ya ini tidak bukan merupakan masalah yang sangat besar ya nanti karena bisa potensi rebound lagi. Justru sekarang adalah saatnya kalau misalnya teman-teman yang belum bisa mengkoleksi saham

0: Fitra Faisal Hastiani, tim pakar Bakom Pemerintah dan juga
1: harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilog.
2: Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Kita ke mancanegara, pemerintah Mexico City meresmikan jalur light rail yang telah direnovasi pada Senin waktu setempat sebagai bagian dari proyek infrastruktur utama untuk mendukung akses transportasi selama gelaran Piala Dunia 2026. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, mengatakan renovasi tersebut mencakup pengadaan 17 kereta listrik baru, sehingga total armada kini mencapai 35 unit.
5: El día de hoy presentamos la modernización integral del tren ligero. Siempre hemos dicho que la columna vertebral de la movilidad es el metro. Hoy decimos que la espina dorsal de la movilidad del sur de la ciudad es sin duda el tren ligero, hoy denominado el ajolote. Esta es una de las obras más importantes de nuestro primer año y medio de gobierno. Es una obra que nos propusimos terminar en tiempo y forma. Y hoy estamos justamente a un mes de que inicie el Mundial.
1: Dengan penambahan armada itu, kapasitas penumpang harian diperkirakan meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya sekitar 130 ribu penumpang menjadi 250 ribu penumpang per hari. Jalur light rail ini akan menghubungkan kawasan selatan Mexico City mulai dari Tasqueña hingga Xochimilco, termasuk akses menuju Stadion Banorte yang akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026.
6: Si son necesarias a nivel ciudad, independientemente de que venga o no el Mundial. Entonces, hay muchas obras que están inconclusas y que esto pues va a ayudar a que se terminen, ¿no? Y que le sigan dando seguimiento a todo lo...
1: Sementara itu, proses renovasi Stadion Banorte atau yang juga dikenal sebagai Stadion Azteca masih terus berlangsung menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang.

Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.

0: pengisian ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026 lalu. Sejak pembentukannya pada 7 November 2025, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jilmy Asyidiki, dan seluruh anggota komisi berhasil menyelesaikan rumusan mengenai reformasi kepolisian selama 3 bulan. Mereka melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi publik. Keenam rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri antara lain, kedudukan kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden. Kemudian untuk pengawasan, penguatan Kompolnas dilakukan sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rekomendasi ketiga, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Rekomendasi lainnya menyangkut tentang penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian, terutama pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025 dan nomor 223 tahun 2026 yang memunculkan polemik dan perdebatan di publik. Rekomendasi kelima terkait substantif yang berkenaan dengan penyelenggaraan tupoksi Polri yang selaras dengan prinsip tata kelola birokrasi yang baik, good governance and clean government, yang tertuang dalam aspek kelembagaan dan aspek manajerial. Keenam, guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta aturan turunannya.
1: Semua ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
0: Sementara itu, mengutip dari laman cnnindonesia.com, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, mengkritik rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai reformasi semu belaka. Ia berpendapat, rekomendasi yang diserahkan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto hanya reformasi simbolis. Bambang menyatakan hal itu tercermin atas poin-poin rekomendasi yang dinilai tak banyak mengubah struktur organisasi Polri secara fundamental. Pertanyaan saat ini adalah, apakah rekomendasi yang disampaikan sudah bisa menjawab sejumlah persoalan dan harapan publik selama ini terhadap Polri?
2: Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Sudah 3 bulan bekerja, Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP akhirnya menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Rekomendasi ini tertulis di 3.000 halaman yang terbagi menjadi 10 buku yang diharapkan juga bisa dibaca luas dan dijadikan rujukan dari masa ke masa. Kata reformasi dan perubahan ini bukan kali pertama sebenarnya dilekatkan di tubuh Polri. Lalu sebenarnya seberapa menjanjikan rekomendasi super tim ini untuk menghadirkan polisi protagonis secara perlahan tapi pasti di masyarakat? Kita diskusikan malam hari ini dengan tiga narasumber saya malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan RI / anggota KPRP. Bang Otto Hasibuan, terima kasih ya, Bang Otto sudah hadir.
3: Selamat malam Diana.
2: Selamat malam Bang. Kemudian saya sapa juga ada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi ya. PDI Perjuangan, Bang Safarudin.
4: Ya,
2: Bang
4: Safar,
2: selamat malam, Diana. Sehat Bang?
4: Sehat.
2: Sehat, Alhamdulillah. Dan terakhir ini ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas 2 periode Mbak ya, 2016-2020 ya. Dan juga 2020-2024. Selamat ya. Malam Mbak Pungki.
5: Selamat malam Mbak Diana.
2: Terima kasih.

0: agak sakit nih kakek. Terima kasih Mbak Pungki.
1: Oke.
0: Saya mau langsung ke Bang Oto terlebih dahulu. Bang Oto, ini 3 bulan bekerja, saya minta Anda mungkin menceritakan secara singkat bagaimana proses pengerjaan Super Team ini.
2: Ya, jadi memang sejak kita dilantik di oleh Bapak Presiden, kita kan tim yang baru terbentuk. Ya. Tentunya kita pertama kali itu biasanya yang agak tegang kan. Hmm. Belum tahu aturan mainnya kayak apa, ya kan.
0: Saling takut bicara begitu.
2: Caranya gimana, apakah ini main voting-votingan atau gimana. Jadi intinya, tapi ya mungkin karena semuanya sudah pengalaman, tidak terlalu sulit jadinya kita akhirnya sepakati bahwa sedapat mungkin kita tidak perlu ambil voting. Tapi kita berunding untuk mencari jalan keluarnya. Nah, terus terang aja kita kan diberikan kesempatan oleh Bapak Presiden itu kan sebenarnya tidak ada batas. Tapi oleh Bapak Presiden dikatakan bahwa sedapat mungkin setiap 3 bulan harus laporan. Nah, tapi kita berpikir, wah ini kan urgent sekali soal ini. Jadi kita memutuskan kalau boleh 3 bulan itu laporan sama Presiden selesai. Jadi gak usah diulur gitu. Sehingga kita hampir ya setiap minggu itu bisa 2 kali satu minggu. Bisa pagi, bisa malam, terus kita berdiskusi terus. Dan akhirnya sampai kepada kesimpulan itu. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting bahwa ini kenapa bisa cepat dan begitu betul menurut kami itu adalah cukup proper ya. Lengkap semua laporan kami di sini itu. Ini tidak luput dari, dulu kan ingat dulu ada pertentangan antara waktu kita dibentuk tim, terus polisi ada bentuk tim juga. Terame itu waktu itu kan. Dianggap ini saingan ya kan, dan sebagainya. Ternyata justru itu yang membuat kami lebih mudah. Dan kemudian kami melihat bahwa Pak Kapolri itu di sana itu betul-betul transparan dia buka. Dia buka semuanya padanya sehingga kami lebih mudah untuk bisa menganalisisnya. Dan waktu itu saya bilang sama Pak Kapolri, udah Pak Kapolri ini legacy Bapak nih. Ya betul ini legacy saya Pak Oto. Ini harus kita buka semuanya. Sehingga kami batang tubuhnya, anatominya Polri itu dibuka semua di sana. Yang baik mana, yang jelek mana, semua. Ya di sana. Jadi itu membuat kami lebih cepat untuk bisa memutuskan sesuatu hal ini. Nah walaupun terus terang aja tentunya semua kan punya argumen-argumen masing-masing, ya kan? Tidak mulus-mulus juga. Kadang-kadang hari ini kita sudah rundingkan, tapi belum sampai kepada keputusan bersama. Nah kita memutuskan nggak usah voting ya. Tunda lagi rapatnya, runding lagi, gitu ya. Dan walaupun terus terang aja ada beberapa hal yang ya sebenarnya dibilang putus tapi nggak putus gitu loh. Jadi kita merasakan bahwa memang sebenarnya ini kami majority mengatakan A umpamanya, tapi yang menyatakan B juga ada. Jadi kita bilang ya udahlah kalau memang ini tidak bulat. Ya sudah, nanti kita serahkan kepada Pak Presiden.
0: Topik apa Bang Oto yang paling menjadi perdebatan paling panas di super tim yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto?
2: Ada beberapa, hampir semua panas. Yang dilaporkan yang 6 itu panas semua itu.
0: Itu panas semua,
2: Yang dilaporkan 6, karena kita ada 10 bukit bukan? Tapi jadi cara kita membuat suatu rekomendasi begini. Ada yang kita tempelkan ke publik, tapi sesungguhnya ketika kita, karena di sana kan ada Kapolri, ya kan? Jadi apa yang sudah menjadi rekomendasi langsung sampai ke Pak Kapolri. Ini supaya bisa dijalankan, tanpa harus rekomendasi formal. Dan Pak Kapolri kebetulan dia senang hati, dia jalanin gitu. Ya kan? Nah, topik yang panas itu saya katakan, mengenai soal apakah kedudukan Polri itu tetap di bawah presiden atau di kementerian. Wah ini panas juga nih. Di antara kita ini gak bulat nih waktu itu. Wah bulat, tarung terus pemikirannya. Makanya mungkin Pak Ketua kita, Pak Prof. Jim Lee, mengambil bahasa mengatakan bahwa kita tidak detailkan tapi lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Sehingga kita memutuskan bahwa itu di bawah presiden.
0: Kalau dari narasi yang disampaikan oleh teman-teman ketika berada di istana Bang Oto, ini kan sebenarnya ada sejumlah aspek yang disoroti begitu oleh super tim ini, KPRP. Aspek kelembagaan dan juga manajerial. Kemudian kelembagaan pun kalau dibagi ada aspek struktural, instrumental, kemudian juga kultural. Ini panjang sebenarnya pembahasannya.

0: Jadi mungkin nanti kita akan bahas satu persatu, Mbak Pungki, Bang Safar, dan juga Bang Oto. Kita ke struktural terlebih dahulu yang tadi Anda sampaikan. Banyak yang lebih memilih bahwa memang sepertinya masih relevan Polri ini di bawah Presiden. Pertimbangannya apa? Relevansinya apa di Polri yang sekarang? Apakah memang bisa berubah jika instrumen dan strukturnya masih sama, Bang Oto?
1: Kita melihat begini. Kalau persoalan struktural, dari awal kita tidak melihat memang ada isu yang harus sentral.
0: Okay.
1: Karena kita langsung menguji sebaliknya, kalau kementerian kayak apa? Seandainya di bawah kementerian dia apa?
0: Okay.
1: Kita nggak mendapatkan suatu argumen yang kuat.
0: Masalahnya tidak selesai.
1: Nggak selesai, bahkan mungkin lebih lemah dia.
0: Okay.
1: Nah, jadi tetap kita putuskan dia tetap di bawah Presiden. Tapi, kan gini... Kalau bawa presiden kan orang menganggap, wah suka-suka presiden dong dan sebagainya. Enggak begitu. Makanya di bagian berikutnya kita sampaikan, tetap di bawah presiden tapi kita perkuat Kompolnas. Nah ini intinya. Okay. Jadi kalau dibuat boleh dikatakan the soul daripada keputusan kita ini, rekomendasi ini di Kompolnasnya. Karena ini nanti Ibu Pungki mungkin sudah menceritakan. Karena biar bagaimanapun kan ada masalah. Jadi ada dua pemikiran, apakah polisi bisa enggak dia memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada pengawasan eksternal. Nah ya kan, kita lihat semua secara akademik, kita lihat berbagai negara sebagainya, enggak bisa. Tetap harus ada pengawas eksternal. Kalau memang ada pengawas eksternal, satu-satunya Kompolnas diperkuat. Nah persoalannya selama ini kenapa rupanya masalahnya? Kompolnas kan ada. Enggak beres-beres juga.
0: Betul.
1: Ternyata kita cek bahwa undang-undang atau apa peraturan kewenangan dari Kompolnas itu ya enggak bisa apa-apa. Mohon maaf nih Bu Pungki, saya katakan waktu itu katakan bisa ngonggong tapi enggak bisa gigit gitu loh. Jadi bayangin itu gigitnya itu lepas terus gitu. Nah oleh karena itu, itulah yang kita perbaiki. Nah Kompolnas yang kita rekomendasikan itu, pertama dia mempunyai keputusan yang mengikat. Jadi enggak bisa lagi dipersoalkan dan harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Bahkan kita minta di situ dia punya kewenangan untuk investigasi, ya kan? Bahkan melakukan penegakan tentang kode etik dalam persidangan dan sebagainya. Nah untuk itu dibentuklah Kompolnas itu di seluruh provinsi di Indonesia.
0: Bang Oto tahan dulu penjelasan soal Kompolnas, nanti kita ada segmen sendiri soal itu karena cukup panjang penjelasannya. Saya mau beralih ke Bang Safar. Bang Safar sebenarnya kan Komisi 3 juga sempat mengeluarkan rekomendasi sebelum KPRP juga selesai begitu melakukan tugasnya. Salah satunya memang juga menyetujui bahwa memang Polri ini masih relevan berada di bawah langsung Presiden. Tidak di bawah kementerian. Partai Anda sendiri kan sebenarnya banyak mengomentari juga soal Parcok dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana pertimbangan teman-teman di Komisi 3 bahwa polisi ini lebih baik di bawah presiden supaya tidak dijadikan alat-alat bantu kekuasaan dalam tanda kutip, Bang Safar?
2: Ya, jadi di bawah presiden ini kan sudah berjalan mulai kita terbentuknya undang-undang kepolisian dan di situ juga ada TAP MPR nomor 7 yang mengatakan di bawah presiden. Sebetulnya kedudukan Polri itu bukan itu yang jadi masalah reformasi Polri.
0: Fokusnya
2: yang jadi masalah adalah kultur Polri, perilaku Polri yang harus diperbaiki. Itu loh. Jadi bukan strukturnya, tidak ada masalah struktur. Tetapi yang masalah adalah kultur, perilaku Polri yang sering melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan penegakan hukum.
0: Gitu. Jadi menurut Anda struktur polisi selama ini tidak ada masalah begitu ya ketika berada di bawah presiden?
2: Iya.
1: Yang bicara ini polisi loh.
0: Iya.
1: Mantan Kapolda.
0: Iya. Betul. Mbak Pungki, kembali ke Anda begitu ya. Kalau tadi masalah struktural itu disebutkan bahwa sebenarnya tidak masalah begitu ya. Kemudian Kompolnas juga sebenarnya sikapnya juga setuju begitu bahwa secara struktur memang harus dibawa presiden.
3: Betul.
0: Kalau ke aspek struktural lainnya begitu Mbak Pungki, salah satu rekomendasi KPRP ini kan adalah sebenarnya perampingan Mabes, kemudian justru penguatan di polsek-polsek. Nah karena kan kita ketahui betul begitu polisi itu lebih ada prestisnya ketika dia ditempatkan di pusat ketimbang di daerah-daerah. Menurut Anda apakah ini rekomendasinya cukup mudah untuk dijalankan atau memang butuh extra effort begitu Mbak Pungki?
3: Betul, jadi pertama kami...

0: Perlu mengapresiasi dulu apa yang sudah dihasilkan oleh KPRP ini luar biasa. Dan bagi kami, kami sangat senang karena ini tidak ansih polisi yang harus direform, tetapi juga Kompolnas. Ya. Dalam artian penguatan Kompolnas itu ya. Nah, jadi saya melihat ini luar biasa dan kemudian ini menjadi satu guidance bagi reformasi Polri. Kalau kita melihat tahun-tahun 2000-an, nggak ada guidance. Sehingga kemudian, mohon maaf, kita seperti memberikan cek kosong kepada polisi untuk mereform dirinya sendiri. Nah, kalau ini kan ada guidance dari KPRP. Sehingga kemudian pijakan untuk step by step selanjutnya itu ada. Jadi ini penting sekali. Jadi langkah pertama itu, kemudian kedua, saya tadi mendengar pertanyaan bahwa kalau dulu memang idenya polsek itu kuat. Mabes kecil gitu ya. Nah tapi nggak tahu ya Pak ya, perkembangannya kenapa kok jadi begitu ya?
1: Nanti saya jelaskan. Boleh. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi mabes kecil.
2: Polsek justru yang diperkuat. Tunggu,
1: ya. Polda itu sedang, Polres itu besar, Polsek kuat. Jadi piramida.
2: Piramida terbalik.
1: Nah cuman pelaksanaannya itu, ya Mabes Polri tetap besar.
2: Kenapa Bang Safar? Kenapa Mbak Pungki?
1: Ya karena ada pengembangan-pengembangan dari bintang 2 jadi bintang 3. Nah kalau sudah menjadi bintang 3, di bawahnya ada bintang 2. Itu yang sebetulnya harusnya kan sumpamanya Mabes Polri itu tidak menerima laporan. Tetapi sekarang menerima laporan.
2: Ya, betul.
1: Kalau ada kasus-kasus.
2: Betul.
1: Dia menangani, Mabes Polri itu menangani ketika ada kasus yang melibatkan antar dua polda, tiga polda, atau ada kaitannya dengan kasus-kasus internasional. Ya itu ditangani oleh Mabes Polri. Tapi sekarang Mabes Polri terima laporan juga. Ini yang susah. Kalau mungkin bisa kita tertibkan, kita akan tertibkan supaya lebih memang sudah ada itu pedomannya.
2: Nah berarti ini kan sebenarnya ide ini ataupun pernyataan ini bukan hal baru begitu. Bahwa memang harus ditertibkan itu adalah satu hal yang lain begitu. Menurut Mbak Pungki berarti effort yang lebih seperti apa untuk bisa mewujudkan ide yang sebenarnya sudah lama ini, bahwa misalnya Mabes Ramping, kemudian ada
1: kecil-kecil.
2: Mabes kecil. Kemudian
1: Polda sedang,
2: kemudian Polres.
3: Polsek kuat.
1: Polres besar.
2: Polres besar dan
1: Polsek kuat.
0: Penguatan memang untuk polsek-polsek saya rasa. Karena ini memang yang paling bersentuhan dengan masyarakat kan polsek. Nah oleh karena itu memang perlu harus diperkuat. Nah diperkuatnya juga kalau kita melihat sebetulnya masyarakat itu kan lebih senang polisi yang tadi protagonis gitu ya. Humanis, melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak asasi manusia. Nah oleh karena itu sebaiknya memang polsek-polsek ini lebih menitikberatkan pada Harkam Tipmas. Karena kalau Harkam Tipmas itu dijaga, saya pikir nggak terlalu repot ini nanti masyarakat juga ya. Dan termasuk juga kejahatan segala macam itu bisa dicegah. Jadi yang lebih penting kan seperti itu. Nah ini dengan adanya rekomendasi KPRP, saya sih berharap ini akan dikembalikan lagi gitu. Dan juga saya rasa sudah dapat persetujuan ya dari Mabes Polri untuk kembali lagi ke Kitoh gitu. Artinya
2: kita harus jeda terlebih dahulu, Mbak Pungki, Bang Safar dan Bang Oto. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa lebih spesifik ke langkah konkret dan juga ada sejumlah aturan yang katanya akan diubah atau direkomendasikan diubah oleh KPRP. Kita bahas nanti, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Inside Story with Diana Valencia.

0: Anda kembali menyaksikan Instastory with Diana Valencia. Masih bersama saya di studio CNN Indonesia. Ada Mbak Pungki, Bang Safar, dan juga Bang Otto. Saya mau lanjut sebenarnya ke Mbak Pungki terlebih dahulu. Tadi sebelum kita jeda, kita menyebutkan bahwa ada beberapa hasil rekomendasi yang sebenarnya ini sudah ada dari dulu begitu ya. Karena reformasi itu bukan kata baru yang dilekatkan di tubuh Polri. Menurut Anda sebenarnya langkah konkret seperti apa yang harusnya dilakukan supaya rekomendasi-rekomendasi ini tidak hanya sekadar jadi hitam di atas putih saja atau misalnya hanya buku yang kita baca gitu?
1: Ya, goodwill dari pimpinan Polri dan seluruh anggota, saya rasa ya itu yang pertama. Kemudian kedua pengawasannya termasuk juga Kompolnas dan juga dari publik, dari seluruh masyarakat. Komisi 3 ini juga termasuk yang galak juga ini untuk ngawasi Polri, saya rasa.
0: Tapi terakhir kayak Komisi 3 pas rapat sama Kapolri ini lebih banyak puji-pujian nih ini Bang Safar ya.
1: Dengan pengawasan-pengawasan
0: apa komisi sama Kapolri nih?
2: Bukan pujian, memang
0: apresiasi.
2: Apresiasi.
0: Oke, berarti memang goodwill.
1: Betul.
0: Dan juga mungkin pengawasan dari berbagai pihak masyarakat dan juga Komisi 3 gitu ya.
1: Apalagi juga ini sekarang kan sudah ada guidance-nya dari KPRP ya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi. Jadi sudah ada ininya, ada apa namanya, trace-nya sudah ada gitu. Kalau dulu kan enggak. Ini kan masih tadi saya sebut seperti cek kosong gitu, suka Polri gitulah istilahnya. Nah kalau ini enggak, sudah ada patternnya. Jadi ini yang mesti harus kita taati bersama.
0: Oke, baik. Selain aspek tadi, aspek struktural begitu ya, yang juga disoroti oleh teman-teman di KPRP ini juga aspek instrumental ya Bang. Bahwa ada sekitar 32 aturan yang direkomendasikan diubah. Ini koreksi kalau saya salah Bang, 8 peraturan Polri atau Perpol yang fokus pada aturan operasional dan tata kelola internal. Kemudian 24 lainnya peraturan Kapolri yang memuat aturan teknis prosedural kepolisian. Bahasa bayinya ini apa Bang yang disoroti? Aturan-aturan seperti apa yang sekiranya perlu dilakukan perubahan?
3: Ya kan banyak sekali dengan adanya rekomendasi kita ini, 8 itu yang dirubah itu sampai 24 ya. 24 itu mengenai Perpol ya, sama Perkap, peraturan Kapolri ya kan. Itu dengan berubahnya nanti undang-undang apa kepolisiannya, otomatis ini akan ikut berubah semua. Nah kalau kita bicara tentang umpamanya ada perubahan tentang pembinaan, maka tentunya aturan mainnya juga di situ berubah. Jadi harus mengikuti semuanya kan gitu. Tapi satu hal yang paling penting yang selama ini nggak pernah ditonjolkan, bahwa di rekomendasi kita itu ada satu yang penting sekali, yang kalau ini tidak ada hampir gak ada gunanya nih. Di situ disebutkan akan dikeluarkan kepres, keputusan presiden yang memerintahkan supaya polisi Polri melaksanakan isi rekomendasi ini. Ah ini. Betul. Sebab apapun kita kasih rekomendasi, ya kalau gak ada dilaksanakan gak bisa. Tapi dengan adanya di rekomendasi itu, kami rekomendasikan juga kepada presiden supaya Bapak Presiden melakukan suatu keputusan presiden. Supaya polisi melaksanakannya. Nah, kalau kepresnya nanti sudah dibuat, otomatis polisi kan harus melaksanakan itu. Nah, kalau dia melaksanakan, ya saya kira ini akan lebih bagus. Karena seperti dikatakan kan, kalau soal isu yang pertama mengenai kedudukan Polri tadi, kan itu sudah jelas.
0: Sudah clear.
3: Nah, Kompolnas saya katakan tadi sudah diperkuat. Unsur-unsurnya di sana juga sudah baru. Ada unsur advokat di sana. Ada dua unsur advokat yang masuk di dalam Kompolnas itu. Di samping mantan Polri ya, mantan polisi, purnawirawan dan juga akademisi dan sebagainya. Jadi soal Kompolnas itu clear di sana. Kalau mengenai bagaimana pengangkatan Kapolri, apakah harus persetujuan DPR atau tidak? Itu juga memang agak ramai ya. Dan sampai terakhir ramai terus itu. Nah, rasionya kenapa? Kan orang berpikir, kenapa itu menjadi persoalan? Dan kenapa harus kami bicarakan? Karena dari jumlah elemen masyarakat yang kami undang, hampir 87, lebih-lebih kali ya, banyak yang mengajukan ini. Nah, jadi kami kan membuat analisa ini dari masukan seluruh elemen masyarakat yang ada pada kita, termasuk dari pimpinan-pimpinan mantan Kapolri dulu, mantan-mantan Kapolri. Nah, sehingga kita mengatakan, kita tanya, kenapa rupanya kalian bersoal, kalau itu harus persetujuan DPR gimana? Nah, mereka menganggapan, kalau itu umpamanya masuk melalui DPR, ini jadi bancakan nih. Jadi artinya banyak pengaruh dari unsur DPR terhadap Polri, sehingga nanti dalam pelaksanaan tugasnya dia banyak terkontaminasi, kira-kira begitu. Nah, kita katakan kalau memang itu pemikirannya, bukankah umpamanya bahwa masih banyak yang lain yang menjadi pengaruh dari Polri kepada Polri, kepada Kapolri, umpamanya soal anggaran, masih tetap di DPR juga. Jadi akhirnya kita analisis itu bukan isu utama. Kedua, kita mengambil kesimpulan, kalau itu dibuat bahwa itu presiden langsung

0: mengangkat tanpa persetujuan DPR, kita menganggap bahwa itu akan beban politik yang sangat besar sekali buat seorang presiden. Apakah itu Pak Prabowo sekarang jadi presiden, nanti setelah Pak Prabowo juga buat dua periode lagi atau berapa periode. Tapi beban politik dia kalau dia mengambil keputusan ini berat sekali buat dia. Coba bayangkan dia angkat satu Kapolri, terjadi masalah politik. DPR tinggal bilang, ya itu kan tanggung jawab presiden. You pilih gak tanpa izin kita. Nah ini psikologis kan berbahaya. Tapi kalau Pak Presiden mengatakan saya pilih, kedua kemudian dikasih pada DPR, DPR juga ikut menentukan, beda. Ketiga, coba bayangkan kalau umpamanya Kapolrinya, presidennya nanti bukan dari militer. Ketika dia mengajukan seorang Kapolri, dia kan gak tahu juga bagaimana polisi ini. Ya kan? Nah, dan kemudian dia mengangkat sendiri tanpa referensi, tanpa pengalaman yang kuat tentang sosok seorang polisi. Berbahaya juga. Tetapi kalau ini diserahkan kepada DPR, DPR kan ikut juga memberikan masukan, ya kan, kriteria dan sebagainya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan, tetap dia harus mendapatkan persetujuan DPR. Dan kita sampaikan kepada Presiden, Presiden setuju. Dia mengatakan itu.
1: Saya mau kembali ke Kepres, Bang. Ini menarik karena ini tidak hanya akan menjadi rekomendasi ataupun kita sebutnya hanya di awang-awang begitu ya, akan ditindaklanjuti ketika ada Kepresnya. Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah positif soal Kepres itu?
0: Dia sangat sangat positif soal ini.
1: Berarti dalam waktu dekat akan dikeluarkan?
0: Ya, ya itu kalau nggak ada Kepres kan ini repot juga kan? Ada kan ini kan pertama Pak Presiden setuju rekomendasi dijalankan dan kan harus dirubah undang-undang kepolisian.
1: Ini nanti tugasnya Bang Safar dan
0: Ini nih Pak Safar nih. Nah jadi sebenarnya DPR yang segera menangkap ini, merubah undang-undang secepat baru bisa terlaksana. Jadi sekarang kan tugas kita sudah selesai. Sehingga sekarang apakah reformasi Polri ini bisa berjalan atau tidak, bolanya di DPR sekarang. Tugas kita merekomendasikan DPR. Kalau DPR cepat membuat undang-undangnya sesuai dengan rekomendasi itu, semuanya akan cepat. Gitu. Ya kan kalau karena bagaimanapun presiden sendiri kan sudah mengatakan dia mendukung semua apa yang kita rekomendasikan ini.
1: Ini artinya berarti Kepresnya akan kurang lebih dilakukan dalam waktu dekat, Bang. Apakah
0: ya, menurut tim saya, KPP? Ya, ini kami serahkan kepada pihak presiden. Karena kita kan sudah sampaikan inilah rekomendasi kita. Kita juga merekomendasikan Pak Presiden membuat suatu Kepres untuk Polri agar bisa melaksanakan rekomendasi ini. Kemudian juga diharapkan DPR segera merubah undang-undang kepolisian sehingga sesuai dengan rekomendasi yang sudah kita sampaikan.
1: Sebelum ke Bang Safa soal revisi undang-undang Polri, karena berhubung DPR baru kemarin ya Bang memulai masa sidang yang sekarang ya. Saya mau ke Mbak Pungki yang baru tadi, Selasa lupa. Mbak Pungki, menurut Anda apakah Pak Presiden Prabowo punya goodwill itu? Akankah segera menerbitkan Kepres untuk bisa menjadikan rekomendasi ini jadi legacy? Seperti tadi Mbak Pungki sampaikan.
2: Oh iya, saya yakin ya. Kenapa? Karena Presiden kan pertama kali melakukan reformasi itu Polri yang menjadi ini apa namanya perhatian beliau. Sehingga saya yakin untuk kedepannya beliau akan segera membuat Kepres untuk tindak lanjut bagi berjalannya rekomendasi KPRP. Dan saya tadi lupa menyebut bahwa beliau juga punya penasihat khusus bidang Harkam Tipmas dan reformasi. Pak Doviri. Jadi ada Pak Doviri, beliau juga akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Tetapi komitmen Presiden saya rasa memang luar biasa terhadap Polri.
1: Baik. Saya mau beralih ke revisi Undang-Undang Polri yang tadi disampaikan oleh Bang Oto. KPRP sudah menyampaikan salah satu rekomendasinya soal revisi aturan termasuk Undang-Undang Polri juga turut direvisi. Sehingga aturan-aturan teknis di bawahnya juga turut berubah begitu ya Bang. Bagaimana boleh di DPR Bang? Karena memang baru dimulai masa sidangnya sekarang sehabis reses. Apakah Komisi 3 akan menjadikan agenda revisi UU Polri ini sebagai agenda yang prioritas begitu?
3: Ya, jadi kan memang kita sebetulnya rancangan undang-undang kepolisian itu sudah ada di Komisi 3. Memang kita tinggal menunggu hasil dari percepatan
1: dari KPRP.
3: Reformasi KPRP. Dari yang dibentuk Pak Presiden. Nanti kalau Pak Presiden itu memberikan suatu instruksi untuk melaksanakan itu, tentunya akan dituangkan nanti di dalam di revisi undang-undang kepolisian, okay, seperti kayak Perpol, mm-hmm, itu nanti kita mau melihat cantolannya kemana. Yeah. Kan nggak ada undang-undang itu dilaksanakan dengan Perpol, tentu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah nanti kan ada lagi penjabarannya yang peraturan kepolisian itu, Perpol nanti atau jadi di situ nanti kita akan melihat. Tentunya nanti ini kan revisi undang-undang ini kan kita bersama dengan pemerintah nanti. Ya. Jadi Menteri Hukum, ya, Menteri bersama-sama Hukum dengan Komisi 3 DPR akan merumuskan itu. DIM-nya, daftar isian
1: masalah. Tapi jadi usul inisiatif DPR ya Bang ya?
3: Hah?
1: Jadi usul inisiatif DPR atau dari pemerintah?
3: Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Tapi kan memang kita sudah siap. Mudah-mudahan masa kerja DPR ini bisa tuntas, Pak. Kita akan masuk, selesai nanti pada tanggal 21 Juli. Cukup 46 hari. Saya kira tinggal memasukkan rekomendasi Polri. Jadi operasionalnya rekomendasi percepatan reformasi Polri itu nanti operasionalnya dituangkan dalam undang-undang, revisi undang-undang.
0: Karena memang penting sekali itu.
3: Itu-itu. Dan itu harus terangkum. Termasuk antara lain adalah bagaimana memperkuat Kompolnas. Kompolnas di situ supaya betul-betul berfungsi dengan baik. Nanti kan Komisi T juga bermitra dengan Kompolnas. Ya, kalau ada rekomendasinya Kompolnas nggak dilaksanakan oleh Polri, nanti kita panggil ke Polri, kenapa nggak dilaksanakan? Padahal sudah ada undang-undangnya nanti kan, revisi undang-undang itu begitu. Jadi saya kira kita Polri bersama dengan pemerintah akan melakukan suatu langkah-langkah revisi undang-undang kepolisian itu.
1: Berarti dalam waktu dekat juga akan dibahas ya?
3: Ya, operasionalnya yang direkomendasikan itu di revisi undang-undang kepolisian.
1: Oke, baik. Nanti mungkin masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung ya Bang, daftar inventarisasi masalah begitu ya Bang, supaya tahu detail-detail aturan apa saja yang mungkin
3: terbuka betul, kita kalau membahas itu.
1: Betul, karena mungkin ada beberapa kata-kata yang agak mungkin sulit dipahami oleh masyarakat awam begitu, sehingga mungkin nanti ketika masuk ke Komisi 3 bisa lebih jelas begitu ya Bang. Oke, saya ada satu pertanyaan terlebih dahulu, ini sebenarnya juga soal aspirasi yang diserap oleh KPRP. Menarik ini karena Pak Mahfud menyampaikan bahwa polisi protagonis ini memang harus dibentuk begitu. Salah satunya yang diserap oleh teman-teman KPRP, Bang Oto, ini kan soal isu korupsi. Bahwa citra polisi itu koruptif, kemudian ada banyak sekali penyelewengan di sana, mulai dari proses rekrutmen. Kita ingat ya Bang Safar, ketika proses KPRP ini baru saja dibentuk, kita menyampaikan bahwa proses rekrutmen ini saja sudah jadi satu. 15 menit kita membahas yang mungkin nggak selesai ya Bang. Ini artinya kan penting begitu Bang. Apa sih sebenarnya rekomendasi KPRP soal isu polisi koruptif ini?
0: Jadi begini, ini pembahasan kita juga udah gak berhari-hari kita bicarakan ini.
1: Karena layarnya banyak ya Bang?
0: Ya, layarnya banyak sekali. Jadi ini kan juga ada kaitannya juga dengan sistem rekrutmen, Polri, pembinaan, ya kan? Termasuk juga sebenarnya perawatan SDM-nya juga sebenarnya sampai ke situ kita bicarakan semua. Karena kita gak bisa melihat aja hanya dia korupsi, tapi juga bagaimana perawatan Polri SDM-nya personil ya kan. Ya, kalau umpamanya kita bilang enggak ini korupsi tapi dia gajinya dikit, kita juga bicarakan semua itu. Daerah terpencil dia punya rumah atau tidak, dia punya cukup enggak insentifnya, kita juga bicarakan semua. Jadi istilahnya memang intinya itu di culturalnya kan, di culture kan. Ya kan? Mentalitasnya ini. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk menyelesaikan ini memang betul-betul mulai dari rekrutmen. Karena kita pikir-pikir begini, bayangkan ada orang masuk polisi, selama dalam sebelum jadi polisi dia sudah hidup dengan budaya segala hal lah, dengan karakter yang sudah dia milikinya selama sekian puluh tahun. Katakanlah mulai dari kecil sampai 18 tahun, dia di keluarganya dengan karakter yang kita tidak tahu. Tiba-tiba masuk polisi, hanya 3 tahun, bisa enggak 3 tahun ini bisa merubah semua karakter yang jelek ini? Ya kan? Jadi makanya rekrutmen ini sampai kita bilang juga sebenarnya untuk rekrut polisi kita melihat bahwa semua background, latar belakang daripada calon-calon perwira ini harus juga diperiksa dari keluarga.

0: mana dia muncul, ya kan? Kalau dia dari keluarga yang kita berpotensi untuk melakukan itu, ya itu jangan diterima. Jadi jangan hanya menerima dari segi angka-angka saja.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita merubah culture di tengah jalan, susah itu.
1: Oke. Okay. Susah. Cukup membuat saya cukup bingung nih, Bang. Yeah. Karena keluarga yang tidak berpotensi itu karakter atau kategorinya seperti apa? Karena bukankah itu menambah kompleks?
0: Ya, yeah, enggak, maksud saya kalau ada calon perwira, calon katakanlah masuk di Akpol. Mm. Kalau di lain selama kan angka-angka, pintar, lulu jasmani. Mm. Kita bilang enggak cukup.
1: Okay.
0: Harus dilihat dulu background orang ini. Kalau dia dari keluarga yang berpotensi bahwa membuat anak-anak ini terus akan membuat satu kejahatan yang tidak bagus, ya jangan diterima. Jadi dicek dulu latar belakangnya. Dia hidup selama ini bagaimana, ya kan? Orang tuanya kayak apa? Kalau umpamanya orang tuanya punya narkoba, anak ini berpotensi juga nggak seperti orang tuanya.
1: Okay.
0: Ini menjadi faktor yang harus juga dipertimbangkan. Apakah dia melakukan perilaku yang macam-macam lah, begitu ya?
1: Berarti proses rekrutmen ini juga jadi
0: hal yang
1: penting. Sebentar, Bang Oto, saya mau lempar ke Bang Safar. Bang Safar, Anda setuju tidak dengan rekomendasi KPRP bahwa salah satunya adalah background checking, termasuk family background checking, ini cukup jadi satu hal yang penting untuk proses rekrutmen personel anggota ataupun anggota?
2: Iya, jadi kan ada di dalam rekrutmen itu sudah ada standar.
1: Ya.
2: Ya. Termasuk latar belakang dan rekam jejak dari calon-calon itu, karena kan ada mental ideologi segala macam, bapaknya harus jelas, orang tuanya itu harus jelas dari mana segala macam ya, itu nanti akan mungkin terekam di situ gitu ya.
1: Okay.
2: Yang jelas standarnya ada, yang jadi masalah memang ada juga yang masuk polisi itu tidak sesuai dengan standar karena titipan.
1: Okay.
2: Dan bayar-bayar. Itu ada, pasti dibicarakan.
0: Dan Kapolri membuka itu terang-terangan semuanya.
2: Pasti dibicarakan.
1: Oke. Okay.
0: Dibicarakan semua.
2: Banyak orang protes kok karena enggak masuk gitu, udah bayar tapi enggak masuk.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itu juga harus jadi itu ada standar yang sudah itu. Nah, kalau sudah selesai seleksinya bagus, bahan bakunya bagus, kita juga tidak bisa mengharap polisi bagus kalau bahan bakunya nggak bagus.
0: Yeah.
2: Kalau gandumnya nggak bagus,
0: betul,
2: mungkin mau jadi roti yang bagus.
1: Okay,
2: setelah itu masuk ke pendidikan. Ini pendidikan juga harus kita benahi. Masalah kekerasan lah segala macam ya. Tamat itu di Makassar, di Kepri juga terjadi.
1: Bang Safar, itu pendidikan. Bang Oto, ini celah yang ditemukan oleh KPRP dan bahkan mungkin teman-teman yang sudah bergumul dengan dunia ini begitu ya, soal rekrutmen yang titipan orda lah atau bayar-membayar, ini rekomendasi apa yang KPRP sampaikan supaya menutup celah-celah ini?
0: Jadi terus terang aja, Kapolri sendiri waktu itu juga membuka semua ini. Ini permainan yang terjadi di dalam. Yang dilakukan anak muda, modusnya begini, semua-semua gitu. Itu diceritakan dengan oleh Kapolri. Maka saya bilang sangat menolong sekali.
1: Okay.
0: Jadi intinya adalah kita, Polri juga memerlukan aturan yang ketat. Supaya jangan ada peluang dari yang lain itu untuk mengaruhi dia.
1: Okay.
0: Contoh umpamanya, dia Kapolri, ada titipan dari satu, dari lembaga yang lain, supaya ini diloloskan. Coba, sebagai Polri dia nggak diloloskan, gimana nanti kalau ada hubungan dengan kelembagaan? Kalau diloloskan, gimana cara meloloskan ini? Ini problematik yang seperti circle vitreous kan, jadi lingkaran setan terus gitu loh. Jadi kita putuskan, kita umumkan aturan tidak ada lagi titipan. Kecuali yang sifatnya afirmatif. Contoh umpamanya dari suatu daerah tertentu yang kita lihat kalau dia lakukan tes dengan ukuran yang sama tidak akan mungkin
1: justru tidak adil.
0: Itu satu. Kedua, kita lihat ada yang punya potensi umpamanya dia atlet olahraga juara-juara terus, ya tentunya kalau juara karateka umpamanya, pemain bulu tangkis umpamanya, pengen masuk polisi. Kalau di tes akademis pasti dia turun karena kerjanya dia main bulu tangkis terus. Akademinya turun. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Yang begini saja yang boleh dibolehkan. Tapi yang order-order titipan lain itu sudah dianggap itu sudah no. Tapi ini perlu diumumkan supaya orang lain pun yang minta tolong pun dia merasa ya sudah diatur, susah dia begitu.
1: Dan ada yang mengawasi,
0: ya,
1: mungkin salah satu adalah Kompolnas. Oke, nah nanti usai jeda selanjutnya Bang kita bahas soal Kompolnas dan bagaimana sebenarnya penguatan Kompolnas yang baik dan benar.
0: Ya.
1: Baik, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, dialog menarik ini akan kami lanjutkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Polri itu kita harus transparan, akuntabilitasnya lebih jelas juga, dan sebagai untuk dan para petinggi dan perwira-perwira Polri juga harus semakin lebih clear, semakin lebih kerja, semakin profesional, dan juga harus sebagai humanis juga kepada masyarakat gitu ya, terutama dengan kepolisian-kepolisian yang ada di berbaur dengan di masyarakatnya gitu, karena kita tahu bagaimana Polri saat ini selalu ada jarak dengan masyarakat.
1: Polri itu ketika sudah ada reformasi lebih baik lah, mulai dari sisi pelayanannya hingga sampai ya lebih ditingkatkan lah, supaya kan banyak nih sisi negatifnya juga kan di masyarakat biar hilang lah gitu. Agar kedepannya di mata masyarakat itu lebih baik lah, semoga aja sih.
2: Saya harapan saya buat kepolisian, kalau saya lapor kasus harus cepat-cepat ditanggapi. Jangan lama-lama gitu kasusnya di baru di lapor. Kan kebanyakan orang lapor tuh kalau lapor nggak langsung ditangani gitu, Pak.
3: Baru saja kita dengarkan opini masyarakat dan harapan ini sebenarnya soal reformasi Polri. Semuanya sama-sama menaruh harapan besar sebenarnya kepada perubahan di tubuh kepolisian dari segi layanan ataupun aduan. Salah satunya mungkin dengan penguatan pengawasan yang tadi disampaikan lewat Kompolnas. Mbak Pungki, dua periode sebenarnya di Kompolnas. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Kompolnas ketika menanggapi kasus-kasus kepolisian yang viral? Kemudian tapi mungkin wewenangnya terbatas begitu.
4: Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000 ya. Di situ kan disebutkan bahwa Kompolnas ini sebagai pengawas fungsional Polri, terus kemudian sebagai mandat reformasi gitu ya, berada di bawah presiden untuk mengawasi Polri. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya itu kecil gitu ya. Menjadi komisi yang kecil, terus kemudian kewenangannya juga sedikit, sehingga kemudian enggak well perform gitu. Nah, apalagi soal independensi ditanya. Karena ada wakil dari pemerintah. Jadi satu-satunya komisi yang ada di Indonesia yang ada menteri di situ sebagai anggota, ketua sekaligus anggota adalah Kompolnas. Lain-lain enggak ada. Nah, ini yang kemudian juga dipertanyakan oleh masyarakat. Gimana? Jeruk kok makan jeruk gitu. Nah, jadi ini pertama. Kemudian kedua juga soal efektivitas. Karena kami meskipun ada menteri-menteri yang diharapkan juga bisa apa namanya ya, mempercepat reformasi Polri gitu ya, dan juga bertemu dengan presiden dan sebagainya, ternyata ini nggak berjalan dengan baik. Itu kemudian selanjutnya adalah anggaran sangat kecil. Jadi setiap tahun Kompolnas itu rata-rata antara 15 miliar sampai 18 miliar. Jadi kalau belum lagi kalau ada pemotongan-pemotongan, wah udah bisa sampai cuman 12 miliar gitu. Nah, sementara tugas Kompolnas ini kan harapan masyarakat pada masa reformasi dulu adalah menjadi watchdog. Dia juga harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan kejahatan, pelanggaran dan sebagainya, terus kemudian bisa menyidangkan dan menghukum. Itu harapan masyarakat, tetapi ternyata faktanya adalah hanya sebagai lembaga think tank. Jadi masyarakat banyak yang kecewa, sehingga ketika masyarakat mengadu pada Kompolnas, ini dianggap sebagai tukang pos aja gitu. Dapat laporan dari masyarakat, kita sampaikan pada polisi, polisi mengembalikan pada kami, tetapi nggak ada ujung-ujungnya penyelesaiannya ya. Sehingga masyarakat merasa ragu, merasa nggak puas seperti itu.
3: Kewenangan seperti apa sih Mbak yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh Kompolnas sejak lama supaya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat?
4: Setidaknya kami itu juga berharap untuk bisa melakukan investigasi independen, itu yang pertama. Kemudian kedua juga tidak hanya kami dilibatkan pada saat pemeriksaan, tapi hanya apa ya, ikut di situ tapi nggak bisa ngapain-ngapain gitu.
5: Pasif
4: ya. Jadi kita pengennya aktif, terus kemudian juga dalam rekomendasi KPRP juga disebutkan bahwa kita berwenang juga untuk ikut menjadi apa namanya hakim lah istilahnya ya, dalam melakukan kode etik itu, dan juga ada keputusan yang diberikan Kompolnas atau rekomendasi itu bersifat eksekutorial. Nah, ini yang penting. Jadi imunitas Kompolnas itu lebih mandiri, lebih berwibawa seperti itu. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak.
3: Oke, saya ke Bang Safar terlebih dahulu. Bang Safar, melihat bahwa Kompolnas ini bisa jadi salah satu instrumen untuk menjadi pengawas dari eksternal, menurut Anda cukup optimiskah jika Kompolnas dikuatkan, maka pengawasan ataupun penertiban itu bisa berjalan dengan lebih baik begitu?
5: Iya, saya yakin kalau memang Kompolnas ini diperkuat dan diberikan wewenang yang lebih besar dan mengikat, sifatnya mengikat. Ketika Kompolnas itu melakukan suatu kegiatan investigasi dan itu sarannya harus dilaksanakan oleh Polri. Okay. Mamanya, oh dia bersalah, harus mutasi. Harus dilaksanakan oleh
3: Tapi Polri. Menurut Anda melihat dari kultur dari kepolisian itu sendiri, akankah menerima dalam tanda kutip saran dari orang luar begitu?
5: Lah memang kan selama ini ya Polri tidak menerima. Kompolnas ini kadang-kadang ada laporan masyarakat, Kompolnas memberikan saran, dicuekin. Dicuekin gak dianggap. Nah ini kan di dalam undang-undang, revisi undang-undang kepolisian itu, penguatan Kompolnas itu harus sifatnya mengikat. Okay. Nah itu kan dari rekomendasi percepatan. Itu percepatan.
3: Sehingga mau dari orang luar, mau
5: ya, harus, ataupun harus itu.
3: Apa perspektifnya ya harus dijalankan.
5: Ya begitu. Nanti kerjasama dengan Komisi 3 lah. Ya kalau okay. memang ada Polri yang tidak mau melaksanakan rekomendasi Kompolnas, nanti Kompolnas koordinasi dengan Komisi 3, nanti kita panggil Kapolri.
3: Oke. Okay.
5: Bahwa okay. kenapa Anda tidak mau melaksanakan itu gitu.
3: Oke, okay, oke okay, baik. Bang Oto, saya mau tahu sebenarnya persisnya saran dari KPRP soal penguatan Kompolnas itu seperti apa sih?
6: Ya, jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau DPR mau melaksanakan isi rekomendasi ini sudah sangat luar biasa. Jadi kita harus awasi juga DPR mau melaksanakan enggak dalam undang-undang ini. Sebab kalau undang-undangnya enggak jadi seperti yang kami rekomendasikan, enggak ada gunanya juga. Kedua, kita harus apresiasi ketika kami memutuskan ini, jangan dianggap mudah. Okay. Polisi terus terang aja melihat kewenangan yang kita rumuskan ini berat buat dia. Karena bayangkan polisi diawasi eksternal. Gak bisa apa-apa nih. Dan diberikan kewenangan investigasi dan mengikat. Termasuk penegakan kode etik. Bisa diadili. Jadi bayangkan aja ada polisi bertindak salah, langsung datang Kompolnas mengatakan harus dicat umpamanya kode etik. Polisi juga terus terang aja, saya merasa bangga sekali semuanya kepada polisi. Kalau dengan dia mau menerima ini, karena dulu waktu Kompolnas dibuat, tentang Kompolnas dibuat, pertolanya kan polisi juga enggak mau terima soal itu. Betul. Hari ini mereka mau. Betul. Nah sekarang yang kita coroti urusan Pak Safar nih, DPR mau membuat ini enggak? Jangan sampai rekomendasi ini nanti enggak jadi juga di dalam undang-undang. Nah, tapi kalau itu jadi, saya yakin betul bahwa ini akan baik. Sehingga saya melihat sekarang ini tugas kita yang paling berat adalah bagaimana supaya paradigma kepolisian ini, polisi ini bisa berubah. Mindset.
3: Okay.
6: Selama paradigma dan mindsetnya tidak berubah, agak susah nih. Nah, kita waskas kan? Jangan-jangan paradigma ini mindsetnya gak bisa 1-2 hari. Oleh karena itulah ada Kompolnas. Okay. Mengingatkan. Nah otomatis kalau dengan ada Kompolnas, mindsetnya juga akan berubah juga otomatis. Okay. Kan. Dia gak bisa lagi seperti selama ini, sewenang-wenang gitu kan. Melakukan perbuatan, Kompolnas secara rekomendasi, polisi diamin. Sehingga seperti bisnis as usual aja gitu kan. Jadi saya yakin sekali kalau Kompolnas yang dibentuk ini sesuai dengan yang kita rekomendasikan, dan DPR membuatnya di dalam satu undang-undang, nah ini akan bagus sekali.
3: Oke, berarti rekomendasi.

0: Desinya sudah ada dalam bentuk cukup rinci begitu ya Mbak Pungki ya. Ini tinggal goodwill dari masing-masing lembaga.
1: Dan polisi mau begitu. Loh. Hmm. Itu persoalannya. Ya. Kepolisian tuh mau menerima rekomendasi itu. Atau di situ kan ada Kapolri, betul. Ya kan? Ada betul. Pak Tito, ada mantan Kapolri. Ya. Semuanya setuju.
0: Okay.
1: Bulat mengatakan silahkan kalau memang polisi harus diawasi. Kami setuju. Mm. Berarti mereka membuka diri untuk direformasi. Okay. Ini langkah pertama yang harus kita puji. Mm-hmm. Ya, kita nggak boleh melihat juga yang jelek-jeleknya. Ini saya dengan Kapolri saya lihat ini langkah pertama. Yeah. Okay. Karena ini pertarungannya nggak mudah. Yeah. Tapi dia setuju. Bahkan ketika juga masuk unsur advokat yang notabene polisi tiap hari berhadapan dengan advokat.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa bisa mau? Karena kita melihat dengan hubungannya dengan KUHP dan KUHAP.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi di KUHAP itu kan dan KUHP kan sudah paradigmanya kan sudah beda. Jadi ketika kami membuat rekomendasi ini,

0: selanjutnya begitu dari, ya Bang ya, dari Udin. DPR dan juga dari masyarakat
1: saja Pak.
2: Iya ya DPR ya.
1: Bukan.
2: Pemerintah ya.
1: Komisi 3 dengan pemerintah.
2: Ya.
1: Betul. Nah, saya pikir akan ketika Pak Presiden itu memerintahkan,
2: menginstruksikan.
0: Komisi 3 ataupun DPR pihak lainnya pasti akan jalan. Oke.
1: Okay. Ada nanti kan kita membahas ini, okay, revisi ini dengan pemerintah.
2: Yeah.
1: Menteri Hukum.
0: Oke.
1: Okay. Dan ketua komisi tiganya itu Gerindra.
0: Oke. Okay. Harusnya menjalani dengan sepenuh hati sebenarnya apa yang Presiden Prabowo inginkan begitu ya. Ketua umumnya.
1: Oke. Dan beliau adalah
0: ketua umum partainya.
1: Partai Gerindra.
0: Kita nantikan.
1: Ketua komisi tiganya adalah Gerindra.
0: Gerindra. Oke, okay, baik, kita nantikan sebenarnya bagaimana langkah nyatanya dan mungkin ketika nanti sudah dirumuskan dalam bentuk aturan disitulah rasa bangga Bang Otto, KPRP, Bang Safar dan juga Mbak Pungki ini bisa bertambah begitu ya bahwa sekali lagi reformasi bukan hanya di mulut saja tapi juga bisa dilaksanakan. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini ada Bang Otto Hasibuan, Bang Safarudin dan juga Mbak Pungki. Terima kasih banyak sudah hadir di Insight Story Wijana Valencia. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam. Terima kasih.

0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi terduga pelaku saat membakar barang-barang di sejumlah titik di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur dalam beberapa hari terakhir. Warga yang panik dengan munculnya kobaran api berusaha memadamkan api secara swadaya dengan menyiramkan air ke lokasi kebakaran. Setelah rekaman aksi tersebut viral di media sosial dan menyebar di pesan berantai, ratusan warga yang geram langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Petugas Polsek Matraman yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Matraman untuk mencegah amuk massa. Menurut warga, terduga pelaku berinisial A berusia 24 tahun, orang yang tertutup dan jarang bergaul. Pelaku diduga melakukan aksi pembakaran pada dini hari dengan sasaran barang di sekitar rumah seperti sampah, terpal, dan pakaian yang sedang dijemur.
1: Kejadian itu kan dari RW 4, kemudian ke RW 5, tiap kejadian ada 6 titik. Masalahnya itu adalah pembakaran, percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita nggak motivasi dia itu tahu apa. Si pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4 kejadiannya itu. Jam 3 sampai jam 4.
0: Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Matraman. Polisi juga masih mendalami motif pembakaran tersebut. Sementara pelaku berinisial MT nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah diduga melakukan tindak asusila terhadap anak berusia 8 tahun di kawasan Gandus, Palembang. Aksi main hakim sendiri berhasil dicegah setelah petugas segera mengamankan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah terekam CCTV dan diketahui oleh warga. Saat diamankan, pelaku hanya tertunduk dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
2: Untuk terekam CCTV atau tidak masih kami dalami lagi. Untuk tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gandus dan di dalam jalan. Untuk pengakuan dari pelaku sampai saat ini baru hanya 2 kali, namun masih kita dalami lagi oleh pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Untuk lebih jelasnya nanti akan diberitakan lagi.
0: Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polrestabes Palembang dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Polisi membekuk komplotan copet yang biasa beraksi di konser musik di wilayah Malang. Tugas menyita 11 ponsel hasil tindak kejahatan pelaku. Di lokasi lain, personil Resmo Polres Pinrang menangkap komplotan pencuri motor lintas daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menggasak motor curian dengan menaiki mobil pickup.
1: Viral di media sosial, detik-detik pelaku pencopetan terekam kamera penonton saat beraksi di acara konser musik Slang di lapangan Rampal Kota Malang pada 19 April lalu. Usai mendapatkan laporan korban, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap komplotan copet dengan inisial BW, HK, MF, dan MRBS. Petugas juga menyita belasan ponsel hasil tindak kejahatan. Para pelaku menyasar penonton yang tengah asik menikmati konser. Setiap pelaku memiliki tugas masing-masing, mulai dari mendorong, mengambil, sampai mengumpulkan ponsel.
2: Jadi dari kelima pelaku ini, modusnya mereka berbagi tugas. Ya. Tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil.

0: pencurian.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Personel Resmo Polres Pinderang, Sulawesi Selatan berhasil membeku kawanan pencuri kendaraan bermotor lintas daerah. Dalam aksinya ini, salah satu pelaku terekam CCTV saat melompat dari mobil pickup dan langsung mengincar sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Lasinrang, Kabupaten Pinderang. Selang 1 menit, mobil pickup terlihat sudah berbalik arah setelah memastikan pelaku yang bertugas sebagai eksekutor berhasil menggasak motor korban. Berbekal rekaman CCTV ini, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini pun langsung ditangkap polisi saat tiba di Kota Makassar pada Senin dini hari. Ketiganya memiliki peran masing-masing, yakni AA sebagai eksekutor, BB bertugas mengawasi TKP, serta AB berperan sebagai pengemudi pickup sekaligus bertugas mencari pembeli motor hasil curian.
2: Mereka setiap jalan yang dilintasi untuk kembali ke Kota Makassar, bila mana ada motor yang terparkir di pinggir jalan, itu ada kuncinya, itu mereka ambil. Kalaupun tidak ada kuncinya, tetapi motor itu yang penting terparkir di pinggir jalan, mereka langsung turun dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T.
1: Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat seorang pria membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di depan lapak pedagang ikan mas di Jalan AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten pada Minggu malam. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh anak korban yang secara tidak sengaja melihat ada orang asing yang sedang mengotak-atik motor milik ayahnya. Anak korban sempat berupaya meneriaki pelaku, namun sayangnya pelaku jauh lebih cepat dalam memacu kendaraan curian tersebut.
3: Ya kurang lebih paling kurang dari 10 detik lah itu kayaknya.
4: Berarti Bapak sempat lihat mereka lari?
3: Anak yang sempat lihat, saya di belakang. Pas ya kejar di sini, motornya udah putar arah, sudah berangkat. Berjalan motornya.
4: Nah Pak, di sini sering apa gimana sih Pak?
3: Ini sering Pak, sering. Karena di rumah ada mobilnya paling di sini.
1: Kini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, pinjaman online kembali memicu tragedi. Di Surabaya ada seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabatnya diduga akibat cekcok utang pinjol. Nah, sementara di lokasi lain di Samarinda, aksi perampokan bersenjata mencekam sebuah rumah warga. Para pelaku diduga nekat beraksi karena sakit hati, ditagih pinjaman berbunga tinggi.
1: Tim Jatandras Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang tak lain sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol tersebut. Namun saat tagihan datang, keduanya terlibat cekcok soal pembayaran. Dalam kondisi emosi, tersangka diduga menusuk leher dan dada korban hingga tewas. Setelah membunuh, pelaku sempat berpura-pura tenang dan tetap bekerja seperti biasa. Namun berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di Surabaya.
6: Waktu kurang dari 6 jam, pelaku bisa diidentifikasi dan diungkap dan sekarang juga sudah bisa ditangkap. Saat ini sedang

0: Kelora 8 Jakarta Selatan. Total ada sebanyak 1.494 unit motor yang baru diamankan tugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. Nah, sementara itu, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Para pelaku memanfaatkan iklan mobil murah di media sosial hingga mengumpulkan rekening penabung dengan iming-iming 1 liter minyak goreng.
1: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
2: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Polisi menangkap 11 tersangka di 3 kota berbeda, yakni Kediri, Batam, dan Samarinda. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencatut foto mobil dari situs jual-beli maupun pasar daring. Foto tersebut kemudian diunggah ulang dengan harga jauh di bawah pasar guna memancing calon korban. Saat korban tergiur, pelaku menjalankan skema penipuan segitiga dengan mempertemukan pembeli dan penjual asli tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Uang pembayaran dari korban lalu dialihkan ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku. Ironisnya, para pelaku mengumpulkan rekening penampung dengan cara mengiming-imingi warga 1 liter minyak goreng guna membuka rekening baru. Tanpa menyadari risikonya, data dan rekening warga tersebut digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan keuntungan mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Petugas menyita barang bukti berupa 2 unit mobil, 1 unit motor sport, 30 telepon genggam, serta puluhan atribut perbankan.
3: Jadi yang kami amankan di Kediri itu adalah para pelaku pengepul rekening. Jadi mereka mengajak warga, mereka memfoto warga itu untuk mengajak, kalau misalkan Anda buka rekening di sini, Anda akan mendapatkan 1 liter minyak goreng. Kemudian pelaku MJ membawa rekening tersebut ke pelaku AN dan BD untuk dipergunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan penipuan. Sedangkan pelaku BD mencari bahan postingan penjualan mobil di OLX, kemudian untuk diposting ulang di marketplace Facebook. Apabila terdapat korban yang ingin membeli mobil, akan berlanjut pada pesan pribadi messenger dan kemudian diberikan nomor untuk berkomunikasi lebih lanjut, di mana komunikasi tersebut dilakukan dengan skema segitiga antar pelaku, pembeli, dan penjual.
1: Kini para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan

0: CNN Indonesia.
1: Tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Simak selengkapnya setelah jeda.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, tim Puma Jatantras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan gaya baru yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Sementara itu di Lampung, polisi membongkar kasus love scamming yang melibatkan 137 warga binaan rutan Kota Bumi.
4: Tim Jatantras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menangkap sepasang laki-laki dan perempuan di sebuah minimarket di Lombok Barat yang diduga menjalankan aksi penipuan modus kenalan lewat media sosial. Saat penangkapan, terduga pelaku utama berinisial DA sempat berusaha kabur saat petugas melakukan pengepungan. Namun pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Polisi menyebut modus pasangan ini adalah berkenalan dengan korban melalui media sosial lalu mengajak bertemu. Setelah akrab, pelaku perempuan berinisial AP meminjam sepeda motor milik korban dan langsung menghilang. Dari pemeriksaan polisi, motor hasil kejahatan kemudian diserahkan kepada DA untuk dijual kepada penadah, baik dalam kondisi utuh maupun sudah dibongkar.
5: Pelaku ini berkenalan dengan para korban melalui media sosial. Kemudian setelah berapa lama waktu, si tersangka ini berjanjian bertemu dengan para korban. Kemudian pada saat bertemu, korban ini meminjam motor. Kemudian setelah beberapa saat, motor ini tidak dikembalikan.
4: Sejumlah sepeda motor dan telepon genggam yang diduga hasil kejahatan kini diamankan di Mapolda NTB. Sementara aksi penipuan modus tukar uang receh terjadi di sebuah toko di kawasan KPTA Blitar, Jawa Timur dan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang mengenakan topi dan masker menyerahkan tas berisi uang receh dan mengaku bernilai 2,8 juta rupiah. Tanpa menghitung ulang, penjaga toko langsung menyerahkan uang kertas sesuai permintaan pelaku. Setelah pelaku pergi, korban baru mengetahui jumlah uang receh hanya sekitar 588 ribu rupiah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 2,2 juta rupiah. Kasus penipuan ini menjadi viral, korban meminta kepolisian menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Polda Lampung membongkar praktik kejahatan siber berupa love scamming yang dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada akhir April lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan jaringan penipuan terorganisir yang melibatkan 137 warga binaan. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas anggota TNI dan Polri, lalu mendekati korban perempuan melalui media sosial dan aplikasi kencan. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku mengajak video call intim. Rekaman video kemudian dijadikan alat ancaman untuk memeras korban agar mentransfer uang. Sebagian pelaku lain berperan menyamar sebagai propam dan polisi militer untuk menakut-nakuti korban. Polisi mencatat total kerugian korban ditaksir mencapai 1,4 miliar rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita ratusan telepon genggam, kartu ATM, dan seragam palsu TNI Polri yang digunakan para pelaku.
6: Data jumlah korban 1.286 orang, korban video call seks 671 orang, korban sudah melakukan transfer 249 orang. Para terduga melakukan penipuan dengan modus love scamming, yaitu membuat akun palsu, profil palsu, menggunakan foto orang lain, berseragam Polri maupun TNI. Kemudian memperkenalkan diri, memberikan perhatian, mengajak serius berpacaran, atau mengajak menikah.
4: Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, ada indikasi keterlibatan petugas pemasyarakatan, terutama terkait peredaran handphone ilegal di dalam rutan.
7: Itu saya langsung menghubungi Pak Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus ini diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jera siapapun yang terlibat, termasuk pegawai kami, Polda Lampung. Nanti yang melibatkan pegawai nanti akan kita dalami apabila nanti memang mereka terbukti menjadi bagian daripada kasus ini akan kami serahkan lagi ke Polda Lampung untuk dilakukan proses penyidikan.
4: Hingga kini Polda Lampung masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam jaringan love scamming tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama atau pengasuh pesantren pemicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Dampak trauma yang tidak segera tertangani bukan tidak mungkin bisa menjadikan para korban sebagai predator di kemudian hari.
8: Tidur masuk di mulutnya.
9: Yang sama senangnya apa yang...
10: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
11: Selalu, Mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
10: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
12: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati, publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
10: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap

0: Harap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama.
1: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang sekeras-keras.
2: Kemensos memberikan pendampingan.
0: Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
3: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan gitu ya? Kok kamu nggak teriak aja gitu? Nah, itu seperti memojokkan mereka gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim. Gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan.
0: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menertibkan sejumlah pauga yang kerap membuat resah pengendara mobil. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aksi tak terpuji seorang pengendara motor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di kawasan Sukma Jaya Depok menjadi viral di media sosial. Pelaku menendang ambulans hanya karena tidak terima dengan suara sirine saat tugas ambulans hendak menjemput pasien. Peristiwa viral juga datang dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita hingga korban terperosok ke arah selokan.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadang mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa ambulans kosong tersebut sedang menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan.
2: Dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu.
1: Usai viral di media sosial, polisi kemudian meringkus pelaku pengadangan di kediamannya pada Minggu malam. Polisi menetapkan satu orang tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas.
3: Ya, saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulans.
1: Video lain yang juga viral di media sosial menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara itu, polisi mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ya, dari aksi keji, ada seorang pemuda di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Pihak keluarga mengaku pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Di lokasi lain, tepatnya di Magelang, sakit hati karena tak terima tunangannya dilecehkan. Seorang pria menganiaya seorang karyawan toko es krim hingga tewas.
1: Pengeroyokan dengan senjata tajam menimpa kakak beradik di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam. Kedua korban mengalami sejumlah luka serius di tangan, dada, hingga perut. Usai kejadian, polisi berhasil membekuk salah satu pelaku. Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol Heri, menyebut antara para pelaku dan kedua korban masih bersaudara. Sementara pengeroyokan itu diduga dipicu selisih paham. Namun, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut dan memburu para pelaku lainnya yang berhasil kabur. Penganiayaan terhadap seorang karyawan toko es krim bernama Zaki terjadi di sebuah outlet es krim di Kampung Cacaban, Kota Magelang, Minggu 3 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia usai 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar akibat luka serius di kepala. Setelah buron 5 hari, tersangka berinisial MI 22 tahun berhasil diringkus polisi di rumahnya di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat dini hari 8 Mei. Dalam rilis Senin siang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota mengungkap tersangka menganiaya korban lantaran sakit hati, tunangannya yang juga bekerja di outlet es krim dilecehkan oleh korban.
2: Dari hasil otopsi dari dokter, untuk korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul, yang mana luka ada pada wajah, kepala, kemudian bahu dan alat gerak bagian atas, sehingga si korban mengalami pendarahan otak.
1: Tuah dari ulahnya, tersangka MI dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP, pidana tentang penganiayaan hingga menewaskan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial MSP 25 tahun di rumah mereka di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Minggu malam. Pelaku memukul kepala sang ibu dengan cobek hingga tewas seketika. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti cobek batu yang sudah dalam kondisi terbelah beberapa bagian. Pihak keluarga mengaku tidak ada persoalan antara ibu anak tersebut, hanya saja pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Saat ini MSP masih dalam pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kota Pekalongan. Kasusnya ditangani Polres Pekalongan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Amin untuk pergi nonton bareng pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Seorang siswa SMK ditemukan tewas dengan leher tergorok di bantaran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Sementara di Surabaya, ada seorang satpam pertokoan di kawasan Sukomanunggal ditemukan tewas dengan 6 luka bacok di pos penjagaan.
3: Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup. Korban ARF, 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya, diduga menjadi korban pembunuhan lantaran di leher korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk nonton bersama pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Handphone dan sepeda motor yang dibawa korban hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan otopsi. Kasusnya kini ditangani unit reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerja korban yang merasa curiga karena suasana di lokasi terlihat sepi dan lampu masih menyala saat pagi. Petugas Polsek Sukomanunggal dan tim identifikasi Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 6 luka bacok. Diduga pelaku menyerang korban secara mendadak saat korban dalam kondisi tidak siap. Pelaku kemudian mengambil handphone korban dan kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan jasad pemuda di aliran irigasi desa setempat pada Minggu.

0: Jasad pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun ini diduga tewas satu hari sebelum ditemukan. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor tanpa pemilik di kawasan Pelosok Geneng, Kecamatan Jombang. Petugas segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Jombang guna kepentingan otopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.

0: Kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan, salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang Banten dirazia petugas dan warga. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Terjadi keributan.
2: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
1: Di sekitar parkiran,
2: warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Aktivis Flotilla Global Subud, Saif Abu Keshek, menuduh Israel melakukan penculikan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum internasional. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi.
1: Banyak 23 negara terlibat dalam operasi internasional ini, termasuk Jerman, Prancis, Belgia, Irlandia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Otoritas Spanyol menyebut proses tersebut sebagai operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah diduga bermula saat kapal menjalani pelayaran di Amerika Selatan sebelum meninggalkan Ushuaia pada 1 April lalu. Pelacakan kontak ini meluas ke berbagai benua setelah sejumlah penumpang turun di St. Helena sebelum wabah dikonfirmasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, total terdapat 9 kasus hantavirus terkait insiden ini, terdiri dari 7 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 2 kasus dugaan infeksi, dengan 3 diantaranya berujung kematian.
0: Dua pesawat yang membawa rombongan terakhir telah mendarat di Bandara Eindhoven pada Selasa dini hari waktu setempat. Para penumpang ini sebelumnya terjebak di dalam kapal selama 41 hari sejak berlayar dari Argentina. Inilah detik-detik pendaratan pesawat yang membawa 6 penumpang terakhir dan 19 kru kapal MV Hondius di landasan pacu Eindhoven. Para penumpang turun dari pesawat dengan pengawalan ketat dan menggunakan pakaian pelindung lengkap atau hazmat guna mencegah penyebaran hantavirus lebih lanjut saat memasuki gedung terminal. Dengan mendaratnya rombongan terakhir ini, operasi evakuasi internasional MV Hondius dinyatakan selesai. Otoritas kesehatan Belanda kini fokus pada pengawasan medis guna memastikan tidak ada transmisi virus baru di daratan. Kapten kapal pesiar MV Hondius menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak dan penumpang yang dinilai tetap tenang dan saling mendukung selama masa karantina akibat wabah hantavirus di atas kapal. Pernyataan ini disampaikan saat gelombang terakhir penumpang meninggalkan kapal di Spanyol, dan berikut pernyataannya.
2: What touched me the most, what moved me the most was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you show to each other. Throughout. At sea, people depend on each other. There is no readily available rescue services standing by to come to your help in emergency. So perseverance is sort of an expected quality, perhaps. But I've witnessed way more.

0: more, way more this time around. I've witnessed your caring, your unity, and quiet strength amongst everybody on board, guests and crew alike.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela respons pemerintah Amerika terkait ancaman hantar virus yang dijuluki sebagai virus tikus menyusul wabah di kapal pesiar Belanda MV Hondius. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan otoritas kesehatan telah bergerak cepat menangani situasi tersebut.
2: The CDC took 4 days after the WHO issued its, you know, alert. Why was it? Why did it take the US 4 days? To issue an alert.
3: It's not true. As soon as we determined that the virus was out there, we issued an alert. The alert means nothing.
4: They acted very quickly. I saw the alert. Give me a break.
3: Those
4: they acted very, very quickly, and it looks like, and you know, can't bet anybody's life on it, but it looks like it's just a disease that we've had around in a very small way for a long time. Not a good one to catch because, you know, it's a very severe disease if you catch it, but it's very hard to catch.
1: Selanjutnya, pemirsa, serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil di wilayah Lebanon Selatan. Kali ini, kota Al-Saksakia di distrik Tirus jadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemakaman ketujuh korban pun diwarnai isak tangis oleh keluarga dan juga para pelayat.
5: Petugas penyelamat bekerja cepat mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke ambulans di kota Al-Saksia, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel pada Sabtu lalu. Akibat serangan ini, Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 7 warga dinyatakan tewas dan belasan lainnya luka-luka. Masyarakat setempat menyatakan kemarahan mereka karena serangan ini dianggap sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil.
6: Fadal shubi aina, intabatkan Hezbollah mawujud angkun hawnik bijnub bilakhdud al-amamiyye, mawujud bilkhanedi, mawujud bilsehul, mawujud bilsbeel. Aib, hei arabiyat wahad muqad, wahedi bisiklet, wahaw farshid nazhin, hei hunni min jibshid. بلد الصمود والتصدي بلد الشيخ رغب حرب هني لو فيهم دم بيئته مدنية روحوا قاتلوا العسكر نحنا مستقلنين بس.
5: Senin siang, warga kota Sidon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 korban tewas akibat serangan udara di Al-Saksakiye yang sebagian besar merupakan satu anggota keluarga. Tugas pertahanan sipil mempersiapkan dan membungkus jenazah untuk disolatkan dan dimakamkan.
7: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
5: Para pelayat pun tak kuasa menahan tangis saat memeluk jenazah sebagai bentuk perpisahan terakhir kepada para korban. Zainab Awadda adalah salah satu dari sekian banyak kerabat yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam sekejap. Dalam insiden ini, Zainab harus merelakan kepergian 5 anggota keluarganya.
8: كذابين اولي اسرائيل كذاب.
5: Hingga kini pihak Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi di sejumlah desa di Lebanon Selatan dengan alasan akan menggunakan kekuatan melawan kelompok Hizbullah. Israel juga berencana menetapkan zona keamanan yang mencakup 10% wilayah kedaulatan Lebanon sekaligus melarang warga kembali ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan.
1: Aktivis global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek, menuduh Israel melakukan penculikan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum internasional. Dalam konferensi pers di Barcelona, Spanyol, ia juga mempertanyakan batas blokade Gaza yang diklaim Israel setelah kapal bantuan yang ditumpanginya dicegat di perairan internasional dekat Kreta.
9: Aktivis dan anggota Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek, mengecam tindakan Israel dalam konferensi pers di Barcelona Senin waktu setempat. Abu Keshek menilai Israel telah melanggar berbagai hukum internasional setelah mencegat rombongan flotila di perairan internasional sekitar 700 mil dari wilayah yang diklaim sebagai zona militer oleh Israel. Ia juga menuduh pasukan Israel melakukan kekerasan fisik terhadap para aktivis, menahan mereka secara paksa, serta meninggalkan sejumlah kapal dalam kondisi terombang-ambing di laut tanpa sistem yang berfungsi. Menurutnya, tindakan tersebut membahayakan keselamatan para penumpang dan kapal lain yang melintas rute tersebut.
10: Acción específica que ha realizado el gobierno israelí ha violado multitudes de leyes. No es una cosa. Primero, nuestro propio intercepción a 700 millas, el secuestro de los 180 personas, las agresiones físicas en el barco grande contra todas las personas y torturas.
9: Abu Keshek juga mendesak pemerintah Spanyol dan negara-negara Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, termasuk menerapkan embargo senjata terkait perang di Gaza. Selain itu, ia menyebut para penyelenggara flotila sedang berkoordinasi dengan tim hukum untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap insiden tersebut. Syaif Abu Keshek dan aktivis asal Brazil, Thiago Avila, termasuk di antara 175 aktivis yang ditahan pasukan Israel setelah 22 kapal dicegat di perairan internasional pekan lalu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel membantah tuduhan penyiksaan dan menyatakan klaim tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
1: Aktivis global Sumut Flotila lainnya, Thiago Avila, tiba kembali di Sao Paulo, Brazil setelah menghabiskan 10 hari dalam tahanan Israel. Kedatangan Thiago Avila di Bandara Internasional Guarulhos disambut hangat oleh keluarga, pendukung, dan organisasi pro-Palestina yang membawa bendera serta spanduk dukungan. Dalam pernyataannya, Avila mengaku mengalami penyiksaan selama ditahan bersama dengan aktivis Saif Abu Keshek. Avila menyatakan kondisi yang dialami para tahanan Palestina di sel sebelah mereka jauh lebih buruk. Ia juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang atas situasi di Gaza. Sebelumnya, Avila dan Abu Keshek termasuk di antara 175 aktivis yang ditahan pasukan Israel setelah 22 kapal dicegat di perairan internasional dekat Yunani. Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Masalah you waktu bicara, bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan gila saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin ini. Sejak gencatan senjata dimulai, Iran dan Amerika telah terlibat baku tembak di Selat Hormuz dan jalur vital tersebut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.
4: The U.S. ceasefire with Iran in a fragile state, according to the commander-in-chief.
5: I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
4: Speaking from the Oval Office Monday, Trump slammed Iran's latest peace offer. Iranian state media reports Tehran wants recognized sovereignty over the Strait of Hormuz, which has effectively been closed for 10 weeks, disrupting a significant share of global oil exports.
6: I want to check your mark.
7: Everything we put forward in our proposed text consisted of reasonable and responsible demands and generous

0: hay muchas obras que están inconclusas y que esto pues va a ayudar a que se terminen, ¿no? Y que le sigan dando seguimiento a todo lo...
1: Sementara itu, proses renovasi Stadion Banorte atau yang juga dikenal sebagai Stadion Azteca masih terus berlangsung menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang.
2: Gedung Senat Filipina di Manila ditetapkan dalam status lockdown pada Senin malam setelah terjadi ketegangan antara petugas keamanan dengan agen Biro Investigasi Nasional. Langkah ini diambil menyusul isu penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Senator Ronald de la Rosa. Polisi dengan peralatan anti huru-hara berjaga ketat di luar kompleks Senat. Kawat berduri telah dipasang di gerbang utama untuk membatasi akses masuk dan keluar. Sebelumnya ketegangan sempat memuncak saat agen NBI berupaya masuk ke area Senat yang kemudian membuat pihak Senat memutuskan untuk memberikan perlindungan khusus kepada Ronald de la Rosa di dalam gedung. Ronald de la Rosa merupakan tokoh kunci sekaligus mantan kepala kepolisian pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Disebut-sebut ia memiliki peran dalam kebijakan Duterte dalam kasus perang melawan narkoba yang mengeksekusi ribuan nyawa secara misterius. Hujan atau cerah, rusa kutub tetap harus makan. Para penggembala rusa kutub di distrik Priuralski, wilayah otonom Yamalo-Nenets, Siberia Barat, menggiring kawanan rusa kutub menuju padang rumput yang jauh lebih hijau.
1: Para penggembala mengendarai mobil salju sambil memimpin ribuan rusa kutub melintasi hamparan tundra bersalju. Kawanan rusa menempuh perjalanan sangat jauh selama migrasi musiman, baik saat musim dingin maupun musim panas.
3: В одну сторону почти, наверное, 250-300. Ну, туда-сюда это получается. 500-600. Весной, осенью, зимой сами. Я, брат и, ну, отец так тоже зимой немного помогает.
1: Kawanan rusa sudah terbiasa menyeberangi Sungai Ob. Para pengembala biasanya menempatkan rusa jantan pekerja di bagian belakang kawanan untuk mendorong hewan lain terus bergerak mengikuti rusa pemimpin di bagian depan. Tradisi migrasi musiman dilakukan ketika padang rumput mulai habis dan tidak lagi mampu menyediakan makanan bagi kawanan rusa. Selama musim dingin, kawanan rusa biasanya berada di perbatasan distrik Priuralski dan Nadimski. Sedangkan pada musim panas, mereka digiring menuju kawasan Laut Kara dan Pegunungan Ural untuk mencari padang rumput baru yang lebih subur.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Inovasi transportasi udara berbasis listrik kini mulai memasuki tahap pengujian nyata. Kendaraan ini pun diharapkan dapat menjadi alternatif mobilitas yang lebih cepat, senyap, dan ramah lingkungan.
4: Dari kota New York, Amerika Serikat, sebuah sejarah baru tercipta saat taksi udara listrik milik Joby Aviation berhasil melakukan demonstrasi penerbangan dari Bandara JFK menuju pusat kota Manhattan. Penerbangan dari bandara menuju pusat kota ini diklaim menjadi momentum penting karena belum pernah dilakukan di kota manapun di dunia.
5: An electric air taxi flight from an international airport to a downtown heliport has never been seen before. Anywhere in the world, and it's exactly the sort of operation that's going to become commonplace under the IPP program.
4: Berbeda dengan helikopter, taksi udara dengan 6 baling-baling ini memiliki desain sayap khusus yang memungkinkannya terbang lebih efisien dan senyap. Teknologi ini menjadi kunci dalam menghemat penggunaan daya baterai selama di udara.
6: Instead of hopping in your car this afternoon after the event for perhaps maybe more than an hour on the Bell Parkway, I could just be zipping to lower Manhattan. Those applications, along with many others, are exactly what we'll be working with our partners on in the coming months. These are not decades away. We are doing it right here, right now, and we're once again leading the way.
4: Selangkah lebih maju, solusi ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Warga kini tak perlu lagi terjebak dalam kemacetan panjang di jalan raya hanya untuk menuju ke pusat kota.
7: Because when it's on the wing, the aircraft generates lift. And with lift,

0: That means that the batteries don't have to produce as much power for the propellers because the wings are holding it up. It gives us further duration, and furthermore, it's quieter.
1: Dengan keberhasilan uji coba ini, New York kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi transportasi udara berkelanjutan. Bagi pihak pengembang, penerbangan ini adalah bukti bahwa masa depan mobilitas udara cerdas telah dimulai.
2: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan ibu kucing atau cat moms berkumpul di kawasan One Holland Village di Singapura untuk mengikuti berbagai kegiatan bersama hewan peliharaan mereka sekaligus menikmati taman kucing pertama di negara tersebut.
3: Para pemilik kucing memadati area acara sambil bermain dengan hewan peliharaan mereka dan mengunjungi berbagai stand yang tersedia. Acara ini diselenggarakan oleh Buddy Bites, perusahaan layanan langganan makanan hewan peliharaan yang memperluas kegiatannya dengan membangun ruang komunitas khusus bagi para pemilik kucing. Penyelenggara menyebut inisiatif tersebut hadir untuk menjawab minimnya ruang publik ramah kucing di Singapura, di tengah meningkatnya kebutuhan akan tempat aman bagi pemilik dan hewan peliharaan untuk bersosialisasi.
4: Previously that there was a number of events for dogs in Singapore, but there's huge demand for a place to bring your cat and to socialize, let the cat socialize, but also socialize with friends with cats, cat parents in Singapore.
3: Acaranya berlangsung di tengah meningkatnya jumlah pemilik hewan peliharaan di Singapura. Taman tersebut dirancang khusus agar kucing dapat bersosialisasi dengan aman di ruang terbuka. Berbeda dengan taman-taman kota yang selama ini lebih banyak diperuntukkan bagi anjing. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kelompok pecinta hewan di Singapura terus mendorong program adopsi serta pembangunan lebih banyak fasilitas komunitas yang ramah hewan peliharaan di kawasan perkotaan padat penduduk.
2: Seekor kambing bernama Meme menjadi viral berkat koleksi pakaian unik dan menggemaskan yang dikenakannya setiap hari. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Meme berjalan di jalanan mengenakan rok tutu merah muda, topi bergaya era Victoria, penyangga popok berbentuk garter, hingga sepatu mungil yang serasi bersama pemiliknya Melinda Dupa. Meme juga terlihat berjalan-jalan di taman, menarik perhatian warga dan anak-anak yang berkumpul untuk bermain dan berfoto dengannya. Melinda Dupal mengatakan Meme pertama kali dibawa pulang oleh putranya setelah pemilik sebelumnya tidak mampu membeli susu dan induk kambing itu menolak menyusui anaknya. Ikatan emosional antara Meme dan keluarga Dupal pun tumbuh dengan cepat. Kini Meme rutin berjalan-jalan di lingkungan sekitar bersama Melinda dan selalu mengundang senyum serta rasa penasaran warga setempat.
6: Viral yung video na kadaya perlang tapos may ano dito garter kasi malalaglag yung diaper niya. Tapos dami kasi nag-comment na dapat may ano daw, bibilhan ko daw siya ng pang-hold ng ano diaper, ba ganun. Kaya naisipan na namin na damit.
5: Mulai dari bermain iPad, bersantai di hammock, hingga tampil dalam berbagai video media sosial. Meme kini menjadi sumber hiburan dan kebahagiaan kecil yang membawa warna baru bagi keluarga maupun para pengikutnya di dunia maya.

Sakit hati diputus cinta, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Desa Kebun Rowo, Pujung, Kecamatan Karangdadap, Pekalongan. Aksi nekat pria berusia 35 tahun yang terjadi Jumat dini hari 8 Mei itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Menyadari aksinya viral,

0: Viral, pelaku berinisial MJ lantas kabur ke Semarang dan kemudian bersembunyi di salah satu tempat kos di kota Solo. Namun pelariannya berakhir saat keberadaannya berhasil terendus polisi pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, pelaku sudah dua kali melakukan aksi pembakaran serupa pada akhir April dan Jumat 8 Mei lalu.
1: Memang sebelumnya memiliki hubungan, mungkin karena merasa diputus cintanya, akhirnya pelaku ini mencoba melakukan pengancaman melalui pengrusakan ataupun juga pembakaran.
0: Kini pelaku dijerat pasal 308 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

0: Halo, selamat malam. Pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah akhirnya mengakui telah mencabuli dua santriwatinya selama 4 tahun sejak 2020. Saya Ayu Rahmawati dan inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabat sendirinya diduga karena cekcok soal utang pinjaman online. Pelaku yang sempat bekerja usai membunuh akhirnya dibekuk polisi kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan.
1: Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatantras Polrestabes Surabaya Senin malam membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Bahwa uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban, namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu, adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
1: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban, namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: tak silap gitu.
3: Iya, kayak nggak baik. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
4: ya, mas dagingnya ini tuh
3: kakak saya bilang ke istrinya, katanya ma, iki Shopee PayLaterku ini dipinjam sama temanku.
1: Hingga kini Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat meniru aksi freestyle yang kerap ditonton di media sosial, seorang bocah 7 tahun di Lombok, NTB alami patah leher. Korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Ahmad Izanadi, bocah berusia 7 tahun asal Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, menghembuskan napasnya yang terakhir pada 3 Mei lalu setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sujono Selong dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bocah kelas 1 sekolah dasar ini meninggal dunia diduga karena mengalami patah tulang leher akibat menirukan gaya freestyle yang sering ditontonnya dari game online populer di media sosial. Menurut Siti Nurhaliza, kakak korban, sebelum dirawat di rumah sakit, adiknya sempat mengeluhkan sakit kepala. Ahmad Izani bahkan sempat menunjukkan tanda-tanda sehat dan membuat video edukasi bersama sang kakak untuk tidak melakukan aksi freestyle.
6: Dia melakukan adegan itu sendiri.

0: sendiri, namanya anak-anak melakukan sendiri, dan ada yang melihatlah ketika dia melakukan adegan tersebut.
1: Artinya tidak bersama temannya?
0: Tidak bersama temannya.
2: Aparat kepolisian mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan tontonan anak-anak.
3: Diduga berulang kali membakar barang di sekitar rumah warga dan terekam CCTV, seorang pria digeruduk warga di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Di lain tempat, komplotan spesialis pencurian rumah dan konter handphone di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sulsel.
4: Hati-hati, Papa di mana?
2: Inilah video amatir dan rekaman kamera pengawas CCTV saat terduga pelaku membakar barang-barang di beberapa lokasi di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini tersebar melalui pesan berantai warga dan viral di media sosial. Warga yang geram dan mengetahui alamat pelaku pun langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksinya sempat membuat warga panik. Menurut ketua RW setempat, terduga pelaku diketahui berinisial A berusia 24 tahun ini diduga sedang mengalami depresi. Kini terduga pelaku pembakaran telah diamankan ke Polsek Matraman dan pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Rekaman CCTV dua orang pelaku terlihat melintas dan menuju ke sebuah konter untuk melakukan pembobolan dan pencurian puluhan handphone di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 April 2026 lalu. Pasca kejadian ini, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap dua pelaku utama berinisial AR dan RA yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan dua pelaku lain yang terlibat dalam kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, sementara barang lain yang diketahui sudah dijual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, bermain judi online, dan mengonsumsi narkoba. Pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ini ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan dua rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Dan hasil penjualannya dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Terekam CCTV melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan nyaris babak belur dihajar warga. Sementara dari kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Ponpes Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pengasuh sekaligus pemilik Ponpes akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap santriwati itu sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024.
2: MT, pemuda berusia 27 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga telah mencabuli seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan pelaku. Aksi pencabulan itu dilakukan pelaku di Jalan PDAM Kayang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin siang 11 Mei dan terekam CCTV. Tak bisa lagi berkutik, pelaku akhirnya mengakui sudah dua kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah.
5: Berapa kali kau tangkap sini? Dua kali. Sama mana kau nganu budak itu?
6: Gandeng.
5: Kau gandeng terus? Kau apa lagi?
2: Kini pelaku ditahan di Rutan Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut, sementara polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. AS tersangka terduga pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Dolokusumo hingga kini masih diperiksa intensif di Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Sejauh ini pengasuh sekaligus pemilik Ponpes Dolokusumo itu telah mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap para santriwatinya itu dilakukan berulang sejak tahun 2020 hingga 2024.
7: Sementara dari tersangka hanya mengakui di dua korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya.
8: Kalau tahu aksi cabulnya beberapa kali dilakukan terhadap korban?
7: Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali.
2: Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini 17 saksi telah diperiksa, termasuk 2 saksi dari pihak keluarga tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban pelapor menyebut ada 2 korban baru yang mulai berani angkat bicara. Ia pun berharap 4 korban lainnya yang sebelumnya sempat memberikan keterangan namun mencabut laporannya juga dapat kembali ditindaklanjuti proses hukumnya. Sebelumnya, AS diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari 7 Mei lalu.
9: Siapa namamu siapa?
10: Azhari.
9: Azhari siapa?
10: Azhari.
9: Ponpes apa?
11: Cekal Margobo! Tangkap karena apa? Gak bisa ngomong.
10: Karena pencabulan saja. Katanya pencabulan, Pak.
11: Oh, katanya pencabulan.
2: Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Dalam pelariannya, tersangka kerap berpindah-pindah kota. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thoriqoh dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh, sehingga korban menuruti perintah pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah sebelumnya digerebek polisi lantaran kedapatan jadi tempat penitipan bayi belasan bayi diduga hasil hubungan gelap. Tempat praktik bidan ORP di Sleman, Yogyakarta hingga kini masih beroperasi seperti biasa.
2: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan, Wonokerso, Hargo, Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu 11 bayi diduga hasil hubungan gelap dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik kebidanan di wilayah Padukuhan Modinan, Kelurahan Banyuraden Gamping, Sleman, DI Yogyakarta. Selasa siang, tempat praktik kebidanan ini masih beroperasi meski di bawah tanggung jawab bidan pengganti. Bidan ORP membuka praktik bidan berizin dengan mengontrak rumah milik seorang warga. Di tempat ini pula bidan ORP membuka layanan penitipan anak yang tak berizin. Terkait praktik penitipan anak ilegal ini, pemilik kontrakan mengaku tidak tahu menau. Ia hanya mengetahui bayi-bayi yang dititipkan di tempat praktik bidan ORP bakal segera diambil oleh orang tuanya.
12: Kurang lebih 1 tahun.
13: Tahun berapa, Pak, kalau bidan ini menitipkan,
12: ada
13: penitipan itu?
12: Tahu-tahunya kan belum diambil dari yang melahirkan, gitu aja. Saya tahu, gitu. Tapi terus yang ada juga saya tahu, mending ada penitipan sebelum diambil, katanya seperti itu.
2: Hal senada juga diungkapkan oleh pemerintah Kelurahan Banyuraden. Pihak kelurahan mengimbau agar masyarakat segera melapor bila mengetahui ada kegiatan-kegiatan mencurigakan di lingkungannya.
14: Saya tidak tahu kegiatan untuk penitipan anak itu. Ya, seluruh masyarakat diharapkan peduli dengan lingkungan. Apalagi ada kegiatan-kegiatan baru, ya mohon untuk memberitahukan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Kelurahan. Paling tidak kan itu biar ada komunikasi yang baik, sehingga ada apa-apa tidak seperti ini.
2: Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi P, menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi seharga Rp50.000 per hari dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Saat ini bidan ORP, kedua orang tuanya dan seorang pembantu masih berstatus sebagai saksi. Kasus ini ditangani penyidik Satreskrim Polresta Sleman. Bambang Jatiasmoro, Sleman, DI Yogyakarta.
3: Tim Jatanras di Reskrimum Polda NTB menangkap sepasang laki-laki dan perempuan yang selama ini melakukan penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras harta benda milik korbannya. Sementara Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.
15: Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sepasang lelaki dan perempuan di sebuah minimarket di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang diduga kuat sebagai pelaku aksi penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras habis harta benda korbannya oleh tim Jatanras di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Modus yang dilakukan oleh pasangan ini adalah berpura-pura berkenalan melalui media sosial dan mengajak ketemuan. Setelah sering bertemu, terduga pelaku perempuan berinisial AP ini meminjam kendaraan sepeda motor milik korbannya. Setelah itu, AP menghilang tanpa kabar. Dari hasil interogasi petugas, kendaraan milik korban yang dilarikan AP diserahkan ke DA untuk dijual ke para penadah dalam bentuk utuh atau bongkaran.
16: Dan sini menurut pengakuan pelakunya sudah melakukan 8 kali. Cuma kami baru bisa mengungkap 2 TKP, di mana pada saat ini kami masih melakukan pengembangan.
15: Untuk sementara, sejumlah sepeda motor serta handphone yang diduga merupakan hasil kejahatan dari pasangan ini diamankan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Para pelaku menyamar sebagai anggota TNI hingga Polri untuk memperdaya para korban perempuan. Para pelaku memanfaatkan para korban untuk mentransfer uang dengan alasan mengalami kecelakaan atau mutasi tugas. Dari hasil pemeriksaan dan analisa barang bukti, praktik love scamming tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari hingga April 2026. Saat ini Polda Lampung masih memeriksa para pelaku serta menelusuri rekening penampung hasil kejahatan. Polda Lampung juga berkoordinasi dengan perbankan untuk membuka informasi transaksi keuangan dan memblokir rekening yang terindikasi digunakan dalam kejahatan love scamming yang dilakukan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang bocah 13 tahun yang mengidap gangguan kejiwaan menangis usai mencuri mobil milik tetangganya sendiri dan membawanya ugal-ugalan hingga menabrak kendaraan dan pohon di Kabupaten Probolinggo. Sementara di Surabaya, rumah terduga pelaku arisan bodong digeruduk korbannya usai total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah.
17: Sama dua ini.
18: Bener sama yang mana?
17: Masih yang berhubung. Ada orang itu bilang maling. Iya.
3: Viral di media sosial, seorang anak berusia 13 tahun menangis usai mencuri mobil milik tetangganya pada 10 Mei lalu. Bahkan bocah berinisial DKC, warga kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan dan akhirnya terhenti usai menghantam pohon. Salah satu warga yang emosi sempat memukul korban karena geram atas tindakannya. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan jiwa ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kemudian kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk membantu menghentikan pelaku.
19: Sama kawannya diomongin, ayo katanya kamu bisa nyupir mobil, itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
3: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari.
2: Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Dengan melakukan mediasi bersama pendamping korban, pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Namun jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi.

0: Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM, seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan pemuda gerombolan bermotor di Cirebon, Jawa Barat merusak dan menjarah sebuah warung. Aksi ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, petugas menangkap 15 remaja lantaran membawa senjata tajam saat melakukan konvoi sepeda motor.
2: Kamera CCTV merekam saat gerombolan pemuda yang terafiliasi geng motor merusak sebuah warung di kawasan Pekiringan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Mereka juga mengejar orang yang masuk ke dalam gang lantaran ketakutan dengan kedatangan gerombolan tersebut. Beberapa di antara mereka juga merusak sebuah lapak pedagang kaki lima dan mengambil barang-barang jualan di lapak tersebut. Pihak kepolisian yang menerima informasi langsung bertindak dan menangkap 6 orang. Dari 6 orang, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Hingga Selasa siang, polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Kamera CCTV merekam saat gerombolan remaja melakukan konvoi sepeda motor dengan membawa senjata tajam ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang pada Senin malam. Petugas dari Polres Magelang Kota yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan pengejaran dan sweeping. Dengan dibantu warga sekitar, petugas menangkap 15 remaja dengan mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit di Jalan Raden Saleh, Kota Magelang.
3: Kalau dari keterangan sementara yang kami dapatkan, awalnya mereka sedang memutar-mutar, jadi memancing daripada kelompok-kelompok tertentu untuk tawuran. Seperti itu, dan kami amankan di depan Bina Patria.
2: Hingga Senin malam, 15 remaja yang ditangkap masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak Polres Magelang Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah sepeda motor menabrak pickup yang hendak berbelok di jalan alternatif Klaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SPPG menabrak 2 pedagang makanan yang berada di depan minimarket di Bekasi Timur. Satu di antaranya meninggal dunia. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
9: Video amatir warga sempat merekam usai kecelakaan sebuah mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menabrak sejumlah pedagang di depan minimarket di Jalan Pulau Kalimantan Perumnas 3 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Menurut juru parkir di lokasi kejadian, mobil SPPG tersebut melaju kencang dari kejauhan serta kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak sejumlah pedagang. Kerasnya benturan membuat gerobak dan dagangan berserakan. Para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan,

Dan tersebut dua orang pedagang yang berada di depan gerobaknya menjadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sementara itu sang sopir telah ditangkap dan kepolisian Lakalantas Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Detik-detik kecelakaan saat sebuah sepeda motor menabrak pikap yang hendak berbelok ke SPBU di Jalan Alternatif Klaten Sukoharjo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam terekam CCTV. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan ringsek di bagian depan hingga pemotor beserta penumpang di belakangnya terpental. Akibat kejadian ini, 6 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dengan rata-rata korban mengalami patah tulang. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Sementara di Jalan Raya Segara Makmur Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut ekskavator mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak warung dan sejumlah motor yang terparkir pada Senin. Saksi mata menuturkan, kasus bermula saat truk melaju dari Tarumajaya menuju Marunda, tiba-tiba mundur dan lepas kendali diduga mobil mengalami remblong. Akibat kejadian ini, truk mengalami kerusakan cukup parah, serta menyebabkan warung dan 5 motor yang ditabraknya masuk ke kolong bagian kendaraan hingga ringsek. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas akibat kemacetan imbas kecelakaan yang terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini 12 Mei 2026 menyentuh level harga terendah. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Lalu apa langkah konkret pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas pasar dan pembahasannya akan kami hadirkan nanti. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pool disita. Dalam aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang. Proses penggerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikat di kawasan Bir Ali. Proses penggeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat nanti.

0: Belasan siswa terluka usai tertimpa runtuhan kayu dan genteng akibat ambruknya atap salah satu ruangan kelas di salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Beberapa siswa yang terluka serius harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dan ini sekolah runtuh, ada korban.
2: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimpun reruntuhan kayu dan genteng.
1: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
2: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit.

0: Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
1: Jadi ini sebenarnya kemarin itu plafonnya sudah apa itu jambul plafonnya. Itu dibersihkan dulu. Baru ini tadi kejadiannya nggak tahu. Tahu-tahu waktu pembelajaran yang sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
0: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
2: Gedung Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting pada AC pada ruang arsip di lantai 3 gedung. Sempat terjadi kepanikan ketika pengguna gedung melihat asap tebal muncul dari ruang arsip pada lantai 3 gedung. Ketika itu petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedang melakukan apel pagi. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam 30 menit setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 3 unit mobil damkar bantuan dari Pelindo. Tidak ada korban jiwa luka dari peristiwa ini, api juga tidak menyebar ke lokasi lainnya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih mendata dan juga menghitung jumlah kerugian sekaligus menyelidiki apa penyebab pasti dari kebakaran.
3: Diketahui saat kita tadi apel pagi, jadi ada salah satu anggota yang melaporkan bahwa di ruang pemeriksaan itu ada kepulan asap. Habis itu kita datangkan ke PMK sebanyak 6 unit. Setelah 30 menit api bisa dipadamkan.
4: Apa yang kebakaran?
3: Penyebab itu dari konsleting outdoor, sehingga dari konsleting outdoor itu dia merambat ke pipa yang ada telekomnya itu, sehingga masuk ke dalam ruangan dan timbul asap di situ.
2: Sejumlah rumah semi permanen dan juga permanen plus 2 sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta 2 balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik. Warga Jalan Angasana Raya RT 8 RW 12 pinggir kali Apuran Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan juga permanen, dan dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis 2 sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi, dan menurut warga api diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah yang turut terbakar. Seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan medis.
5: Itu ada yang luka, luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang, dan bayi balitanya ada 2 anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
2: Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat dari polemik, jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC acara tersebut.
6: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
7: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
8: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
9: Bagaimana Dewan Juri?
10: Nilai minus 5.

0: 5.
1: -5 untuk grup C.
2: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
3: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
0: Nilai 10.
1: 10 poin untuk grup B.
2: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
0: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
6: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
2: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru, hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
5: Sama.
0: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
6: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan.
7: Keinformasi berikutnya, mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan juga pengamatan visual terhadap para penumpang.
2: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan terhadap penyebaran hantavirus kepada para penumpang. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati tanda dan gejala dengan alat thermal scanner dan pengamatan visual secara langsung oleh para petugas kesehatan. Menurut Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap penumpang asal negara Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama yang sudah teridentifikasi hantavirus. Selanjutnya, jika didapati penumpang yang terinfeksi, petugas secara langsung akan melakukan pemeriksaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit infeksi sampai dilakukan masa isolasi selama 42 hari.
8: Yang kedua, begitu turun itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
2: Sampai saat ini, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan belum menemukan indikasi penyebaran hantavirus di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
9: Jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
2: Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menghindari kontak atau terpapar dari urin dan air liur dari hewan pengerat seperti tikus. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Lantas apa itu hantavirus dan dari mana penularannya serta apa saja gejala yang dialami? Dan berikut rangkuman informasinya untuk Anda.
2: Wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah pada 4 Mei lalu virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Dikutip dari Instagram Kemenkes, sebagian besar hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus, urin atau kotorannya, serta debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Hantavirus muncul dalam 2 bentuk klinis di dunia. Pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Tipe ini banyak terjadi di Asia dan Eropa dan menyerang ginjal dan pembuluh darah. Kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Lebih sering ditemukan di Amerika dan menyerang paru-paru. Untuk gejala hantavirus HFRS meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan, dan tubuh menguning. Sementara untuk gejala hantavirus HPS meliputi demam, nyeri badan, dan lemas serta batuk dan sesak nafas. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya rajin mencuci tangan dan terapkan etika ketika batuk. Gunakan pel basah saat membersihkan debu, simpan makanan di wadah tertutup, serta pastikan tidak ada celah atau lubang untuk tikus masuk ke rumah.
7: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau dan pada masa pancaroba ini cuaca kerap tidak menentu sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi seperti ini? Dan berikut informasi selengkapnya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
10: Di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu, kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu, jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
4: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
11: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
12: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
13: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, sama biasanya aku minum vitamin juga. Iya perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
4: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
14: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory syncytial virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya.

0: vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun cukup lengkap, itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
1: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara mencapai 177 miliar rupiah.
6: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
7: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
2: Jadi bagaimana modus perusahaan ilegal ini beroperasi? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin. Selamat sore Pak Iman.
8: Selamat sore Mas.
2: Baik, terima kasih Pak Dir sudah berkenan bergabung. Jadi kalau kemudian dianggap ilegal, Pak Iman, apakah kemudian memang ini tidak lengkap secara perizinan usahanya, atau kemudian memang ini dari motor-motor curian? Saya ingin konfirmasi itu dulu, Pak.
8: Dari cara mendapatkan kendaraan bermotornya, itu sudah dilakukan, kami sudah menelusuri bahwa itu adalah ada perbuatan ilegal yang dilakukan oleh tersangka dalam memperoleh kendaraan bermotornya tersebut.

0: mengaktifkan aplikasi pembiayaan, kemudian kendaraannya dibelokkan dengan menggunakan identitas orang lain.
1: Oke, jadi ini bisa saya pastikan adalah motor yang sudah beredar di Indonesia, tapi kemudian dirakit ulang untuk kemudian diekspor, begitu Pak Dir?
0: Iya, betul.
1: Oke, nah selama ini kenapa kemudian butuh waktu 4 tahun Pak Dir? Kalau kemudian data yang Anda sampaikan kemarin sejak 2022, bagaimana usaha ini secara rapi begitu, tidak terlihat?
0: Jadi kami sampaikan, untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selama dari tahun 2022 ini, itu adalah berdasarkan keterangan dari pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, bahwa kegiatannya ini sudah berjalan dari tahun 2022. Nah, adapun kami memperoleh informasi terhadap kegiatan tersebut, itu sekitar satu bulan yang lalu kami memperoleh informasi, kemudian kami melakukan upaya pendalaman dan penyelidikan atas kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal tersebut. Kemudian sampai pada satu waktu kami menemukan tempat pengumpulan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dikumpulkan untuk dikirim ke wilayah Afrika tersebut.
1: Oke, artinya ini tidak diedarkan di Indonesia ya, Pak Dir? Hanya kemudian diekspor ke dua lokasi itu ya?
0: Ya, ke Tahiti sama ke Togo.
1: Oke, itu dengan merek tertentu kah? Atau kemudian ada pemolesan lagi, Pak Dir, sebetulnya?
0: Ada dua merek besar yang ada di lokasi, yang di TKP.
1: Oke, ada dua merek besar yang kemudian ini dijual atas nama resmi, begitu ya?
0: Ya.
1: Oke, Pak Dir, ini bagaimana penemuan awalnya? Apakah satu tersangka itu atau kemudian sebetulnya banyak laporan masyarakat kita yang sebetulnya dirugikan juga dari operasi ilegal ini, Pak?
0: Justru kita awalnya dari informasi masyarakat ini, kemudian dari satu tersangka ini muncul juga keterangan-keterangan yang diperoleh oleh penyidik dengan penggunaan kartu tanda penduduk dari masyarakat yang lainnya. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap 150 orang yang KTP-nya digunakan untuk mengaktifasi aplikasi pembiayaan yang dilakukan oleh tersangka.
1: Oke, artinya untuk mengirim keluar dengan hampir 1000 unit, pengkelabuan apa yang kemudian dilakukan begitu?
0: Seolah-olah ini barangnya ini diperoleh dengan cara yang benar.
1: Oke, tapi artinya dalam bentuk utuh ya, Pak Iman ya, atau kemudian dipreteli dulu, dijual per spare part begitu, Pak Dir?
0: Ada yang utuh, ada yang sudah dibelah-belah per spare part.
1: Oke. Okay.
0: Sebagaimana yang kita lihat di gudang ini kan ada yang sudah terpisah-pisah, yeah. Ada juga yang masih utuh. Yang dikirimnya juga demikian. Ada yang dikirim secara utuh, ada juga yang dikirim dalam bentuk terpisah-pisah.
1: Oke, okay. Pak Dir, saya konfirmasi lagi. Berarti tidak ada yang diedarkan di Indonesia ya? Semuanya diedarkan di luar begitu ya?
0: Iya. Yeah. Tidak ada.
1: Oke, terakhir Pak Dir. Jadi artinya dengan satu tersangka ini pendalamannya bagaimana? Apakah ini juga terkait dengan jaringan internasional yang tentu ada penerimanya di dua negara di sana begitu?
0: Ada yang penerimanya di sana. Uh-huh. Begitupun juga di sini, di Indonesia, kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap pengepul dan penyedia kendaraan bermotornya. Sudah ada beberapa penyedia yang kami mintai keterangan. Mudah-mudahan ada perkembangan yang positif untuk mengembang ke tersangka yang lainnya. Sehingga jaringan ini bisa terungkap secara utuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok jaringan kendaraan bermotor ini.
1: Oke, Pak Dir, berarti artinya selain memungkinkan ada tersangka baru, apakah Polda Metro sejauh ini mengendus ada titik-titik lain, Pak, selain di lokasi yang kemarin digerbek?
0: Sangat memungkinkan untuk munculnya tersangka baru, karena kita terus melakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi yang

0: saat ini sedang menjalani pendalaman di Polda Metro Jaya. Begitupun juga kemungkinan ada titik yang lain, kami juga sedang melakukan penelusuran atas dugaan adanya tempat-tempat lain yang bisa digunakan atau menjadi titik pengiriman kendaraan-kendaraan bermotor yang diduga ilegal tersebut, Mas.
1: Oke, baik-baik. Kami akan tunggu update berikutnya. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda. Kombes Polisi Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Iman.
0: Terima kasih, sehat selalu.
1: Berikutnya, Polda Jawa Timur menggerebek industri penerbitan SIM card ilegal dan menangkap 3 tersangka. Puluhan ribu SIM card serta mesin aktivasi berupa modem pul disita. Dari aksinya, para tersangka mencuri data nomor induk kependudukan yang dibeli dari situs gelap untuk bisa mengaktifkan SIM card dan membuat OTP ilegal. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah di Denpasar, Bali, diketahui rumah tersebut dijadikan tempat untuk membuat SIM card ilegal, di mana sindikat ini menggunakan data nomor induk kependudukan warga yang mereka beli dari situs gelap. Dari 3 tersangka, 2 ditangkap di Denpasar, Bali, B atau DBS dan IGV diduga membuat situs VSIM serta modem pool manager yang digunakan untuk memproduksi dan juga menjual OTP terregistrasi data orang lain. Sedangkan tersangka MA yang ditangkap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berperan melakukan registrasi SIM card dengan data orang lain. Barang bukti yang disita meliputi 33 mesin modem pool, 11 laptop, dan 25.400 SIM card. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
2: Sekira pada bulan April, dari personil Direktur Cyber mengendus adanya sebuah website, namanya website Fastim, yang mereka menjual sebuah SIM card dengan harga yang sangat murah. Kemudian dilakukan pengecekan dan serangkaian penyidikan, dan akhirnya bisa kita ungkap sindikat tersebut dan kita amankan dan kita tangkap di wilayah Bali.
1: Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani prosesi mikot di kawasan Bir Ali. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Dan hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat mendatang.
1: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
2: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
3: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
1: Hingga saat ini, sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Dan bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia yang ada di Tanah Suci? Sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi bagaimana kondisi para jemaah kita hari ini?
4: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di Tanah Air. Bisa kami laporkan hingga saat ini kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia di Tanah Suci itu hampir mencapai 60% ya, dengan total jemaah 130 lebih yang telah tiba di Tanah Suci. Tidak hanya dari Tanah Air, pergeseran jamaah juga telah dilakukan secara bertahap dari kota Madinah menuju kota Mekah, yakni hampir mencapai 60 ribu jamaah. Ini akan terus dilakukan secara bertahap sampai seluruh jamaah yang berada di kota Madinah itu semuanya di geser ke Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, termasuk nanti akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bram, tidak hanya jamaah haji yang masih sehat dan kuat, petugas kesehatan haji Indonesia juga melakukan pergeseran terhadap para jamaah yang saat ini tengah mengalami kendala kesehatan. gangguan fisik serta jamaah yang tengah dirawat di rumah sakit Haji Indonesia di Arab Saudi itu juga akan dilakukan pergeseran ke Mekah. Namun pergeseran ini menunggu mereka terlebih dahulu fit atau penyakitnya pulih agar kondisi mereka tidak lebih fatal saat perjalanan menuju Mekah. Tentunya para jamaah haji yang akan berangkat atau bertolak ke Makkatul Mukarromah itu akan melaksanakan atau mengambil mikot di Bir Ali sekaligus berniat ihram saat menuju atau sebelum bertolak ke Mekah. Nah, ketika niat ihram ini telah dilafalkan atau telah diniatkan, maka berlaku pula larangan ihram. Artinya para jamaah haji tidak boleh melakukan hal-hal seperti membunuh hewan, mencabut tumbuhan, memotong kurkum, memotong rambut.

0: melakukan maksiat, terus kemudian berdebat dan hal-hal larangan yang lainnya. Jadi ketika jamaah haji ini telah berikhram, maka larangan ikhram pun berlaku bagi para jamaah haji. Dan Bram, terkait persiapan menyambut atau menjelang puncak haji di Mekah, saat ini Kementerian Haji dan Umroh telah mematangkan kesiapan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemarin Kementerian Haji bersama Satuan Operasional Armusna telah melakukan sidak dan pemantauan untuk memastikan kelayakan lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada para jamaah haji. Hal ini tentu sangat penting agar ketika nanti jamaah haji melaksanakan puncak haji di Armusna itu bisa nyaman dan aman saat beribadah, tentunya khusyuk dan mendapatkan predikat haji mabrur. Dan beberapa hal yang disidak atau dilakukan pengecekan oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah fasilitas seperti tenda, kemudian fasilitas alas karpet dan tempat tidur serta kasur. Tidak hanya itu, MCK, toilet dan kamar mandi juga disidak untuk memastikan para jamaah nanti tidak keteteran saat buang hajat atau buang air kecil, karena memang tahun-tahun sebelumnya kondisi kamar mandi, fasilitas dan sebagainya itu memang sangat terbatas, sehingga ketika jamaah haji yang ingin buang air kecil itu harus mengantri panjang. Dan insya Allah tahun ini kapasitas sudah ditambah serta perbaikan-perbaikan juga telah dilakukan, sehingga jamaah haji nanti insya Allah bisa beribadah dengan nyaman, termasuk nanti ketika akan buang hajat di kamar mandi, di toilet dan di MCK. Heranov, mohon maaf, Bram, persiapan juga dilakukan di Mina dan di Muzdalifah. Di Mina tenda-tenda saat ini sudah berdiri, meskipun saat ini pengerjaannya masih belum rampung, namun nanti diperkirakan insya Allah akan selesai 4 hari atau 5 hari sebelum hari H atau sebelum puncak haji berlangsung. Dan Heranov, bisa kami laporkan saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci lagi sangat terik, seperti yang bisa kita lihat di belakang saya. Terik matahari sangat menyengat di atas kepala. Cuaca bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Dan petugas haji Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umroh Indonesia tidak lelah-lelahnya, tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para jamaah haji untuk tidak beraktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan yang terlalu signifikan. Jadi jamaah haji diharapkan bisa menahan diri untuk tidak keluar ruangan karena mengingat cuaca hari ini memang sangat terik. Kalaupun tetap harus keluar ruangan untuk beribadah, diharapkan tetap menjaga kewaspadaan, membawa alat perlindungan diri seperti payung, topi, kacamata, sunblock, obat-obatan, air mineral dan sebagainya agar sewaktu-waktu ketika kelelahan itu bisa digunakan. Dan ketika memang benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan dan ada gejala sakit, maka jamaah haji dihimbau untuk berhenti terlebih dahulu, beristirahat agar tubuh bisa fit dan pulih kembali, biar bisa melaksanakan ibadah umroh wajibnya. Dan ini perlu kita ingatkan bahwa karena proses atau waktu puncak haji di Arafah itu masih lama, kurang lebih tanggal 26 Mei. Jadi jamaah haji dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatannya, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola istirahat, agar nanti ketika puncak haji pada tanggal 26 insya Allah, itu para jamaah haji bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna, terlebih saat wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan melempar jumroh di Mina. Demikian, Bram.
1: Baik, terima kasih.
0: Bisa ditambahkan.
1: Baik, terima kasih rekan kami, jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas.

0: Berikutnya, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, dan salah satu fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi koper jemaah, termasuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kerusakan bagasi.
1: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
2: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusak dan sebagainya.
1: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur meninggal dunia setelah sebelumnya sempat jatuh pingsan di Arab Saudi. Hasil diagnosa dokter, jemaah haji kloter 62 ini meninggal akibat serangan jantung. Sementara itu di embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji. Sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji embarkasi Surabaya, sekitar 70% diantaranya masuk dalam kategori resiko tinggi atau RISTI.
3: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur, meninggal dunia di Tanah Suci. Hal ini diungkapkan Ilham Rohim, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang pada Senin siang. Menurut Ilham, almarhum atas nama Suyono, warga Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang, meninggal dunia ketika turun dari bus saat tiba di hotel.
4: Kalau melihat riwayat dari kesehatan itu baik-baik saja, karena tidak termasuk resti. Dan ketika beliau ini dari bandara naik bis menuju hotel, mau turun dari bis pingsan.
5: Terus setelah itu?
4: Setelah itu dibawa ke rumah sakit Arab Saudi untuk dilakukan pemeriksaan, dan di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia. Kalau hasil dari penyampaian dari dokter ini adalah ada serangan jantung.
3: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah menjadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Bahkan penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskular.
6: Mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas. Misalnya kalau memang tawaf itu, tawaf ifadah misalnya, dipilih jam ketika sudah lebih dingin. Konsumsi air secara teratur, setidaknya 2-3 liter dalam sehari harus kita konsumsi. atau mungkin setiap jamnya sekitar 200 cc kita konsumsi.
3: Di embarkasi Surabaya, petugas kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji karena tingginya jumlah jemaah haji lanjut usia dan penderita penyakit penyerta. Dari sekitar 19.000 jemaah yang sudah masuk asrama haji embarkasi Surabaya, sekitar 70% di antaranya masuk kategori risiko tinggi atau RISTI. Ratusan jemaah tercatat mendapatkan penanganan medis di Poliklinik Embarkasi Surabaya. Keluhan yang paling banyak ditemukan antara lain kelelahan, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan anemia.
7: Sampai saat ini rujukan ke rumah sakit itu ada sekitar 40-an lebih ya, 44 rujukan rumah sakit itu. Nah biasanya itu yang paling banyak penyakit yang dirujuk itu yang ya mungkin untuk apa screening masalah TB ya, screening TB, kemudian masalah anemia, ada juga saturasi oksigen juga seperti itu ya, ada juga masalah stabil ya untuk kelelahan dan segala macamnya.
3: Petugas kesehatan memastikan apabila ditemukan penurunan kondisi kesehatan, jemaah akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk distabilkan demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jelang Idul Adha, pasar hewan menjadi lebih ramai dari biasanya. Seperti pasar domba di Desa Tutul, Jember, Jawa Timur, banyak warga yang berburu hewan kurban di pasar ini karena harganya yang lebih murah. Namun warga tetap harus waspada dan juga dihimbau untuk membeli hewan kurban yang telah diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait.
1: Suasana pasar domba di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyaknya warga yang ingin membeli hewan kurban jadi penyebabnya. Bahkan, sejak sepekan terakhir, penjualan hewan kurban di pasar ini meningkat hingga 3 kali lipat. Warga memburu kambing dan domba yang harganya lebih terjangkau dibanding sapi. Di pasar domba ini, harga 1 ekor kambing atau domba rata-rata naik 10%. Domba jantan dewasa saat ini dijual seharga 2,2 hingga 2,5 juta rupiah per ekornya. Namun, harga yang lebih mahal ini ternyata tak membuat minat warga berkurang. Bahkan, ada juga pembeli yang datang dari luar kota Jember.
2: Menjelang Idul Adha, ya, cari di samping kebutuhan untuk kurban. Karena satu-satunya memang untuk di Jember Selatan harganya nggak begitu mahal. Jadi yang biasanya 2.200.000 sekarang ke 2.500.000. Yang 2.500.000 ke 2.800.000. Sama antara kambing dan domba.
3: Kalau sekarang agak naik sedikit.
4: Mulai ramai.
3: Iya, mulai.
4: Pembeli sudah mulai banyak.
3: Banyak. Cuma agak lumayan. Cuma dari kemarin. Kalau punya itu ya laku semua.
4: Bawa berapa ini, Pak?
3: Kalau bawa itu tidak pasti, kadang dibawa 10, kadang 20.
1: Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten mendatangi 60 lapak hewan kurban di Kota Tangerang pada Selasa. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban dan memberi obat-obatan mencegah hewan kurban tertular penyakit. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan hewan kurban yang dijual di wilayahnya telah memenuhi kriteria secara syariat Islam maupun kesehatan sehingga dinyatakan layak dijadikan hewan kurban.
5: Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan bahwa hewan-hewan yang disediakan oleh pedagang-pedagang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memenuhi kriteria, baik itu kriteria secara syariat Islam maupun kriteria secara kesehatan hewannya. Kita dapati dari hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang melaksanakannya, didapati bahwa hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban, artinya mempunyai status kesehatan hewan yang baik.
1: Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban. Sebaiknya, warga membeli hewan kurban pada pedagang yang mencantumkan keterangan resmi hewan dagangannya telah diperiksa kesehatannya dari petugas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan itu mulai goyah pada Senin. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Meski gencatan senjata Amerika dan Iran yang baru berusia sebulan secara teknis masih berlaku, Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini mulai goyah pada Senin ini. Sejak gencatan senjata dimulai, Iran dan Amerika telah terlibat baku tembak di Selat Hormuz dan juga jalur vital tersebut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.
1: Ceasefire with Iran in a fragile state, according to the commander-in-chief.
2: I would call it the weakest right now, after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Speaking from the Oval Office Monday, Trump slammed Iran's latest peace offer. Iranian state media reports Tehran wants recognized sovereignty over the Strait of Hormuz, which has effectively been closed for 10 weeks, disrupting a significant share of global oil exports.
3: Everything we put forward in our proposed text consisted of reasonable and responsible demands and generous proposals, not only for Iran's national interests, but for the good, stability, and security of the entire region and the world.
1: After Trump rejected Iran's latest proposal to end the conflict, oil prices began rising again. Also, research from Brown University says Americans are facing gas and diesel spikes, costing households nearly $300 each as of Monday afternoon.
4: This is a tough time, and the economic consequences of this war are quite severe.
1: AAA reports regular unleaded gas is averaging $4.52 a gallon Monday, a surge from $2.98 when the war began. I'm Sherelle Hubbard reporting.
0: Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan Israel kembali menyasar pemukiman sipil pada wilayah Lebanon Selatan. Kali ini kota Al-Saksakia di distrik Tirus menjadi sasaran hingga menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Pemakaman ketujuh korban pun diwarnai dengan isak tangis oleh keluarga dan para pelayat.
5: Petugas penyelamat bekerja cepat mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke ambulans di kota Al-Saksia, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel pada Sabtu lalu. Akibat serangan ini, Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 7 warga dinyatakan tewas dan belasan lainnya luka-luka. Masyarakat setempat menyatakan kemarahan mereka karena serangan ini dianggap sebagai tindakan yang menargetkan warga sipil.
6: Fadlak shuf bi'ayna. Anta bakkun Hezbollah, Hezbollah mawjud 'indkun hawnik bijnub bil khutut al-amamiyya, mawjud bil khanadi, mawjud bil suhul, mawjud bil jbal. Aib, hadi hi 'arabat wahed muqad, wahedi bisiklet, wahou farshat nasihin. Hadi hunni min jibshit. بلد الصمود والتصدي بلد شيخ رغب حرب هني لو فيهم دم بيئته مدنية روحوا قاتلوا العسكر نحنا مش سألانين بس
5: Senin siang, warga kota Sidon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 korban tewas akibat serangan udara di Al-Saksakiye yang sebagian besar merupakan satu anggota keluarga. Tugas pertahanan sipil mempersiapkan dan membungkus jenazah untuk disolatkan dan dimakamkan.
7: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
5: Para pelayat pun tak kuasa menahan tangis saat memeluk jenazah sebagai bentuk perpisahan terakhir kepada para korban. Zainab Awadda adalah salah satu dari sekian banyak kerabat yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam sekejap. Dalam insiden ini, Zainab harus merelakan kepergian 5 anggota keluarganya. Hingga kini pihak Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi di sejumlah desa di Lebanon Selatan dengan alasan akan menggunakan kekuatan melawan kelompok Hizbullah. Israel juga berencana menetapkan zona keamanan yang mencakup 10% wilayah kedaulatan Lebanon sekaligus melarang warga kembali ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Herano Falbashir. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
8: Pemirsa, seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kejadian itu, korban menderita luka robek. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami punya pembahasan nilai tukar rupiah yang anjlok ke 17.500 hingga IHSG dibuka melemah. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Nilai tukar rupiah anjlok menembus di angka Rp17.500. Kita lihat langsung pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Pada hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menembus di angka level Rp17.500 per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terparah sepanjang sejarah. Tidak hanya terhadap dolar, nilai tukar rupiah juga kita lihat terhadap dolar Singapura ya, di mana pada hari ini mata uang Garuda sudah menyentuh lebih dari Rp13.700 per dolar Amerika atau per dolar Singapura. Nah, sementara itu terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah. Tercatat hingga hari ini mata uang Garuda sudah menembus level Rp4.400 per ringgit Malaysia. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah berada di tangan Bank Sentral. Meski begitu, Purbaya mengaku akan membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Selasa pagi, nilai tukar rupiah tembus Rp17.500 per dolar Amerika. Sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, diantaranya dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga atau bond market melalui dana stabilitas obligasi atau bond stabilization fund. Kementerian Keuangan akan menjaga kondisi pasar obligasi agar investor asing tetap bertahan atau kembali masuk sehingga dapat membantu penguatan rupiah, di mana mekanismenya kurang lebih serupa dengan buyback obligasi. Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, Purbaya memastikan APBN masih dalam kondisi aman.
9: Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
10: Bentuknya gimana, Pak?
11: Ya? Bantunya gimana, Pak?
9: Itu yang lebih besar bond stabilization fund, kan? Kita, tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
8: Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada sesi pertama perdagangan pada hari ini 12 Mei 2026 menyentuh level harga terendah sepanjang tahun 2025. Pelemahan IHSG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah menembus level 17.500 per dolar Amerika. Apa langkah konkret pemerintah untuk jaga stabilitas pasar? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Fitra Faisal Hastiadi, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, dan M. Rizal Taufikur Rahman, peneliti Indef. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Mas Fitra, Mas Rizal.
12: Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
8: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau ke Mas Rizal terlebih dahulu mencermati hari ini kondisinya, Mas. Rupiah sudah mulai anjlok di angka 17.500, IHSG melemah. Apa saja yang bisa Anda lihat dari sini?
12: Ya, tentu ini adalah tekanan saat ini bukan masalah persoalan nilai tukar saja ya, okay. Tapi juga mencerminkan terjadi peningkatan resiko persepsi investor terhadap Indonesia ya. Jadi ketika rupiah terdepresiasi ya cukup tajam, kemudian juga diikuti katakanlah pasar saham juga ikut turun. Artinya capital outflow dari pasar ke keuangan domestik ini juga menjadi cukup signifikan ya. Nah, investor asing cenderung mengurangi exposure-nya terhadap aset yang cukup beresiko, terutama di emerging market ya. Dan biasanya akan diikuti dengan memindahkan dana ke yang safe haven aset ya, seperti dolar Amerika maupun di US Treasury. Nah, kondisi ini tentu diperparah lagi dengan konflik di Timur Tengah yang masih belum selesai ya, masih berkepanjangan, yang tentu ini juga akan mendorong terhadap kenaikan harga minyak dunia.
8: Baik.
12: Termasuk juga katakanlah di penguatan DXI-nya dan juga naiknya volatilitas di pasar global.
8: Saya kira itu. Artinya ada dua faktor kombinasi begitu ya, ada faktor eksternal dari geopolitik termasuk faktor domestik di tanah air yang terjadi saat ini.
12: Betul, jadi penyebabnya adalah faktor eksternal dan juga domestik. Jadi kalau kita lihat dari pasar eksternal tadi ya, misalnya karena perang berkepanjangan yang kemudian juga terus memacu dan mempengaruhi terhadap harga minyak ya dan juga inflasi global yang kemudian juga memperlambat ya terhadap dorongan perbaikan nilai tukar ya. Nah, tetapi kalau di domestik tentu saja tekanan ini juga membuat rupiah maupun IHSG lebih rentan ya dibanding dengan negara-negara regional, katakanlah kawasan ASEAN.
8: Baik, apa langkah konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah saat ini, Mas Rizal?
12: Tentu harus diantisipasi gitu ya, ada banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya kira tadi tentu Pak Bank Indonesia pasti sudah melakukan banyak upaya begitu ya, terkait saat ini, baik di pasar spot katakanlah atau di DNDF maupun di DNF-nya. Tapi yang paling pasti tentu perkuat stabilisasi rupiah ya secara agresif, tentu harus terukur dengan melakukan triple intervention yang saya tadi sampaikan ya, pasar spot-nya, DNDF-nya maupun DNF-nya ya. Baik. Termasuk juga saya kira pembelian SBN di pasar sekunder. Kemudian percepat juga ya implementasi DHESDA 100% di dalam negeri. Dan kita juga perlu memastikan devisa harga ekspor khususnya di komoditas sumber daya alam ini lebih lama tersimpan di sistem keuangan domestik. Agar apa? Ya, baik, pasokan dolarnya semakin naik. Saya kira itu.
8: Ya, silakan direspon Mas Fitra dari catatan Mas Rizal tadi.
13: Ya, jadi kalau kita mau tahu ya kenapa rupiah itu tertekan ya, jadi dalam hitungan saya kalau kita bicara mengenai variance decomposition atau apa sih kemudian penyebabnya rupiahnya itu paling besar dari sisi apa? Yang pertama adalah disparitas antara US Treasury yield dengan bond dalam negeri kita yang 10 tahun. Nah, disparitas ini terjadi karena apa? Kalau kita lihat di US ya, kenapa? Karena pertama ya, pertimbangan atau risiko geopolitik meningkat ya, sehingga ada rebalancing portofolio di Amerika Serikat, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari asuransi di sana ya, itu sudah meng-cash in bond mereka, sehingga kemudian itu yang kemudian membuat yieldnya menjadi lebih tinggi. Nah, dengan demikian ada tarikan gravitasi ya dari pasar Amerika Serikat dari ke emerging markets ya, sehingga pada akhirnya itu dalam konteks ini menekan nilai tukar rupiah. Nah, oleh karenanya ya yang dilakukan dalam hal ini, karena itu adalah 25% dari kontribusi yang antar dengan variabel-variabel yang lain, maka pemerintah melihat itu sebagai bagian dari rencana intervensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ada faktor musiman, faktor seasonal. Biasanya di bulan Mei itu ada dividend repatriation, yang kita bulan Mei udah masuk nih ya. Dividend repatriation itu ada adagium yang terkenal ya, you sell in May and go away and coming back again in St. Ledger's Day in September. Nah, biasa foreign flow itu

0: memang keluar di bulan Mei karena masa liburan dan balik lagi bulan September, dan itu menekan juga ya, baik itu dari sisi pasar saham kita maupun rupiah. Yang
1: Oke.
0: ketiga ya, faktor seasonalnya adalah musim haji ya, permintaan ya terhadap dolar itu meningkat di musim-musim seperti ini. Ada
1: Oke.
0: faktor seasonal. Terus kemudian ya, harga minyak dunia itu yang meningkat, kita kan perkisinya dengan dolar ya, dan itu juga terus menekan. Nah, jadi pemerintah meyakini bahwa rupiah ini sekarang sebenarnya undervalue. Undervalue harusnya 16.700. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita menyingkirkan faktor seasonal, nanti bisa balik lagi ke level 17.100 seharusnya di bulan-bulan ini juga ya. Makanya
1: Baik.
0: pemerintah dalam hal ini untuk mencegah bandwagon-nya itu
1: Oke.
0: lebih negatif, kita intervensi-intervensi dilakukan dengan segera di pasar ya, baik itu
1: Baik.
0: dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, Mas Heranov.
1: Oke, narasi tadi akan direspon juga oleh Mas Rizal setelah jeda maghrib. Kita harus jeda Bapak-Bapak untuk azan maghrib. Kita akan kembali setelah jeda maghrib. Tetaplah bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami lanjutkan dialog soal rupiah tembus 17.500, IHSG dibuka melemah. Bersama dari pemerintah ada Mas Fitra Faisal dan juga dari ekonom ada Mas Rizal. Saya kembali ke Mas Fitra. Lantas pertanyaan berikutnya Mas Fitra, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa meyakinkan investor asing ini agar tidak melakukan capital outflow besar-besaran Mas pasca pengumuman MSCI nantinya?
1: Ya, jadi sebenarnya apa yang kita alami sekarang itu adalah mekanisme price in ya dari market ya, karena memang nanti kan dini hari kan ada pengumuman dan memang ini as expected Mas Heranov, nothing new under the sun ya, kita sudah mengekspektasikan ini karena apa? Karena ketika ada rebalancing portfolio dari MSCI ya, mereka tarik dari posisi long menjadi posisi short. Nah, ini ada beberapa ya, kalau kemarin kita lihat dari high shareholder concentration, itu ada beberapa emiten besar yang seharusnya masuk ya, dan masih berada di dalam itu dikeluarkan ya. Dan dengan demikian, ya, kalau kita lihat kayak misalnya brand, DSSA, dan seterusnya ya, ketika dia keluar, dia akan menimbulkan goncangan ya. Dan goncangannya itu bisa keluar antara 1,7 sampai 3 billion US dollar. Yang mana itu pretty much sudah di price in oleh market saat ini ya. Dan dengan demikian, ini apa namanya, apa yang kita lihat hari ini sudah bisa diduga, dan pemerintah sudah melihat ini sebagai kemungkinan atau downside risk yang bisa kita lihat di jangka pendek ini. Tetapi ini adalah short term pain untuk long term gain ya, karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan kemarin, reform MSCI ini memang sakit, memang menyengat di jangka pendek, tetapi ini bisa menghadirkan profit atau kemudian profit yang jauh lebih sustainable ya untuk para pelaku di pasar saham. Nah, oleh karenanya ini kita mesti melihat ini adalah semacam short term risk saja. Tapi di sisi yang lain kita juga harus aware dan pemerintah sudah melihat bahwa faktor seasonal ini memang perlu ditangani dengan segera ya, dengan cara market interventions, baik itu dari sisi fiskal yang dalam hari ini saya berbicara dari sisi pemerintah otoritas fiskal dan dalam hal ini pemerintah juga melakukan bauran kebijakan dengan Bank Indonesia yang selama ini ya mulai dari awal tahun ya sampai sekarang Bank Indonesia bahkan sudah melakukan intervensi ke pasar obligasi 123 triliun rupiah dan tidak hanya itu ya, dan nanti Pak Purbaya juga akan melakukan langkah-langkah yang strategis. Tapi yang jelas ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, 25% kontribusi depresiasi rupiah dalam hal ini selain faktor seasonal yang saya sebutkan tadi, 25% berasal dari tekanan teknis ya, berupa disparitas antara US Treasury yield dan juga Indo 10-year yield kita. Nah, artinya apa? Artinya ini juga kita bicara mengenai tekanan geopolitik. Kenapa di situ yieldnya meningkat di US? Karena memang ada risiko yang meningkat juga, dan tadi seperti saya sampaikan, bahkan perusahaan-perusahaan asuransi itu sudah mulai membayar klaim-klaim asuransinya. Dan karena memang ada unemployment insurance, ada risiko usaha tutup dan seterusnya, mereka sudah mulai membayari klaim-klaim itu. Caranya bagaimana? Ya, kepemilikan obligasi yang selama ini mereka patok ya sebagai dasar kepemilikan aset mereka itu sudah dijual. Dijual kenapa? Untuk mendapatkan cash. Makanya itu menghadirkan tekanan juga tambahan secara struktural kepada US Treasury yield. Nah, makanya ini hal yang pada akhirnya pemerintah melihat ini sebagai hal yang harus diintervensi secara segera, dan baik itu apa yang disampaikan Pak Purbaya maupun apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah sejalan dan sesuai dengan rapat kita beberapa hari yang lalu di kabinet. Ya. Ya, jadi saya hadir di situ juga. Pak Presiden sudah memberikan arahan ya kepada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga berkolaborasi tidak hanya dengan Bank Indonesia, tetapi juga dengan aktor-aktor KSSK yang lain seperti misalnya OJK dan juga LPS untuk melakukan penanganan rupiah secara segera begitu, Mas Heranov.
0: Apakah mitigasi tadi sudah cukup rasanya, Mas Rizal, dari statement Mas Fitra tadi?
2: Ya, saya kira yang dilakukan oleh pemerintah ya sudah di jalur yang memang tepat ya, karena fokus utamanya adalah memang menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga kepercayaan investor ya di tengah tekanan global yang tinggi ini. Tentu Bank Indonesia kan dengan strategi mempertahankan BI rate katakanlah begitu ya, kemudian juga memperkuat triple invent intervensi di pasar uang termasuk juga di falas, juga mengoptimalkan instrumen seperti RSBI gitu ya. Dan ini tentu untuk apa ya, meredam volatilitas rupiah agar bergerak ya, tidak terlalu volatile. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya kira tentu langkah yang paling penting adalah bagaimana sinergi dari kebijakan dari instrumen KSSK seperti Bank Indonesia gitu ya, kemudian LPS termasuk juga OJK itu bahu membahu begitu ya, mensinkronkan setiap kebijakan agar kredibilitas ya dan juga stabilitas bisa di bisa mitigasi itu.
0: Baik, pendapat lainnya juga saya himpun Mas Rizal, rebalancing MSCI ini tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Ini karena banyak fund global yang masih menjadikan indeks MSCI sebagai acuan. Pendapat Anda seperti apa?
2: Ya, saya kira karena MSCI tentu rebalancing ini akan punya pengaruh besar ya terhadap pasar keuangan domestik, terutama di arus dana asing, kemudian juga nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG ini yang notabene kedua-duanya katakanlah nilai tukar maupun IHSG turun gitu ya. Artinya apa? Banyak di global fund ya, termasuk juga investor institusi internasional yang kemudian masih menggunakan indeks ini sebagai benchmark utama di dalam menentukan alokasi portofolio mereka.
0: Baik.
2: Jadi ketika ada saham di Indonesia katakanlah yang keluar ataupun masuk ya, maka bobotnya akan berubah terhadap indeks MSCI ini dan ini sangat sensitif terhadap fund global
0: gitu. Oke, silakan Anda respon juga Mas Fitra, ada rebalancing MSCI yang tetap memiliki pengaruh besar terhadap arus dana asing dan pergerakan IHSG. Sekaligus proses
1: ya, memang di ya betul. Memang dari sisi dekomposisi rupiah, MSCI itu juga memegang peranan penting ya. Tapi sekali lagi ini short term pain untuk long term gain ya. Reform kita sudah lakukan dan at the end of the day ya, pada akhirnya MSCI itu juga akan melihat return on equity.
0: Okay.
1: Return on equity itu dasarnya apa? Pertumbuhan ekonomi. Growth kita Q1 sudah 5.61%. Jadi apa yang kita lihat di hari ini itu sebenarnya sudah pretty much expected plus faktor seasonal. Nah, nanti di window berikutnya pengumuman MSCI berikutnya ketika reform ini memang sudah dijalankan dan MSCI sudah happy dengan itu, ya bisnis as usual lagi, dan ketika bisnis as usual mereka akan melihat potensi return on equity. Return on equity emiten itu berasal dari apa? Potensi revenue. Potensi revenue dari emiten dari mana? Dari growth. Nah, GDP growth. Maka ini yang kemudian saya kira ya ini tidak bukan merupakan masalah yang sangat besar ya, nanti kan bisa potensi rebound lagi. Justru sekarang adalah saatnya kalau misalnya teman-teman yang belum bisa mengkoleksi saham-saham blue chips, ini saatnya untuk beli menurut saya, dan ini adalah peluang buat kita window-nya 10, dan nanti kalau udah bangkit lagi harganya kemahalan, jadi silakan masuk.
0: Baik, okay. Kita tangkap poinnya dan semoga esok berganti headline-nya begitu ya, tidak jebol tapi menguat rupiah kita, dan IHSG dibuka menguat juga untuk hari esok berbanding terbalik atau kontradiktif dengan dialog pada hari ini. Terima kasih untuk Anda, Bapak-Bapak, Mas Fitra Faisal Hastiadi, Tim Pakar Bakom Pemerintah, dan juga Mas M. Rizal Taufikur Rahman, Peneliti Indef. Selamat sore, menjelang malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur turun dari Rp26.000 hingga Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Akibatnya, peternak

0: kelimpungan karena harga pakan ayam terus naik.
1: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
2: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini, dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
3: Dari berapa itu mas biasanya omsetnya?
2: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
1: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
4: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor dan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, MPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu jagung juga naik, katuh juga naik. Yang jadi permasalahan telurnya malah turun.
1: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, detik-detik seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas pada hari Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini, tampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet oleh pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban terjatuh dan terseret. Sementara pelaku langsung kabur. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini kasus penjamretan tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Kita ke mancanegara, pemerintah Mexico City meresmikan jalur light rail yang telah direnovasi pada Senin waktu setempat sebagai bagian dari proyek infrastruktur utama untuk mendukung akses transportasi selama gelaran Piala Dunia.

0: Seekor gajah liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Seorang ayah dan dua balitanya terluka saat menyelamatkan diri dari kebakaran rumah. Menanti hukuman berat pelaku kekerasan seksual dengan korban para santri dan santriwati. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah semi permanen dan permanen plus dua sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta dua balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Warga Jalan Angsana Raya RT 8 RW 12 Pinggir Kali Ampuran Cengkareng Jakarta Barat Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis 2 sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Seorang ayah beserta dua balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis.
1: Itu ada yang luka, luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang. Dan bayi balitanya ada dua, anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya juga dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Terus balitanya itu dibawa ke klinik.
0: Viral di media sosial, seorang sopir truk mengeluh terjadi korban pungutan liar di Jakarta Utara. Sekali melintas ia terkena 4 kali pungli. Dan masih juga di Jakarta Utara, 4 orang pengatur lalu lintas liar atau paoga ditangkap Satpol PP lantaran kerap mengarahkan kendaraan untuk melawan arah.
2: Pengendara mobil ini terkejut saat hendak berbelok dari jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara melalui jembatan. Dari arah berlawanan, tiba-tiba ada mobil lain yang melaju melawan arah. Mobil yang melawan arah ini ternyata

0: dikawal oleh sejumlah pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah. Mereka mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengarahkan kendaraan untuk melawan arah demi menghindari kemacetan sekaligus mempersingkat waktu tempuh. Ulah Pak Ogah ini membuat warga resah. Pada Senin sore, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pademangan menggelar razia dan menangkap 4 orang Pak Ogah, di mana 2 diantaranya merupakan perempuan. Keempat Pak Ogah tersebut telah diserahkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara untuk dibina di Panti Sosial Cipayung.
1: Itu Pak Ogahnya kita sudah halau dari gelombang 14-16, tapi itu kucing-kucingan. Dan untuk hari ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga...
0: Video viral lainnya menunjukkan seorang sopir truk mengeluh maraknya pungutan liar di Jalan Ring Road Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengaku dalam sekali melintas bisa terkena pungli sebanyak 4 kali. Setelah videonya menjadi atensi warganet, personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP menangkap 3 terduga pelaku pungli tersebut. Mereka meminta uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan dan pembinaan terhadap para terduga pelaku agar tidak kembali melakukan pungli di jalanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat jadi viral di media sosial. Lomba ini menuai sorotan lantaran Dewan Juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 kelompok peserta.
3: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
4: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
3: Bagaimana Dewan Juri?
6: Nilai minus 5.
3: Minus 5 untuk grup C.
4: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
6: Nilai 10.
7: 10 poin untuk grup B.
4: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
3: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
3: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
4: Terkait video viral tersebut, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Siti Fauziah menambahkan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan tersebut.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Serambi, Mekah. Ada seekor gajah liar ini masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Warga Gampong Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh panik saat seekor gajah liar masuk ke permukiman mereka. Dalam video yang viral di media sosial ini nampak seekor gajah sedang berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut melihat kemunculan gajah, warga panik dan berteriak histeris. Mendengar teriakan warga, gajah ini berlari dan masuk ke semak-semak di sekitar permukiman. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh memastikan

0: Gajah ini saat ini telah pergi menjauh dari permukiman warga. Kemunculan gajah liar di tengah permukiman ini jadi penanda penting bahwa habitat gajah sudah terganggu. Selanjutnya kita ke Kota Anging Mamiri, jagadmaya dihebohkan oleh pengendara sepeda motor di Kota Makassar. Seorang perempuan membonceng sepeda motor sembari memangku sepeda motor listrik. Aksi tidak biasa dipertontonkan seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan yang sedang dibonceng sepeda motor ini nampak memangku sepeda motor listrik berukuran besar. Sepeda motor listrik ia posisikan melintang di tengah sepeda motor dan ditahan menggunakan dua tangan ketika sedang melaju di jalan raya. Aksi nyeleneh ini tentu saja mencuri perhatian pengendara lain yang melintas dan menjadi viral di media sosial. Aksi ini tidak untuk ditiru. Cara membawa kendaraan dengan cara dipangku di atas sepeda motor sangat berbahaya, baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kita kembali ke ibu kota, peristiwa viral juga berlangsung di Jakarta Selatan. Ada pengendara mobil menabrak sepeda motor hingga perempuan pengendara sepeda motor terjatuh ke parit. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan peristiwa mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Insiden ini menyebabkan perempuan ini jatuh terperosok ke parit. Bukannya berhenti, pengemudi mobil justru meninggalkan lokasi tanpa rasa peduli terhadap korban. Korban lantas ditolong oleh warga sekitar. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Kuku Islami menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya sudah mengantongi identitas pengemudi mobil dan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Produsen kerupuk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan akibat semakin melonjaknya harga minyak goreng dan plastik. Sementara itu di tengah naiknya harga bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur turun dari Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Akibatnya peternak kelimpungan karena harga pakan ayam terus naik.
1: Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. Satu drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000, kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya.
2: Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya.
3: Dari berapa itu mas biasanya omsetnya?
2: Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan.
1: Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram.
4: Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor dan baku pakan tenaga naik, yaitu SPM, MPM yang pembeliannya semua impor, kata impor pabian naik. Selain itu, jagung juga naik, katuh juga naik. Yang jadi permasalahan, telurnya malah turun.

0: Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat AS, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Pati. Hingga Senin sore, polisi telah memeriksa belasan saksi. Sementara tersangka mengakui telah mencabuli para santriwatinya. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AS 51 tahun mulai kooperatif dalam pemeriksaan. Berdasarkan keterangan terbaru dari kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan aksi cabul terhadap dua santriwati yang kini berstatus sebagai saksi dan korban juga korban terlapor. Mirisnya salah satu korban dilecehkan 10 kali oleh tersangka dengan dalih kedekatan guru dan santriwatinya. Penyidik memanggil total 17 saksi dan diperiksa secara tertutup. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum berani bersuara. Polisi berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan para korban mendapat pendampingan psikologis melalui unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak.
2: Jumlah korban sampai dengan detik ini dari hasil pemeriksaan masih, jadi kami tetap masih membuka pintu maupun posko apabila ada korban atau keluarganya atau tetangganya yang mau bersaksi dia pernah mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui adanya korban ini, silakan melapor ke kami.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama memicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz ini mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Jika dampak trauma tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin para korban bisa menjadi predator di kemudian hari. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Waktu tidur, masuk di mulutnya.
4: Yang sama senengnya apa yang...
5: Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur, inisial MZ, ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling.
6: Selalu mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya.
5: MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui, aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah.
7: Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati, publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan?
5: Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati.

0: Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama.
1: Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang segera-segera.
2: Mensos memberikan pendampingan.
0: Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa.
3: Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan? Gitu ya. Kok kamu nggak teriak aja? Gitu. Nah, itu seperti memojokkan mereka. Gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim. Gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan.
0: Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya. MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial berikut, aksi pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Redaksi segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ribuan jemaah haji Indonesia membadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat ini mencuri perhatian warganet dan jadi viral di media sosial.
5: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
6: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusak dan sebagainya.
5: Sementara itu,

0: memasuki garis neraka muncul. Namun sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Bini Darmawan, pamit. Sampai jumpa.
1: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabrsk menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, di zaman yang serba digital ini internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk bagi anak-anak kita. Nah, mendidik anak dengan bijak di era ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan dan menjaga batasan. Internet ibarat samudra luas yang penuh peluang, namun juga tak luput dari badai yang membahayakan. Nah, disinilah kebijaksanaan kita sebagai orang tua diuji. Bagaimana kita bisa mendampingi bukan hanya mengawasi, membimbing tanpa mengekang, dan menanamkan nilai-nilai yang kokoh sebagai jangkar di tengah arus informasi. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana sebagai orang tua kita dapat mendidik anak-anak dengan bijak dalam menggunakan internet dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan, sehingga kelak mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan tetap teguh dalam iman di tengah arus digital. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ahilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ahilman?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa, tapi agak serak ya, ayah.
1: Iya, ini konser terus.
0: Luar biasa, ini jamaahnya ada di mana-mana, masya Allah. Mudah-mudahan Ahilman selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu memberikan manfaat luar biasa, dan kita senang sekali loh di tengah kesibukan Ahilman selalu menyempatkan waktu ke Gapai Kemuliaan.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, bahasan kita adalah mendidik anak di era digital lah ya, di internet. Kita juga sebenarnya, Ahilman, saya harus belajar sih. Ahilman putranya, putrinya sudah 4 gitu ya, pasti lebih punya pengalaman banyak. Dan rasa-rasanya kita juga menjadi orang tua digital ya, era-era digital ya saat ini. Kira-kira ada batasan-batasan khusus gak kita sebagai orang tua muslim harus mendidik anak-anak kita, itu tadi ya, tanpa harus mengekang, supaya tetap adaptif.

0: ada perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Tafadhol.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan semoga yang sedang sakit, yang sedang sulit, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang peran orang tua dalam mendidik anak, tentu ini adalah topik yang sangat relate dan relevan dengan keseharian kita. Di awal saya akan membuka dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Setiap anak yang lahir itu seluruhnya dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Fa abawaihi yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka peran orang tuanya lah, peran lingkungannya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Dalam hal ini berarti kita harus paham bahwa peran orang tua itu dalam mendidik anak sangat penting. Peran orang tua itu dalam membersamai tumbuhnya anak itu sangat penting. Nah, maka stepnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama saya ingin mengajak pemirsa untuk mentadaburi Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di mana ayat ini adalah ayat yang berisikan perintah dari Allah kepada orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Kata kuncinya, sebagai orang tua, di awal solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Mohon maaf, Ahilman, Bamila, dan juga mungkin pemirsa, kadang kita sering lupa, Bamila ya. Suka lupa, kita pengen punya anak yang soleh, tapi kita lupa jadi orang tua yang soleh. Kita sibuk menyekolahkan anak kita di A, di B, di C dengan segala bentuk kurikulum pendidikannya. Tapi kita lupa mendidik kita sebagai orang tua untuk mendapatkan pendidikan jadi orang tua. Jadi ayah, jadi ibu, itu ada sekolahnya loh. Jadi suami, jadi istri, itu ada sekolahnya loh. Maksudnya ada pembelajarannya, ada ilmunya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kita itu suka langsung loncat ingin punya anak yang soleh, tapi lupa menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh. Maka di awal itu dulu kita pahami. Oke. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus paham posisi anak dalam hidup. Jadi ketika anak itu lahir, Mbak Mila, kemudian anak itu tumbuh besar di keluarga, ternyata Al-Quran menyebutkan anak itu punya empat potensi. Punya empat potensi posisi bagi keluarga, bagi orang tua. Satu, anak bisa menjadi perhiasan. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Sesungguhnya harta dan anak-anak jadi perhiasan. Yang kedua, anak bisa jadi kurrota a'yun. Penyejuk hati, penyejuk mata. Sebagaimana dalam doa sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun yang ketiga dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita enggak masuk yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga, seorang anak bagi orang tuanya bisa menjadi fitnah. Bisa jadi ujian bagi orang tuanya. Nah, yang keempat, seorang anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. 1 perhiasan, 2 qurrata ayun, 3 jadi fitnah, 4 jadi
0: musuh.
1: Kita coba ambil sesuai dengan topik kita pagi ini. Hadirnya teknologi. Hadirnya internet,
0: media sosial.
1: Hadirnya sosial media. Ini adalah bagian nikmat sekaligus ujian. Nikmat bagi kita karena dengan adanya teknologi, akses lebih mudah, komunikasi lebih lancar, yang jauh jadi lebih dekat, ya, yang kita susah mencari lebih mudah dicari. Hadhihi ni'mah, itu nikmat. Tapi di sisi lain, ketika teknologi ini, ketika kemajuan IT ini, sosmed ini, tidak kita gunakan dengan baik, mohon maaf, boleh jadi ujian yang nyata bagi kita. Khususnya bagi anak-anak kita. Nah, terus gimana peran kita sebagai orang tua? Saya beberapa kali hadir di sebuah seminar yang bicara tentang parenting. Khususnya untuk menyikapi arus teknologi yang begitu kencang. Ada satu materi yang menurut saya ini bagus ya. Jadi arus teknologi itu kita ibaratkan seperti derasnya arus sungai yang ada di samping rumah kita. Bayangkan pemirsa Bamila, ada rumah kita nih. Rumah kita itu terletak di samping sungai yang punya arus sangat deras. Kita punya anak. Kita tentu maunya anak kita tidak terbawa arus itu kan. Maka ada 3 opsi yang bisa kita lakukan. 1, kita nyuruh anak kita gak keluar rumah. Karena kalau keluar khawatir ada arus sungai yang deras. Atau yang kedua, kita pagari rumah itu agar arus deras itu gak masuk ke rumah kita. Atau yang ketiga, kita ajarkan anak kita berenang dengan sangat lihai, dengan sangat pandai. Kalaupun nanti arus itu masuk, anak kita bisa selamat daripada arus yang tadi. Kira-kira kalau Mbak Mila jadi orang tua dengan keadaan anak yang tadi, pilih yang mana? Yang pertama, bilang anak jangan keluar.
0: Aduh, susah juga ya.
1: Atau yang kedua, pagari rumah itu sepagar-pagarnya.
0: Ditanggul.
1: Atau yang ketiga, ajarkan anak kita berenang agar dia bisa melewati sederas apa air itu.
0: Ya sebenarnya poin ketiga kan. Karena berenang adalah basic life skill yang harus dilakukan gitu. Selain itu ya kadang-kadang ya kepikiran aduh gimana ya. Bisa jadi yang kedua gitu. Maksudnya sebagai bentuk preventif ya. Tapi kayaknya yang ketiga. Ya yang ketiga sih bisa dilakukan.
1: Ahilman dan mungkin juga pemirsa. Pilihan kita mungkin sama. Kita memilih pengen yang pertama. Nak, kamu jangan megang IT sama sekali. Kadang mohon maaf belajarnya
0: sekarang gitu.
1: Pakai gadget. Kita bilang, nak kamu gak boleh lihat laptop, gak boleh buka HP. Ya mohon maaf, anak-anak remaja kita sekarang ada belajar daring lah. Ada belajar jarak jauh, kadang juga ngerjain tugasnya lewat.
0: Pakai gadget.
1: Lewat misalnya. Teknologi gitu. Kayaknya gak mungkin untuk bilang bahwa jangan nyentuh sama sekali. Atau yang kedua, kita pagari, kita udah bikin passwordnya, kita udah bikin aturannya. Kadang mohon maaf, anak kita lebih pintar daripada kita. Lebih tahu cheat-nya yang mana yang lebih cepat.
0: Nah, lebih jago.
1: Lebih tahu kuota internet mana yang lebih dahsyat. Jadi menurut saya yang paling efektif, mungkin yang ketiga aja. Kita ajarkan dia berenang, ajarkan dia untuk bermain di arus itu. Tapi kita kasih rambu-rambunya.
0: Tahu batasannya, do don'ts-nya apa gitu ya.
1: Nah, seperti apa cara melakukan ini mungkin nanti kita bahas.
0: Betul, di segmen 2. Pemirsa, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mendidik Anak Dengan Bijak di Era Internet. Jadi tadi do don'ts-nya sebenarnya sesuai dengan kaidah parenting dengan tata cara Islam itu seperti apa?
1: Iya, pertama sebelum kita bicara tentang do and dance-nya ya, apa yang boleh dan apa yang gak boleh. Mungkin kita harus kasih panduan dulu bagaimana ya kita ikhtiar lah ya. Gimana cara menjadi orang tua yang baik.
0: Baik, nah itu penting, betul-betul.
1: Mungkin Ahilman juga masih muda gitu ya. Tapi izinkan saya mentransformasikan pendidikan orang tua saya kepada saya gitu. Semoga ini jadi jawaban gitu. Nah saya merasa ada 4 poin yang paling penting. Yes. Satu, tadi yang kita bahas di awal, solehkan diri sebelum solehkan anak. Jadi orang tua tuh harus jadi orang tua yang soleh. Terutama yang paling penting, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah gitu. Jadi orang tua memang harus punya kebaikan lah.
0: Oke, Ahilman.
1: Untuk bisa tumbuh jadi lebih baik.
0: Tapi bagaimana dengan kasus-kasus misalnya orang tuanya sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh?
1: Maka nanti yang kedua.
0: Oke, baik. Okay.
1: Jadi pertama prinsipnya, solehkan diri sebelum solehkan anak. Walaupun nanti kan, Ustadz banyak kok
0: orang tuanya Ustadz.
1: Orang tuanya Ustadz, anaknya gimana?
0: Anaknya juga gitu.
1: Kan gitu kan, mau ngomong gitu kan, cuman gak enak sama Ahilman kan. Ya udah gak apa-apa, bilang aja.
0: Iya mau bilang gitu kan gak enak ya saya. Okay.
1: Yang kedua, nomor 2. Cari pendidikan yang baik.
0: Oke.
1: Karena disadari atau tidak, pendidikan itu akan jadi akan jadi jawaban juga untuk anak kita mendapatkan asupan yang bergizi atau tidak dari setiap pola pendidikannya. Makanya nanti kita harus belajar ilmu parenting. Saya punya rumus parenting yang mungkin bisa dicoba dari Imam Ali bin Abi Thalib.
0: Oh iya.
1: Pernah saya bahas?
0: Pernah.
1: Ya udah kalau gitu gak usah dibahas.
0: Jangan dong dibahas lagi. Siapa tahu saya lupa ya.
1: Oh gitu ya. Ada 3x7.
0: Iya betul.
1: 3x7 pola parenting. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, 0-7 tahun anak kita didiklah seperti raja. Kemudian 8-14 tahun didiklah anak kita seperti tawanan. Nah ini kan masa-masa yang agak-agak
0: rawan.
1: Dan gadget itu mulai-mulai agak...
0: Rawannya
1: jadi challenging
0: ya?
1: Di usia itu.
0: Udah bisa akses kemana-mana nih biasanya.
1: Udah ngerti. Jadi 8-14 didiklah anakmu seperti tawanan. Nah usia 15-21 tahun didiklah anakmu seperti sahabat. Sekarang kalau merujuk pada pola pendidikan itu. Ya coba dilihat. Usia anak kita masuk kategori yang mana. Sehingga kita bisa mainkan gitu polanya. Nah kita di rumah kenceng banget nih ngejaganya. Tapi ketika di sekolah pun harus saling berkolaborasi gitu. Untuk bisa menjaganya. Nah dia harus tahu, kita harus tahu temennya dia.
0: Gurunya dia.
1: Circle-nya dia. Dia tuh punya bestie siapa dan seterusnya. Harus hadir di situ. Makanya cari sekolah itu penting. Cari sekolah yang bukan hanya sekolahnya gedungnya bagus.
0: Tapi juga yang sefrekuensi, sevisi, semisi dengan orang tua juga kan, A?
1: Jadi cari sekolah yang visinya, silabusnya memang sama dengan kita punya harapan terhadap anak kita. Dan ingat, untuk punya sekolah yang bagus tidak harus mahal. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa memainkan peran terhadap anak kita. Nah baru yang ketiga, juga penting ini Mbak Mila ternyata. Jangan pernah membawa harta haram ke rumah.
0: Ini penting sekali.
1: Karena kata Nabi, harta haram yang orang tua bawa ke rumah tidak akan menjadikan daging bagi anaknya. Tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram. Malah yang terjadi, harta haram itu akan menjadi apa? Bahan bakar siksa api neraka untuk keluarga. Hilangnya keberkahan, hilangnya ketenangan, hilangnya kesejukan, keteduhan di rumah tangga, di keluarga. Jangan-jangan sebabnya karena ada harta haram yang kita bawa ke rumah. Makanya pesan untuk para ayah semua, jangan pernah membawa harta haram ke rumah kita. Karena mohon maaf ini akan

0: akan dimakan oleh anak kita, akan dimakan oleh istri kita. Apakah kita tega kita memberikan bahan bakar kepada keluarga kita? Jadi coba dievaluasi, kalau sekarang kita diuji dengan anak kita, mungkinkah ada harta haram yang kita makan? Nah yang keempat, tentu peran orang tua adalah doa.
1: Doa.
0: Saya kira 4 poin ini adalah 4 poin yang ibu saya, ayah saya ajarkan kepada saya gitu. 1, solehkan diri. Ya. Sebelum solehkan anak. 2,
1: cari pendidikan
0: yang baik. Alhamdulillah Mbak Mila, kalau bicara ya ini kalau flashback sedikit ya. Ahilman ini kan bukan orang kaya sebenarnya. Dulu masa kecilnya ayah saya tukang angkut-angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Tapi ketika saya lulus SD, ibu saya bilang gini, nanti Hilman masuk pesantren ya. Saya tahu mah tidak murah bayarannya. Tentu sangat mahal lah waktu itu bagi kami. Tapi ibu saya bilang, gak apa-apa, nanti mama yang cari uangnya. Yang penting Hilman sekolah. Mama gak bisa ngasih Hilman harta, tapi mama hanya bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, maka nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Gitu. Ini kalimatnya masih terngiang sampai hari ini gitu. Maka alhamdulillah saya bersyukur punya orang tua yang bijak gitu. Nah sampai ketika saya dewasa, saya tanya sama ibu saya. Mama kenapa dulu mama berkorban buat sekolah dalam tanda kutip mahal gitu. Kata ibu saya, kalau buat sekolah nak bukan biaya namanya. Namanya investasi katanya. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi.
1: Bahkan mungkin dengan jumlah.
0: Bahkan mungkin dengan jumlah yang lebih besar. Nah sekarang mungkin ya AA bisa ada di sini dan dengan segala banyak kebaikan. Walaupun kadang masih ada sedih di hati karena ibu saya belum sempat menyaksikan Ahilman pada posisi hari ini gitu.
1: Ibu saya tapi insya Allah pahalanya mah transferannya terus jalan terus.
0: Jadi ibu saya tuh senang nonton ceramah di TV waktu itu. Jadi subuh-subuh tuh suka nonton. Jadi abis subuh nonton ceramah di TV gitu suka
1: Masya
0: nonton.
1: Allah,
0: terus saya kalau libur dari pesantren pulang ke rumah nyuapin ibu saya. Ibu saya suka bilang gini, nanti Hilman teh akan ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Katanya.
1: Doa berarti.
0: Ah saya bilang gak mungkin mah kita orang kampung, orang desa. Kan saya dari Garut ya. Dari Garut ke Jakarta kan jauh waktu itu. Ah kayaknya gak mungkin. Kata ibu saya, jangan begitu katanya. Aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV. Seperti itu.
1: The power of doa.
0: Sekarang di TV seperti itu.
1: Setiap hari di mana-mana. Masya Allah. Itu doa ibu ya.
0: Tapi ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Tapi inilah pendidikan dari ibu saya.
1: Yes.
0: Maka pemirsa, kita jangan pernah menghina gini ya. Ini kan ini ada bab yang mungkin lebih dalam lagi. Jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan urusan materi, satu. Nah yang kedua, jangan pernah menjudge anakmu yang paling mengujimu saat ini sebagai anak yang gagal. Boleh jadi anak yang paling mengujimu saat ini nanti jadi anak yang paling sayang sama kamu. Kan punten ya, ini mohon maaf, kan biasanya kalau di usia remaja ya, ada kenakalan remaja namanya. Kesel minta ampun, dikasih A. Gak tahu, ngerti, gak nyadar diri.
1: Ngeyel.
0: Kan ada masa-masa anak denial ya.
1: Pokoknya malah kata temen atau kata orang lain lah yang
0: itu lebih diikutin. Gitu, ya. Orang tua kadang-kadang, kamu tuh anak siapa gitu.
1: Masukin lagi nih. Gitu, gitu.
0: Kan suka kesel gitu. Kadang. Saya baru sadar loh. Ternyata, jadi almarhum ayah saya, almarhum ibu saya tuh, sepengalaman saya ya. Tidak pernah terdengar kata-kata yang tidak baik dari lisannya.
1: Oh jadi itu.
0: Walaupun Ahilman tuh dulu nakalnya kan kelihatan ya. Gak bisa diem gitu. Saya mah Babila luar biasa gak bisa diemnya. Kalau kata orang Sunda mah cengos.
1: Cengos
0: tuh gak bisa diem. Nakal lah gitu. Tapi ibu saya tuh gak pernah bilang, nakal. Gak pernah kayaknya.
1: Masya Allah, itu.
0: Tapi kalimatnya tuh, dasar calon ustad katanya. jadi ustad.
1: Kayak... itu ucapannya ibunya
0: ya, Imam Sudais itu.
1: Ya kan,
0: jadi ibu saya itu kalau ngaji.
1: Jadi kalau nakal gitu ya mendingan anaknya diduain yang baik-baik.
0: Dibawa nih ke pengajian. Terus kan di pengajian lari-lari kan. Orang pada komplain ke ibu saya. Ibu ini si Hilman tuh udah tahu bangor. Udah tahu nakal dibawa ke pengajian. Nah ibu saya marahin. Sini duduk. Tidur, saya tidur kan. Tidur. Dan lucunya ibu saya kalau ngaji paling depan duduknya. Udah tahu punya anaknya begitu. Duduknya paling depan lagi.

0: tanya, "Ma, kenapa suka paling depan?" "Iya, biar Hilman dengar suara ustaznya. Nanti dibalik, mama istirahat, Hilman ceramah." Nah sekarang boleh jadi Hilman ceramah, ibu saya istirahat di alam kubur.
1: Masya Allah.
0: Jadi benar saya mau bilang bahwa doa itu luar biasa.
1: Apalagi buat ibu-ibu ya, maksudnya the power of doa ibu ini bisa menembus langit gitu.
0: Dan saya juga mau bilang orang tua yang punya anak aktif, bahkan mungkin hyperaktif, bersyukur. Biasanya calon cerdas biasanya.
1: Amin.
0: Jadi jangan, kamu teh kan ada yang sekarang ya berantem urusan gadget, urusan kamu tuh main mulu, mau jadi apa? Suka ada gitu ya. Sekarang jadi ada atlet e-sport.
1: Mau jadi atlet e-sport gitu sekarang.
0: Ternyata gitu ya. Jadi jangan membatasi anak dengan hal yang kita lihat, apalagi pada urusan gadget. Makanya tolong bedakan. Jadi orang tua zaman old dengan zaman now, sama apa beda?
1: Beda.
0: Beda.
1: Ilmunya juga beda.
0: Ahilman punya anak perempuan. Nanti saya cerita.
1: Iya.
0: Dahsyat anak perempuan. Ini pengalaman aja.
1: Oh iya, nanti kita bisa sharing ya, Ayah. Dibandingkan kalau saya anak laki-laki enggak bisa diem. Luar biasa. Nanti kita bahas, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan pembahasan kita soal bagaimana mendidik anak di era zaman now ini. Ya. Teknologi, gadget dan lain sebagainya, kita juga jadi sebenarnya udah jadi orang tua begitu sih gitu. Anak saya sekarang udah bisa protes kalau misalnya saya main, "Ah, Bunda sama Ayah juga main, kok aku enggak?" Gimana?
4: Kita harus. Iya, itu jadi tantangan bagi kita saat jadi orang tua zaman now. Ternyata anak kita luar biasa di zaman sekarang itu, Mamila. Saya juga bolehlah sedikit bercerita ya. Kan saya punya anak perempuan semua.
3: Empat perempuan semua, pemirsa, paling ganteng.
4: Baru lahir kemarin yang keempat. Dan itu perempuan semua. Mungkin saya cerita yang tiga aja lah ya. Karena kan yang keempat belum kelihatan kan. Yang tiga ini luar biasa. Kalau yang pertama itu wajahnya mirip ibunya. Tapi sepertinya sikapnya mirip bapaknya.
3: Oh, iya.
4: Kalau yang kedua, yang kedua ini wajahnya mirip ayahnya tapi... sikapnya ke ibunya.
3: Okay.
4: Nah, ada yang ketiga nih, ini agak lumayan nih. Yang ketiga ini wajah dan sifatnya mirip bapaknya. Tapi gak tahu yang keempat.
3: Yangnya mirip ini
4: mirip
3: ya.
4: Mirip ibunya kali. Tapi ini saya mau cerita yang pertama. Ini yang pertama ini kritisnya luar biasa.
3: Karena juga paling tua ya.
4: Paling besar.
3: Paling besar.
4: Pernah ada satu fase, saya kan kalau udah agak besar tuh kita pengen lah. Apalagi anak perempuan pakai hijab ya.
3: Nah hijab. Itu penting tuh.
4: Terus saya bilang, "Teh, pakai jilbab." Ya biasa alasan klise.

0: Jadi pulang sekolah saya jemput dia.
1: Oh.
0: Terus saya ajak dia ke mall gitu. Terus saya bilang, "Teh, Teteh pengen beli apa?" gitu.
1: Oh,
0: iya. Pengen beli ini, Ayah. Ya udah coba beli beres. Nah, sampai selesai di mobil saya ngobrol. "Teh, tahu enggak yang ngasih rezeki sama Ayah siapa?" Allah. Tahu tuh dia. Allah. Tahu enggak kenapa Allah itu sayang sama Ayah gitu? Kenapa Allah ngasih banyak rezeki sama Ayah? Nggak tahu. Saya bilang karena Ayah ngikutin maunya Allah. Ya Allah. Karena Ayah taat patuh sama apa yang jadi kehendak dari Allah. Allah suruh sholat, Ayah sholat. Allah suruh puasa, Ayah puasa. Allah minta Ayah baca Quran, Ayah baca Quran. Nah, makin Ayah nurut sama Allah, ternyata Allah tuh makin sayang sama kita. Bagi dia, obrolan pagi tadi agak nyambung.
1: Oke, udah mulai ketemu nih.
0: Nah, terus dia bilang, terus saya bilang, "Teteh gimana biar Teteh disayang sama Ayah?" Berarti Teteh harus ngikutin maunya Ayah. Oke. Nah, dan Ayah maunya Teteh pakai jilbab, karena jilbab ini adalah maunya Allah. Kalau Teteh gak pakai jilbab, Ayah berarti Teteh gak sayang sama Ayah. Bagi dia itu cukup masuk gitu.
1: Oke, ternyata...
0: Bagi dia akhirnya besoknya dia di rumah juga pakai jilbab.
1: Sampai meresapi tuh berarti ya. Okay,
0: artinya bahwa ya, kita tidak harus serta-merta gitu.
1: Yeah,
0: ternyata bener-bener. Bagi anak zaman sekarang diskusi. Diajak diskusi, diajak ngobrol.
1: Bahkan nyari tahu sama-sama.
0: Sama-sama, gitu. Yuk kita buka keterangannya sama-sama. Terus gimana cara kita berterima kasih sama Tuhan, sama Allah tuh gimana gitu. Iya. Bagi dia itu sesuatu yang masuk. Jadi kalau kamu mau disayang sama Allah, poinnya ya, banyak berterima kasih sama Allah. Kalau makin kamu berterima kasih ke Allah dengan menunaikan kewajiban dari Allah, nanti Allah akan kasih apa yang kamu mau.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sekarang saya di keluarga menitik beratkan bahwa sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan.
1: Iya, kebutuhan.
0: Jadi yang butuh sholat
1: kita butuh disayang sama Allah juga ya gitu.
0: Kita
1: ya.
0: Tuh butuh sholat. Kalau kita nggak sholat, takutnya Allah gak sayang sama kita.
1: Padahal itu kan lebih make sense buat anak-anak.
0: Bagi anak-anak masuk.
1: Masuk, oke.
0: Itu pelajaran yang saya dapetin.
1: Jadi pada akhirnya penanaman tauhid.
0: Penting.
1: Akhlak, adab itu di usia dini harus dicontohkan. Betul. Orang tua. Harus didampingi.
0: Makanya bab urusan gadget menurut saya bikin dialognya.
1: Oke.
0: Contoh ini mungkin keluarga saya ya. Saya sepakati bahwa sehari boleh pegang HP. Ya ada yang pegang iPad, ada yang pegang apa. Tapi sehari boleh. Jamnya di satu jam.
1: Satu jam.
0: Satu enggak. Nonton TV boleh, jamnya segini, jam segini. Jadi kitanya kudu keras. Nah, saya kalau mau buka handphone, kan banyak kerjaan. Cobalah di samping dia mah.
1: Waduh, diprotes.
0: Cari cara yang lain.
1: Oke.
0: Jadi kan kita biasa kalau mau tidur kan suka pegang. Kebetulan anak kita masih kecil-kecil suka ngelihat. Ayo juga masih pegang handphone. Terus gimana ya, cari aja momennya. Karena ya anak itu peniru yang paling hebat.
1: Peniru yang paling ulung.
0: Dia akan melihat apa yang kita lakukan.
1: Oke. Jadi pada dasarnya adalah anak itu melihat. Jadi teladan itu penting.
0: Iya.
1: Iya. Bisa jadi itu tadi dibalikin juga kan sama anak ya.
0: Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu kenapa jadi orang tua yang hebat? Kan tiga kata kuncinya. Satu, beliau punya keteladanan. Dua, beliau punya kesabaran. Nah ini yang paling ketiga nih, beliau punya kelapangan untuk komunikasi.
1: Nah betul.
0: Dengan anak, keikhlasan. Satu, keteladanan.
1: Keteladanan.
0: Nabi Ibrahim ini teladan orang tua yang luar biasa. Dua, Nabi Ibrahim itu sabar. Jadi kalau ada yang ditanya, ujian Nabi yang paling banyak setelah ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ujiannya di ujung ke ujung loh.
1: Iya.
0: Dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari kaumnya.
1: Iya.
0: Jadi luar biasa. Nah yang ketiga ini yang paling hebat. Nabi Ibrahim tuh punya keikhlasan, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan punya kelapangan, mau komunikasi sama anak.
1: Nah itu.
0: Mbak Mila, pemirsa tahu kisah Nabi Ibrahim ketika bermimpi untuk menyembelih anaknya kan?
1: Iya, dia sampaikan itu.
0: Dia dapat mimpi untuk menyembelih anak. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim tidak langsung melakukannya. Walaupun Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah. Pasti baik dong, gak mungkin perintah Allah gak baik. Tapi Nabi Ibrahim punya hati.

0: hati yang lapang untuk komunikasi sama anak. Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Ismail anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangzur mada taro. Anakku, Abi bermimpi dalam tidurnya Abi itu harus menyembelih kamu. Fangzur mada taro. Gimana pendapatmu?
1: Meminta pendapat.
0: Hebatnya Nabi Ismail juga soleh. Ini kunci ya. Orang tua yang soleh, insya Allah punya anak yang soleh. Walaupun nanti ada pengecualian yang Mbak Mila tanyakan. Ya.
1: Yang belum terjawab.
0: Itu belum saya jawab ya. Jadi Nabi Ibrahimnya udah soleh, Ismailnya juga soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Selama itu perintah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita, pasti ada yang baik di situ. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Niscaya engkau mendapatkan aku jadi orang yang sabar. Jadi ini dialog dua hamba yang soleh. Karena punya kelapangan hati yang soleh gitu. Nah sekarang saya mau tanya, duhai orang tua, punya berapa banyak waktu selama ini kita komunikasi sama anak? Jangan-jangan waktu kita lebih banyak habis buat urusan dunia, tapi kita gak pernah punya waktu untuk dialog sama anak. Terutama saya, ayah. Otokritik nih bagi para ayah. Di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak, dengan ayah dengan anak, lebih banyak antara ayah dengan anak.
1: Kenapa?
0: Ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ini kan pertanyaan. Kenapa? Jawabannya, karena yang membentuk anak kita jadi seperti apa. Akan dibawa kemana. Pengen seperti apa. Itu adalah ayah. Jadi peran ayah itu luar biasa. Walaupun mohon maaf ya, barangkali ada di antara pemirsa yang jadi seorang single parent.
1: Saya gak ada sosok ayah.
0: Ibu saya membesarkan saya dalam keadaan single mom waktu itu. Jadi beliau berperan jadi dua orang. Kadang beliau jadi ibu, kadang beliau jadi ayah. Ada tegasnya, ada manjanya gitu. Nah, ini penting gitu. Bagi pemirsa yang masih ada sosok ayah, ayo jadi ayah yang baik. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, iya. Tapi ro'isul madrasah, tapi kepala sekolahnya siapa?
1: Ayah.
0: Al-ummu madrasatul ula, wal-ab ro'isul madrasah. Dan ayah adalah kepala sekolah yang nyusun kurikulum. Yang nyusun silabus, yang nyusun agenda pembelajaran, itu semua dibikin di situ. Maka peran ayah sangat penting karena ternyata ayah bukan hanya seorang hanya bukan hanya sekedar ATM berjalan gitu. Yang kalau butuh uang baru bilang sama ayah. Tapi ayah tuh tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, tempat menyandarkan setiap urusan.
1: Jadi Ahilman sebenarnya kualitas karakter seorang muslim yang bagus itu sangat juga bergantung pada bagaimana kepala keluarga atau ayah dalam hari mendidik. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bermasalah dengan si anak, bisa jadi ini karena memang sosok bisa jadi fatherless ya.
0: Gitu. Maka dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka sekarang kalau ada persoalan rumah tangga, ini bukan berarti Ahilman mendiskreditkan laki-laki ya. Tapi kalau ada persoalan di bab rumah tangga, yang pertama saya akan evaluasi adalah sosok ayah. Sosok suami. Karena bagaimanapun pemimpin itu ada pada diri seorang suami. Tapi yang paling penting juga tolong catat ini. Qawwam itu, pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Artinya para istri, coba bentuk suamimu agar jadi pemimpin. Contoh begini. Ini sering terjadi. Contoh. Satu kali ada keluarga yang sedang ngobrol. Anaknya, ibunya, ayahnya. Anaknya bilang begini, "Mah, nanti aku sekolah di mana ya? SMP aku di SD tuh." Terus ayahnya ngomong gini, "Nak, kamu SMP-nya di sini aja." Tiba-tiba ibunya ngomong, "Udah, Bapak enggak tahu apa-apa. Dengerin aja Mama." Mohon maaf ya, betul, itu artinya menjatuhkan harga diri ayah depan anak. Sering begitu? Sering gak? Atau ada gak yang begitu?
1: Iya.
0: Anaknya bilang gini, "Mah, nanti liburan ini kita jalan-jalan kemana?" Ayahnya bilang,

0: Oh nanti kita janjian ke sini. Dia bapak nggak tahu apa-apa.
1: Mama
0: di depan ayahnya, depan anaknya itu menjatuhkan harga dirinya.
2: Nah, itu jangan.
0: Iya. Maksud saya begini, istri itu membentuk suami itu jadi jadi kawam. Jadi kalau anaknya nanya begini, mah nanti SMP aku di mana ya? Ibu bilang gini, nanti kita tanya sama ayah ya. Ayah biasanya lebih tahu mana yang paling baik buat kita. Jadi ditempatkan ayah, jadi pemimpin gitu loh.
2: Ini juga salah juga kadang ya, cara kita menyikapi, merespon.
0: Jadi kadang seorang ayah itu jadi kayak gini, tantang petenten.
2: Di pojokan.
0: Ayam sayur diem gitu.
2: Iya.
0: Kayak gak punya kekuatan gitu loh.
2: Marwahnya jadi juga ini ya.
0: Makanya mohon maaf ya, para istri hati-hati. Yang paling diinginkan oleh seorang suami di rumah tuh apa? Kemuliaan.
2: Walaupun nanti di belakang juga ini ya.
0: Di belakang tuh beda nanti beda, urusannya.
2: Tapi di depan anak ya.
0: Ini yang paling lucu kan, yang bini lucu nih. Istrinya kesel sama suami, ada anaknya, kata ke anak bilang gini, nanti kalau kamu cari laki ya jangan kayak bapak kamu. Di depan ayahnya.
2: Iya lagi.
0: Jatuh gitu,
2: ya, harga diri.
0: Nah uzubillahi mentari. Ujungnya apa yang terjadi? Gak harmonis.
2: Iya, dan mungkin anak melihatnya juga, oh begitu ya, jadi boleh diremehkan gitu loh. Boleh, iya.
0: Jadi
2: iya.
0: Kawam itu dibentuk.
2: Dibentuk.
0: Jadi kalaupun ada sosok ayah, sosok suami juga yang belum ngebentuk, bentuk sama kita.
2: Oke, Masya Allah. Dahsyat ini.
0: Dahsyat.
2: Tamparan keras
0: nih. Ke rumah tangga.
2: Iya, tapi luar biasa. Itu juga mempengaruhi bagaimana anak juga harus bersikap kan. Terutama kepada ayahnya. Menarik sekali. Ahilman.
0: Siap.
2: Kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, baiklah pertanyaan yang sudah datang atau yang sudah masuk kali ini datang dari Mbak Osin yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Selamat pagi Pak Ustadz, saya ingin bertanya, belakangan ini kan sedang banyak trending Gen Z pacaran beda agama. Saya ingin bertanya berdasarkan kacamata Islam dan kira-kira menurut Pak Ustadz solusinya itu bagaimana? Terima kasih banyak Pak Ustadz.
0: Terima kasih Mbak Osin. Jadi pacaran beda agama nih Ustadz, yeah, gimana ini?
2: Ya yeah, inilah yang disebut pergi sulit bertahan sakit. Atau ada istilah seamin tapi tak seiman.
0: Oh iya, seamin. Beda aminnya ya.
2: Iya.
0: Nah, gimana
2: jadi
0: nih,
2: ya? Ya pasti pacaran saja sudah sesuatu yang tidak baik untuk dihadirkan. Ya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan pernah engkau dekati zina. Dan pacaran boleh jadi adalah pintu masuk untuk berbuat yang tidak baik. Apalagi ini ditambah menggadaikan iman kita karena cinta di hati kita. Sebaiknya jangan ya dek ya.
0: Jangan ya dek.
2: Sebaiknya tidak kita lakukan karena itu akan merusak hati, akan merusak tubuh kita, akan merusak hidup kita. Terus gimana sibukkan aja dengan yang baik-baik. Nah di sini juga peran orang tua sangat penting sih Mbak Mila. Apalagi di usia anak kita udah tumbuh remaja, tumbuh dewasa.
0: Sudah mulai.

0: Itu bisa Blora dicari, itu bisa ya. Diganti, tapi iman di hati
1: wah.
0: Tak akan bisa diganti. Menyala abangku ini. jadi
1: abang Hilman
0: ya,
1: ini
0: ya. Jadi kan ini. Menyala abangku ya, gitu.
1: Menyala abangku.
0: Betul. Jadi ya bolehlah kita kita kehilangan orang mah biasalah. Apalagi orang yang jelas-jelas. Kecuali gini ya, pada tahapan serius, mungkin ada orang yang beda keyakinan dengan kita, tapi dia mau ikut dengan agama kita.
1: Nah itu lain cerita tuh.
0: Itu lain cerita.
1: Oke. Okay.
0: Itu keseriusan.
1: Uh-uh.
0: Makanya cinta itu butuh pengorbanan.
1: Iya.
0: Tidak disebut cinta kalau gak ada pengorbanan.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau adik lagi dekat sama seseorang dan adik tahu dia yakin mencintai kita, dan dia beda agama dengan kita, ya udah kita tanya sama dia, kamu mau ikut agamaku sebagai bukti mencintaiku? Atau seperti
1: atau
0: apa?
1: Atau sendiri-sendiri gitu.
0: Iya atau engkau biarkan cinta ini terhalang oleh benteng yang kuat.
1: Gitu ya? Di masa-masa muda itu memang ya. Itu sebuah pilihan yang sulit ya.
0: Mungkin ketika berpisah akan nangis bombay, akan tapi, capek, tapi ya percayalah.
1: Tenang aja, masih banyak ikan di laut.
0: Ya. Percayalah, masih ada kebaikan.
1: Masih ada kebaikan, Masya Allah. Ah, terakhir aja satu pertanyaan yang masih nanggung dari awal. Itu kan tadi pertama adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Tapi pada akhirnya kita banyak juga melihat contoh.
0: Ya.
1: Orang tuanya luar biasa, tapi Masya Allah ujiannya memang di anak gitu. Itu ya. Case-nya harus seperti apa?
0: Ya gak usah jauh-jauh, ada Nabi, Nabi Nuh.
1: Nabi Nuh.
0: Nabi Nuh kan soleh.
1: Ya.
0: Tapi diuji oleh siapa?
1: Istri dan anaknya.
0: Istrinya yang tidak soleh, namanya Ibu Nuh.
1: Udah serius.
0: Iya kan?
1: Udah serius
0: nih. Ya kan ada, ada yang kedua diuji oleh anak pertamanya
1: Kanan. Ya.
0: Jadi kalau Mbak Mila nanya, ah kenapa ada ustad? Ya, padahal baik,
1: begitu, ya.
0: Tapi kok anaknya bisa begitu? Saya balikin, jangan kan ustad. Nabi Nuh aja yang nabi ya, diuji nabi. Sama
1: anak.
0: Anaknya. So poinnya adalah anak bisa jadi ujian.
1: Iya.
0: Selama kita sabar dengan segalanya akan jadi kebaikan.
1: Dan jangan patah.
0: Dan mendoakan, jangan patah ya? Mendoakan. Bahkan Nabi Nuh itu ketika datang banjir bandang, kan Kanan itu diajak naik perahu. Malah katakan,
1: kan,
0: ngapain katanya, ngapain bikin perahu? Orang gila, masa di gunung ada banjir? Tapi ternyata sampai gunung kan banjirnya. Nah ketika mau ditolong tetap gak mau ini anak. Sampai ketika sudah surut, Nabi Nuh nanya sama Allah. Wah ya Allah, mana keluargaku? Ya mana istriku, mana anakku? Jawaban Allah tegas, ketapkan Nabi Nuh. Ya Nuh, laisa min ahlik. Jangan pernah kau bertanya tentang anakmu yang durhaka itu. Karena dia bukan anakmu. Dia bukan keluargamu. Jadi ternyata kita itu hanya akan disatukan di surga dengan keluarga yang soleh selama di dunia. Tapi dengan catatan, Nabi Nuh kan gak berhenti juga mendidik anaknya biar soleh gitu.
1: Okay.
0: Nah yang gak boleh adalah putus asa gitu. Ah udahlah bukan anak saya.
1: Jangan. Doakan terus.
0: Okay. Sampai kita bawa, ya Allah aku sudah memberikan yang terbaik. Silakan aku serahkan kepada kamu.
1: Jadi tadi poinnya, doakan terus. Tuh, doa orang tua itu doa salah satu doa
0: mustajab.
1: Yang mustajab ya. Masya
0: Betul.
1: Allah. Luar biasa. Hilman, terima kasih banyak pencerahan hari
0: Sama-sama.
1: Ini.
0: Sama-sama.
1: Catatan saya banyak. Inilah. Alhamdulillah. Kajian hari ini membawa manfaat. Harapan kami tentu saja begitu juga yang pemirsa rasakan. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat,
0: Amin.
1: Kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua Amin. Untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Madya Rahman dan juga Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang.
0: Amin.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Makasih ya.
0: Sama-sama.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Belasan siswa salah satu sekolah swasta di

0: di Sragen, Jawa Tengah terluka akibat tertimpa atap kelas yang ambruk pada Selasa pagi.
1: Beberapa siswa yang terluka parah dirawat di rumah sakit dan hingga saat ini penyebab kejadian belum diketahui.
2: Teman-teman, dan ini sekolah runtuh, ada korban.
3: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 40 di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.
2: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
3: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4, Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
4: Jadi ini sebenarnya kemarin itu plafonnya sudah hancur plafonnya. Nah, itu dibersihkan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu. Tahu-tahu waktu pembelajaran yang sekitar 7:30, tahu-tahu sudah rubuh.
3: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
1: Gara-gara diputus cinta, seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah terekam CCTV nekat membakar rumah mantan kekasihnya.
0: Sebelum akhirnya diringkus oleh polisi, pelaku sempat kabur usai menyadari aksinya viral di media sosial.
5: Sakit hati diputus cinta, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Desa Kebun Rowo, Pucung, Kecamatan Karangdadap, Pekalongan. Aksi nekat pria berusia 35 tahun yang terjadi Jumat dini hari 8 Mei itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Menyadari aksinya viral, pelaku berinisial MJ lantas kabur ke Semarang dan kemudian bersembunyi di salah satu tempat kos di kota Solo. Namun pelariannya berakhir saat keberadaannya berhasil terendus polisi pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pembakaran serupa pada akhir April dan Jumat 8 Mei lalu.
6: Memang sebelumnya memiliki hubungan, mungkin karena merasa diputus cintanya, akhirnya pelaku ini mencoba melakukan pengancaman melalui pengrusakan ataupun juga pembakaran.
5: Kini pelaku dijerat pasal

0: tertipu arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Video saat para korban menggeruduk rumah terduga pelaku jadi viral di media sosial.
1: Sama ibu ini. Bener sama emang? Mama aja yang berhubung. Ada orang itu bilang maling. Iya.
2: Viral di media sosial, seorang anak berusia 13 tahun menangis usai mencuri mobil milik tetangganya pada 10 Mei lalu. Bahkan bocah berinisial DKC, warga kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan dan akhirnya terhenti usai menghantam pohon. Salah satu warga yang emosi sempat memukul korban karena geram atas tindakannya. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan jiwa ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kemudian kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk membantu menghentikan pelaku.
3: Sama kawannya diomongin, ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
2: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Dengan melakukan mediasi bersama pendamping korban, pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Namun jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga menggeruduk terduga pelaku pembakaran karena diduga kerap membakar barang-barang di Pisangan Baru, Jakarta Timur.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafari.

0: Ya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
10: Berbekal rekaman CCTV, warga menggeruduk rumah seorang pemuda yang diduga kerap melakukan pembakaran barang-barang di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.
11: Sementara itu, aksi penyambretan terhadap seorang wanita di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam CCTV.
12: Hati-hati. Inilah video amatir dan rekaman kamera pengawas CCTV saat terduga pelaku membakar barang-barang di beberapa lokasi sekitar rumah warga, kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini tersebar melalui pesan berantai warga dan viral di media sosial. Warga yang geram dan mengetahui alamat pelaku pun langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksinya sempat membuat warga panik.

0: Menurut ketua RW setempat, terduga pelaku diduga seorang remaja yang sedang mengalami depresi.
1: Ya, setelah terduga ini diketahui dia dari sini, gitu. Jadi orang dari mana-mana menujunya itu ke sini. Ya, alhamdulillah bisa diredam dan pelaku bisa diamankan jalan, nggak ada apa namanya, nggak ada pukulan dan sebagainya gitu, bisa aman. Remaja baru lulus kuliah,
0: Kini terduga pelaku pembakaran telah diamankan ke Polsek Matraman dan pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ini ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Pelaku merupakan eksekutor sedangkan dua rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Dan hasil penjualan dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Detik-detik seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat rekam kamera pengawas pada Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, tampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet oleh pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban terjatuh dan terseret. Sementara pelaku langsung kabur. Akibat kejadian itu, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini, kasus penjamretan tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan pemuda gerombolan bermotor di Cirebon, Jawa Barat merusak dan menjara sebuah warung. Aksi ini terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian.
3: Sementara itu, tim Jatantras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang laki-laki dan perempuan yang selama ini melakukan penipuan melalui media sosial untuk menguras harta benda milik korbannya. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
0: Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sepasang laki-laki dan perempuan dengan Jatantras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat di sebuah minimarket di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Diduga kuat keduanya adalah pelaku aksi penipuan melalui media sosial untuk menguras harta benda korbannya. Modus yang dilakukan oleh pasangan ini adalah berpura-pura berkenalan melalui media sosial dan mengajak ketemuan. Setelah sering bertemu, terduga pelaku perempuan berinisial AP meminjam motor milik korbannya. Setelah itu, AP menghilang tanpa kabar. Dari hasil interogasi petugas yang dikonfirmasi pada Selasa, kendaraan milik korban yang dilarikan AP diserahkan ke DA untuk dijual ke para penadah dalam bentuk utuh atau bongkaran. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatantras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin malam membongkar kasus pembunuhan itu. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi. Hingga Selasa, Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Kamera pengawas merekam gerombolan pemuda yang terafiliasi geng motor merusak sebuah warung di kawasan Pekirikan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Mereka juga mengejar orang yang masuk ke dalam gang lantaran ketakutan dengan kedatangan gerombolan itu. Beberapa di antara mereka juga merusak sebuah lapak pedagang kaki lima dan mengambil barang-barang jualan di lapak itu. Pihak kepolisian pun kemudian menangkap 6 orang pemuda. Dari 6 orang itu, polisi menetapkan 2 pemuda sebagai tersangka. Hingga Selasa siang, polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: terekam CCTV melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan nyaris dihajar warga.
3: Sementara dari kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pengasuh sekaligus pemilik ponpes akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap santriwati itu sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024.
0: MT, pemuda berusia 27 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga telah mencabuli seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan pelaku. Aksi pencabulan itu dilakukan pelaku di Jalan PDAM Kayang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin siang 11 Mei dan terekam CCTV. Tak bisa lagi berkutik, pelaku akhirnya mengakui sudah dua kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah.
4: Berapa kali kau tangkap di sini?
5: Dua kali.
4: Sejak mana kau nganu ke budak itu?
5: Gandeng.
4: Kau gandeng, terus? Kau apa lagi?
0: Kini pelaku ditahan di Rutan Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut, sementara polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. AS tersangka terduga pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Dolokusumo hingga kini masih diperiksa intensif di Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Sejauh ini pengasuh sekaligus pemilik Ponpes Dolokusumo itu telah mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap para santriwatinya itu dilakukan berulang sejak tahun 2020 hingga 2024.
6: Sementara dari tersangka hanya mengakui di dua korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya.
7: Kalau tahu aksi cabulnya berapa kali dilakukan terhadap korban?
6: Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali.
0: Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini 17 saksi telah diperiksa, termasuk 2 saksi dari pihak keluarga tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban pelapor menyebut ada 2 korban baru yang mulai berani angkat bicara. Ia pun berharap 4 korban lainnya yang sebelumnya sempat memberikan keterangan namun mencabut laporannya juga dapat kembali ditindaklanjuti proses hukumnya. Sebelumnya, AS diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari 7 Mei lalu.
8: Siapa namamu siapa?
9: Azhari.
8: Azhari siapa?
9: Azhari.
8: Ponpes apa?
10: Cekal Mergobo! Tangkap karena apa? Gak bisa ngomong.
9: Karena pencabulan saja. Katanya pencabulan, Pak.
10: Oh, katanya pencabulan.
0: Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Dalam pelariannya, tersangka kerap berpindah-pindah kota. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thoriqoh dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh, sehingga korban menuruti perintah pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kami akan ajak Anda ke Kota Kembang, Bandung untuk mencicipi soto dengan kuah bening yang rasanya menggoyang lidah.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
1: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusakan dan sebagainya.
0: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026, tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik.
3: Dan akibat polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan MC acara tersebut.
4: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
0: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Bagaimana Dewan Juri?
6: Nilai minus 5.
4: Minus 5 untuk grup C.
0: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
6: Nilai 10.
7: 10 poin untuk grup B.
0: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
0: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
5: Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan.
3: Kota Kembang, Bandung.

0: Biasanya identik dengan jajanan aci-acian. Namun kali ini kita akan bergeser ke hidangan yang lebih serius tapi tetap menyegarkan tenggorokan.
1: Apalagi kalau bukan yang namanya soto Bandung. Ya, berbeda dengan soto kebanyakan yang menggunakan santan atau kemiri, soto yang satu ini tampil percaya diri dengan kuah beningnya yang super ringan. Ini dia ulasannya selengkapnya dalam segmen Ragam Kuliner.

0: Salah satu kedai soto khas Bandung yang legendaris berada di kawasan Kepatihan Balong Gede, Kecamatan Regol. Kedai berusia 57 tahun ini kondang dengan sebutan Soto Bandung Jopankar. Nah, bicara soal soto Bandung, soto yang satu ini punya ciri khas tersendiri. Disajikan dengan kuah bening, cita rasa Soto Bandung Jopankar terasa kaya dengan paduan potongan daging sapi, lobak, serta taburan bawang goreng dan kacang. Tentu, Soto Bandung yang dibanderol dengan harga Rp25.000 per porsi ini semakin nikmat jika disantap saat masih panas.
1: Kalau dari rasa udah pasti otentik karena terbuat dari kaldu daging sapi asli. Sebenarnya banyak sekali variannya begitu ya untuk toppingannya. Ada daging sapi, kemudian juga yang paling menarik ini ada iga sapinya. Dan yang paling menarik iganya tuh bener-bener lembut banget. Jadi kita nggak perlu effort yang gimana-gimana untuk bisa menikmatinya. Nih, saya contohin kalau Anda nggak percaya. Enaknya dicampur pakai kuahnya sama nasi kayak gini.
0: Setiap hari, lebih dari 8 kg daging sapi diolah demi memenuhi permintaan para pelanggan.
2: Enak pokoknya, iya. Enak ya, itunya siapa sih dagingnya itu. Empuk pokoknya, nggak keras.
3: Ini pertama kali?
2: Iya, aku diajak sama itu temen tetangga.
0: Seiring berjalannya waktu, tidak hanya Soto Bandung saja, kedai Soto Jopankar pun menyajikan beragam variasi menu. Diwariskan secara turun-temurun, resep rahasia cita rasa Soto Bandung Jopankar kini berada di tangan generasi ketiga. Kedai Soto Jopankar menjelma menjadi ruang nostalgia bagi para pelanggannya.
4: Dulu mungkin rumah makan juga belum begitu banyak ini, jadi orang datang ke sini dengan keluarga punya sejarah masing-masing lah. Jadi yang makan di sini dulu saya waktu kecil diajak ibu apa segala macam makannya. Nah, dengan itu kita juga rasa, menurut kita ini rasa masih tetap. Kita coba tanya ke customer juga, ternyata memang alhamdulillah Pak, rasa masih tetap sama katanya. Jadi mengingatkan masa lalu katanya gitu ya.

0: Kedai soto Bandung lainnya yang tak kalah legendaris adalah Kedai Soto Bandung M. Tarya. Bukan hanya tempat makan, sejak 1955, kedai ini pun jadi saksi perjalanan kuliner lintas generasi. Yang membuat soto Bandung M. Tarya terasa istimewa adalah penggunaan daging sengkel, yaitu bagian dari sapi yang dikenal bertekstur empuk. Hasilnya, kuah soto terasa lebih gurih, ringan, namun tetap kaya rasa. Ciri khas soto Bandung, nanotentik. Semangkuk soto Bandung M. Tarya dibanderol Rp40.000. Sama seperti soto Bandung lainnya, soto M. Tarya pun dipadukan dengan lobak. Tapi di kedai ini pun, soto Bandung juga bisa disantap dengan menu lain, seperti perkedel, telur asin, dan tahu. Menyebut soto Bandung merupakan hidangan akulturasi Tionghoa dan Indonesia. Menurut Dewi, pengaruh budaya kuliner Tionghoa masuk sejak tahun 1825 dan mulai berkembang pada awal tahun 1900-an. Di Kota Kembang Bandung, pada masa dahulu, soto Bandung menjadi hidangan kelas menengah ke bawah dengan sajian daging sapi di dalam setiap porsi.
1: Di Bandung kan mulai tahun 1900-an ya, dan secara industri ya udah mulai pakai ini nih.

0: di apa ya di gotong. Ya di gotong gitu ya, dan kemudian memang udah tahun 1920-30 nah itu udah mulai bukan hanya dijual di kaki lima di gotong, tapi sudah mulai di satu tempat-tempat yang memang dia ya, gitu alun-alun kok. Itu kan area Cibadak, alun-alun kan memang area pecinan ya. Nah itu seperti itu, jadi tumbuhnya.
1: Hangat dan otentik, Soto Bandung bukan sekadar hidangan, tapi cerita klasik dari Kota Kembang yang tak lekang oleh waktu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Sengketa pengelolaan TK Masyito di Kota Madiun, Jawa Timur yang berlangsung selama bertahun-tahun berakhir dengan eksekusi. Proses eksekusi pun diwarnai kericuhan.
3: Sementara itu berniat berfoto, seorang santriwati justru terpleset hingga terjatuh di Curug Kanesia Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Eksekusi Sekolah Taman Kanak-kanak Masyito di Kota Madiun, Jawa Timur berlangsung ricuh pada Selasa. Sejumlah guru berusaha menghalangi jalannya eksekusi sambil mendorong para petugas. Bahkan ada guru yang histeris karena menolak eksekusi. Mereka pun rela beradu kekuatan untuk mempertahankan sekolahan, meski akhirnya kekuatan mereka tak sanggup membendung jalannya eksekusi. Menurut kuasa hukum PCNU Kota Madiun, Surya Jioso, sengketa berawal dari status kepemilikan dan pengelolaan TK Masyito yang sejak awal berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan Ketua Yayasan Dewi Masyito Kota Madiun, Haji Hamim Ali menyatakan dirinya tidak menghendaki adanya eksekusi. Pihaknya sudah menyerahkan sertifikat asli kepada PCNU pada 2024 dan telah ada kesepakatan agar kegiatan TK tetap berjalan normal. Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Kota Madiun, Dian Lismana menyampaikan, dari pihak pengadilan hanya melaksanakan perintah undang-undang, yaitu melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seorang santriwati ditemukan tenggelam di Curug Kanesia Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa pagi. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, tim SAR gabungan akhirnya menemukan tubuh korban bernama Anindita berusia 16 tahun. Korban tenggelam di Curug Kanesia setelah terpleset dan terjatuh saat berniat berfoto bersama rekan-rekannya di atas curug. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mengikuti outing class selama menjalani giat hafiz di Diklat Baturaden. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna dilakukan visum. Sementara penyebab pasti dari peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
5: Hari ini main sekali ekspresi.
4: Inilah aksi Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Setiawan saat mengendarai motor gede alias moge tanpa menggunakan helm pada Kamis 7 Mei lalu dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang sempat diunggah di akun resmi sosial medianya itu, tampak Iman dengan santai mengendarai motor gede berkeliling menikmati suasana Kota Batam. Aksi itu pun menuai kecaman warganet. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono pada Senin mengatakan, pihaknya telah memberikan sanksi tilang terhadap Ketua DPRD. Pada Selasa, Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Afiditya menambahkan, dari hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan juga tidak membawa SIM saat berkendara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kue lupis, jajanan tradisional yang selalu jadi buruan pecintanya di kawasan ibu kota.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Seorang ayah dan dua anak balitanya terluka bakar akibat kebakaran yang melalap 6 rumah di Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi.
4: Di lokasi lain, seorang pedagang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, tewas akibat ditabrak mobil operasional SPPG yang diduga hilang kendali. Simak informasinya dalam Metropolitan.
5: Inilah momen yang terekam kamera ponsel warga beberapa saat setelah sebuah mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak sejumlah pedagang di depan minimarket di Jalan Pulau Kalimantan, Perumnas 3, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Menurut juru parkir di lokasi kejadian, mobil SPPG ini melaju kencang serta kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak sejumlah pedagang. Kerasnya benturan membuat gerobak dan dagangan berserakan. Para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, dua orang pedagang yang berada di depan gerobaknya menjadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, sang sopir telah ditangkap. Anggota Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Enam rumah semi permanen dan permanen di Jalan Angyasana Raya RT 08 RW 12 pinggir kali Apuran Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Selasa pagi. Si jago merah juga membakar habis dua sepeda motor. Seorang ayah beserta dua balita penghuni salah satu rumah menderita luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Sebanyak 2.700 siswa dari 19 sekolah menengah pertama swasta di Jakarta baru-baru ini mengikuti Jambore Pramuka Tingkat Penggalang di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Mengusung tema Digital Scout, Jambore digelar sebagai bentuk pelatihan bagi para siswa agar bisa menyatu dengan alam sekaligus membentuk karakter positif. 210 pembina pramuka pun turut mendampingi para peserta.
6: Ini acara tahunan kami yang setiap tahun secara rutin kami adakan untuk membina anak-anak yang masih SMP ini, membentuk karakter mereka supaya mereka bisa terbangun, terbentuk karakternya untuk boleh di era digital ini mereka boleh bertanggung jawab mempergunakan media dengan baik, menggunakan teknologi yang berkembang begitu cepat dengan baik, dan mereka boleh secara bijaksana untuk memanfaatkannya.
7: Saya bahagia karena saya bisa mendapatkan teman yang baru di Jambore ini, dan saya bisa bertemu dengan banyak pengalaman yang baru dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kayaknya kegiatan yang paling disukain pos-posnya deh, karena banyak kegiatan.
5: Melalui berbagai tantangan yang diberikan dalam Jambore ini, para siswa diharapkan bisa membangun empati, kerjasama tim, serta solidaritas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jajanan tradisional lupis di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan selalu jadi buruan pecintanya. Antrean pembeli bahkan mengular sejak pukul 4 pagi. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, merungkung jajanan tradisional khas suku Sasak jadi salah satu jajanan tradisional yang laris manis.
4: Dan informasi soal jajanan ini akan menutup redaksi pagi di siaran ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
3: sampai jumpa.

0: antrian panjang terlihat di kala hari masih gelap di warung AAII di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warung yang hanya menjual kue lupis ini selalu ludes setiap harinya, hanya dalam beberapa menit saja. Hamdan atau AAII setiap harinya memulai membuat lupis sejak pukul 3:30 pagi dan siap dijual pukul 5. Lupis Bang Hamdan ini merupakan lupis warisan keluarga sejak 2014 yang dimulai dari orang tuanya hingga ke Hamdan. Lupis ini sendiri langsung dibuat di warung milik Hamdan dengan bantuan sejumlah keluarga dan karyawan, mulai dari mencuci beras ketan, mengukus setengah matang, kemudian membungkusnya dengan daun pisang berbentuk bulat panjang untuk kemudian kembali dikukus hingga matang. Selama proses pematangan, Hamdan kemudian memarut kelapa yang gurih untuk topping dan mengolah gula aren sebagai siraman saat menikmati. Setiap harinya, Hamdan menghabiskan 2,5 karung besar beras ketan, 48 butir kelapa, 5 bal gula aren untuk kebutuhan 460 lonjor lupis, serta menyediakan 45 hingga 54 loyang apem yang selalu habis setiap harinya.
1: Kalau pembuatannya sih, proses pembuatan lupisnya itu dari jam 6:30 pagi sampai jam 5. Itu selesai semua, sampai ngangkat lupisnya. Turun kemudian dari orang tua, kemarin sama abang, dari abang.
0: Saking larisnya, jika Anda memesan melalui pesan singkat, harus antri selama 2 hingga 4 minggu ke depan. Namun, jika tidak ingin ikut antrian pesanan, datang langsung ke warung, meskipun bisa juga kehabisan.

Kalau di Nusa Tenggara Barat, ada merungkung atau biasa disebut jaje tarik yang merupakan jajanan tradisional khas suku Sasak Lombok. Jajanan ini dibuat dengan bahan dasar tepung beras yang memiliki rasa renyah dan gurih. Jajanan ini dibuat oleh seorang ibu rumah tangga bernama Halimah di Dusun Alang, Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ibu satu anak ini mulai membuat jajanan merungkung sejak 2017 lalu, menggunakan resep turun-temurun dari keluarganya. Hampir semua proses pembuatan jajanan ini dibuat dengan tangan. Setiap harinya, Halimah menghasilkan 20 kg merungkung dengan memberdayakan sejumlah ibu rumah tangga lain yang ada di sekitar rumahnya. Selain sudah masuk ke grosiran dan retail-retail modern, penjualannya juga sudah merambah ke beberapa wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga ke Mekah, Arab Saudi.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 13 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Setelah viral di media sosial, Majelis Permusyawaratan Rakyat menonaktifkan Dewan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kementerian Kemendikbudristek. 8 tim papan atas Livoli Divisi Utama akan mengikuti turnamen bola voli SB Cup 2026 di Magelang, Jawa Tengah.

0: Belasan siswa terluka usai tertimpa runtuhan kayu dan genteng akibat ambruknya atap salah satu ruang kelas di salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Beberapa siswa yang terluka serius harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dan ini sekolah runtuh, ada korban.
2: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 40 di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimbun reruntuhan kayu dan genteng.

0: Komandan, mohon bantuan dan ini sekolah teruntuk ada korban masih di bawah belum bisa dievakuasi dan.
1: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
2: Jadi ini sebenarnya kemarin suasananya sudah apa itu jambul plafonnya. Itu dibisikan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu waktu pembelajaran dan sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
1: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
3: Viral di media sosial video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Akibat polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC acara tersebut.
4: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
5: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
6: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Bagaimana Dewan Juri?
7: Nilai minus 5.
4: Minus 5 untuk grup C.
5: Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
6: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
7: Nilai 10.
8: 10 poin untuk grup B.
5: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
6: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
7: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
5: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
6: Sama.
7: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan.
3: Jika biasanya kelulusan siswa diraikan dengan pesta maupun coret-coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan oleh sejumlah siswa ini. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.
9: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese de Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan

0: Kesan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
1: Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
3: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit, sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Mengantisipasi penyebaran hantavirus, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan dengan thermal scanner dan pengamatan visual terhadap para penumpang.
5: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Soekarno-Hatta melakukan kesiapsiagaan terhadap penyebaran hantavirus kepada para penumpang. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati tanda dan gejala dengan alat thermal scanner dan pengamatan visual secara langsung oleh para petugas kesehatan. Menurut Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap penumpang asal negara Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama yang sudah teridentifikasi.

0: notifikasi hantavirus. Selanjutnya, jika didapati penumpang yang terinfeksi, petugas secara langsung akan melakukan pemeriksaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit infeksi sampai dilakukan masa isolasi selama 42 hari.
1: Yang kedua, begitu turun, itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
0: Sampai saat ini, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan belum menemukan indikasi penyebaran hantavirus di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
2: Jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
0: Masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menghindari kontak atau terpapar dari urin dan air liur dari hewan pengerat seperti tikus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lantas, apa itu hantavirus? Dari mana penularannya? Dan apa saja gejala yang dialami? Berikut informasinya.
0: Wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah pada 4 Mei lalu virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Dikutip dari Instagram Kemenkes, sebagian besar hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus, urin atau kotorannya, serta debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Hantavirus muncul dalam 2 bentuk klinis di dunia. Pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Tipe ini banyak terjadi di Asia dan Eropa dan menyerang ginjal dan pembuluh darah. Kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Lebih sering ditemukan di Amerika dan menyerang paru-paru. Untuk gejala hantavirus HFRS meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan, dan tubuh menguning. Sementara untuk gejala hantavirus HPS meliputi demam, nyeri badan, dan lemas serta batuk dan sesak nafas. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya rajin mencuci tangan dan terapkan etika ketika batuk. Gunakan pel basah saat membersihkan debu, simpan makanan di wadah tertutup, serta pastikan tidak ada celah atau lubang untuk tikus masuk ke rumah.
3: Kita ke informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah berada di tangan Bank Sentral. Meski begitu, Purbaya mengaku akan membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Selasa pagi, nilai tukar rupiah tembus 17.500 per dolar Amerika. Sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di antaranya dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga atau bond market melalui dana stabilitas obligasi atau bond stabilization fund. Kementerian Keuangan akan menjaga kondisi pasar obligasi agar investor asing tetap bertahan atau kembali masuk sehingga dapat membantu penguatan rupiah, di mana mekanismenya kurang lebih serupa dengan buyback obligasi. Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, Purbaya memastikan APBN masih dalam kondisi aman.
4: Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
5: Bentuknya gimana, Pak?
6: Bentuknya gimana, Pak?
4: Itu yang lebih sebuah stabilization fund, kan? Kita, tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
3: Sementara itu, pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sektor pertambangan mulai Juni mendatang. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut aturan ini sudah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Namun sebaliknya, Menteri SDM memutuskan untuk menunda kebijakan ini usai menerima masukan dari berbagai pihak.
7: Pemerintah menargetkan penyesuaian tarif royalti pertambangan mulai berlaku awal Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, draft peraturan pemerintah sudah naik ke tahap final dan telah didiskusikan bersama Presiden. Kebijakan ini disebut berlaku across the board atau menyasar hampir seluruh komoditas tambang, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, emas hingga timah. Dalam usulan revisi terbaru, tarif royalti emas diusulkan naik hingga 20%. Royalti timah berpeluang naik dari 10% menjadi maksimal 20%. Sedangkan konsentrat tembaga diusulkan naik dari 10% menjadi 13%. Pemerintah menilai kenaikan royalti diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah masih tingginya harga komoditas global.
8: Itu PP-nya sudah diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh, tergantung ini, tergantung berapa cepat PP-nya diproses, tapi diskusi sudah selesai.
9: Bea keluar gimana Pak? Apa sama?
8: Dua-duanya kelihatannya.
7: Namun di sisi lain, rencana ini memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha pertambangan. Sebab kenaikan beban royalti dinilai dapat menekan laba perusahaan dan mempengaruhi iklim investasi sektor tambang. Di tengah rencana tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut pemerintah masih mengevaluasi formula kenaikan tarif setelah menerima masukan dari pelaku industri dan hasil uji publik.
10: Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru, ya istilahnya, uji publik lah, ada masukan apa-apa gitu. Nah begitu masukannya baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan, karena itu kan nanti di PP, PP-nya belum ada. Jadi tolong diberitakan yang baik, bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah baru dilakukan uji sosialisasi. Dan saya setelah mendengar masukan dari publik, dari teman-teman pengusaha juga saya dapat masukan, maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan.
7: Pemerintah menegaskan formula final harus tetap menjaga keseimbangan agar penerimaan negara meningkat tanpa memberatkan dunia usaha secara berlebihan.
3: Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kementerian Kemendikbud Ristek. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa petang, Ibrahim Arif alias Ibam dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 120 hari pidana penjara oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Hakim menyatakan Ibam bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan sempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota yang menilai terdakwa tak memenuhi unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara, serta uang pengganti sebesar 16,92 miliar rupiah, subsidiar 7 tahun 6 bulan penjara.
3: Pertama yang saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku, tapi memang di sini ada, saya pribadi merasa ada unsur ketidakadilan yang sangat kentara. Saya sangat apresiasi dissenting opinion-nya karena menunjukkan yang menurut saya adalah lebih dekat dengan keadilan dari perspektif dan semua yang saya alami dalam persidangan ini juga gitu.
2: TNI Angkatan Laut bersama aparat gabungan lainnya menggagalkan upaya penggelapan 16 ton pasir timah. Uang negara yang diselamatkan mencapai lebih dari 800 juta rupiah.
4: Inilah barang bukti berupa pasir timah seberat 16 ton yang berhasil disita aparat TNI Angkatan Laut. Total kerugian negara yang berhasil diamankan dinilai lebih dari 800 juta rupiah. Kasus ini bermula dari adanya informasi pergerakan truk bermuatan pasir timah dari Tanjung Balai Karimun. Setelah dibuntuti selama berhari-hari, pasir timah tersebut ternyata bergerak menuju Jakarta. Saat dicegat di kawasan Pantai Indah Kapuk, awak truk tak dapat menunjukkan dokumen resmi.
5: Walaupun timah ini mungkin nanti ke depannya betul adalah barang yang hasil lelang, namun pergerakan menuju ke Jakarta ini juga menjadi tanda tanya besar. Terutama perpindahan dari pemilik pertama ke kedua juga harus jelas. Jadi kami di sini TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan fungsi pengawasan.
4: Menurut aparat penegak hukum, modus penggelapan pasir timah ini memang biasa terjadi. Pasir timah yang seharusnya diolah oleh PT Timah dipindahtangankan ke perusahaan lain.
6: Sepintas mungkin yang ditangkap adalah pelanggaran administrasi di mana ada dokumen risalah lelang, fotokopinya, kemudian ternyata yang menguasai barang tersebut adalah bukan perusahaan yang tertera dalam risalah lelang tersebut. Sehingga kalau misalkan ditanyakan kira-kira potensinya pasal apa yang dipersangkakan, mungkin di sini nanti yang akan lebih condong adalah Undang-Undang Minerba, kemudian pasal 161.
4: Kasus ini kemudian diserahterimakan ke penyelidik Kementerian SDM bekerjasama dengan kepolisian untuk pendalaman lebih lanjut. Dion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Selama bulan Januari hingga Mei 2026, Komando Armada RI telah berhasil menggagalkan berbagai macam upaya penyelundupan melalui jalur laut. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 112 miliar 977 juta rupiah. Penyelundupan yang berhasil digagalkan meliputi hasil kekayaan alam berupa timah, granit, arang bakau, dan lain-lain.

0: Ya, ada pula upaya penyelundupan benih-benih lobster, rokok tanpa cukai, pakaian bekas, hingga narkoba. Penyelundupan biasanya dilakukan melalui selat-selat dan jalur laut sempit yang berbatasan dengan negara tetangga. Untuk memperketat pengawasan, TNI Angkatan Laut akan menambah kapal-kapal patroli yang disebar di titik-titik rawan.
1: Kekuatan kita akan lebih diproyeksikan di kodairal-kodairal. Kalau kapal-kapal yang baru ini lebih proyeksi kepada kemampuan tempur, ya, karena kapal-kapal besar yang bisa untuk mengawasi alur-alur pelayaran internasional, ya, masuk Selat Malaka, Alki 1, Alki 2, Alki 3, ya, untuk itu. Tapi nanti ada rencana itu pengembangan memperbanyak kapal-kapal kecil yang memang lincah, ya, dan penggunaan bahan bakarnya pun itu tidak terlalu besar.

0: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah memasuki tahap akhir. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada Jumat.
1: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
2: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi